0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Pemkot Malang melakukan pembaruan data penerima bansos. Pembaruan dan verifikasi data penerima perlindungan sosial atau perlinsos dilakukan Pemkot Malang untuk memastikan bantuan tetap tepat sasaran. Pendataan tidak hanya dilakukan lewat kelurahan, tapi juga menyasar langsung warga sampai tingkat RT dan RW. Kata Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, pemutakhiran data diperlukan untuk memastikan status penerima sesuai kondisi sosial ekonomi terkini. Kawan, Bapemperda DPRD Jatim dorong penguatan regulasi obat bahan alam dan transportasi berbasis online. Juru bicara Bapemperda DPRD Jawa Timur, Martin Hamonangan mengatakan, dua raperda tersebut disiapkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Martin menambahkan, DPRD Jatim telah menyetujui raperda obat bahan alam dan raperda penyelenggaraan jasa transportasi berbasis aplikasi sebagai raperda inisiatif Dewan. Untuk obat bahan alam, regulasi diarahkan pada penguatan bahan baku, riset, pengolahan mutu, dan keamanan produk hingga perlindungan konsumen. Sementara itu, regulasi transportasi berbasis aplikasi diarahkan untuk memperkuat perlindungan pengemudi dan konsumen, sehingga ekosistem transportasi online memiliki aturan yang lebih jelas dan berkeadilan. Kawan, warga desak DPR segera sahkan RUU perampasan aset. Warga dari berbagai latar belakang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jakarta pada Kamis 27 Agustus. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah agar DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset. Aksi tersebut diikuti sejumlah kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa dari berbagai kampus. Mereka menyampaikan tuntutan terkait pengesahan aturan yang dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Para peserta aksi membawa aspirasi masing-masing dan menyuarakannya di kawasan gedung DPR. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Guide 91 FM, Guidance for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga semangat pagi kawan. Kembali saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Dan pagi hari ini kita masuk di program Ijen Talk. Hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026, di mana dari pagi kita sudah dapat informasi adanya kegiatan karnaval ya. Jadi hari ini dan juga besok itu ada beberapa daerah yang sudah bersiap untuk kegiatan karnaval kawan. Kalau tadi dari beberapa catatan yang disampaikan oleh kawan pendengar City Guide, salah satu agenda karnaval yang barangkali ini juga bisa Anda waspadai terutama untuk pengguna jalan, adanya rencana kirab budaya di Desa Langlang, Singosari. Itu ceksonnya akan dilaksanakan hari Jumat hari ini, kemudian karnavalnya itu akan dilaksanakan di hari Sabtu besok. Sementara itu, tadi beberapa kawan pendengar City Guide juga menyampaikan ini terkait dengan karnaval yang di daerah Singosari ya. Tadi salah satunya Bu Endah menyampaikan di daerah Tirtomoyo, itu jalan tembusan dari Kali Kesek ke arah Singosari, itu akan ada cekson di hari ini tanggal 28 karnavalnya, tanggal 28 ceksonnya, kemudian karnavalnya di tanggal 29. Ada 12 sonhore kawan yang siap untuk mengguncang daerah Tirtomoyo. Itu kalau yang di daerah Singosari. Tadi ada juga informasi ini agenda karnaval yang di daerah Sekar Puropakis ya. Tadi Pak Andi Putra salah satunya, di Sekar Puro itu juga sudah mulai agak macet karena ada persiapan karnaval. Bahkan mulai dari SPBU Ampel Dinto yang pojokan sampai dengan arah mau ke Tol Sawo Jajar atau Tol Malang, itu sudah mulai padat merambat karena banyak truk son itu sudah terparkir di pinggir jalan. Ada dua agenda karnaval ya, setidaknya ini yang perlu Anda waspadai mulai hari ini sampai dengan besok kawan. Daerah Tirtomoyo Singosari dan juga di daerah Sekar Puropakis, termasuk juga daerah Ampel Dinto. Barangkali ada tambahan lagi, terkhusus untuk yang minggu ini dulu ya. Kalau kita bicara agenda karnaval kayaknya memang luar biasa banyak di bulan Agustus, kemudian nanti masih berlanjut di bulan September, bahkan bulan Oktober itu juga masih ada beberapa. Khusus untuk yang di minggu ini, barangkali di titik mana lagi yang perlu diantisipasi kawan, ada agenda pawai, karnaval dan sejenisnya, atau mungkin ada beberapa kegiatan warga yang sekiranya ini berdampak bagi pengguna jalan. Yang tahu informasinya boleh juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami menyampaikan beberapa update informasi lewat WhatsApp di 0811 3600 911.

Pagi hari ini kawan menemani berbagai aktivitas Anda, saya Erika Rosa di program Ijen Talk. Tadi ada beberapa catatan informasi juga yang masuk di kami, salah satunya ada Pak Arief Tommy. Selamat pagi Pak Arief. Pak Arief tadi menyampaikan beberapa catatan informasi, ini salah satunya menyampaikan jam 7 lebih 3 menit tadi, ada umbul-umbul yang bambunya patah, lokasinya di Jembatan Haris, sebelumnya flyover arah ke selatan. Ini mungkin kalau ada truk yang muatan tinggi akan kena ya, membahayakan. Tapi tadi Pak Arief menyampaikan sayangnya tidak sempat untuk memfoto. Terima kasih Pak Arief untuk laporannya. Coba nanti kita teruskan ya, barangkali kawan pendengar City Guide yang lain yang baru saja melintas kawan di sekitaran Haris atau di sekitaran Riverside, ini yang mengarah ke Kota Malang berarti ya, yang arah ke selatan. Ini yang perlu diantisipasi, hati-hati untuk Anda yang juga lagi perjalanan. Lalu Pak Arief Tommy juga menambahkan di jam 7 lebih 9 menit, di daerah Desa Sengguru mulai kemarin, ini juga sudah mulai persiapan, hari ini check sound, karnavalnya hari Sabtu besok. Nah ini bertambah lagi kegiatan karnaval. Kalau hari ini di daerah Sekarpuro Pakis ya, termasuk tadi di daerah Ampel Dinto itu sudah mulai ada kepadatan, barangkali bisa diantisipasi. Kalau sekedar melintas mungkin bisa dihindari, bisa cari jalur yang lain. Tapi kalau memang tujuannya mau nonton ya tentunya gak masalah juga. Lalu di daerah Singosari kawan, daerah Sekarpuro, kalau tadi daerah Sekarpuro Pakis, karnavalnya hari ini ya, di daerah Sekarpuro Pakis ya. Tadi kita dapat info dari beberapa kawan pendengar City Guide. Lalu kalau di daerah Tirtomoyo, daerah Singosari, itu cek soundnya yang hari ini. Kemudian untuk karnavalnya itu di hari Sabtu besok. Nah ini yang di daerah Tirtomoyo, Singosari. Kemudian ada lagi, tadi Pak Arief juga barusan menyampaikan di daerah Sengguru ya. Yang di daerah Sengguru, ini tadi Pak Arief Tommy juga mengirimkan ada fotonya kawan, kondisi check sound. Ini persiapannya sudah mulai dari kemarin dan hari ini rencananya ada check sound. Waduh ini berbagai apa nih ya, dekor-dekor termasuk berbagai penunjang untuk lighting, kemudian sound system itu sudah terpasang ya. Saya tampilkan di visual radio, itu kondisi di daerah Sengguru kawan persiapan karnaval. Kalau dilihat dari venue-nya, ini kayaknya sih karnavalnya full ya. Jalanannya full karnaval, ada penutupan atau bagaimana? Barangkali juga ada informasi lengkapnya kawan, boleh bisa juga ditambahkan. Nah untuk yang lagi perjalanan, lagi-lagi kalau bulan Agustus begini, salah satu yang memang benar-benar harus diperhatikan ya, ini rencana perjalanan Anda, itu kira-kira mau kemana, kemudian juga bagaimana kondisi jalan yang mau Anda lintasi, termasuk harus cek bagaimana jadwal karnaval. Supaya nanti perjalanan Anda ini juga tidak terhambat dengan berbagai kegiatan karnaval. Terima kasih banyak untuk beberapa kawan pendengar City Guide, ini juga yang begitu aktif untuk menyampaikan beberapa catatan informasi, tentunya juga membantu pengguna jalan yang ada di Malang Raya. Untuk informasi lain, ini tadi ada Pak Dani. Kalau Pak Dani menyampaikan ada penutupan jalan, ini ada perbaikan saluran. Lokasinya di Jalan Dr. Mustopo sampai dengan Jalan Karang Menjangan. Oke, Pak Dani tadi kirim foto juga di jam 7 lebih 4 menit, kita cek dulu. Nah, ini tadi Pak Dani mengirimkan beberapa flyer ya. Ini terkait dengan adanya perbaikan saluran di daerah Surabaya, ini Pak Dani ya. Oke, ini tadi ada beberapa flyer yang dikirimkan oleh Pak Dani. Salah satunya pemberitahuan ada perbaikan di Jembatan Suramadu yang sisi Madura. Itu mulai dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 bulan ke depan. Nah, ini infonya dari Satlantas Polres Bangkalan. Ini apakah nanti ada pengalian arus atau bagaimana?
selama adanya perbaikan jalan. Nah, nanti coba kita sambil cek informasinya, Pak Dani. Terima kasih. Lalu yang kedua, Pak Dani juga kirim flyer. Saya tampilkan di visual radio juga, kawan. Ini flyernya berisi, mohon maaf perjalanan Anda terganggu, ada pekerjaan crossing saluran 200/200, ini dari pertigaan Jalan Dr. Mustobo sampai dengan Jalan Karang Menjangan. Itu dilakukan jam 9 malam sampai dengan jam 5 pagi, mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026. Ada penutupan akses jalan dan disarankan untuk menggunakan jalur alternatif. Nah, ini juga di wilayah Surabaya. Barangkali yang biasanya mobilitas di sekitaran Surabaya tentu bisa jadi catatan juga, kawan, untuk Anda yang mau mobile.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian,
3: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, kembali di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Dan terima kasih juga beberapa catatan yang sudah Anda berikan pagi hari ini bersama dengan kami, termasuk juga catatan informasi. Tadi ada Pak Juni jam 7.12 menyampaikan untuk kelayatan Gang 3 hari ini Sabtu dini hari, itu karena akan ada acara dan ada penutupan jalan di tanggal 29 Agustus 2026. Untuk waktu penutupan belum diketahui secara pasti. Pak Juni tadi infonya jam 7.13 ya, termasuk kirim flyer kawan. Ini saya tampilkan di visual radio. Flyernya berisi peringatan, mohon maaf perjalanan Anda terganggu, ada kelayatan Night Carnival, ada Gema Cerita Nusantara, itu dilaksanakan di tanggal 29 Agustus. Lokasinya di sepanjang jalan kelayatan sampai dengan Kemantren. Nah, ini untuk yang lagi perjalanan, hati-hati juga, ada penutupan jalan sepanjang jalan kelayatan sampai dengan Kemantren. Terima kasih Pak Juni. Daerah kelayatan ini biasanya jadi jalur penghubung juga ya di sekitaran wilayah Kota Malang. Lalu tadi terkait dengan infonya Pak Arif Tommy, tadi kan Pak Arif menyampaikan ada umbul-umbul yang kayaknya bambunya ini mau patah. Lokasinya ada di Jembatan Haris arah ke flyover Arjosari, tepatnya mengarah ke selatan atau yang mengarah ke Kota Malang. Ini kalau ada truk muatan tinggi yang dikhawatirkan akan kena dan tentunya membahayakan. Terima kasih Pak Arif tadi informasinya. Ini sama teman-teman yang ada di newsroom sudah diteruskan ke Kabid Ketentraman dan juga Ketertiban Umum dari Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Sudah disampaikan ke Pak Mustaqim tapi masih belum ada jawaban ya, kita tunggu saja. Ada lagi Pak Hasan Bisri, ini tadi kalau Pak Hasan Bisri tanya mengirimkan adanya beberapa flyer begitu, ini ada kegiatan pengajian kayaknya ya, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026, lokasinya di lapangan parkir Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Ini ada pengajian dari Gus Idam. Nah, nanti coba kita tanyakan Pak ya ke jajaran dari Polres Malang. Ini apakah benar akan ada kegiatan demikian? Lalu tadi yang kedua Pak Hasan juga kirim flyer lagi. Selain ada kegiatan pengajian di malam harinya tanggal 29 Agustus, pagi harinya itu juga ada kegiatan senam pagi berhadiah. Oke, ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Hasan Bisri, menanyakan kebenaran dari flyer yang di-share ke kami. Terima kasih Pak Hasan untuk infonya. Nanti coba kita tanyakan barangkali ke jajaran dari Polres Kepanjen maupun juga ke jajaran dari Polres Malang. Ini karena bulan Agustus kemudian juga bertepatan dengan Maulid Nabi ya. Memang biasanya ada beberapa agenda kegiatan kawan, termasuk ada kegiatan karnaval, pawai, maupun juga berbagai kegiatan warga lainnya, termasuk kegiatan pengajian dan lain sebagainya. Barangkali ada lagi yang terlewat yang belum di-share, yang lagi perjalanan, atau mungkin juga Anda yang lagi menyimak siaran dari Radio City Guide, dan Anda tahu beberapa informasi kawan, boleh bisa berbagi bersama dengan kami, tentunya juga ini membantu pengguna jalan yang lain sebagai bentuk kewaspadaan begitu ya. Ini tadi soal apa yang ditanyakan oleh Pak Hasan Bisri, apakah benar ada kegiatan di sekitaran Stadion Kanjuruhan di tanggal 29 besok. Kita masih coba konfirmasi Pak ke Kapolsek Kepanjen Kompol Subianto. Semoga segera direspon. Dan terima kasih tentunya juga untuk Pak Hasan Bisri, ini sudah mengingatkan ya, tentunya juga selain tadi Pak Hasan menanyakan untuk dirinya Pak Hasan sendiri, ini kan juga barangkali bermanfaat untuk yang biasanya perjalanan maupun juga yang punya agenda perjalanan mau mengarah ke sekitar Stadion Kanjuruhan.

0: City Guides Inside.
1: Ketidaksesuaian status desil bantuan sosial dengan kondisi ekonomi real warga kerap memicu keresahan di masyarakat. Di tengah integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, seberapa akurat metode pemeringkatan ini dalam menyasar warga yang benar-benar membutuhkan? Statistik ahli muda BPS Kota Malang Yenita Mirawanti menjelaskan, penetapan desil dalam DTSEN menggunakan metode statistik berbasis 39 variabel komprehensif, bukan sekedar pendapatan yang terus disinkronkan dari data kependudukan dan registrasi sosial ekonomi.
2: Cikal bakal atau awal mula terbentuknya DTSN itu seperti apa gitu ya. Jadi pada tahun 2025 Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial, data tunggal kesejahteraan sosial, kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim, dan yang ketiga adalah data Reksosek, registrasi sosial ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan, kemudian data tersebut dilakukan pemadanan kembali nggih dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan. Dengan model statistik PMT ini, terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok, Mbak Erika, yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Dosen Sains Data UB, Haji Ahmad Rinaldo Fernandez menekankan, status desil bersifat dinamis dan membutuhkan data yang representatif, sehingga masyarakat diimbau memahami bahwa pemeringkatan tidak hanya dinilai dari variabel pendapatan semata.
3: Yang pertama, tadi sudah sangat jelas, pemeringkatan itu sebenarnya adalah relatif sebenarnya. Karena ada, tadi itu ada domain satu alat yang bisa mengklasifikasikan. Ya, tapi dari sisi kita juga harus dari sudut pandang waktu pengambilan data seperti apa. Karena waktunya, misalnya katakanlah seperti ini yang banyak terjadi. Mungkin ketika masuk ke data tersebut, yang bersangkutan itu masih, misalnya ya, ada beberapa dari sisi satu variabel pendapatan itu masih bekerja, misal ya. Tapi ternyata karena memang dinamis sekali di dunia ini ya, apalagi bangsa saat ini ya, kemudian dia terkena PHK dan sebagainya, bisa berubah. Artinya memang butuh representatif dari kondisi yang existing, sehingga dari time horizon itu juga bisa jadi yang bisa menyebabkan akurasinya atau ketepatan datanya serta timelines-nya itu yang memang menjadi perhatian khusus, sehingga butuh sebenarnya validasi ke depan seperti apa. Katakanlah kalau di klasifikasi itu pasti ada misklasifikasi, itu sangat jelas. Itu yang terjadi sebenarnya. Yang ramai itu ketika misklasifikasi, ketika membaca, apalagi membaca cuma satu variabel, tadi 39 variabel.
1: Dosen Administrasi Publik VIA Unisma, Retno Wulan Sekarsari mengingatkan ketidakakuratan data beresiko memutus hak warga penerima bansos, sehingga perangkat desa dan kelurahan harus aktif membuka ruang pengaduan untuk membantu pemuktahiran data warga.
4: Masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa, jadi jika ada seperti kanal pengaduan di desa untuk melaporkan bahwa desilnya mungkin masih belum sesuai. Nah, itu desa bisa mengakomodir ke instansi, atau masyarakat bisa mengeklik lapor.go.id atau SMS ke 1708. Nggih, apakah leres Bu Yenita? Ini pengajuan sanggahan via sistem. Nah, di sini masyarakat nanti bisa melampirkan bukti pendukung seperti SKTM, kondisi tempat tinggal, lalu kronologi ketidaksesuaian desilnya seperti apa untuk bisa ditindaklanjuti oleh Dinsos setempat.
1: Akurasi data desil DTSEN adalah penentu keadilan sosial, transparansi indikator penilaian, keterbukaan ruang sanggah di tingkat lokal, serta pemuktahiran data secara berkala menjadi kunci agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
5: City Guide 911 FM.
0: guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Pelarian jaringan spesialis pencurian dengan modus pecah kaca yang meresahkan nasabah bank hingga ke mancanegara akhirnya berakhir di tangan pihak kepolisian. Operasi penangkapan lintas pulau ini dipimpin langsung oleh Ibda Asmal Rahadian selaku Kanit Tim URC Macan Blambangan Unit 1 Jatanras Satreskrim Polresta Banyuwangi. Pengejaran dilakukan hingga lintas provinsi dan menyeberangi pulau. Tim URC Macan Blambangan Banyuwangi sukses menggerebek tempat persembunyian para tersangka. Kapolresta Banyuwangi, Kombespol Rofik Ripto Himawan mengapresiasi keberhasilan tim URC Macan Blambangan. Sekaligus mengimbau kepada seluruh masyarakat yang hendak melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar agar tidak ragu meminta pengawalan dari pihak kepolisian.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Otoritas Jasa Keuangan OJK Jember mendorong penguatan budaya menabung sejak dini serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar. Kepala OJK Jember Aris Budiman mengatakan OJK melaksanakan kegiatan penguatan budaya menabung, literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar melalui kegiatan Pekan Sekar Kijang Menabung 2026. Kegiatan yang melibatkan 1.700 pelajar tingkat SD hingga SMA sederajat itu merupakan rangkaian peringatan Hari Indonesia Menabung yang mengusung tema merajut masa depan melalui literasi dan inklusi keuangan. Pelajar merupakan salah satu kelompok strategis dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batu menegaskan bahwa desil bukan menjadi penentu mutlak apakah sebuah keluarga tergolong miskin atau kaya. Kepala BPS Kota Batu Herlina Prasetyawati Sambodo menjelaskan desil merupakan pemeringkatan relatif kondisi sosial ekonomi keluarga berdasarkan sejumlah indikator. Data tersebut dapat berubah mengikuti kondisi dan perkembangan ekonomi masing-masing keluarga. Herlina menambahkan, desil digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran bantuan sosial. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak langsung menyimpulkan kondisi ekonomi keluarga hanya berdasarkan posisi desilnya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
2: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
3: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Sains Manajemen. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, pagi hari ini di program Ijen Talk, setelah ini kita mau sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Hari ini kita akan sambung bersama dengan Kasih Pengelolaan Donor dari PMI Kota Malang, Sri Winanti. Sudah sambung bersama dengan kami, ada Bu Win di line telepon. Selamat pagi, Bu Win.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, Bu Win, kita mau kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang.
1: Baik, Mbak Erika serta pendengar Citygate sekalian, berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini di Jumat 28 Agustus 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Saat ini tersedia darah dengan jenis WB golongan A 75, golongan B 93, golongan O 136 dan AB 25. Untuk darah dengan jenis PRC atau paket red cell, golongan A 98, B 388, golongan O 273 dan AB 104. Sementara darah dengan jenis trombosit konsentrat atau TC, golongan A 4, B 55, golongan O 45 dan AB 1. Saat ini Mbak Erika serta pendengar sekalian, kami membutuhkan terutama untuk ketersediaan trombosit konsentrat di golongan A dan AB. Namun golongan darah lain pun tetap bisa mendonorkan darah untuk regulasi stok darah yang ada. Dan kami informasikan, untuk informasi stok darah bisa Anda akses di Ayo Donor, saluran WhatsApp UDD PMI Kota Malang dan Instagram @PMIMalangKota. Mbak Erika.
0: Baik, kemudian untuk layanan donor darah, Bu Win, hari ini ada di mana saja?
1: Ya, untuk layanan donor darah, hari ini kami ada giat di dua lokasi. Yang pertama di PT Sumbersari Mekar Perkasa di Jalan Raya Pandan Landung nomor 238 Wandulan Wagir. Ini terbuka untuk umum ya. Jadi Anda yang tinggal di sekitar Wandulan dan Wagir ini bisa langsung merapat ke PT Sumbersari Mekar Perkasa. Ini nanti kegiatannya maksimal sampai dengan jam 11 siang. Kemudian kegiatan yang kedua, bagi Anda yang tinggal di kawasan Madyapura dan sekitarnya, bisa merapat di SMKN 6 Malang. Ini meskipun untuk siswa, tapi juga dibuka untuk umum. Kegiatannya sama ya, jadi nanti maksimal sampai jam 11 siang. Ingat, pastikan Anda dalam keadaan yang fit, dan pastikan pula Anda membawa kartu identitas untuk validasi sebelum donor. Mbak Erika.
0: Baik. Nah, Bu Win, barangkali perlu diinformasikan juga untuk masyarakat yang ingin menggelar kegiatan donor darah, ini prosedurnya seperti apa?
1: Ya, bagi masyarakat, komunitas ataupun instansi yang ingin menyelenggarakan kegiatan donor darah bersama kami, yang pertama kali perlu Anda siapkan adalah tentunya perencanaan ya, mulai dari pengerahan calon donor, karena nanti target minimal yang bisa kita layani ini adalah 30 kantong. Jadi paling tidak butuh 40-50 orang yang dikerahkan. Kemudian juga koordinasikan dengan kami untuk penjadwalan lebih lanjut. Ini kebetulan saya sendiri ataupun dengan Mas Adit. Lalu kalau sudah terkoordinasi, ini nanti Anda harus menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan seperti ruangan ya. Nah, ini untuk ruangan ini merupakan titik kritis terutama untuk di pengambilan darah karena dibutuhkan suhu 20-25 derajat Celcius dan ini sudah menjadi ketentuan dari CPOB BPOM ya, karena tujuannya ini selain untuk kenyamanan juga untuk menjaga suhu dan kualitas darah yang sudah diambil dari pendonor. Lalu Anda juga harus menyiapkan meja kursi, akses listrik dan tisu basah untuk perlengkapan lainnya. Sedangkan untuk snack donor, bed ini sudah kami sediakan. Kemudian juga kalau sudah oke, ini bersurat kepada Kepala UDD, boleh dikirimkan by PDF ya, by WA. Jadi Anda tidak harus datang langsung ke kantor PMI. Kemudian ini kami informasikan kegiatan free, tidak dipungut biaya. Demikian Mbak Erika.
0: Baik, Bu Win, terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Kita update lagi besok Bu Win ya, tentunya untuk terus pantau bagaimana stok darah di PMI Kota Malang.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang. Nah, saya juga mengingatkan untuk Anda kawan yang sudah merencanakan untuk investasi terbaik di masa depan ya. Mau beli properti, malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland, ini mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Sebuah hunian eksklusif, lokasinya ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus di sana bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya. Dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya juga aman. Miliki kawan, Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya bisa dicek Instagramnya @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, untuk sejauh ini masih relatif lancar di sepanjang Pandaan termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Lanjut lagi mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya masih terpantau lancar. Info tol kali ini didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 087767413421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: kawan, kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan Coban Kembar tetap terawat. Dari Kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
5: Iya kak.
4: Dari tadi aku lihat, sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
5: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
4: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
0: Yuk kenalan sama RS Ubri Medika Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
4: Wah, layanannya lengkap juga, Kak. Mulai dari IGD 24 jam, polispesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
0: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
4: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak? Tenang, RSU Bri Medika Malang juga melayani pasien BPJS.
0: Bri Medika di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Brimedika Malang, uniting for excellence. 2026 Brimedika level up.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya, kawan, kita kembali di program Wijen Talk nanti jam 8 sampai dengan kurang lebih jam 9 pagi. Kita juga akan sambung di program diskusi Wijen Talk bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita bicara terkait dengan salah satu perlindungan perempuan juga ya. Topik bahasan kita, kenapa siklus KDRT sulit dihentikan? Nah, berbicara soal kasus KDRT, ini kan juga menyangkut bagaimana perlindungan terhadap perempuan, karena seringkali yang menjadi korban KDRT itu adalah perempuan. Walaupun ada beberapa kasus, kalau bicara soal KDRT, laki-laki pun itu selain menjadi pelaku bisa juga menjadi korban. Nah, nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber bagaimana siklus KDRT ini tidak berulang, kemudian tidak ada korban-korban berikutnya, bahkan yang dampaknya berkelanjutan ya, baik itu dampak bagi si korban maupun juga barangkali pada anaknya kalau memang sudah punya anak. Nah, hari ini di program diskusi Wijen Talk kami mengundang ada dua narasumber kawan. Nanti ada dari Dinsos P3AP 2KB Kota Malang tentunya yang juga menangani. Lalu juga kami mengundang ada dosen psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Barangkali sebagai masyarakat ya, Anda punya ada cerita begitu, entah itu cerita yang pernah Anda ketahui di sekitar Anda, atau mungkin Anda punya beberapa masukan ketika kita bicara kenapa siklus KDRT ini sulit untuk dihentikan. Nanti boleh juga kawan ikut sambung, ikut bergabung dalam diskusi pagi kami. Anda boleh sampaikan berbagai tanggapan Anda. Boleh lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tapi sebelumnya, ini tadi ada beberapa catatan informasi juga. Tadi kan Pak Hasan Bisri sempat menanyakan apakah benar ada flyer ini terkait dengan adanya kegiatan di Stadion Kanjuruhan. Acaranya itu besok tanggal 29 Agustus, itu paginya ada senam pagi bersama, kemudian malamnya itu ada pengajian Gus Idam. Nah, ini tadi teman-teman yang ada di newsroom itu sudah meneruskan juga ya laporannya, pertanyaannya dari Pak Hasan Bisri. Tadi kita tanyakan ke Kapolsek Kepanjen, Kompol Subianto, dan dijawab memang benar. Jadi besok itu tanggal 29 Agustus ada beberapa kegiatan kawan di Stadion Kanjuruhan mulai dari pagi sampai dengan malam hari. Nah, kalau kita bicara termasuk adanya kegiatan senam bersama, kemudian ada kegiatan pengajian akbar, ini kan salah satu kegiatan yang bisa menarik massa ya. Biasanya apalagi kalau kegiatan senam dan juga pengajian akbar, itu ada tokoh yang ditunggu oleh masyarakat. Barangkali nanti pergerakan massa, pergerakan masyarakat yang datang ke sana lumayan banyak. Jadi barangkali bisa jadi catatan juga untuk Anda yang besok mau melintas di sekitar Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Nah, ini yang mungkin juga besok mau melintas di sekitar sana ya, barangkali bisa diantisipasi atau bisa dihindari kawan. Untuk informasi lain, nanti Anda juga masih boleh terus bergabung bersama dengan kami. Kita jeda sejenak, nanti kita akan segera bergabung di program Wijen Talk termasuk bersama dengan para narasumber.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News, jam 7 pagi. Kawan, Pemkot Malang melakukan pembaruan data penerima bansos. Pembaruan dan verifikasi data penerima perlindungan sosial atau perlinsos dilakukan Pemkot Malang untuk memastikan bantuan tetap sasaran. Pendataan tidak hanya dilakukan lewat kelurahan, tapi juga menyasar langsung warga sampai tingkat RT dan RW. Kata Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, pemutakhiran data diperlukan untuk memastikan status penerima sesuai kondisi sosial ekonomi terkini. Kawan, Kementerian PU menyalurkan bantuan air bersih untuk wilayah terdampak kekeringan di Jawa Timur. Bantuan air bersih diberikan Kementerian Pekerjaan Umum PU lewat Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo. Menurut Menteri PU Dodi Hanggodo, total ada 29 ribu liter air bersih yang disalurkan, dibagi untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dodi menjelaskan, wilayah yang

0: sudah dapat bantuan air bersih sejak Senin kemarin, diantaranya Desa Banyu Urip, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Total air yang disalurkan 16.000 liter ditujukan untuk 80 kepala keluarga atau sekitar 180 jiwa. Dodi memastikan pemenuhan air untuk masyarakat bakal jadi prioritas dalam penanganan kekeringan. Dia menegaskan air bersih bakal disalurkan cepat, menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan. Kawan Silas Sims, juara dunia BJJ di usia 11 tahun. Silas Sims mencatat sejarah setelah menjadi juara dunia Brazilian Jiu-Jitsu termuda asal Indonesia. Atlet berusia 11 tahun meraih medali emas ADCC Youth World Championship 2026 di Texas, Amerika Serikat pada divisi usia 11-12 tahun, kelas 40 kg. Silas yang memiliki kewarganegaraan ganda memilih membawa nama Indonesia dalam kompetisi internasional. Sebelumnya, ia juga pernah menjuarai juara dunia IBJJF Nogi 2024 dan kategori GI pada 2025. Dalam setiap pertandingan, Silas menggunakan nama panggung Silas Sang Pejuang dan memasang logo Garuda Indonesia pada seragamnya. Prestasi tersebut menjadi catatan bagi atlet muda Indonesia di panggung olahraga dunia. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.
1: Hot News.

City 91.1 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa masih di program Ijen Talk bersama dengan Anda. Kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita, kenapa siklus KDRT sulit dihentikan? Nah, nanti kami akan ngobrol bersama dengan beberapa narasumber. Ada Kepala Dinas Sosial P3P 2KB Kota Malang, lalu juga ada dosen psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Anda yang mau bergabung boleh juga kawan, nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kami menyarankan untuk yang mau sambung, ini bisa lewat voice note atau boleh juga lewat line telepon. Tapi sebelumnya kita jeda dulu sejenak, nanti kita masih akan kembali untuk Anda, tentunya masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Kita bicara tentang kenapa siklus KDRT sulit dihentikan. Itu yang jadi topik bahasan kami. Dan ada beberapa narasumber yang sudah bergabung. Ada Kepala Dinas Sosial P3P 2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra, STMM. Pak Sailendra, selamat pagi. Ya, Pak Sailendra, selamat pagi. Sudah sambung belum ya? Pak Sailendra, mungkin bisa di-unmute. Okay. Pagi, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Erika dan Ibu Ratih Eka Pertiwi.
0: Iya, ini...
1: Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa berbincang-bincang.
0: Alhamdulillah, ini kayaknya pertama kalinya Pak Sailendra sebagai Kepala Dinsos P3AP 2KB berbincang bersama dengan City Guide, Pak ya?
1: Kedua kalinya.
0: Oh, kedua kalinya.
1: Iya.
0: Iya, biasanya kita berbincang sebagai asisten kemarin-kemarin, Pak Sailendra. Terima kasih untuk kesempatannya kembali bersama dengan kami, Pak Sailendra. Sehat selalu, Pak.
1: Alhamdulillah, terima kasih, Mbak Erika. Sehat selalu juga buat semuanya.
0: Selain ada Pak Sailendra, kami juga mengundang dari akademisi, ada dosen psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang, Ratih Eka Pertiwi, SPSI, MPSI, psikolog. Bu Ratih, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Erika. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bu Ratih, sehat juga, Bu.
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Nggak ada jadwal ngajar hari ini, Bu Ratih?
2: Belum, kalau S1 belum masih.
0: Baik. Alhamdulillah pagi hari ini kembali bisa sambung bersama dengan kami. Terima kasih juga untuk waktunya, Bu Ratih. Saya juga mengingatkan kawan, tentunya untuk Anda boleh ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Anda boleh ikut menyampaikan beberapa tanggapan barangkali untuk topik bahasan kita hari ini. Yang mau bergabung boleh lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Saya menyarankan Anda boleh gabung lewat voice note maupun juga lewat line telepon. Pagi hari ini kami juga live streaming di YouTube, di website City Guide 911 FM. Kemudian kami juga live di TikTok Radio City Guide. Tapi untuk yang mau bergabung ya, semuanya kami arahkan melalui WhatsApp di 0811-3600-911. Oke, berbicara lagi-lagi terkait dengan kasus KDRT sampai dengan awal tahun 2026 ini, ini kita mengutip dari berbagai sumber ya, masih ada laporan KDRT yang masuk ke jajarannya Pak Sailendra di Dinsos P3AP 2KB. Yang terakhir ini yang dulu juga pernah kita bahas di catatan bulan Januari sampai dengan 11 Maret 2026 kawan, itu ada 28 laporan terkait dengan kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak di Kota Malang, termasuk ini juga kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, untuk lebih lengkapnya, barangkali sampai dengan kenapa topik ini kemudian kita bahas kembali, semoga juga menjadi reminder untuk semua pihak ya. Semoga yang namanya KDRT ini bisa menjadi fokus dari semua pihak supaya kedepannya tidak bertambah lagi adanya korban, baik itu korban si perempuan maupun juga laki-laki, maupun juga dampaknya secara lebih luas termasuk bagi keluarga yang ada di sekitarnya. Nah, berbicara soal kasus KDRT di Kota Malang, ini Pak Sailendra dulu barangkali, datanya sampai dengan bulan Agustus ini seperti apa, Pak? Apakah kembali ada peningkatan atau bagaimana?
1: Terkait dengan pelaporan kasus KDRT dan kerentanan sosial di Kota Malang, memang semakin ke sini semakin banyak. Di tahun 2024 ada pengaduan sebanyak 120 kasus, di tahun 2025 itu 185 kasus, dan pada tahun 2026 sampai dengan Agustus ini sudah ada 121 kasus. Jadi memang semakin tahun semakin meningkat. Demikian.
0: Baik.
1: Mbak Erika.
0: Pak, ini pelaporannya lewat mana, Pak? Mereka yang barangkali mengalami kekerasan atau KDRT, biasanya lapornya lewat mana?
1: Ada yang melalui kelurahan, ada yang langsung ke UPT Dinsos P3 P2KB, UPT PPA yang
0: Baik.
1: Ada di Jalan Sulfat.
0: Nah, ini yang tercatat ya, barangkali
1: Ya.
0: bisa jadi masih banyak yang belum berani speak up atau speak up di media sosial tapi tidak terpantau oleh pemerintah. Bisa jadi demikian. Nah, kalau yang tercatat, terkhusus untuk yang tercatat di Dinsos P3AP 2KB, Pak Sailendra, barangkali gambarannya ini KDRT seperti apa yang dialami, Pak?
1: Ada berbagai macam kasus KDRT ya, terutama pada perempuan dan anak. Itu yang paling banyak itu ada kekerasan fisik, yang kedua itu kekerasan psikis, berikutnya ada kekerasan seksual dan penelantaran. Itu kalau kita berbicara peringkat yang paling banyak terkait dengan KDRT dan kerentanan sosial.
0: Baik. Nah,
1: ya.
0: Bu Ratih, tadi kalau melihat dari datanya tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama ya. Masih ada saja kasusnya, bahkan ada peningkatan. Kalau Bu Ratih sendiri melihat fenomena meningkatnya kasus KDRT seperti apa, Bu?
2: Baik, jadi kalau ada peningkatan tadi ya, sebagaimana mereka sampaikan itu yang terlapor ya, yang sampai
0: yeah.
2: datanya ke pemerintah gitu. Tapi kan ini seperti fenomena gunung es ya, kadang-kadang yang tidak terlaporkan juga banyak sekali gitu. KDRT sendiri sebenarnya kan bisa secara hukum bisa jadi delik aduan, juga jadi delik biasa. Sebenarnya ketika korban gitu ya, korban melapor itu di delik aduan, tapi juga sebenarnya bisa jadi delik biasa gitu. Tanpa pelaporan korban itu juga bisa diperkarakan gitu. Masalahnya kan tidak semua kasus akhirnya terlaporkan gitu ya, dan penyebabnya juga mungkin bermacam-macam gitu. Kenapa ya, seseorang tidak melaporkan gitu. Kemudian kenapa ini bisa terus tidak hanya salah secara individual saja gitu, tapi juga mungkin di sekitarnya gitu. Apakah cukup aware kalau dalam satu rumah tangga terjadi kekerasan gitu? Apakah misalnya cukup berani untuk melaporkan atau melindungi korban ketika misalnya tetangga yang menjadi korban gitu, atau secara rumah tangga sama kayak gitu mereka.
0: Baik, Bu, kalau melihat dari peningkatan kasusnya, ini satu hal yang bisa kita tangkap, apakah karena kesadarannya meningkat, atau karena sekarang ini mungkin pengaruh zaman, atau bagaimana nih, Bu Rati?
2: Baik, bisa jadi aware untuk melaporkan juga meningkat. Itu di satu sisi baik ya, tapi kan di sisi lain kita juga sedih. Kenapa kasus kekerasan terus terjadi, padahal saya yakin upaya-upaya untuk mencegah juga tidak kurang gitu. Misalnya ada proses apa tuh konseling pranikah, kemudian saya yakin upaya-upaya proaktif untuk mencegah KDRT ini juga ya, gitu. Termasuk apa undang-undang gitu ya, itu yang juga bisa terjadinya KDRT. Terjadi gitu.
0: Oke, nah barangkali juga Anda sebagai masyarakat kawan ada sharing cerita yang bisa dibagikan, atau mungkin juga Anda mau menyampaikan beberapa komentar terkait dengan topik bahasan kita hari ini, berbicara kenapa siklus KDRT ini sulit untuk dihentikan. Nah, Anda boleh bergabung bersama dengan kami, termasuk juga yang join di live TikTok Radio City Guide. Kami mengundang barangkali yang mau ikut bergabung bisa lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Kembali lagi ke Pak Sailendra. Pak, kalau bicara soal kasus yang masuk di laporan Dinsos P3AP 2KB, ini apakah korbannya juga mayoritas perempuan, atau ada juga kalau bicara KDRT, laki-laki juga ada yang jadi korban, Pak, dalam hal ini?
1: Iya, Kebetulan yang mengadukan belum ada yang laki-laki.
0: Semuanya perempuan, Pak, ya.
1: Iya, ada perempuan dan anak. Tapi kalau laki-laki yang menjadi korban, belum. Belum ada. Dan saya berharap nggak ada juga, ya.
0: Baik. Nah, biasanya mereka ini mau mengadu, kan tentu kan ada asesmen juga, Pak, ya. Apakah ketika sudah parah kemudian mau mengadu, atau ada juga yang dari awal mereka sudah berani speak up?
1: Berbagai macam problem dan berbagai macam perilaku masyarakat juga yang mengaruhi. Karena latar belakang pendidikan, seseorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi itu akan lebih berani memberikan pengaduan atau menyampaikan pengaduan terkait hal-hal yang dialami, yang dianggap itu menjadi suatu kekerasan. Baik itu intimidasi, baik itu intimidasi secara verbal, maupun ada gestur-gestur yang tidak pantas, kan itu. Tapi rata-rata yang mengadukan itu, kalau saya melihat laporannya, itu adalah masyarakat yang berpendidikan yang dalam arti SDM-nya itu memang tidak terlalu baik gitu ya. Baik itu sisi pendidikan maupun latar belakang ekonomi sosialnya.
0: Itu untuk yang mengadukan, Pak, ya?
1: Ya.
0: Baik. Mereka murni karena sadar untuk melapor atau karena memang sudah sangat parah begitu, Pak Sailendra?
1: Rata-rata sudah mengalami kejadian. Apakah itu kejadian kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, atau juga kekerasan seksual. Nah, kalau sudah terjadi kekerasan hal tersebut, mereka mengadu.
0: Baik.
1: Kalau belum terjadi, hanya tanda-tanda, ya mereka rata-rata belum mengadu ke PT PPA Dinsos Kota Malang ini.
0: Oke, Bu Rati, kalau mungkin kita coba mengurai ya siklus KDRT. Ini biasanya terjadi, apa yang jadi pemicunya nih, Bu Rati?
2: Baik, jadi pemicunya itu kalau cara teori ada siklusnya ya. Jadi mulai ada tension dulu, ada ketegangan dalam hubungan, kemudian sampai terjadi kekerasan, kemudian ada fase rekonsiliasi gitu, dan juga fase calm gitu ya, atau fase bulan madu. Akhirnya akan kejadian lagi gitu. Nah, siklus ini sebenarnya bukan selalu jadi patokan atau akan selalu seperti itu siklusnya, tapi ada juga yang secara intens insiden jadi kekerasannya terjadi gitu. Apa penyebabnya gitu? Itu bisa jadi macam apa nih yang menyebabkan tension, misalnya ketidakpuasan dalam pernikahan, kemudian tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, kemudian faktor personalnya sendiri, misalnya kesulitan meregulasi emosi sehingga cenderung melampiaskan emosi negatifnya dengan cara-cara agresi gitu. Mungkin dari faktor kepribadian, enggak ada kecenderungan untuk menyalahkan pasangan, melakukan slighting, melakukan silent treatment pada pasangan ketika permasalahan-permasalahan konflik dalam pernikahan itu terjadi. Seperti itu mereka.
0: Baik. Oke, nanti kita masih akan lanjutkan lagi ngobrol bersama dengan Pak Sailendra dan juga Bu Rati. Tentunya juga membahas apa yang jadi topik kita hari ini, kenapa siklus KDRT sulit dihentikan. Kita jeda dulu sejenak kawan, nanti kita akan kembali di program Ijen Talk. Tetaplah bersama kami.

0: Jalan-Jalan Plus. Lagi pengen healing tapi gak mau yang ribet-ribet, yang ada air terjun, hutan, tapi juga bisa foto-foto cantik sekalian? Nah, berarti Anda wajib kenalan sama satu tempat ini. Namanya Coban Rais. Lokasinya ada di kawasan Ororo Ombo, Kota Batu. Jadi gak jauh dari pusat wisata Batu. Karena ada di area perbukitan, udaranya pasti sejuk banget. Khas Batu yang adem dan fresh. Begitu masuk area Coban Rais, Anda gak langsung ketemu air terjunnya ya. Justru perjalanan menuju ke sana itu yang jadi pengalaman serunya. Sepanjang jalan, Anda bakal ditemani dengan hutan rindang, udara dingin, dan jalur trekking yang masih natural. Tapi bukan cuma itu. Sekarang Coban Rais juga punya banyak spot kekinian, mulai dari taman bunga warna-warni, gardu pandang estetik, sampai rumah hobbit dan spot ala Jepang yang super gemes buat foto. Jadi vibes-nya unik banget antara petualangan alam tapi juga wisata Instagramable. Awalnya Coban Rais cuma dikenal sebagai air terjun alami yang tersembunyi di tengah hutan. Orang-orang datang ke sini buat trekking ringan, piknik, atau sekedar kabur dari panasnya kota. Seiring waktu, tempat ini berkembang, mulai ditambah berbagai spot-spot dan wahana, sampai akhirnya jadi salah satu destinasi hits di Batu. Yang bikin Coban Rais beda dari tempat lain, bisa pilih mau santai atau ekstrim, dari foto-foto sampai hike rope. Ada Batu Flower Garden yang jadi favorit wisatawan, kombinasi lengkap, air terjun, hutan, spot modern, cocok buat semua tipe wisatawan, dari yang cari healing sampai yang cari konten. Untuk mengarah ke Coban Rais dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Insinyur Soekarno, ambil ke arah Jalan Diponegoro. Setelah itu masuk Jalan Hasanuddin, lanjut lagi masuk ke jalur Lingkar Barat untuk menuju Coban Rais.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
3: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
4: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
4: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
5: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Wijen Talk pagi hari ini. Ini tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide yang mau ikut bergabung ya. Salah satunya yang mau on air, tadi ada Pak Amir. Nanti setelah ini Pak, kita bantu untuk kita sambungkan di on air ya. Sebelumnya saya mengingatkan untuk Anda, Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang belum ya? Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum ini hanya Rp5.000. Sementara untuk pelajar, kemudian santri dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim ini juga bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economics Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah sekali, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim yang terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan kabar baiknya lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya ini akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan ke Panjen. Jadi tentunya semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau untuk masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Terima kasih kawan, Anda masih bersama dengan kami. Pagi hari ini program Ijen Talk, kita masih bicara tentang kenapa siklus KDRT sulit dihentikan. Saya bersama dengan Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, ada Pak Sailendra, dan juga dosen psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang, ada Bu Ratih Eka. Ini tadi ada Pak Amir ya, yang mau gabung di on air, saya bantu sambungkan kembali. Terima kasih juga Pak Amir. Kemudian ada beberapa komentar yang tadi masuk di WhatsApp kami. Nah ini Pak Amir sudah sambung di line telepon. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak ya. Erika.
0: Baik, silakan Pak Amir.
1: Terima kasih Mbak Erika dan City Guide yang sudah memfasilitasi warga untuk bicara. Tentu saluran ini sangat bermanfaat. Salah satunya ya tentang KDRT. Jadi ingin saya sampaikan pada salam kenal dulu Bu Ratih sama Pak Sailendra. Saya Amir dari Lokwaru. Ibu Ratih gini, saya melihatnya memang di setiap orang itu kan memang ada difasilitasi ini ya, apa, sikap-sikap responsif, misal reaktif gitu ya Bu ya. Jadi pada dasarnya kekerasan mungkin sudah ada di setiap orang itu, hanya kembali kepada manusianya untuk bagaimana meminit, mengatur sesuai kepribadiannya. Ada yang bijak, ada yang keras gitu. Tetapi yang saya lihat karena potensi itu ada dalam tubuh mereka, jadi itu sangat bergantung situasional ya. Kadang-kadang ekonomi sulit juga bisa. Kemudian pergaulan bebas, ada peluang yang mendorong potensi untuk melakukan kekerasan. Nah itu kemudian tumbuh gitu. Ini makanya agak sulit dideteksi. Kalau enggak, ini dikerjakan bersama-sama dari kelompok-kelompok masyarakat, misal PKK, misal dari Trantep di kelurahan juga ada, dari tokoh-tokoh masyarakat keagamaan gitu. Nah ini yang barangkali menjadi agenda rutin untuk disosialisasikan bagaimana mengatasi persoalan. Itu Bu Rate. Pak Sailendra, Saya mengucapkan selamat ya, sudah di Dinsos sekarang ya, kemarin Pak Doni. Kebetulan saya aktif di Karangwerda Kota, Pak. Beberapa pertemuan di bidang hukum misalnya ya, di kecamatan, saya sering menyampaikan, Pak, permohonan untuk ada advokasi hukum di tingkat kelurahan. Dalam satu minggu itu mungkin 2 jam saja, menginventarisir permasalahan di setiap kelurahan. Sehingga advokat itu mahal, pendamping hukum itu mahal, sudah terlayani di kelurahan. Entah bagaimana petugasnya, siapa atau dari kota atau dari Trantip itu sendiri gitu. Sehingga yang saya lihat kebanyakan peristiwa ini mayoritas mungkin dari segmentasi pendidikan menengah ke bawah ya. Kadang-kadang tidak selalu terdeteksi oleh kelompok-kelompok kegiatan masyarakat itu. Kita belum berbicara tentang proaktif pegiat sosial di tingkat kelurahan. Nah, maka jangkauannya agak jauh kalau mungkin harus ke Dinsos untuk melakukan pelaporan dan lain-lain. Ke polisi juga takut nanti bayar dan lain-lain. Bayangan tentang ini apa tadi, advokat, pengacara itu mahal. Sangat banyak terjadi. Kalau tadi disinggung 125 di tahun 2024 ya, 185 di tahun 2025.

0: Jadi lebih
1: itu
0: banyak, Pak, ya.
1: apa keberpihakan kita kepada tadi Mbak Rika apa segmen menengah ke bawah, artinya secara ekonomi miskin, secara pengetahuan miskin, secara pergaulan miskin, sehingga di situ banyak terjadi. Sekarang kasus tertinggi kan di ini ya, di ojol ya, di apa pinjol, iya ya, yang judi online itu loh, judol, banyak kasus-kasus pembunuhan, pencurian, perampasan, perampokan, KDRT, KDRT itu kan termasuk apa ya, putu nenek itu membunuh karena minta uang, itu kan KDRT juga. Ini kasusnya sangat meningkat. Itu soal-soal ekonomi yang saya kira ini. Jadi barangkali Pak Syahrial mungkin dibuat formulasi atau mekanisme, ya apa ini dikeroyok bareng gitu. Karena sesungguhnya kalau saya katakan bahwasanya lansia saja, saya aktif di lansia, sekarang saya pralansia Pak, itu ada 15 atau 13,7 orang lansia yang tersebar di seluruh kota Malang, sementara kegiatan misal Karangwerda, Wulan, YGA dan lain-lain 20 lembaga lansia itu masih mengcover lembaganya sendiri gitu. Belum merambah ke mereka yang tidak menjadi anggota dari kelembagaan. Itu mungkin PR ya. Baik. Pak Syahrial.
0: Okay,
1: jadi terima kasih, saya mohon maaf kalau ada bahasa yang terlalu kasar, aremaan gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ada beberapa komentar juga yang masuk di WhatsApp kami, tapi mungkin satu-satu dulu kita komentari. Dari Bu Ratih, bagaimana Bu tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Amir?
2: Baik, jadi tadi Pak juga menyampaikan ya, kan orang tuh punya kecenderungan personal bahwa dia reaktif atau responsif terhadap satu situasi, betul sekali. Jadi kalau kita lihat perkembangan seorang manusia itu nggak cukup dipengaruhi oleh faktor biologis gitu ya, faktor-faktor yang sifatnya bawaan seperti hormon gitu. Misalnya hormon tertentu dipercaya berkaitan dengan perilaku agresi, tapi kan manusia itu tidak dipengaruhi hormonalnya saja atau dipengaruhi faktor biologisnya saja ini gitu, tapi juga faktor psikologisnya, misalnya kepribadian, dan itu satu salah satunya lewat proses pengasuhan gitu. Nah, jangan lupa juga ada faktor psikososial dan kultural. Nah, ini yang mungkin gitu ya bisa di intervensi, misalnya seperti nilai-nilai gitu ya, norma gender, kemudian relasi kuasa itu oleh faktor psikososial dan kultural itu. Misalnya perempuan selalu diajarkan untuk patuh, apakah itu patuh pada orang tua, kemudian kalau sudah menikah akhirnya patuh pada suami, jadi nilainya itu ya patuh aja gitu. Kemudian misalnya laki-laki, ini kaitannya dengan peran gender ya, laki-laki selalu dipersepsikan sebagai pemimpin, misalnya apa yang dia katakan selalu harus dituruti gitu. Itu kan juga bagian dari nilai, sehingga mengajarkan atau intervensi menanamkan nilai baru soal relasi yang setara, misalnya dalam pernikahan, itu sesuatu yang mudah gitu. Jadi sepertinya yang bisa diintervensi atau lebih bisa diubah itu adalah faktor sosial dan kultural itu terkait bagaimana kuasa atau relasi yang setara dalam pernikahan ini, seperti itu Mbak Rika.
0: Baik, nah Bu, kalau kita kembali bicara soal siklus KDRT sendiri ya, tadi kan disinggung oleh Pak Amir, ini kan butuh kerja bersama untuk memutus rantainya. Dimulainya dari mana nih berarti harusnya?
2: Oke, mulai dari ya gitu. Kalau tadi Pak Amir bilang, ayo dikeroyok rame-rame, betul sekali gitu. Karena tadi individu itu berdiri sendiri gitu. Ada sistem-sistem di luar yang lebih besar yang bisa juga dijadikan untuk mengintervensi. Misalnya tadi ya, mengatasi soal relasi yang setara dalam pernikahan. Oh, itu nih masuknya di misalnya nikah di KUA. Ya, itu yang jadi apa, jadi eventnya gitu, bisa di lain dari pengalaman misalnya, kemudian tadi lewat pengajian atau lewat apa, membuka

0: atau mengubah persepsi perempuan itu harus patuh gitu, dan lagi ya, si pemimpin itu yang mungkin diubah. Kemudian kepastian hukum itu juga penting. Kita punya UU PKDRT itu 22 tahun yang lalu, mana pelaksanaannya gitu. Ketika perempuan atau korban memutuskan untuk melapor, ini saya bilang karena tadi Pak Sendra menyampaikan ini belum ada korban laki-laki ya Pak melapor gitu. Memang perempuan itu ketika perempuan memutuskan untuk melapor atau untuk mengakhiri pernikahan yang jadi pilihan-pilihan apa yang dia punya. Kemudian ada hal yang harus dia korbankan gitu ya. Kita yang ya sudah sekian puluh tahun misalnya pernikahan kemudian mengakhiri karena kekerasan itu terjadi, bagaimana keamanan diri perempuan itu, bagaimana keamanan finansial misalnya, bagaimana kepastian akses anaknya ketika ketika memutuskan melaporkan di pernikahan, kan juga bukan sesuatu yang diputuskan gitu ya, sehingga peran sistem-sistem yang besar di sekitarnya itu juga penting untuk dilakukan atau penting untuk diintervensi.
1: Baik, Pak Sailendra gimana Pak? Termasuk
2: Ya.
1: tadi juga usulan dari Pak Amir ya, ada
2: Oke.
1: fasilitasi untuk advokasi hukum di tingkat
2: Ya.
1: kelurahan.
2: Terima kasih Pak Amir atas tanggapannya dialog ini terkait apa yang disampaikan Pak Amir tadi masalah advokasi hukum. Tentunya kita lakukan. Tetapi prosedurnya atau proses yang kita lakukan itu mirip-mirip seperti kita berobat untuk kesehatan medis. Dalam arti seperti kalau kita sakit flu nih, kan kita cukup di kelurahan, dalam arti vaskes pertama, terus nanti vaskes pertama kalau memang ada indikasi atau diagnosa yang perlu penanganan lebih lanjut, barulah ke vaskes berikutnya. Nah, seperti itulah yang kita lakukan. Nah, untuk pengaduan-pengaduan yang terkait dengan KDRT di kelurahan itu bisa dilaksanakan pengaduan. Masyarakat boleh atau sebaiknya memang mengadukannya melalui kelurahan. Di kelurahan itu nanti ada petugas puskesmas kita yang bisa mendampingi atau melaksanakan asesmen pertama. Itu bukannya pengaduan itu nggak boleh langsung ke dinas sosial, bukannya seperti itu, boleh saja langsung ke dinas sosial, langsung shortcut, nggak perlu ada birokrasi yang terlalu ribet lah. Bisa melalui kelurahan, bisa melalui dinsos, bahkan bisa langsung ke misalkan ke lembaga yang misalkan dia bekerja ya ke perusahaannya, dia merasakan ada suatu kekerasan meskipun di rumah tangganya, bisa aja lapor ke perusahaannya, atau dia anak sekolah ya lapor ke kepala sekolahnya atau guru PP-nya. Nanti mereka-mereka itu yang menyalurkan pengaduan tersebut yang akhirnya bermuara ke Dinsos atau UPT PPA yang ada di Dinsos. Itu kalau mengalami KDRT atau masyarakat mau mengadukan terjadinya KDRT. Nah, terkait dengan advokasi hukum di masing-masing kelurahan, tentunya kami masih melihat bahwa advokasi ini adalah melalui proses asesmen terlebih dahulu. Dia mengalami hal apa nih, terus kebutuhan apa terkait dengan kekerasan yang dialami. Apakah kebutuhan misalkan pemeriksaan medis atau kebutuhan untuk istilahnya trauma healing, dia mengalami trauma terus dia harus mendapatkan pendampingan psikolog, atau selanjutnya dia

0: perlu pendampingan hukum. Ini kan harus kita pilah-pilah prosedurnya. Tetapi yang harus dilakukan lah, pertama itu ya asesmen kesehatannya dulu. Kesehatan dalam arti secara fisik maupun secara psikis. Setelah itu kita mediasi apakah cukup diselesaikan di internal keluarganya maupun di masyarakatnya atau akhirnya melangkah ke proses hukum. Jadi kalau misalkan ada usulan advokasi hukum, itu usulan yang baik, tetapi urgensitasnya sampai sekarang rasanya masih belum belum. Tetapi kalau advokasi hukum kami siapkan di UPT PPA Dinsos. Demikian, Mbak Erika.
1: Oke, Mbak Sailendra, barangkali kasus KDRT memang penanganannya beragam, berbeda-beda ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Sailendra. Tapi ini yang mungkin jadi pertanyaan masyarakat, Mbak. Mereka takut kalau alurnya mau lapor ribet atau harus berbayar dan lain sebagainya. Seperti pemeriksaan medis, trauma healing, pendampingan hukum, apakah itu semuanya difasilitasi dari pemerintah kota atau bagaimana ketika laporan sudah masuk terutama ya?
0: Ya, saya tadi menyampaikan laporannya nggak perlu ribet. Misalnya kan bingung, saya mau lapor kemana nih? Ya kalau kesehatan fisik, biasanya mereka ke klinik atau puskesmas yang menangani. Tetapi kalau masalah KDRT ini, masalah kerentanan sosial ini, bisa langsung ke kelurahan, bisa ke langsung ke dinsos atau lembaga-lembaga yang menaungi mereka, itu lapor aja yang nantinya akan bermuara ke dinas sosial untuk penanganannya. Terkait dengan apa nanti yang harus ditangani, itu kan tergantung asesmennya kan, seperti yang saya tadi sampaikan. Kalau perluan pemeriksaan medis, fisik, ya kita bantu. Misalkan bantu untuk visum, penanganan ke rumah sakit, itu tidak perlu mengeluarkan biaya si korban ini. Termasuk sampai nanti terkait dengan advokasi hukum. Nggak perlu ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat. Kami bantu semuanya. Demikian,
1: baik,
0: Mbak Erika.
1: Pak, mayoritas kalau kita bicara data barangkali 3 tahun terakhir ini ya, dari 2024 sampai dengan 2026 ini, mayoritas penyelesaiannya seperti apa, Pak, untuk laporan-laporan yang masuk ke Dinsos P3AP 2KB Kota Malang?
0: Kalau kasus yang ya dalam arti ini apa itu tidak bisa ditolerir, apalagi viral, itu biasanya penanganannya sampai dengan proses hukum. Tetapi kalau permasalahan internal keluarga itu relatif diselesaikan secara internal melalui mediasi yang kita lakukan di internal keluarga tersebut.
1: Lebih banyak yang mana, Mbak? Kalau yang dari ratusan kasus yang tadi disampaikan Mbak Sailendra?
0: 50-50 sih. Ada apa itu, nggak beda jauh lah apa yang dimediasi maupun yang dilaporkan secara proses hukum.
1: Baik, oke, itu tadi terkait dengan bagaimana penanganannya ketika ada kasus KDRT. Nanti setelah ini barangkali kita juga akan fokus bagaimana melakukan pencegahan supaya kasus KDRT ini tidak sampai terjadi. Sama-sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amir ya, semuanya sama-sama bergerak untuk memutus siklus KDRT. Tapi nanti setelah jeda, kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Termasuk ini tadi ada juga beberapa komentar yang masuk di WA ya. Salah satunya ada komentar dari Bu Kurnia. Nanti kita bacakan setelah jeda. Tetaplah bersama dengan kami, kawan. Kita jeda sejenak, masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk. Hari ini bicara kenapa siklus KDRT sulit dihentikan. Saya bersama dengan Kepala Dinas Sosial P3P 2KB Kota Malang, ada Pak Sailendra. Kemudian juga bersama dengan dosen psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang, ada Bu Ratih Eka. Terima kasih untuk yang sudah ikut berkomentar, kawan. Ini tadi ada beberapa komentar, mungkin yang komentarnya relatif panjang boleh bisa voice note, boleh juga gabung lewat line telepon ya. Salah satunya saya bacakan dulu, ini ada Bu Kurnia menyampaikan selamat pagi untuk seluruh narasumber. Kalau bicara tema KDRT, tetangga Bu Kurnia ini pindah ke Pulau Lombok. Nah, di rumah anak itu tinggal dengan kakek yang kerja sebagai tukang bangunan yang kerjanya mulai pagi sampai dengan jam 3 sore. Jadi anak itu kalau pulang sekolah itu hanya berdua dengan omnya. Kebetulan omnya menderita ODGJ atau keterbelakangan mental. Pernah suatu saat anak ini berteriak-teriak, nangis-nangis. Kemudian ibunya itu dihubungi oleh Bu Kurnia. Dia cuma bilang tidak apa-apa. Yang jadi pertanyaannya Bu Kurnia, kalau ada kasus seperti itu harus lapornya kemana? Demikian, mohon maaf, kata Bu Kurnia. Terima kasih Bu Kurnia. Bu Kurnia ini wilayahnya daerah mana Bu Kurnia ya? Kota Malang atau mana Bu? Mungkin kalau tidak berkenan untuk kita on air kan bisa lewat chat saja Bu Kurnia, nanti kita bantu untuk komunikasi. Nah, Pak Sailendra, barangkali

0: Nanti akan ada petugas dari kami yang akan memantau, memonitor, mengasesmen terkait adanya pengaduan itu. Jadi tidak harus si korban yang menyampaikan laporan. Masyarakat yang mengetahui pun boleh menyampaikan laporan. Demikian, Pak Erika.
1: Baik, ya terima kasih Bu Kurnia. Barangkali nanti kalau butuh info lebih lanjut ya bisa nanti kita bantu untuk sampaikan bersama dengan kami. Oh, ada yang mau gabung di on air dengan siapa teman-teman? Pak Raffi Udin mau sambung di on air. Saya bantu sambungkan di kami. Tadi ada Pak Raffi Udin yang juga mau bergabung ya hari ini ya. Oke, sudah sambung. Selamat pagi Pak Raffi.
2: Selamat pagi Mbak Erika.
1: Silakan.
2: Baik sekali ya topik pagi ini ya. Namun mungkin Mbak Erika kan perlu kita pahami KDRT ini dari segi hukum positif, kemudian juga dari hukum agama ya. Jadi harus sebetulnya harus berkolaborasi sehingga dalam pengeterapannya. Satu sisi kita mengikuti hukum positif, tapi satu sisi yang lain kita mengikuti agama. Memang sebaiknya untuk topik seperti ini, itu juga ahli agama juga perlu, kan gitu ya. Seperti kalau saya ambil contoh misalnya, kalau kita punya anak umur 7 tahun, kan kita suruh sholat misalnya, kita kan karena ini Islam ini. Kemudian 10 tahun, kalau enggak, ya dipukul, tapi artinya tuh mukulnya tuh bukan mukul menyakiti, yaitu mengingatkan. Sama juga dalam rumah tangga juga sama. Kita nih pada prinsipnya kan tahu hak dan kewajibannya ya. Mana kewajiban suami, kewajiban istri, hak suami, hak istri. Ini juga harus bisa kita clearkan, jangan kita kebayu ya mengikuti hukum positif mungkin kan seperti itu ya Mbak Rika, sehingga dalam pelaksanaan contoh misalnya saya ambil contoh di kemarin tuh ada di Lombok ya. Ada anak yang mau mempolisikan orang tuanya. Karena satu hal kan. Tapi kan Pak polisi ini kan bijak dia. Opo-o nih kok kayak gini nih kan gitu. Mungkin kita sudah dengar itu ya di daerah Lombok kalau nggak salah itu. Sehingga tidak terjadi seperti itu. Jadi memang hukum positifnya seperti itu. Tapi kan kalau istilahnya tuh menegakkan hukum yang berkeadilan mungkin kan gitu ya Mbak Erika kan kayak gitu. Pernah juga mungkin kalau hukum yang berkeadilan itu seperti dulu orang tua nenek-nenek curi coklat cuma satu biji dipolisikan masuk dihukum kayak gitu. Contohnya kayak gitu, memang perlu kita bijak dalam menangani hal ini, tidak kaku kepada hanya hukum positif, tetapi kita juga harus tahulah mungkin apa agama itu bagaimana, segi mungkin adat ketimurannya itu bagaimana. Mungkin itu mungkin dari saya Mbak Erika, mungkin kepada yang para narasumber mungkin bisa apa namanya memberikan respon apa yang saya sampaikan sehingga sama-sama jalan ini hukum agama jalan positif juga jalan kita cari win-win solution lah istilahnya gitu. Tidak hanya letter luck secara hukum positif tapi juga hukum-hukum yang lain mungkin yang kita juga sepakati bersama. Demikian mohon tanggapan daripada narasumber Mbak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raffi sudah bergabung juga bersama dengan kami di pagi hari ini. Oke, saya kembali ke Bas Elindra. Gimana Pak kalau dari ya. Dinsos P3P 2KB sendiri, upaya apa yang ya. Bisa dilakukan untuk memutus siklus KDRT? Karena bagian juga dari perlindungan perempuan dan juga anak ya.
0: Baik, KDRT itu memang sesuatu yang kalau sudah menjadi korban itu menjadi sulit untuk keluar dari proses atau penanganan terhadap KDRT apa yang dialami itu butuh waktu lah. Nah ini yang harus kita lakukan yang pertama adalah secara sisi psikologisnya harus kita kuatkan kan gitu ya. Dalam arti ada pendampingan advice counseling dari konsultan psikolog yang sudah kami siapkan ada di kami. Kalau dia butuh penanganan medis itu juga kita kasih rujukan ke rumah sakit untuk penanganan medisnya. Apapun kebutuhan misalkan butuh visum dan sebagainya untuk bukti terjadinya kekerasan itu juga kita bantu. Berikutnya adalah tentunya ada

0: suatu proses seperti yang Pak Raffi tadi sampaikan, kalau itu terjadi dalam suatu keluarga, anak terhadap orang tuanya, orang tua terhadap anaknya, kan itu seyogianya tidak sampai ke proses hukum, karena proses hukum itu bisa jadi merupakan langkah terakhir apabila tidak ada suatu kesepakatan. Yang kita lakukan kan lebih kepada mediasi, mempertemukan antara orang tua dengan anaknya, antar saudaranya gitu. Proses mediasi itu kita lakukan harapannya secara internal keluarga itu permasalahan tersebut bisa terselesaikan, tidak sampai ke proses hukum. Begitu,
1: Baik.
0: Mbak Erika.
1: Oke, itu kalau sudah terjadi, Pak, ya. Tapi kalau untuk upaya
0: Ya.
1: pencegahan, Pak, supaya tidak ada lagi atau tidak bertambah lagi kasus
0: Ya.
1: KDRT ini.
0: Di Dinas Sosial itu kami punya bidang perlindungan perempuan dan anak. Ada juga UPT atau unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Ada dua apa ya unit yang menangani masalah perlindungan perempuan dan anak. Kalau bidang perempuan dan perlindungan bidang perlindungan perempuan dan anak ini bidang ya, itu lebih sifatnya ke preventif. Melakukan sosialisasi, pemberdayaan lembaga-lembaga perempuan, lembaga-lembaga yang menangani atau yang apa itu concern terhadap anak, menangani masalah kebijakan program terhadap perlindungan perempuan dan anak. Nah, termasuk pemberdayaan dan pemenuhan hak perempuan dan anak itu dilakukan oleh bidang PPA. Sehingga harapannya masyarakat tidak sampai terjadi KDRT. Upaya preventifnya seperti itu. Nah, kalau upaya yang penanganan kasus, kami punya UPT PPA. Jika terjadi kasus, mereka bisa lapor, menyampaikan pengaduan melalui kelurahan atau langsung ke UPT PPA di Dinsos terkait dengan kekerasan yang dialami. Nah, itulah yang kita lakukan untuk penanganan kasusnya. Mulai dari bisa membutuhkan konseling kah, membutuhkan penanganan medis kah, sampai dengan mediasi, sampai dengan nanti misalkan proses hukum kah, itu dilakukan di UPT PPA. Demikian, Mbak
1: Baik.
0: Erika.
1: Oke, dari Bu Rati barangkali juga sekaligus closing statement. Bagaimana Bu Rati, saran masukan dari Bu Rati untuk memutus siklus KDRT, baik itu untuk masyarakat secara umum maupun juga untuk berbagai stakeholder terkait, Bu Rati?
2: Baik, terima kasih Mbak Erika. Kalau tadi Pak Lendra sudah menyampaikan ya, upaya-upaya kuratif sudah dilakukan gitu, termasuk kami di UMM, Pusat Layanan Psikologi, itu yang bekerja sama juga dengan Dinsos, menerima rujukan klien-klien gitu ya, atau pelapor korban. Itu upaya kuratifnya. Untuk pencegahannya sendiri, betul sekali perlu kerjasama lintas stakeholder. Misalnya kita evaluasi faktor-faktor yang menyebabkan itu kan terjadi. Salah satunya adalah perkawinan. Nah, tapi Kota Malang sudah termasuk baik ya dalam upaya menekan angka perkawinan. Itu adalah salah satu strategi preventif gitu. Kemudian kepastian hukumnya gitu. Oke, di Undang-Undang PKDRT-nya sudah ada per tahun 2004. Apa kemudian implikasinya ketika misalnya jadi RT, apa yang bisa dilakukan, siapa yang bertanggung jawab misalnya ketika terjadi itu gitu ya. Tadi upaya-upaya yang terkait dengan kebutuhan aksesnya, apakah cukup pendampingan hukum saja atau perlu pendampingan psikologis atau butuh pendampingan apa, misalnya ada support group itu ada link bisa diberikan itu kepada perempuan sebagai korban KDRT untuk mereka bisa meningkatkan kemandirian ekonominya, misalnya seperti itu. Itu juga perlu dilakukan ya, sebagai upaya-upaya agar ini tidak terjadi, seperti itu Mbak Erika.
1: Baik, mungkin juga pesan untuk masyarakat, bagaimana Bu, mereka juga menjaga diri, saling menjaga begitu baik perempuan maupun juga laki-laki untuk menghindari terjadinya KDRT.
2: Okay. Sebenarnya awareness itu tadi ya, ketika peduli, misalnya Ibu Kurnia juga sudah sebetulnya, dan itu baik sekali ketika terjadi nih di tetangga, apa yang bisa dilakukan, misalnya safe space dulu gitu, aktnya yang dibawa misalnya, atau dilaporkan ke perangkat RT misalnya, atau tadi Pak Selendra sampaikan ke kelurahan gitu, itu juga bisa dilakukan. Karena sekali lagi KDRT itu tidak hanya delik aduan korban yang bisa melaporkan, tapi juga bisa sebagai delik biasa ketika lingkungan sekitar aware, itu juga bisa dilakukan, laporkan proses hukumnya, perlindungannya terhadap perempuan bisa segera dilakukan, seperti itu.
1: Baik, kalau teruntuk masyarakat juga Bu, supaya bagaimana keluarganya terhindar dari KDRT?
2: Oke, jadi langkahnya banyak ya, misalnya bisa lewat edukasi di remaja misalnya, kemudian tadi bisa pakai bisa melalui pengajian atau melalui PKK sih yang bisa dilakukan gitu. Orang menjadi korban itu karena kerentanan individual, apa yang membuat orang jadi korban, misalnya dari segi kepribadiannya atau dari segi latar belakang sosial ekonomi statusnya, latar belakang pendidikannya gitu. Perlu dimunculkan ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan ya, atau mendapat perlakuan yang melukai harkat martabat gadirnya gitu, apa yang bisa dia lakukan untuk melindungi diri, melaporkan misalnya, atau bicara pada orang dewasa yang dipercaya, kalau ini pada anak atau ya gitu, termasuk ketika sudah dalam lingkup pernikahan, KDRT bukan lagi menjadi privat gitu, tapi juga ranah publik. Jadi ketika itu terjadi di lingkungan terdekat, maka orang terdekat atau tetangga ini bisa melaporkan, orang terdekat bisa melindungi itu, bisa jadi space sementara itu agar kekerasan ini tidak tereskalasi gitu.
1: Oke. Ya, nanti oke, kawan, itu tadi beberapa catatan untuk diskusi pagi hari ini ya bersama dengan para narasumber. Terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung. Bu Rati, terima kasih. Pak Sailendra, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini.
2: Sama-sama Mbak Erika.
1: Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali, dan sehat selalu tentunya untuk Pak Sailendra dan juga Bu Rati. Selamat pagi. Oke kawan, terima kasih juga untuk Anda yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk. Terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung menyampaikan beberapa komentar, dan mohon maaf kalau ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca. Saya Erika Rosa, kawan dari program diskusi Ijen Talk. Selamat pagi dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM Guidance Way Your Life. Kawan, untuk Anda yang pagi hari ini masih bergabung bersama dengan kami, terima kasih banyak. Ini tadi ada beberapa catatan informasi. Salah satunya ada Bu Dwi Rimbawati jam 8 lebih 56 menit ya, tadi menyampaikan beberapa catatan termasuk ada video. Ini lagi-lagi terkait dengan karnaval, kawan, barangkali bisa diantisipasi juga, terutama untuk Anda yang mau mobilitas. Tadi Bu Dwi Rimbawati ini menyampaikan informasi disertai dengan video, saya tampilkan juga di visual radio.
1: Dari Bu Kurnia, nanti kita bacakan selanjutnya. Tetaplah bersama dengan kami, kawan, kita juga sejenak masih di program pijat.
2: Yang mau lewat area Bogor, Tumpang, ada cekson hari ini, karnavalnya besok.

Oke, ini di daerah Bokor Tumpang ya. Besok juga ada kegiatan karnaval, kawan. Barangkali bisa hati-hati untuk yang lagi perjalanan. Terima kasih banyak Bu Dwi untuk infonya. Lalu ada juga Pak Dani. Tadi belum sempat kebaca informasi dari Pak Dani di jam 9 lebih 1 menit. Ini diinfokan ada tumpahan solar di Jalan Tumenggung Suryo yang arah ke Bundaran Panglima Sudirman atau ke arah Rampal. Tadi Pak Dani meneruskan informasi ya. Hati-hati kawan, ini tentunya juga membahayakan bagi pengguna jalan. Sudah ada ini belum Pak Dani ya? Mungkin sudah ada penanganan belum ya? Coba nanti kita komunikasikan dengan Damkar Kota Malang. Sayangnya nggak ada dokumentasi ini tadi. Barangkali Anda yang baru saja lewat kawan di sekitaran Panglima Sudirman, ini dari Tumenggung Suryo arah ke Bundaran Bundaran Panglima Sudirman atau Bundaran SMP 5. Lokasi tumpahan solarnya ada di sana. Mungkin yang tadi sempat lewat dan atau mungkin ada yang mau melintas di sana ya, boleh bantu untuk dokumentasi untuk nanti kita bantu meneruskan.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, ini tadi soal beberapa komentar ya, masih bicara soal IGN Talk hari ini. Kita bicara kenapa siklus KDRT sulit dihentikan. Ini ada beberapa komentar yang juga masuk. Salah satunya ada Bu Kurnia tadi menyampaikan, nah kalau domisilinya Bu Kurnia itu di daerah Jalan Sulfat ya. Tadi Bu Kurnia sempat sharing terkait dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Jadi ada anak yang tinggalnya itu cuma sama kakeknya dan juga sama omnya yang ODGJ. Si anak ini pernah berteriak-teriak begitu, seperti berteriak-teriak histeris, kemudian diteleponkan oleh Bu Kurnia ke ibunya si anak yang lokasinya ada di Lombok. Ternyata kata ibunya ini nggak apa-apa begitu, padahal anaknya ini sudah histeris, sudah nangis-nangis, tapi kata ibunya tidak apa-apa. Ini tadi Bu Kurnia juga mengkoreksi ya apa yang tadi saya sampaikan. Tadi saya ada beberapa yang salah baca. Mohon maaf Bu Kurnia, barangkali kalau mau lebih jelas boleh loh Bu Kurnia. Bisa sambung juga bersama dengan kami ya. Boleh lewat WhatsApp, boleh juga lewat line telepon. Terutama lewat voice note atau lewat line telepon. Nah ini kalau harapannya Bu Kurnia setelah dilaporkan ke ibunya si anak, harapannya si ibunya itu bisa menghubungi kakeknya supaya pulang, kemudian juga menanyakan ya apa yang terjadi dengan cucunya. Ternyata tidak demikian. Itu yang tadi ditanyakan juga oleh Bu Kurnia, harus lapor kemana kalau ada kejadian seperti itu. Tadi sudah dijawab juga oleh Pak Sailendra. Ini salah satu bentuk kepedulian dari masyarakat juga ya. Salah satunya boleh Bu, bisa lapor ke Dinsos P3P 2KB Kota Malang. UPT-nya ada di daerah Sulfat juga ya. Tadi disampaikan oleh Pak Sailendra. Barangkali bisa disampaikan untuk nanti bisa ditindaklanjuti. Lalu kawan, tadi kita sempat dapat info dari Pak Dani. Ini info yang diteruskan. Ada tumpahan solar dari daerah Tumenggung Suryo yang mengarah ke bundaran SMP 5. Nah ini tentu kalau nggak hati-hati membahayakan juga. Tadi saya minta dokumentasi, barangkali ada dokumentasi boleh bisa dibantu ya. Ternyata ini tadi beberapa kawan pendengar City Guide langsung gerak cepat untuk menyampaikan beberapa update informasi. Salah satunya ada Pak Gunawan menyampaikan tumpahan solar yang di Tumenggung Suryo. Tadi lihat itu ada mobil damkar sudah berhenti, sepertinya melakukan pembersihan tumpahan solar yang ada di sana. Terima kasih Pak Gunawan. Lalu ada juga Pak Andi Putra, jam 9 lebih 22 menit. Ini tadi juga menyampaikan beberapa update informasi terkait dengan kondisi di sekitar bundaran SMP 5.
1: Selamat pagi City Guide. Nah ini untuk update yang ada tumpahan solar ya. Ini tadi sudah dibersihkan sama teman-teman damkar. Jadi sudah disemprot sama air, sudah proses pembersihan. Mungkin 15 menit atau 10 menit lagi sudah selesai itu. Tadi kebetulan lewat dan itu sudah hampir selesai. Terima kasih, hati-hati di jalan.
0: Terima kasih kembali Pak Andi Putra sudah berbagi informasi bersama dengan kami di pagi hari ini.

0: Wisdom.
1: Tantangan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tapi harus kita hadapi, harus kita lalui. Sesuatu yang mungkin bisa membuat kita tercabik-cabik, terluka, kita tak lagi sempurna, kita kehilangan sesuatu, tapi tetap harus kita berjalan tegak dan tetap kita melanjutkan kehidupan itu. Dan itu saya sangat pelajari betul ketika saya menulis cerita, mengamati kehidupan manusia, mengalami bagaimana orang-orang di sekitar saya menghadapi berbagai cobaan, berbagai kesulitan, entah itu soal ekonomi, entah itu soal ketidakadilan yang diakibatkan oleh sistem, oleh aturan, oleh kecurangan orang lain, dibuat terluka, jatuh. Tapi akhirnya pilihan manusia itu adalah bangkit lagi, melanjutkan perjalanan lagi. Tantangan yang dihadapi tidak bisa dihentikan, tidak bisa dihindari, tapi juga tidak bisa membuat manusia kalah. Saya secara personal, secara pribadi, mengalami satu titik balik proses saya menjadi manusia yang lebih utuh, justru ketika tantangan besar menghadang saya, ketika sebuah cobaan besar baru-baru ini terjadi pada saya, ketika apa yang sudah saya rencanakan dengan begitu baik, yang seolah-olah kita itu sudah menghindari segala hal yang bisa membuat kita terperosok, yang kita sudah merancang segala hal dengan sempurna, ternyata yang namanya lubang, ternyata yang namanya jatuh hingga membuat kita akhirnya tidak sempurna, itu sesuatu yang tidak terelakkan. Setiap manusia pasti mengalami itu. Nah, ada satu sedikit penyesalan bahwa hal seperti itu baru saya sadari sekarang ini. Baru saya sadari baru-baru ini setelah cobaan besar itu terjadi. Tak ada yang memberitahu saya jauh-jauh hari, ketika saya lebih muda, ketika saya di sekolah dan sebagainya, bahwa betapapun hati-hatinya kita melangkah, kita tetap akan jatuh. Bahwa betapapun sempurnanya kita, yang kita pikirkan, tetap kesempurnaan itu sesuatu yang tidak mungkin. Jangan mengejar kesempurnaan itu. Jadi saya belajar betul, jangan mengejar kesempurnaan. Dulu saya selalu berpikir bahwa harus sempurna, bikin apapun harus sempurna, melangkah harus hati-hati sehingga tidak boleh salah. Tapi ketika justru brak masalah terjadi, cobaan terjadi, dan sudah terlanjur rusak, akhirnya kita harus menerima itu. Dan sekarang tantangannya adalah kita harus melanjutkan, terus berjalan, meski tidak lagi sempurna, meski ada yang tidak lagi utuh, meski ada bekas luka, kita harus terus berjalan. Saya Oki Madasari, saya seorang penulis, saya pendiri ASEAN Literary Festival, saya pendiri Rumah Muara. Untuk Wisdom di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.
0: Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, pala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
7: Serius? Dari mana infonya?
6: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
7: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
6: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
8: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya kawan, jam 9.41 menit, saya Erika Rosa bersama dengan Anda masih di program Ijen Talk ya pagi hari ini. Tadi bersama dengan narasumber kita bicara kenapa siklus KDRT sulit dihentikan. Ada beberapa komentar yang belum sempat kebaca, salah satunya ada Bu Perida. Terima kasih Bu Perida sudah gabung juga ya. Ini tadi komentarnya sebenarnya lumayan panjang. Boleh loh Bu, kalau mau, barangkali mau gabung bersama dengan kami lewat voice note atau lewat line telepon, boleh juga bisa sambung bersama dengan kami. Ini tadi yang disampaikan oleh Bu Perida, mumpung narasumbernya ini Pak Sailendra dari Dinas Sosial P3P 2KB Kota Malang ya. Bu Perida ini mengingatkan lagi, kalau Bu Perida itu masih memperjuangkan adiknya yang menderita disabilitas tuna grahita. Ini terkendala KTP KK domisili dari Pak Sailendra kemarin untuk KTP KK-nya itu mohon untuk diganti. Kemudian terus terang, ini untuk KTP dan KK itu tidak bisa diganti karena yang punya rumah tidak memberi kuasa untuk pinjam alamatnya. Semisal ini kalau masih tinggal di Kelurahan Tulus Rejo Lowokwaru, tapi KTP KK-nya itu masih terdata di Kelurahan Bunul Rejo Blimbing. Dan tadi Bu Perida juga menyampaikan ya, ini mau minta tolong saudaranya yang dulu satu RT di Kelurahan Bunul Rejo Blimbing untuk memberikan kuasa meminjamkan alamat saudaranya supaya bisa terdata di RT yang sesuai dengan KTP dan KK-nya. Ini bisa tidak ya, supaya adiknya itu bisa mendapatkan bantuan, karena terus terang adiknya ini memang sangat perlu untuk mendapatkan bantuan, baik secara medis maupun juga secara kesejahteraan. Baik, ini tidak pernah tersentuh bantuan sama sekali ya, kata Bu Perida. Berdasarkan sensus kemarin itu masuk di desil 3. Terima kasih Bu Perida. Sebelumnya Bu Perida sepertinya juga pernah laporan ke Radio City Guide ya. Waktu itu dibantu juga oleh teman-teman dari Reporter City Guide. Ini sampai dengan sekarang ini gimana nih Bu Perida? Ada tidak Bu mungkin bantuan yang sudah, waktu itu sudah didatangi juga oleh petugas Bu ya, dari Dinas Sosial atau bagaimana kalau tidak salah? Nanti sambil saya juga tanyakan update-nya bersama dengan teman-teman redaksi dari Radio City Guide, karena waktu itu kami juga bantu termasuk bagaimana memfasilitasi Bu Perida untuk tersambung dengan stakeholder terkait, dengan OPD-OPD terkait. Kemudian kalau nggak salah sudah pernah didatangi juga rumahnya. Boleh Bu Perida, nanti kita bantu untuk telepon kembali ya, bagaimana update penanganannya, kemudian sampai dengan sekarang ini sudah dapat perhatian apa saja, atau masih sangat minim ya perhatian yang didapat, terutama untuk adiknya Bu Perida. Tapi terima kasih Bu Perida, ini sudah menyampaikan.

menyampaikan laporannya termasuk bergabung bersama dengan kami. Untuk informasi lainnya tadi ada Bu Mulyani kawan, ini masih tentang Son Horek di daerah Sekar Pura Pakis, depannya kantor desa itu sudah dipasang panggung dan juga dua tiang besar. Jalan jadi agak menyempit di sana. Harap berhati-hati bagi pengguna bagi pengguna jalan. Di Jalan Melati itu kondisinya ditutup, ada cek Son Horek, kemudian acara karnaval besok hari Sabtu. Tapi untuk pagi hari ini kondisi di lokasi itu sudah mulai ramai. Hati-hati untuk Anda yang mau perjalanan, ini mau ada karnaval di daerah Sekar Pura Pakis ya. Walaupun karnavalnya baru besok, tapi untuk hari ini itu sudah ada berbagai persiapan. Ini tadi ada beberapa dokumentasi juga yang disampaikan oleh Bu Mulyani, termasuk ada fotonya kawan, saya tampilkan di visual radio. Nah, ini di lokasi sudah dipasang ada panggung kehormatan, kemudian ada beberapa keperluan lain ya, termasuk ini kayaknya mulai pasang tenda juga. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan, sepertinya ada penutupan jalan. Barangkali untuk yang lagi mobile, bukan hanya mewaspadai karnavalnya besok, tapi biasanya kalau besok karnaval, itu kan persiapannya sudah dari hari ini ya. Termasuk berbagai persiapan yang ada di lokasi, plus juga hari ini ada cek sound juga enggak ya? Ada, mungkin ada informasi juga untuk teman-teman, karena dari tadi pagi kita dapat informasi ada beberapa kendaraan yang bawa sound system itu juga sudah standby di beberapa daerah, di beberapa titik di daerah Sekar Pura Pakis. Jadi hati-hati saja, barangkali Anda hari ini punya agenda mobile untuk melintas di sana.

Jalan-Jalan Plus. Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan kawan, memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke desa Banjarejo Ngantang dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju Kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah Kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: September, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id. Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap! Bentar,
1: kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Deket ini, paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan kembali mengingatkan untuk Anda pengguna jalan, dari tadi pagi kita sudah diingatkan oleh beberapa kawan pendengar City Guide ya, terkait dengan acara karnaval. Jadi kalau untuk hari ini sampai dengan besok, itu ada beberapa kegiatan yang barangkali perlu Anda waspadai, mulai dari persiapan karnaval, kemudian ada juga kegiatan karnaval. Salah satunya di daerah Sekar Pura Pakis, kawan. Dari tadi pagi ya, beberapa kawan pendengar City Guide itu melaporkan, salah satunya ada Pak Andi Putra, kalau sudah mulai ada persiapan untuk karnaval di daerah Sekar Pura Pakis. Untuk persiapannya itu ada di daerah Sekar Pura Pakis, kemudian ada juga di dekatnya SPBU Ampel Dinto. Bahkan sejak jam 6:30 pagi tadi itu sudah banyak kendaraan-kendaraan yang bawa sound system. Ini sepertinya juga kendaraan yang bersiap untuk karnaval. Jadi barangkali mungkin untuk yang mau lewat di sana bisa diantisipasi. Ini tadi Bu Maulida ya, baru juga update kondisi di daerah Sekar Pura Pakis. Itu di depannya kantor desa sudah dipasang panggung dan ada tiang-tiang besar di sana. Jalannya menyempit untuk pengguna jalan, tentu ini ada potensi kepadatan. Kemudian di Jalan Melati kondisinya ditutup, ada cek sound horek. Hari ini cek soundnya, kemudian untuk besok itu agenda karnavalnya. Kalau untuk informasi lain, tadi ada juga Pak Joko di jam 9:43. Ini tadi Pak Joko menyampaikan beberapa catatan informasi ya. Jam 9:42, tadi ada video yang disampaikan, saya tampilkan juga di visual radio.
1: Menginfokan ada truk mogok di depan SPBU Lawok Doro. Masih dalam perbaikan, tapi ini mengular sampai ke selatan dan juga ke utara. Sekian infonya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak Joko Said. Ini tadi ada juga ya tambahan informasi, ada voice note yang disampaikan.
1: Nampak juga di SPBU Lawok Doro sedang antri solar. Panjang sampai keluar jalur.
0: Oke, ada antrian solar di SPBU Lawok Doro. Tadi pagi kita dapat laporan juga dari kawan pendengar City Guide ya. Ada Pak Robi, ini menyampaikan sekilas info, solar mulai langka sepertinya di Malang Raya. Ini sejak kemarin kondisinya, beberapa SPBU solarnya habis, kalaupun ada antriannya cukup panjang. Tadi malam di SPBU Sanggrahan Bulu Lawang, itu pada saat mau melakukan pengisian, di SPBU Anur Bulu Lawang antriannya bahkan sampai di jalan itu cukup panjang. Ini minta tolong ditanyakan ke Pertamina, apakah memang pasokannya dibatasi atau bagaimana? Tadi kayaknya teman-teman di Newsroom sudah tanyakan juga ke Pertamina, ada jawaban barangkali Wulan di teman-teman Newsroom terkait dengan ini ya, potensi kelangkaan solar. Tadi sudah ditanyakan ke jajaran dari Pertamina. Nah, sudah ada respon juga sepertinya dari Pertamina. Ada update, Wulan?
2: Ya, coba konfirmasi Erika dari Branch Manager Pertamina Malang Raya, Pak Imam menyampaikan untuk stok aman karena terjadi kenaikan demand ya, karena sudah banyak aktivitas panen tebu. Seperti itu untuk penjelasan sementara, Erika.
0: Baik, ya untuk pasokan sebenarnya aman, hanya saja ada peningkatan untuk permintaan. Ini karena memang musim giling tebu, itu jawaban dari Pertamina. Begitu Pak Hasan, mungkin ini bisa diantisipasi juga nih untuk Anda, terutama yang biasanya juga menjadi konsumen dari solar. Lalu ada juga Pak Hindro, tadi jam 9:51. Kalau Pak Hindro infonya ini mohon dilanjutkan ke dinas terkait di Jalan Patimura itu seberangnya hotel apa nih Pak? Hotel SIM ya. Selama ini belum pernah ada tindakan terkait dengan parkir di sekitar Jalan Patimura dan juga depannya rumah sakit di Jalan Patimura, itu juga di seberangnya Hotel SIM. Oke, ini terkait dengan pelanggaran parkir. Terima kasih juga Pak Hindro untuk update informasinya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, Kejari Kabupaten Malang selamatkan aset PSU sampai triliunan. Kejari Kabupaten Malang sudah menyelesaikan pendapat hukum serta pendampingan hukum yang akan dimulai sejak bulan Februari sampai Agustus 2026 dan berhasil selamatkan PSU di Kabupaten Malang dengan nilai aset sebesar 2,65 triliun. Kepala Kejari Kabupaten Malang, Fahmi, menyampaikan, selama kurang lebih 7 bulan, tim jaksa pengacara negara Kejari Kabupaten Malang bersinergi dengan DPKP CK dan BKAD Kabupaten Malang. Menurutnya, ada 3 pengembang perumahan yang sudah menyerahkan PSU ke Pemkab Malang. Kawan, 28 hektar lahan pertanian di Jatim gagal panen akibat kekeringan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Heru Suseno, sekitar 28 hektar lahan pertanian gagal panen itu tersebar di wilayah Tulungagung, Lamongan, dan Magetan. Sementara itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan bantuan benih gratis mulai September, serta dukungan pupuk dan obat tanaman, dan optimalisasi

0: relokasi 8.639 unit pompa air yang telah disalurkan kepada kelompok tani. Lebih lanjut, Pemprov Jatim memastikan stok beras masih aman di tengah ancaman kekeringan. Kawan, Timnas U17 Indonesia hadapi 4 negara di kualifikasi Piala Asia. Timnas U17 Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia U17 2027 bersama Myanmar, Afghanistan, dan Kamboja. Hasil undian tersebut digelar AFC di Kuala Lumpur, Kamis 27 Agustus 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan setelah ditempatkan di pot 1. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup, dengan masing-masing grup berisi 5 tim. Kualifikasi akan berlangsung pada 8 hingga 20 November 2026 dengan format 1 putaran. Hanya juara grup yang berhak lolos melangsung ke putaran final di Uzbekistan. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
1: One Hot News.

0: City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan. Jadi ini tadi ada beberapa info ya dari kawan-kawan City Guide, khususnya soal antrian SPBU, antrian solar. Ini tadi ada Pak Yudi, terima kasih banyak Pak Yudi. Oke, coba kita putarkan ya, ini tadi ada voice note yang dibagikan kawan.
1: Pagi City Guide.
0: Selamat pagi Pak
1: Yudi. Info lalin yang ke arah TL Blimbing, yang ke arah selatan agak macet karena ada antrian solar di SPBU depannya Grand Merkur. Yang ke arah selatan, antrian solar didominasi oleh mobil-mobil besar muatan. Untuk cuaca cerah. Demikian sekilas info. Salam City Guide, terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga untuk update informasinya Pak. Ini terkait dengan antrian solar ya. Mungkin kawan-kawan City Guide punya update-nya di sana. Apakah sudah ada petugas dari kepolisian yang membantu pengaturan? Anda bisa kabarkan di WhatsApp kami. Kawan, beli properti malah boncos apalagi sampai nggak produktif. Tentu ini adalah dua hal yang patut diantisipasi. Anda butuh yang pasti-pasti saja. Di sini yang pasti ada Parama Land mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa dua lantai ini sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus nantinya bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya. Posisinya juga dekat dengan Jatim Park Group. Untuk legalitas sudah jelas aman ya. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset yang ada di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambekno kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
6: Ana rupes be. Batinku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo, moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, antisipasi untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Blimbing, karena ini tadi ada beberapa kawan-kawan City Guide yang menyampaikan soal antrian solar. Ini tadi ada Pak Yudi, kemudian ada juga dari Pak Hasan Bisri, Pak Joko, SPBU Lowokdoro ya khususnya. Kemudian ini tadi Bu Caroline juga menginformasikan hal yang sama, kepadatan terpantau di sana, sedang terjebak antrian ya. Bu Caroline sempat tanya, Jalan Lowokdoro ini kok padat merayap pada apa ya? Sejauh ini yang masuk informasinya soal antrian solar, Bu. Kemudian ada juga dari Pak Agus. Pak Agus ini memantau kepadatan setelah traffic light gadang. Cenderung merayap infonya, kawan. Coba kita tampilkan di visual radio. Ini apakah karena imbas SPBU juga? Kemungkinan seperti itu ya. Kalau kita lihat antrian kendaraan roda 4 sudah cukup panjang di siang hari ini. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi juga di beberapa titik lain seperti apa update-nya, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Kawan, mungkin yang jadi pertanyaan Anda ya, ini soal kegiatan aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat gitu yang akan dilaksanakan di Kota Malang. Untuk informasi sementara yang kami dapatkan dari Kanit Turjawali Satlantas dari KBO ya, dari KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Pak Saiful menyampaikan ini tadi sebenarnya kita sudah coba untuk janjian on air. Jadi melihat kesiapannya seperti apa, ternyata masih ada rapat koordinasi. Masih ada acara rapat koordinasi begitu, dan sekarang masih berlangsung. Kita masih coba janjian, paling tidak bisa on air gitu ya, menyampaikan seperti apa kesiapannya. Ini tadi juga sempat dititipkan ke kami, ada flyer begitu. Jadi untuk kegiatannya dilakukan sore hari nanti, kawan. Kemudian untuk titiknya di Monumen Lokomotif Kayu Tangan. Ya, itu yang perlu diantisipasi. Pengalihan arus lalu lintas, arus kendaraan dari Balai Kota nanti dilarang menggunakan akses Jalan Majapahit. Arus kendaraan di Jalan Merdeka Utara dari arah timur ke barat ditutup. Sekali lagi, ini untuk informasi yang perlu diantisipasi aksi unjuk rasa yang akan dilakukan hari ini, tepatnya nanti sore. Tapi kalau untuk jamnya, ini kira-kira jam berapa, kita masih coba untuk konfirmasi ke KBO Satlantas Polresta Malang Kota melalui Pak Saiful ya. Yang jelas informasinya pengalihan arus lalu lintas sudah dilakukan. Boleh Anda yang melihat di sana kesiapannya seperti apa? Apakah justru pengamanan ini dilakukan lebih awal? Anda bisa berkabar di WhatsApp kami atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami di @cityguide911fm. Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, seperti apa update siang hari ini? Saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Oke, selanjutnya kita beralih ke informasi seputar tol. Jadi Anda yang sekarang ini sedang bersiap mobile untuk mengarah ke ruas tol Malang Pandaan dari Gate Singosari ataupun yang dari arah Pakis, kondisi masih terpantau lancar. Di sepanjang Pandaan nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Bahkan nanti selepas Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian Mojokerto, Kertosono, sejauh ini masih terpantau lancar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
5: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
6: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
4: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, update kali ini soal kegiatan masyarakat ya, untuk Anda yang berencana beraktivitas di sekitar Jalan Parsejaya hari ini. Dari Pak Iswayudi, terima kasih banyak Pak. Informasinya hari ini akan ada kegiatan bersolawat Majelis Maulid itu ya informasinya. Kemudian ini acaranya dari jam 7 malam. Oh masih nanti ya, jam 7 malam sampai selesai. Untuk tempatnya di depan Kelurahan Bumi Ayu. Jadi hati-hati, lebih baik Anda antisipasi. Kemudian di sini juga ada informasi penutupan jalannya ya. Untuk alternatif yang mungkin bisa Anda manfaatkan dari arah selatan, alternatif bisa lewat Jalan Kapri Oke atau Kenikir atau Kangkung. Kemudian dari arah utara, alternatif nanti bisa lewatnya Jalan Manisa dan Jalan Terong. Jadi di jalan sepanjang Jalan Kiai Parsejaya itu memang dilakukan penutupan ya, termasuk sebagian juga digunakan untuk parkir seperti itu. Terima kasih banyak Pak untuk update-nya. Kemudian ini tadi dari Pak Rama, terima kasih siang hari ini laporan lalu lintas dari Sukun ke Sawu Jajar via alun-alun Balai Kota lancar, tidak ada pengalihan arus. Oke, Pak Rahmat, ini tadi ada videonya juga. Kita tampilkan di visual radio pantauan di sekitar alun-alun ya, di area Balai Kota. Alun-alun Tugu saat ini terpantau masih aman lancar.
1: Untuk Balai Kota aman, tidak ada pengalihan arus sama sekali.
0: Baik, masih lancar banget ya. Siang hari ini juga cukup terik melihat video dari Pak Rahmat. Ya, hati-hati di jalan Pak Rahmat ya. Terima kasih banyak sudah berkabar siang hari ini. Ada yang mau menambahkan juga informasi yang masih mobile seperti Pak Rahmat dan lainnya, Anda bisa manfaatkan WhatsApp di 0811 360 911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb, ya, ubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api, O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan ke tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb, ya, ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain. Seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan, ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu

0: Tony, tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
1: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, setelah tadi beberapa banyak yang sedang terjebak antrian di area Lowokdoro imbas antrian SPBU yang memanjang sampai keluar area SPBU ya, khususnya ini antrian solar dengan dominasi kendaraan-kendaraan muatan yang turut mengantri di sana. Mungkin untuk update-nya yang kebetulan melintas, boleh nanti Anda berkabar melalui WhatsApp kami seperti apa, apakah antrian semakin memanjang, apakah sudah ada bantuan pengaturan juga kalau memang lalu lintasnya semakin padat ya, boleh nanti update-nya bisa Anda sampaikan di WhatsApp atau dengan mention di @cityguide911fm. Traffic Report kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi 0822

0: 3331447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kemudian untuk beberapa catatan lain yang sekarang juga masih berada di sekitar Kota Malang, kita dapat titipan ini ya, informasi dari KPU Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husen terkait dengan kegiatan di sekitar Dinoyo. Nah, kawan, akan ada pengalihan arus lalu lintas pawai mobil hias Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lewokwaru, Kota Malang yang akan dilakukan hari Minggu 30 Agustus 2026 mulai dari jam 8 pagi. Untuk acaranya nanti akan berlangsung sampai kurang lebihnya jam 6 sore. Kemudian ada juga penutupan jalan. Jadi Anda antisipasi di sekitar Dinoyo, Lewokwaru ya. Coba kita cek dulu kalau pengalihan arusnya nanti yang perlu Anda ketahui. Jadi arus kendaraan di Simpang 4 ITN dilarang ke Jalan Sumber Sari. Arus kendaraan dari Jalan Soekarno-Hatta dilarang ke Jalan MT Haryono, kemudian dialihkan ke Jalan Panjaitan. Kemudian arus kendaraan dari Jalan Telogomas dilarang ke Jalan Gajayana, dialihkannya ke sekitar Jalan MT Haryono. Kemudian untuk arus kendaraan dari Kota Batu menuju Kota Malang via Jalan Telogomas nanti akan dialihkan ke Jembatan Tunggul Mas.
1: Info informasi seputar jantung.
0: Kita beralih kembali ke informasi seputar tol bagi Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandaan. Masih sama kawan, tidak ada yang perlu diantisipasi baik di sekitar Sidoarjo, bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, area Satelit Perak juga masih terkondisikan. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang berhenti di beberapa rest area, termasuk punya update seputar cuaca di sekitar tol seperti apa, Anda bisa teruskan melalui WhatsApp di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumi Aji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumi Aji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi, saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloat untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

0: Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber yang berarti mata air dan gondo yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Mbah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Pemkot Malang terus bersinergi untuk pemutakhiran data. Pemkot Malang saat ini sedang mengupayakan pembaruan dan verifikasi data penerima perlindungan sosial. Kata Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, pihaknya membuka ruang pelibatan aparat kewilayahan dalam proses ini. Babinsa dan Babin Kamtipmas turut membantu pendataan penerima perlinsos di lapangan. Wahyu menambahkan, mekanismenya sendiri warga bisa datang ke kantor kelurahan. Di sisi lain, Pemkot Malang juga siapkan mekanisme pendataan langsung untuk warga dalam kondisi tertentu. Kawan, Diskominfo Jatim apresiasi turnamen domino jurnalis. Kepala Diskominfo Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi Agustin menilai, kegiatan olahraga bersama jurnalis menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan insan pers. Serlita menambahkan, turnamen tersebut diikuti 64 jurnalis dari Jombang, Malang, Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya. Selain menjadi sarana rekreasi, turnamen juga diharapkan untuk membangun ekosistem pers Jawa Timur yang semakin guyup, kolaboratif, dan memiliki hubungan antar media yang lebih kuat. Kawan, pasar menanti pidato penting FED. Pasar keuangan dunia menanti pidato Kevin Warsh dalam simposium Jackson Hole. Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena dapat memberikan gambaran mengenai arah kebijakan moneter Amerika Serikat. Di Indonesia, pasar juga mencermati penetapan jajaran pimpinan baru Bank Indonesia. Perkembangan tersebut menjadi salah satu perhatian pelaku pasar hari ini. Pidato Warsh dan perkembangan di Bank Indonesia diperkirakan menjadi sentimen penting bagi pasar keuangan. Pelaku pasar menunggu arah kebijakan yang akan disampaikan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat siang.
0: One Hot News.

Gate 9 Waron FM Gaiden for your life. Kawan, siang hari ini masih dengan saya Bulan Indriani di siang yang semakin terik ya. Kalau di Telogoma sih saat ini suhu 27 derajat Celcius. Bagaimana di sekitar Anda? Boleh nanti berbagi kabar. Anda bisa kirimkan di 0811 3600 911. Kemudian kawan, ini tadi ada beberapa info ya yang belum terbaca dari kawan-kawan City Guide. Ini menyampaikan soal kecelakaan ya ini ya. Tadi di jam 10 lebih 22 menit tikungan jembatan dari arah Malang setelah Baptis ada pick up terperosok. Ini tadi rekaman dari dashcam-nya Bu Keisha. Coba kita tampilkan di visual radio, kawan. Baik. Oke, terima kasih banyak. Sudah ada rekan-rekan kepolisian ya. Coba nanti kita minta update-nya seperti apa penanganan yang kemudian dilakukan, bagaimana juga dengan kondisi korban. Itu sudah ada satu mobil polisi. Terima kasih Bu Keisha. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga bersiap mengarah ke sekitar Balai Kota, kabar dari Pak Rahmat tadi menyampaikan di sana masih sangat lancar ya, cuaca juga masih cukup terik. Kemudian untuk update informasi lainnya nanti kita juga akan kembali sampaikan. Pak Anton, selamat siang, terima kasih. Ella Sucipto ke Blimbing, lancar, cuaca panas, anginnya juga lumayan kencang. Ini tadi ada video yang dibagikan Pak Anton. Baik, terima kasih banyak Pak Anton sudah berbagi update. Hati-hati di jalan. Untuk Anda kawan yang punya informasi lainnya selain WhatsApp, Anda bisa manfaatkan sosial media kami di @cityguide911fm.

0: Hari Jumat ini sudah menunjukkan jam 11 lebih 12 menit ya untuk waktu saat ini. Anda antisipasi di beberapa masjid besar karena sedang persiapan ya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kemudian ini tadi ada beberapa catatan yang sudah ditambahkan dari kawan-kawan City Guide. Ada dari Pak Abdul lagi di Gubuk Lakah ya, lalu lintasnya lancar. Cuacanya ini panas, silir-silir adem gitu kata Pak Abdul. Coba kita tampilkan di visual radio. Nah ini Pak Abdul lagi menikmati waktunya ya, sambil pesan makanan gitu, menikmati makanannya sambil melihat view pegunungan di sana, kendaraan berlalu lalang juga. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Abdul, selamat menikmati waktunya ya untuk santai sejenak di siang hari ini. Kemudian ada juga kabar selanjutnya, kali ini disampaikan dari Pak Andri Wiwanto. Selamat siang Pak Andri.
1: Assalamualaikum City Guide.
0: Waalaikumsalam.
1: Perken lagi, kemarin saya sudah voice note ya tentang di TPS jalan masuk ke GPA turun itu, deket sana ya, di jembatan itu kan tempat pembuangan sampah. Setiap hari ada pembakaran ya, saya kira bukan administrator itu ya. Jadi mohon di LH Kabupaten Malang, saya sudah di Jentop juga membahas bagaimana pola pengelolaan sampah begitu. Di perumahan saya aja untuk bayar tiap bulan ke pengangkutan sampahnya 4,5 juta ya begitu per bulan begitu untuk satu RW begitu. Jadi gimana pola pengelolaan sampah di TPS aja bakar-bakar begitu tiap hari sehingga ya perlu dipertanyakan oleh LH Kabupaten. Terima kasih, City Guide.
0: Baik, terima kasih banyak untuk informasinya Pak Andri. Ini tadi juga ada beberapa dokumentasi yang disampaikan dari Pak Andri, kawan. Coba kita lanjutkan video yang dikirimkan, yang dimaksud itu seperti apa pembakaran yang berlangsung. Nah ini Pak Andri ada di seberang jalan, kita bisa lihat di sana ada kepulan asap ya, dan ada beberapa material sampah gitu yang tertumpuk di sana. Diambil siang hari ya dokumentasinya. Posisinya di TPS jalan turun masuk GPA Ngijo Karang Ploso, depannya Sanaya Resort. Oke Pak Andri, terima kasih banyak. Ini tadi juga ada beberapa catatan tambahan Pak Andri. Mungkin kalau berkenan Pak Andri juga bisa sampaikan ya on air, atau mungkin tambahan voice note-nya terkait dengan apa yang ditulis ya di chat siang hari ini. Tadi Syifa sudah coba komunikasi dengan Kepala DLH Kabupaten Malang Pak Afi Zulfikar. Kita masih menunggu ya, Pak Afi ini biasanya juga cepat responnya ketika kita sampaikan laporan. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih memantau di beberapa ruas jalan lain, kalau bicara soal sampah pembakaran yang kemudian dilakukan, tentu ini juga satu hal yang rasanya disayangkan ya, ketika pengelolaan sampah kemudian dibakar. Bahkan mungkin di sekitar lingkungan Anda juga masih melihat adanya beberapa orang yang melakukan bakar sampah. Kawan, boleh nanti Anda ceritakan seperti apa. Nah, kalau bicara Kabupaten Malang, waktu itu kita juga sempat angkat ya di Talk Show Ijen Talk tanggal 7 Agustus 2026, waktu itu hari Jumat ya, sempat dijelaskan juga dari DLH Kabupaten Malang kalau tercatat baru 50% atau sekitar 600 ton sampah yang berhasil diangkut masuk ke TPA. Jadi sisanya ada sekitar 600 ton yang kemudian dikelola secara mandiri. Nah, kemudian yang dikelola secara mandiri ini juga bahkan ada yang dibuang sembarangan ke aliran sungai hingga dimusnahkan dengan cara dibakar di permukiman warga. Nah, sengkarut kebiasaan membakar sampah ini, ancaman racun dioksin ya, hingga ketegasan sanksi pidana itu juga sempat dibahas seperti apa di Ijen Talk. Dari statement Sekretaris DLH Kabupaten Malang, Kiki Ardiano, juga sempat menjelaskan kalau kebiasaan membakar sampah sendiri ini memang masih marak ditemui dan tersebar hampir merata, termasuk di kawasan perumahan padat penduduk. Padahal baik sampah organik maupun anorganik yang dibakar ini sama-sama menghasilkan emisi racun yang berbahaya bagi paru-paru dan lingkungan. Nah, dampak fatal dari kebiasaan bakar sampah ini juga sempat dijelaskan ya dari sudut pandang akademisi. Waktu itu kita sempat sambung dengan dosen teknik lingkungan ITN Malang, Sudiro, yang menjelaskan kalau pembakaran sampah di ruang terbuka ini bisa melepaskan senyawa kimia berbahaya seperti dioksin atau gas metana CH4 yang merusak kualitas udara secara drastis. Nah, sebenarnya kalau melihat juga dari secara aturan bagaimana untuk sanksinya, itu ada ancaman denda sampai 50 juta ya yang diundangkan, dan dampak racun pembakaran ini sudah dijelaskan juga ya secara ilmiah pengelolaan sampah. Jadi bukan sekedar tugas DLH di TPA, tapi harapannya juga bisa menjadi tanggung jawab bersama setiap warga dari dapur rumah masing-masing sebelum lingkungan Malang Raya makin tercemar. Itu kawan mungkin yang kalau bisa kita kutip kembali ya dari Ijen Talk waktu itu yang kita sempat bahas bersama dengan DLH Kabupaten Malang, termasuk juga di wilayah Kota Malang seperti apa, dan ada satu rencana besar ya di tahun 2027 nanti, bahkan ada pembiayaan dari World Bank nantinya untuk pengelolaan sampah di Kota Malang. Nanti kita akan kembali bahas ya, mungkin Anda yang juga punya POV lain terkait dengan sampah ini, boleh nanti Anda sampaikan. Anda bisa kirimkan di 0811-3600-911. Selanjutnya, yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita kembali berkabar, kawan, seperti apa siang hari ini lalu lintas di jalan tol.

Selanjutnya untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kawan, siang hari ini di kondisi panas terik. Untuk Anda yang sekarang sudah mendekati di area Gate Singosari, kondisi masih terpantau lancar di sana. Bahkan di ruas Pandan juga nihil antrian. Lanjut lagi mengarah ke Gempol, Rembang, Pasuruan, Probolinggo, semuanya masih terkondisikan. Kita lanjutkan, lepas dari Gempol mengarah ke sekitar Sidoarjo sampai di sekitar Waru juga masih terpantau lancar. Begitupun ia mau mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terkondisikan.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu selak nandi sih. Selak luwe dah.
3: Enak rupes beh. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kawan, kembali lagi ke informasi laporan yang sudah disampaikan kawan-kawan City Guide tadi, Pak Andri ya, laporan yang sempat dibagikan ke kami ini terkait kondisi di salah satu TPS ya, posisinya itu di jalan turun masuk ke GP Angijo Karang Ploso. Jadi di sana ini ada aktivitas pembakaran sampah. Kemudian ini tadi sudah dibantu oleh Syifa untuk teruskan ke Kepala DLH Kabupaten Malang, Pak Afizul Firkar, disampaikan tadi respon jam 11:18. Pak Afi juga mengucapkan terima kasih dan sekarang ini masih dilakukan investigasi untuk penanganan segera. Tadi kita sudah janjian juga sama Pak Afi ya untuk update penanganannya seperti apa supaya nanti kita juga dapat kabarnya gitu. Jadi mohon waktu Pak Andri dan juga kawan-kawan City Guide lainnya. Ini kita bicara Kabupaten Malang. Nah, kemudian kalau kita melihat di Kota Malang, mungkin ini bisa dikatakan sebagai kabar baik ya. Jadi Kota Malang ini menjadi salah satu dari 30 daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Local Service Delivery Improvement Program atau LSDP untuk penanganan sampah yang diinisiasi dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Dan ini nanti akan mulai diimplementasikan pada tahun 2027. Bahkan kawan dari Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan, penetapan ini sebagai hasil proses panjang untuk memastikan kesiapan daerah. Nah, sebenarnya program ini akan berjalan di tahun 2027 nanti, berarti masih tahun depan ya. Dan hitungannya nanti dari 2027 sampai 2030. Nah, seperti apa untuk tahapan awalnya nanti kita juga akan kembali hadirkan untuk penjelasannya sendiri kawan ya. Kemudian untuk beberapa catatan lain, Anda juga masih bisa berbagi, manfaatkan 0811 36011.

0: City Guides Inside.
1: Ketidaksesuaian status desil bantuan sosial dengan kondisi ekonomi real warga kerap memicu keresahan di masyarakat. Di tengah integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, seberapa akurat metode pemeringkatan ini dalam menyasar warga yang benar-benar membutuhkan? Statistik ahli muda BPS Kota Malang Yenita Mirawanti menjelaskan, penetapan desil dalam DTSEN menggunakan metode statistik berbasis 39 variabel komprehensif, bukan sekedar pendapatan yang terus disinkronkan dari data kependudukan dan registrasi sosial ekonomi.
2: Cikal bakal atau awal mula terbentuknya DTSN itu seperti apa gitu ya. Jadi pada tahun 2025 Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial, data tunggal kesejahteraan sosial, kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim, dan yang ketiga adalah data RESOSEK, registrasi sosial ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan, kemudian data tersebut dilakukan pemadanan kembali nggih dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan. Dengan model statistik PMT ini, terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok, Mbak Erika, yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Dosen Sains Data UB, Haji Ahmad Rinaldo Fernandez menekankan, status desil bersifat dinamis dan membutuhkan data yang representatif, sehingga masyarakat diimbau memahami bahwa pemeringkatan tidak hanya dinilai dari variabel pendapatan semata.
3: Yang pertama, tadi sudah sangat jelas, pemeringkatan itu sebenarnya adalah relatif sebenarnya. Karena ada, tadi itu ada domain satu alat yang bisa mengklasifikasikan. Ya, tapi dari sisi kita juga harus dari sudut pandang waktu pengambilan data seperti apa. Karena waktunya, misalnya katakanlah seperti ini yang banyak terjadi. Mungkin ketika masuk ke data tersebut, yang bersangkutan itu masih, misalnya ya, ada yang beberapa dari sisi satu variabel pendapatan itu masih bekerja, misal ya. Tapi ternyata karena memang dinamis sekali di dunia ini ya, apalagi bangsa saat ini ya, kemudian dia terkena PHK dan sebagainya, bisa berubah. Artinya memang butuh representatif dari kondisi yang existing, sehingga dari time horizon itu juga bisa jadi yang bisa menyebabkan akurasinya atau ketepatan datanya serta timelines-nya itu yang memang menjadi perhatian khusus, sehingga butuh sebenarnya validasi ke depan seperti apa. Katakanlah kalau di klasifikasi itu pasti ada misklasifikasi, itu sangat jelas. Itu yang terjadi sebenarnya, yang ramai itu ketika misklasifikasi, ketika membaca, apalagi membaca cuma satu variabel, tadi 39 variabel.
1: Dosen Administrasi Publik VIA Unisma, Retno Wulan Sekarsari mengingatkan ketidakakuratan data beresiko memutus hak warga penerima bansos, sehingga perangkat desa dan kelurahan harus aktif membuka ruang pengaduan untuk membantu pemuktahiran data warga.
4: Masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa, jadi jika ada seperti kanal pengaduan di desa untuk melaporkan bahwa desilnya mungkin masih belum sesuai. Nah, itu desa bisa mengakomodir ke instansi, atau masyarakat bisa mengeklik lapor.go.id atau SMS ke 1708. Nggih, apakah leres Bu Yenita? Ini pengajuan sanggahan via sistem. Nah, di sini masyarakat nanti bisa melampirkan bukti pendukung seperti SKTM, kondisi tempat tinggal, lalu kronologi ketidaksesuaian desilnya seperti apa untuk bisa ditindaklanjuti oleh dinsos setempat.
1: Akurasi data desil DTSEN adalah penentu keadilan sosial, transparansi indikator penilaian, keterbukaan ruang sanggah di tingkat lokal, serta pemuktahiran data secara berkala menjadi kunci agar bantuan pemerintah tepat sasaran.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Sebanyak 75 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Pamekasan siap beroperasi dan diluncurkan secara serentak sesuai dengan rencana pemerintah pusat. Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Letkol Agus Wibowo Hendrat Moko mengatakan, sarana dan prasarana untuk operasional 75 KDMP tersebut telah tersedia. Fasilitas itu meliputi gerai, kendaraan peralatan hingga sumber daya manusia yang akan mengelola koperasi sesuai dengan ketentuan. Namun, ia masih menunggu arahan dari pihak terkait mengenai jadwal peluncuran tersebut.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Proyek pembangunan listrik tenaga panas bumi atau PLTP Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang diproyeksikan memiliki kapasitas 55 MW dengan nilai investasi sekitar $300 juta. Dinas ESDM Jawa Tengah menargetkan pembangkit tersebut mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2031. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Jawa Tengah Dwi Suryono bilang, sebelum pembangunan dimulai, proyek akan melalui tahapan eksplorasi untuk memastikan potensi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran. Pengeboran dirancang hingga kedalaman sekitar 2.000 meter.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menargetkan predikat Kabupaten Layak Anak 2026 naik dari kategori madya menjadi nindya. Bukan sekedar peningkatan nilai, tapi juga pemenuhan hak dan perlindungan anak yang nyata. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Bojonegoro Ahmad Hernowo mengatakan, hasil verifikasi KLA Kabupaten Bojonegoro saat ini 729 poin, dan akan kembali diverifikasi keabsahannya. Nilai tersebut menurutnya dapat menjadi modal kuat untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
2: Iya kak.
1: Dari tadi aku lihat, sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
2: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
1: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
3: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
2: Wah, layanannya lengkap juga, Kak.
1: Mulai dari IGD 24 jam, polispesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
3: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
2: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
1: Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
3: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
2: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ngantuk banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala,

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan melanjutkan beberapa informasi yang sudah masuk. Ini tadi ada juga Bu Mulyani yang menyoroti soal bakar sampah. Bu Mulyani, boleh loh Bu, kalau misalnya mau mengirimkan pendapatnya, ini bisa berupa voice note ya, nanti kita coba dengarkan bersama seperti itu Bu Mulyani. Untuk kawan-kawan Citiga juga tentunya boleh Anda bergabung bicara soal bakar-bakar sampah yang memang masih terjadi ya, masih ada di wilayah Malang Raya. Anda juga bisa sampaikan ataukah mungkin Anda sempat mengingatkan begitu, kemudian bagaimana responnya. Anda juga bisa sharing, karena bagaimanapun kita tidak ada salahnya ya untuk saling mengingatkan supaya menjaga lingkungan bersama. Nah, kembali lagi kalau bicara soal bagaimana kemudian upaya dari pemerintah daerah yang dilakukan ya sejauh ini, tadi kita terakhir membahas Kota Malang ini soal perencanaan di tahun depan 2027 dengan program LSDP yang dimaksud. Kawan pengelolaan sampah nanti diarahkan pada pemanfaatan sampah bernilai ekonomis ya, melalui teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Kota Malang, seperti reuse refuel ya, atau RDF, pirolisis maupun batu bara sintetis. Jadi penentuan teknologi ini akan mengacu pada hasil dari DED nantinya. Jadi selain penguatan pengelolaan di hilir, di sini disampaikan kalau penting ya perubahan perilaku masyarakat dalam mendukung keberhasilan dari LSDP. Nah, disampaikan juga dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan di sini. Jadi selain penguatan pengelolaan di hilir ya, jadi penting sekali rasanya perubahan perilaku masyarakat dalam mendukung keberhasilan LSDP. Jadi pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengaturan jadwal pengangkutan, serta keterlibatan kelompok masyarakat ini menjadi bagian yang penting dari program ini. Nah, kemudian di lain sisi, dari Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin juga menyampaikan kalau LSDP itu memberikan peluang untuk Pemkot Malang untuk memperkuat ya pengelolaan sampah secara lebih komprehensif lagi. Kan menurutnya program ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah, tapi juga bisa memperkuat kesadaran masyarakat supaya pengelolaan sampah ini menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Nah, kemudian kawan, ini tadi ada juga tambahan informasi, kita geser dulu ke WhatsApp ya. Ada dari Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta. Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Bu Firly, menyampaikan flyer di sini tentang gangguan aliran air yang mengecil bahkan sampai tidak mengalir ya. Jadi pelanggan diharapkan menampung air saat mengalir. Penyebabnya proses identifikasi, oh ini masih proses identifikasi penyebab dari gangguan aliran air untuk wilayah yang terdampak seperti Maijen Panjaitan, Cikampek, Cipanas, dan sekitarnya. Estimasi perbaikan 1 kali 24 jam, informasi selanjutnya nanti akan diupdatekan secara berkala. Nah, mungkin Anda yang di rumahnya saat ini aliran air masih terlihat, tapi masih kecil, ini bisa ditampung ya, lebih dahulu sambil kita menunggu seperti apa nanti dari upaya yang dilakukan rekan-rekan Air Minum Tugu Tirta Kota Malang.
1: Jalan-jalan plus.

Halo kawan, kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di

0: kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan coban kembar tetap terawat. Dari kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas. Bukannya sama emang diburi-buri, tak?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. Kabe iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf, mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Baik, kawan, kita masih melanjutkan ya. Terakhir tadi kita sempat bicara soal sampah ya, yang kemudian bagaimana pengelolaannya sejauh ini yang sudah diupayakan dari pemerintah setempat. Bahkan tadi kita sebenarnya berawal dari aduan yang disampaikan dari Pak Andri melihat salah satu TPS ini masih masuknya wilayah Kabupaten Malang ini melakukan pembakaran sampah. Tapi terkait bagaimana sih sebenarnya kondisi yang realitanya itu seperti apa gitu ya di lapangan, ini masih dilakukan penyelidikan dari rekan-rekan DLH. Kita juga masih terus komunikasi dengan Kepala DLH Kabupaten Malang, Pak Afi. Nah, kemudian ini tadi ada Bu Mulyani, terima kasih banyak Bu Mulyani, ini mau menyampaikan urun pendapatnya ya, ini terkait dengan bakar sampah ya, rasanya juga masih sering ditemukan di lingkungan sekitar kita.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ini pas kebetulan saya lagi dekem di rumah ya, soalnya kan tahu sendiri di Skarpuro nanti ada karnaval, iya, jalan iya ditutup. Jadi saya dari tadi dengarkan City Guide. Terus terang aja masalah sampah itu membuat saya sangat prihatin banget. Karena di kota, di kabupaten, di desa itu saya memang sering lihat orang-orang tuh bakar sampah, terus kadang campur plastik. Tengah malam pun kalau di tempat saya nih ya, di ini di Jalan Melati itu ya, di Skarpuro itu sampai baunya itu kemana-mana loh, padahal kan dari jauh dari perumahan saya. Maka saya jadi sangat prihatin sekali. Ini saya mau urun rembuk berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika saya tinggal di Surabaya, dan di sini saya sudah praktekkan. Jadi ceritanya itu kalau sampah menggunung itu sebenarnya bukan seluruhnya salah dinas kebersihan yang nggak bisa ngangkut volume sampah yang segitu banyak ya. Karena sampah itu kan dihasilkan oleh masyarakat, bukan pihak dinas kebersihan. Nah, saya lihat itu di sini tuh banyak sekali masyarakat yang cuek ya terhadap sampah. Jadi mereka itu pokoknya dicemplung aja di tong sampah, nanti toh ada petugas sampah yang buang. Nah, saya pikir gini, alangkah baiknya kalau kita mulai dari diri kita sendiri melalui pemilahan sampah. Memang banyak sekali usulan masuk ya, sampah itu harus dipisah, sampah itu harus dipilah. Nah, kalau enggak dari diri kita sendiri yang memulai itu kayaknya itu hanya sebuah omong kosong ya. Nah, kebetulan di tempat kami ini warganya memang sedikit, dan itu mulai dilakukan pemilahan sampah itu sejak 2 tahun yang lalu. Gampang, hanya memilah botol kosong, kardus, kertas, pokoknya yang bukan dari dapur ya, dimasukkan kresek tersendiri terus diberikan ke petugas sampahnya. Okay. Kadang kalau jarang ya, tapi kalau ada pemulung ya diberikan. Artinya sampah kering itu tidak perlu dimasukkan ke dalam tong sampah untuk mengurangi volume sampah. Nah, misalnya bisa juga misalnya kalau seperti ponsnya minyak itu, terus ponsnya apa itu sabun cair dan sebagainya, setelah dicuci bersih ya, itu bisa dipakai untuk menanam, misalnya mau nanam pandan, serai, jahe, kunyit, atau ya tanaman kecil-kecil seperti krokot, atau yang paling gampang itu lidah mertua. Mertua itu cepat sekali mekar ya, cepat sekali berkembang. Nah, itu lidah mertua itu bisa berguna untuk menyerap CO2. Artinya kalau setiap rumah menanam lidah mertua itu, saya rasa lingkungannya akan bersih ya. Dan juga memanfaatkan pons-pons yang entah itu minyak goreng, entah itu itu pewangi, entah itu yang plastik tebel-tebel itu loh.
0: Iya, iya.
1: Nah, kalau misalnya dari diri sendiri, satu rumah, dua rumah, itu nular kemana-mana, saya rasa volume sampah itu tidak akan menggunung kok. Nah, terus jadi kalau bisa diangkut semua, nanti mungkin yang katanya yang tadi ada apa itu bantuan untuk mengolah sampah, saya rasa akan lebih mudah. Nah, kalau di Surabaya itu malah sampah itu diolah menjadi kompos. Tapi kalau di Malang, mohon maaf, susah ya. Wong misah sampah aja nggak bisa kok mau buat kompos. Nah, nggak usah yang muluk-muluk lah. Mulai dari diri sendiri, memilah sampah, menggunakan bahan-bahan bekas itu yang bisa dipakai untuk nanam pohon atau nanam itu tadi, lidah mertua itu tadi. Saya rasa hal kecil itu akan bisa membantu mengurangi volume sampah, sehingga orang tuh nggak perlu sampai bakar-bakar plastik-plastik dibuakari semua. Duh, saya di sini tuh kadang kalau tidur tuh sudah jendela ditutup, sudah pakai exhaust fan ya, tapi tetap aja tembus masuk, wes repot. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari rumah sendiri, memilah sampah, menggunakan yang bisa dipakai supaya tidak terjadi gunungan sampah. Begitu. Baik. Terima kasih.
0: Luar biasa Bu Mulyani, terima kasih banyak ya sudah berbagi di siang hari ini. Mungkin kawan-kawan juga masih mau menambahkan, boleh loh. Seperti Bu Mulyani siang hari ini, Anda bisa kirimkan voice note di WhatsApp City Guide. Nah ini tadi kita juga menerima informasi kehilangan kawan. Kali ini atas nama Foni Indra Fahrudi, alamat di Jalan Brawijaya RT 16 RW 4 Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, telah kehilangan satu lembar STNK sepeda motor Honda 2015 dengan nomor polisi N3890 EAU. Diketahui hilang Senin 20 Juli 2026 jam 9 pagi saat perjalanan di Jalan Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Anda yang menemukan nanti bisa bantu sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau pada Radio City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, kasus KDRT di Kota Malang dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang Muhammad Selendra menyampaikan, melihat data KDRT di Kota Malang terus meningkat. Tahun 2024 total pelaporan ada 120 kasus, sedangkan tahun 2025 sebanyak 185 kasus. Dan pada tahun 2026 sampai bulan Agustus ini mencapai 121 kasus. Selendra menyampaikan juga, untuk pelaporan sendiri bisa dilakukan di kelurahan atau langsung ke UPT PPA Dinsos P3AP2KB Kota Malang. Selendra menambahkan, dominan korban KDRT perempuan dan anak, dengan paling banyak jenis kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis, kekerasan seksual, sampai penelantaran. Kawan, KNPI Jatim ajak pemuda jaga kondusivitas dan tidak mudah terprovokasi. Pimpinan DPD KNPI Jawa Timur sekaligus pengurus DPP NKPI Himawan Probo Pamungkas mengatakan, pemuda memiliki peran strategis dalam menjaga situasi sosial agar tetap aman dan harmonis. Himawan menambahkan, pemuda juga diminta lebih kritis untuk menyaring informasi, terutama isu yang beredar di media sosial dan belum jelas kebenarannya. Selain itu, Himawan juga mendorong pemuda untuk memperbanyak kegiatan positif dan mengambil peran sebagai bagian dari solusi di lingkungan masing-masing. Kawan, korban banjir bandang Nepal meningkat. Korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di perbatasan Nepal dan Tibet bertambah menjadi 392 orang hingga Jumat pagi. Sebanyak lebih dari 1.400 orang masih dilaporkan hilang. Bencana tersebut terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah perbatasan dan memicu banjir bandang serta tanah longsor. Tim penyelamat masih melakukan pencarian terhadap korban yang hilang. Hingga kini, proses evakuasi dan pencarian masih terus dilakukan oleh tim penyelamat. Pemerintah Nepal juga terus menangani dampak bencana di wilayah terdampak. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: One Hot News.

Sirigetain 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi saya perjalanan di sekitaran Jalan Raya Sengkaling, kemudian bergeser ke Jalan Raya Teluk

Gomas itu cukup ramai. Biasa kalau sebelum jam 12 nih pada buru-buru mau berangkat ke masjid gitu ya. Pada mepet semuanya berangkat ke masjid. Jadinya tadi ada peningkatan volume cukup signifikan. Hati-hati yang lagi di perjalanan juga. Tapi kalau sekarang sih sudah masuk di jam 12 lewat, harusnya sudah mulai ongoing nih ibadah sholat Jumat. Nah ini yang lagi di perjalanan, yang masih di jalan juga tetap hati-hati. Meskipun sekarang juga relatif lancar di beberapa titik, tapi jangan sampai melebihi batas ketentuan untuk ini ya, speed limit di dalam kota, pastikan masih dalam batas wajar yaitu 50 km per jam. Tadi ada yang terjebak ini juga ya, penutupan jalan di area ini kawan Joyo-Joyo itu, area Teluk Gomas. Karena ada giat bantengan informasinya, selama 2 hari dilakukan penutupan. Kalau tadi Pak Dhani terjebak di hari ini, kalau saya kejebaknya kemarin tuh Pak, saya lewat di sana, lupa ya, padahal informasi sudah kita share kemarin, saya sendiri yang lupa pada saat lewat di sana, loh ternyata ditutup gitu, jadinya harus muter. Kalau saya lihat sih memang masih banyak yang belum tahu informasinya kayaknya, karena masih banyak yang harus putar balik, tapi untungnya di sana tuh ada beberapa jalur alternatif. Kalau yang motor masih bisa masuk ke gang ya, karena beberapa titik tuh masih ada tembusannya, tapi kalau yang mobil nih alamat ya harus putar balik begitu. Ini Telogo Suryo cukup ramai sampai dengan saat ini. Antisipasi nanti ya, terutama pada saat bubaran Jumatan itu juga potensinya luar biasa. Untuk beberapa catatan lainnya, Anda yang lagi di perjalanan juga boleh kembali berbagi info, bisa langsung call in di 0811-3600-911 atau boleh juga langsung mention kita kawan di @city_911fm.

0: Kembali menyampaikan kawan untuk hari ini ya, ada penutupan jalan di Jalan Telogo Suryo, depannya Balai RW 2 Telogo Mas, ada acara pencakdor bantengan dan juga bazar. Tadi informasi saya masih kurang lengkap, informasinya ditutup dari siang hari ini sampai di jam 10 malam nanti. Sebenarnya dari kemarin sudah ditutup gitu ya, kalau di area Telogo Suryo sendiri, cuma ternyata ini masih berlangsung sampai di hari Sabtu nanti. Coba saya cek kembali apakah masih banyak yang melintas begitu ya di sana, mengingat ini merupakan jalur alternatif, biasanya memang rame gitu digunakan. Oke, sekitaran Telogo Suryo ya, kalau saya lihat sih masih cukup ramai yang arah ke sana kawan. Sementara untuk besok masih di Telogo Suryo, penutupannya juga di jam 1 siang sampai dengan jam 12 malam. Ada pentas seni dan wayang kulit beserta bazar juga. Nah, meskipun di sini ada waktu penutupannya di jam 1 sampai dengan jam 12 malam atau mungkin yang hari ini sampai jam 10 malam, sebenarnya di sana juga didirikan panggung. Jadi ini sebenarnya 24 jam juga begitu kawan untuk penutupannya sendiri. Kemarin saya nggak bisa lewat sama sekali sih. Ada panggung yang full nutup jalan seperti itu. Itu yang mungkin jadi catatan juga ya untuk antisipasi yang mau melintas di sana. Nah, ini yang harus Anda antisipasi, selain juga tadi di Telogo Suryo yang saya mention, juga ada di Telogo Agung, itu juga ada perlambatan tentunya yang harus Anda hindari. Itu ya, sementara untuk beberapa catatannya. Sekarang lagi banyak acara nih, selain mungkin juga masih berlangsung edisi 17-an Karnaval Agustusan, Karnaval dengan tema kemerdekaan, Karnaval budaya juga, sambung menyambung ya, karena sebelumnya itu kan juga momen suroan, jadi ada momen bersih desa. Nah, itu juga sama kawan, cukup ramai giat karnavalnya, jadi digabung kadang Karnaval bersih desa sekaligus Karnaval budaya edisi kemerdekaan. Nah, ditambah lagi sekarang juga ada momen Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di beberapa titik juga banyak acara maulidan. Nah, acara maulidan ini kalau yang kita terima ya, kalau yang hari ini itu ada di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedung Kandang. Untuk waktunya itu ada di jam 7 malam sampai dengan selesai di masjid. Sebentar, di Masjid Maulid Wa Taklim. Oh, sorry. Di Kiai Pasreh Jaya kawan untuk lokasinya penutupannya ya, Kiai Pasreh Jaya. Itu sepanjang jalan itu yang mungkin Anda harus hindari dulu di area Kedung Kandang. Terima kasih untuk beberapa catatan informasi yang sudah dibagikan juga. Tadi ada info laka yang masuk di WhatsApp kami. Ada Pak William Dwi Iswahyudi. Hati-hati di Jalan Raya Langsep katanya. Yang menuju ke Cybermall ada mobil nyangsang. Saya mau tampilkan di visual radio kami kawan. Ini dia. Ya, ini mobilnya naik ke pembatas jalan ya, ke pedestrian itu. Kalau dari kiriman dokumentasi ini. Oke, baik. Tadi Wulan di newsroom juga sudah langsung geser laporannya ke Kanit Lantas Polsek Lojen, Ibda Andri. Coba saya cek lagi apakah sudah ada balasan ya dari Pak Andri. Oh, belum ada ternyata. Baiklah. Masih belum ada respon kawan yang melintas di rel langsung. Mungkin apakah masih ada mobil yang terjebak gitu ya, nabrak pembatas jalan itu kawan? Kalau mungkin masih ada boleh berbagi info ya. Mengingat juga tadi masih belum ada respon dari pihak terkait. Mungkin nanti kita boleh follow up lagi, kita akan bantu follow up lagi kalau misalnya belum ada bantuan. Untuk kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga masih boleh kembali menambahkan beberapa catatan lainnya. Bisa langsung call in di 0811-3600-911.
1: Informasi seputar jantung.
0: Kembali kawan, kita review pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah. Dari beberapa gate tol dulu kita review yang paling ujung nih di Malang Madiopuro. Ada peningkatan di jalur exit, entry-nya cukup ramai tapi exit-nya jauh lebih ramai lagi. Kalau Pakis stabil ya, exit entry-nya sama-sama ramai di sana. Kalau di gate Lawang dan Singosari justru lebih lengang. Tapi antrian menjelang jalur arteri di jalur nontolnya di perempatan Karanglo. Kalau yang Singosari itu juga ada antrian TL, termasuk juga di Gate Lawang sama ada peningkatan volume juga. Kalau yang arah ke Surabaya lengang ya, di Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru, Waru Perak, Waru Juanda, maupun juga yang arahnya ke Mojokerto, Krian, Kertosono, ini sampai dengan Solo, tidak ada hambatan. Kalau nanti mau mengarah ke Probolinggo, masuk di Gempol Rembang, lalu bergeser ke Gempol Pasuruan, itu lancar. Cuma nanti masuk di Pasuruan Probolinggonya, kawan antisipasi, setelahnya rest area kilometer 833A, itu ada peningkatan volume. Beberapa waktu lalu kita dikirimi dokumentasi terkait dengan kondisi di sana ya, itu ditempatkan semacam water barrier dan traffic cone di sepanjang ruas Paspro setelahnya kilometer 833A setelahnya rest area. Jadi menjelang exit tol Probolinggo itu ada perlambatan. Jadi cukup ramai di sana dua arah, baik yang mengarah ke Pasuruan maupun juga yang mau exit Probolinggo. Nanti kawan-kawan juga boleh update pantauan di beberapa ruas tol lainnya. Saat ini di wilayah Kota Malang cukup terik. Bagaimana pantauan di ruas tol? Boleh Anda bagikan dengan mention kami di @city9911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumi Aji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumi Aji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi, saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloat untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

0: Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Mbah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya. Kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kawan, untuk Anda yang mau investasi atau mau beli properti tapi masih ragu-ragu, takutnya boncos dan gak produktif gitu ya, takutnya nanti gak balik modal, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan juga dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822 0811-333-14447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Di WhatsApp ada beberapa update yang sudah dibagikan. Salah satunya juga tadi kita terima laporan soal laka. Lebih tepatnya ini ada mobil yang naik ke area pedestrian begitu ya, posisinya di Jalan Raya Langsep. Nah, tadi itu sudah diteruskan oleh rekan di newsroom ke Kanit Lantas Polsek Lojan Ibda Andri, dan di jam 12 lewat 18 menit Pak Andri ini sudah respon, katanya siap, anggota masih persiapan apel katanya di Balai Kota. Ini kayaknya persiapan untuk pengamanan aksi unjuk rasa ya, yang dikabarkan info awalnya itu kita terima di Monumen Lokomotif Lori itu kawan, area Kayu Tangan. Nah, biasanya mereka long march dari kawasan Kayu Tangan, long march itu mengarah ke area ini ya, mengarah ke area Balai Kota Malang. Nanti coba kita upayakan agar bisa terhubung bersama dengan jajaran Polres Malang Kota juga untuk meminta update bagaimana pantauan di lokasi, kemudian juga seberapa banyak sih nanti masa yang terlibat untuk aksi demonstrasi itu, lalu tuntutan apa saja yang dibawa, kemudian apakah dari pihak terkait seperti mungkin dari DPRD atau mungkin jajaran Pemkot Malang sendiri itu akan menemui masa di lokasi begitu kawan. Jadi antisipasi ya persiapan juga di siang hari ini. Update lainnya ada Pak Anton berkabar Bandara Abdurrahman Saleh lalinnya lancar juga Kak Yola katanya. Terima kasih banyak Pak. Cuaca terik nih kayaknya kalau dari kiriman videonya. Saya masih tampilkan di visual radio kami kawan. Oke, baik, tidak ada keterangan melalui audio ya. Terima kasih Pak Anton untuk update-nya. Kemudian untuk update lainnya saya mau bergeser dulu. Sesaat lagi kita akan terhubung bersama dengan reporter City3 FM. Kali ini saya akan terhubung bersama dengan reporter Heri Prasetyo. Kita sambungkan dulu. Siang hari ini Heri Prasetyo membawa kabar validasi data diperkuat layanan JKN di Kota Malang dipastikan tepat sasaran.
8: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
7: Ya, Heri, silahkan laporannya.
9: Kawan, pemerintah Kota Malang memperkuat validasi data kependudukan dan kepesertaan jaminan kesehatan nasional untuk memastikan layanan kesehatan dan pembiayaan pemerintah diberikan kepada warga yang tepat. Langkah tersebut dilakukan melalui pemadanan data antara BPJS Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Dari proses itu ditemukan 46.153 data yang perlu divalidasi ulang. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Nina Agustin bilang, validasi tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan data peserta JKN sesuai dengan kondisi kependudukan sebenarnya.
10: Jadi data yang memang nanti akan istilahnya divalidasi ulang, ini adalah sebanyak 46.153. Yang nanti harapan kami masyarakat yang memang terdampak gitu ya karena divalidasi, dinonaktifkan, maka mohon untuk segera melakukan updating data ke Dukcapil. Kepesertaan terkait dengan desil ini memang nanti kami masih menunggu hasil dari pemetaan dari pemerintah kota ya, khususnya Dinas Sosial. Jadi untuk pendaftaran PBPU Pemda ini memang murni ranah dari pemerintah Kota Malang untuk menyampaikan datanya penduduk siapa saja yang akan didaftarkan ke dalam kepesertaan JKN yang iurannya dibayar oleh pemerintah Kota Malang. Jadi BPJS sifatnya pasif menerima data dari pemerintah Kota Malang. Kami berharap masyarakat itu sering-sering ngecek status kepesertaan JKN-nya aja dulu deh, gitu ya, untuk mempermudah gitu, aktif atau tidak. Kalau ternyata semula ditanggung oleh pemerintah Kota Malang, kemudian per 1 September ternyata nggak aktif, maka berarti ada data kependudukan yang kurang lengkap, sehingga harus segera melakukan updating data ke Dukcapil.
9: Sementara itu kawan, Kepala Dispenduk Capil Kota Malang, Dahlia Lucy mengatakan proses validasi juga menjadi bagian dari pembersihan basis data kependudukan. data yang diperiksa mencakup data ganda, data anomali, penduduk yang belum melakukan perekaman hingga warga yang sudah pindah atau meninggal tetapi datanya belum diperbarui. Data ganda dapat terjadi ketika seorang pernah melakukan perekaman di Kota Malang, kemudian berpindah daerah dan kembali melakukan perekaman sehingga muncul lebih dari satu data. Sementara data anomali antara lain berupa data kependudukan yang belum lengkap atau membutuhkan perbaikan. Daliana juga bilang, ditemukannya data tidak valid bukan berarti warga tersebut otomatis kehilangan status kependudukannya. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
7: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
8: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
11: City Guides Life Hacks.
7: Mampu membeli dan mampu membayar adalah dua hal yang berbeda. Saat melihat sebuah barang seharga 5 juta rupiah, misalnya kita mungkin merasa masih bisa dicicil kok, apalagi kalau yang terlihat hanya cicilannya, misalnya 500 ribu rupiah per bulan. Masalahnya 500 ribu itu tidak berdiri sendiri, ada cicilan lain, tagihan rumah, biaya transportasi, kebutuhan makan, kebutuhan keluarga, sampai pengeluaran yang tidak datang setiap bulan tetapi tetap harus dipersiapkan. Karena itu, sebelum mengambil cicilan, jangan hanya melihat berapa besar cicilan barunya. Lihat seluruh kewajiban bulanan yang sudah berjalan, kemudian bandingkan dengan penghasilan yang benar-benar bisa diandalkan. Misalnya, setelah semua cicilan dibayar, ternyata uang yang tersisa terlalu sedikit untuk memenuhi kebutuhan rutin dan menyiapkan dana untuk kebutuhan dan keadaan tak terduga. Secara sederhana, ini tanda bahwa barang tersebut mungkin bisa kita beli, tetapi belum tentu mampu kita bayar dengan nyaman. Dan hati-hati dengan satu pola yang sering terjadi, yaitu mengambil utang baru untuk membayar utang lama. Kalau kemampuan membayar memang belum bertambah, menambah pinjaman hanya memindahkan masalah ke bulan berikutnya. Jadi sebelum mengambil cicilan, jangan hanya bertanya, saya bisa dapat barang ini atau tidak. Tapi tanyakan juga, setelah cicilan ini masuk, apakah keuangan saya masih punya ruang untuk hidup? Karena kemampuan finansial bukan cuma soal bisa mendapatkan sesuatu hari ini, tetapi tentang sanggup menanggung konsekuensinya sampai kewajiban selesai.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di WhatsApp ada yang menanyakan, Pak Diono, minta info karnaval dong katanya untuk Malang Raya hari ini. Kalau hari ini kita belum dapat info ya terkait dengan pelaksanaan giat karnaval. Hanya saja kalau mungkin antisipasi yang di area kota Malang itu siang hari ini, tepatnya di jam 1 siang, update sementara yang kita terima dari panitia.

0: Jadi dari hari Kamis sampai dengan Minggu. Nah, ini kita dapat informasi dari panitia kemarin ya, yang kirim selebaran gitu ke Radio City Guide. Jadi Telogo Suryo itu ditutup, Telogo Agung juga ditutup, sehingga kalau Anda dari arah, mungkin kalau yang dari ini ya, dari Joyo Agung ya, itu biasanya lewat di Jalan Kanjuruhan, kemudian exitnya mau mengarah ke area Telogo Mas itu lewat perempatan terusannya Jalan Kanjuruhan, itu tidak bisa kawan. Bisa sih sebenarnya, cuman beloknya nanti ke Telogo Sari. Kalau yang mau ke Dau dari arah Jalan Kanjuruhan itu juga masih bisa sih sebenarnya, belok ke kiri ya, ke Tirto Mulyo itu masih bisa juga. Nah, mungkin yang dari arah jalan utama tuh, dari arah MT Haryono atau dari Jalan Raya Telogo Mas, hindari untuk masuk di sekitaran Telogo Bulan, karena nanti harus berbelok juga masuk ke Telogo ini ya, ke Telogo Suryo. Nah, sementara kan lagi ditutup tuh jalannya, jadi hindari dulu. Gitu. Sementara mungkin Pak Diono, selebihnya tuh yang hari Minggu ya, yang banyak di tanggal 30 Agustus 2026, yang mungkin berdekatan di area pusat kota yang harus Anda antisipasi, karnaval yang ada di jalan ini ya, Bendungan Sutami sama yang di area Gajayana. Ada dua karnaval, lokasi berdekatan semua tuh. Karnaval yang di Noyo itu dari jam berapa ya, informasinya siang juga sih, dari UIN. Startnya kalau yang di Noyo, kemudian Gajayana, belok lagi ke MT Haryono, kemudian masuk di sekitaran Mertojoyo, di Gang 10 atau 12 begitu, kemudian nanti exitnya, finishnya di Sardo juga. Kalau yang Karnaval Sumber Sari itu startnya dari Bendungan Sutami, di kampus UMM, Bendungan Sutami, lalu terusan Surabaya, lalu berbelok lagi nanti ke Jalan Bogor ya, finishnya nanti kembali lagi ke Bendungan Sutami, jadi masuk ke Veteran dulu, kemudian masuk lagi ke Bendungan Sutami. Gitu kawan, untuk informasi seputar karnaval ini persiapan ya. Biasanya kalau kita sudah banyak ini gembor-gembor info soal karnaval dari jauh-jauh hari, biasanya justru hari H tuh relatif ini, relatif terkendali, relatif sepi, karena orang-orang udah tahu nih di mana aja titik karnaval sehingga menghindari semua. Nah, ini juga kita terus ulang-ulang informasinya. Antisipasi saja ya di tanggal 30 nanti, baik itu di ruas jalan Sumber Sari Gajayana, kemudian Bendungan Sutami, sampai dengan terusan Surabaya, apalagi jalannya sempit, termasuk di MT Haryono juga, karena panggung kehormatannya itu kemarin di ini, di Miniso ya, yang dekatnya MT Haryono kiri jalan itu. Nah, di situ kawan untuk ininya, panggung kehormatannya. Gitu mungkin. Atau mungkin ada, ternyata hari ini benar-benar ada giat karnaval juga yang kita belum terima informasinya. Kawan-kawan juga boleh berbagi kabar ya. Kemudian di WhatsApp ada Pak Handi. Apa tuh? Katanya jadwal karnaval sampai 2030. Gimana nih Pak Handi maksudnya? Adakah Pak Handi tambahan infonya? Boleh juga. Kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, memang giat karnaval itu, apalagi karnaval Agustusan ini ya, momen Agustusan itu sampai November juga tema karnavalnya masih Agustusan. Karena katanya gak kebagian tanggal di bulan Agustus, udah full sama RT/RW sebelah. Jadinya bergeser-bergeser terus sampai di bulan depan, bulan depannya lagi. Akhirnya kemarin tuh kayaknya puncaknya di November ya, November tuh baru selesai karnaval-karnaval edisi Agustusan. Maupun juga Bersih Desa sampai di November nanti. Kalau tahun ini semoga gak sampai molor ya. Kalaupun juga ada giat karnaval, semoga tidak menggunakan jalan utama juga. Apalagi kemarin yang sempat dapat sorotan itu yang di Mulyo Agung, karena pakai jalur utama di momen weekend juga. Wah, itu macetnya bukan main kemarin. Meskipun banyak jalur alternatif, tapi kena juga semuanya. Padahal aturannya kan nggak boleh ya menggunakan ruas jalan umum, jalan utama begitu. Apalagi sampai ada penutupan. Kemarin itu satu lajur atau setengah lajur gitu yang digunakan. Untuk kawan-kawan yang mau kembali berbagi kabar, informasi lainnya masih kami nantikan. Anda masih boleh tambahkan dengan mention di @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus. Lagi pengen healing tapi gak mau yang ribet-ribet, yang ada air terjun, hutan, tapi juga bisa foto-foto cantik sekalian? Nah, berarti Anda wajib kenalan sama satu tempat ini. Namanya Coban Rais. Lokasinya ada di kawasan Ororo Ombo, Kota Batu. Jadi gak jauh dari pusat wisata Batu. Karena ada di area perbukitan.

0: fresh. Begitu masuk area Coban Rais, Anda nggak langsung ketemu air terjunnya ya. Justru perjalanan menuju ke sana itu yang jadi pengalaman serunya. Sepanjang jalan, Anda bakal ditemani dengan hutan rindang, udara dingin, dan jalur trekking yang masih natural. Tapi bukan cuma itu. Sekarang Coban Rais juga punya banyak spot kekinian, mulai dari taman bunga warna-warni, gardu pandang estetik, sampai rumah hobbit, dan spot ala Jepang yang super gemes buat foto. Jadi vibes-nya unik banget, antara petualangan alam, tapi juga wisata Instagramable. Awalnya, Coban Rais cuma dikenal sebagai air terjun alami yang tersembunyi di tengah hutan. Orang-orang datang ke sini buat trekking ringan, piknik, atau sekedar kabur dari panasnya kota. Seiring waktu, tempat ini berkembang, mulai ditambah berbagai spot-spot dan wahana, sampai akhirnya jadi salah satu destinasi hits di Batu. Yang bikin Coban Rais beda dari tempat lain, bisa pilih mau santai atau ekstrim, dari foto-foto sampai hike rope. Ada Batu Flower Garden yang jadi favorit wisatawan, kombinasi lengkap, air terjun, hutan, spot modern. Cocok buat semua tipe wisatawan, dari yang cari healing sampai yang cari konten. Untuk mengarah ke Coban Rais dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Insinyur Soekarno, ambil ke arah Jalan Diponegoro. Setelah itu masuk Jalan Hasanuddin, lanjut lagi masuk ke jalur Lingkar Barat untuk menuju Coban Rais.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
0: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
0: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
7: Oh no!
6: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM, atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok @cityguide911fm. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
0: Ingat informasi, ingat cek dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Halo Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang belum? Jadi kalau belum, ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan juga mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economics Park, lalu juga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim, dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan juga ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Di WhatsApp ada pada nih, berbagi info. Kiriman foto dan video ya, saya mau tampilkan fotonya dulu. Ini nampaknya yang tadi laporan awal masuk di kita kawan. Di jam 11 tadi laporannya masuk soal mobil yang naik ke pembatas jalan, posisinya di Raya Langsep. Ada tambahan video dari pada nih. Saya tampilkan.
8: Lur, hati-hati lur, lek gowo motor lon lur sampai melangkah di Raya Langsep iki lur lho. Lho, di Raya Langsep.
7: Oke. Itu dia, terima kasih banyak Pak Dani ya. Ternyata masih belum ada penanganan kawan sampai saat ini. Kita tadi sudah dapat atensi juga sih dari rekan-rekan Polsek setempat, harusnya bisa segera ditindaklanjuti. Untuk info lainnya ada jadwal karnaval yang di-share ini dari Pak Andi. Sebentar, saya mau coba cek dulu. Ini nampaknya juga jadwal karnaval yang dilaksanakan di tanggal 30 semua, Pak ya. Di Noyo, kemudian di Pisang Candi, Bunul Rejo, Klintung, Arjowinangun, Sumbersari, kemudian Jalan Ikan-Ikan, Lawang, Mangliawan, Wangkal Wagir, Prodo Sumbul Singosari, Sumberjaya Gondang Legi, dan Lenggok Sono Purwodadi. Mungkin ada yang punya rute detailnya. Kalau yang masuk di kita itu baru Sumbersari di Noyo yang ada tambahan rutenya. Nah, sementara untuk beberapa daerah lain mungkin boleh disampaikan juga, mungkin selain Pandi, kawan-kawan yang lainnya mungkin boleh berbagi info ya, yang di Wager itu lewat mana, yang di Lawang itu juga lewat mana saja, kemudian yang Jalan Ikan-Ikan ini maksudnya yang di Kota Malang ya, yang kalau Jalan Ikan-Ikan berarti daerah Ikan Piranha dan seterusnya itu, nah itu lewat mana saja, nanti boleh berbagi info juga, karena di kita belum masuk detail nih untuk tambahan rutenya begitu kawan ya. Kemudian tadi juga ada yang menanyakan dari Wihardian. Ini masuk di WhatsApp di jam 12 lewat 47 menit. Butuh info, besok jalur ke Pantai Malang Selatan apakah aman dan juga dibuka mengingat sekarang itu lagi banyak karnaval dan sound horak. Beberapa kali kita sempat tanyakan ke rekan-rekan dari Polsek Bantur ya. Waktu itu disampaikan sih gak ada giat karnaval yang juga menghalangi perjalanan menuju ke Pantai Selatan, baik itu lewat Turen atau mungkin lewat Gedangan atau mungkin juga lewat di Gondang Legi Bantur, itu dipastikan aman saja. Justru yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Polsek Bantur itu mereka bilangnya justru harus hati-hati untuk mengurangi laju kecepatan, terutama yang berangkat ke pantainya di jalur Gondang Legi Bantur. Sekarang kan jalannya udah bagus, sudah mulus gitu jalannya. Nah, kemarin itu ada beberapa kendaraan yang terjatuh kawan, karena saking ngebutnya ya, jalannya mulus saking ngebutnya juga, akhirnya banyak yang meningkatkan laju kendaraannya. Jadi himbauan dari Polsek Bantur sendiri, dari Kapolsek Bantur terutama, katanya harus hati-hati selama di perjalanan dan jangan menambah laju kecepatan di atas batas maksimum gitu ya, 50 km/jam gitu untuk beberapa catatannya. Untuk kawan-kawan yang mau kembali menambahkan beberapa catatan lainnya, nanti kita sambung juga ya di segmen berikutnya di jam 1 siang. Setelah ini Anda masih boleh berbagi info di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, dalam kasus KDRT, korban banyak dari perempuan dan anak. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Selendro menyampaikan, sejauh ini semua laporan tentang KDRT yang masuk perempuan dengan korban lain anak-anak. Jadi sejauh ini tidak ada korban KDRT dari pihak laki-laki. Selendro menyampaikan, para korban yang berani melaporkan dari latar belakang pendidikan yang kurang sampai perekonomian rumah tangga yang sedang tidak baik. Selendro menambahkan, kebanyakan mereka yang melaporkan sudah menerima kekerasan, entah itu secara verbal maupun fisik. Sangat jarang dari masyarakat yang melaporkan lebih awal ketika ada tanda-tanda KDRT. Kawan, harga bahan pokok di Jatim terus bergejolak. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Jawa Timur terus mengalami fluktuasi dalam 3 bulan terakhir. Salah satunya terjadi pada beras medium dan premium yang mengalami kenaikan hingga Rp3.000 per kilogram. Di pasar tradisional, harga beras premium juga sudah menembus angka Rp17.000 per kilogram. Sejumlah pedagang berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga demi menjamin kesejahteraan rakyat kecil. Kawan, Indonesia hadapi Iran di perempat final voli putri. Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran pada babak perempat final AFC Women's Volleyball Continental Championship 2026 pada Jumat 28 Agustus pukul 2 WIB di Tianjin Arena, China. Indonesia dan Iran sama-sama lolos sebagai runner-up group. Indonesia memiliki catatan positif saat menghadapi Iran dengan 2 kemenangan dari 3 pertemuan dalam 2 tahun terakhir. Laga ini menjadi kesempatan untuk Indonesia untuk pertama kalinya menembus semifinal turnamen kontinental Asia. Kemenangan atas Iran akan mengakhiri catatan panjang Indonesia yang belum pernah masuk ke 4 besar sejak turnamen ini digelar. Sebelumnya, pencapaian terbaik Indonesia adalah peringkat 5 pada 1979. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: One Hot News.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, siang hari ini saya Yola Utavia masih menemani perjalanan Anda. Tadi ada beberapa catatan yang belum sempat saya akomodir ya di jam 12. Kita lanjutkan lagi di jam 1 kali ini. Salah satunya ada Bu Mulyani. Mbak Yola tolong diinfokan lagi, katanya karnaval di Sekarpuro ramai ini, kata Bu Mulyani, soalnya banyak truk sound horek yang sudah berjajar di Jalan Melati. Nanti cek soundnya selepas maghrib. Kaca jendela warga di sekitar sana itu sudah dikasih isolasi biar gak pecah. Besok karnavalnya mulai dari jam 3 sore. Saya usahakan videokan besok ya, katanya. Terima kasih banyak Bu Mulyani. Waduh, ini kalau udah mulainya sore alamat sampai pagi. Soalnya kadang yang karnaval mulainya pagi aja itu bisa ketemu pagi lagi. Mulainya siang aja bisa ketemu subuh. Apalagi yang mulainya sore. Tapi kita tetap positive thinking. Semoga malam sudah selesai ya, karena kalau sampai pagi ya gimana tuh yang mau istirahat, yang mau tidur terkena getaran sound horek jadinya. Bu Mulyani ini tadi sempat kirim foto, saya mau tampilkan ya fotonya. Oke, di sini tertera mohon maaf, jalan dialihkan sementara pada tanggal 28 dan 29 Agustus karena ada kegiatan desa. Oke, untuk check sound hari ini 19.30. Informasinya kawan, kalau untuk karnavalnya besok di jam 3 sore sampai dengan selesai. Sebentar, kita lihat dulu ya, kita agak zoom nih. Startnya yang dari Sekarpuro ini ya. Jalan Raya Sekarpuro, Jalan Wijaya Kusuma, Jalan Kapisraba, lalu bergeser ke area mana nih? Wisnuwardana, berarti finishnya terakhir di Wisnuwardana ya. Untuk lokasi check soundnya di Jalan Raya Sekarpuro kawan. Oke, dekatnya Jalan Melati itu ya, tadi yang sempat dimention oleh Bu Mulyani. Terima kasih banyak Bu Mulyani untuk update-nya juga. Besok kita tunggu nih reportnya dari Bu Mulyani termasuk kawan-kawan yang lain juga. Antisipasi, jadi besok itu ternyata Sabtu Minggu ada giat semua kawan. Malam hari ini juga ada di Kiai Pasreh Jaya untuk giat maulitan. Jadi jalannya juga ditutup, hindari yang mau melintas di sana. Selain Bu Mulyani juga ada informasi yang lain yang masuk, ada Pak Yudi. Informasinya sih begitu Mbak, katanya. Karnaval tidak hanya Agustus saja, masih lanjut sampai tahun depan. Ada yang mengusulkan lebih semarak, ajukan izin pakai jalan tol. Waduh, jangan dong ya. Jalan tol itu sudah bebas hambatan, kalau ada karnaval agak ribet juga nih Pak Yudi. Karnaval kok nggak bosan-bosan katanya. Saking ininya ya, saking panjangnya mungkin. Giat karnaval ini tidak hanya fokus di Juli saja, di Juli Agustus saja, tapi sampai September pun listnya sudah ada gitu kalau saya lihat di beberapa sebaran lainnya, cuma tidak dilengkapi dengan rute dan waktu pelaksanaan, maksudnya jamnya gitu ya. Hanya di tanggal, ada tanggalnya kemudian desa apa gitu yang mengadakan. Nah itu listnya sih sampai di September, bahkan Oktober, November tuh kemungkinan juga masih akan lanjut. But let's see, nanti kita coba lihat kembali. Kawan-kawan yang mau kembali menambahkan beberapa catatan lainnya masih kami nantikan ya di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Heh, bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
6: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
7: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
6: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
7: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai gak peduli sama kesehatan.
6: Yaudah, pinjam duitnya boleh gak?
7: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Masuk di jam 1 lewat 16 menit, panas sekali kawan di area Tlogomas, terik pol. Panas pol, di kita 28 derajat Celcius, tidak ada potensi hujan. Kayaknya masih lama nih kalau nunggu musim hujan, karena efek El Nino jadinya kemarau lebih panjang dan kering. Update lainnya yang sudah masuk juga tadi di WhatsApp, sebentar saya geser dulu, ada Pak Rudi Haryono. Pak Rudi menyampaikan ada kabel provider yang menjuntai ke jalan raya, terpaksa diikat ke rambu-rambu dan dipasang kardus penanda. Panas terik gak kelihatan membahayakan pengendara roda 2. Sebentar, saya coba cek kiriman fotonya dulu ya. Ini dia kawan. Dari kiriman fotonya, terlihat ya, ditaruh semacam kardus begitu di juntaian kabelnya biar kelihatan kalau itu ada sesuatu yang menjuntai. Karena kalau lagi panas terik, orang-orang lewat di lokasi, nggak ada penanda kardus seperti ini yang disampirkan begitu di kabel, takutnya nggak kelihatan ya, apalagi posisi lagi panas-panasnya nih. Terima kasih banyak Pak, tadi rekan di newsroom sudah coba geser laporannya ke rekan-rekan Diskominfo, karena tadi juga yang di highlight adalah kabelnya kabel provider. Diteruskan ke staff Diskominfo Kabupaten Malang bagian infrastruktur, ada Pak Dodi. Ini belum dapat balasan ya dari Pak Dodi, nanti kalau misalnya ada update kita akan sampaikan kembali. Saya juga lagi live TikTok siang hari ini. Di TikTok juga ada beberapa kawan pendengar yang bergabung nih. Katanya menanggapi soal giat karnaval yang tak kunjung usai. Bukti kalau warga Malang ini makmur dan kaya. Di mana-mana ada karnaval dan son horek, harusnya masuk desil 10 semua. Waduh, ini karnaval memang tidak kunjung usai, apalagi kalau misalnya mau mengadakan giat karnaval yang melibatkan sound system berukuran besar itu kawannya, sound horek itu juga gak sedikit gitu biaya yang dikeluarkan. Bahkan kemarin kita sempat terima laporan dari kawan-kawan pendengar, ada yang dia itu patungannya per kakak sekitar 500 ribu, ada yang per kepala, gak per kakak gitu ya, per kepala itu ada yang sekian juta dan seterusnya, ada yang boleh nyicil dari 6 bulan yang lalu, ada yang bayarnya juga mepet-mepet hari H, pokoknya dengan jumlah yang cukup besar. Kalau kata Gen Z sekarang, indis ekonomi, katanya indis ekonomi harus mengeluarkan uang sebegitu banyak, gimana juga gitu ya. Cuman ya karena ini momen tahunan yang juga gak sering dilaksanakan dalam satu tahun hanya sekali saja, makanya euforianya besar-besar, mungkin seperti itu ya. Tadi itu juga ada yang berbagi info. Oh ini terkait dengan giat maulid ya, bukan karnaval. Di Jalan Kiai Pasreh Jaya, ada tambahan informasi dari rekan-rekan ofisial Kim Pasreh Jaya, Pak Iswah Yudi. Penutupan Jalan Kiai Pasreh Jaya, terutama depan kantor Kelurahan Bumiayu, ada acara bersih desa dan malamnya ada Riyatul Jannah. Ini ya, saya tampilkan kembali kiriman fotonya kawan. Jalan Kiai Pasreh Jaya itu ditutup. Kemudian SDN Bumiayu itu dimanfaatkan, SDN Bumiayu 1 itu dimanfaatkan sebagai lokasi parkirnya pas depannya kantor Kelurahan Bumiayu. Begitu. Untuk jalur alternatif kalau di sini dijelaskan bisa lewat Jalan Kaprioke. Jalan Kaprioke jalur alternatif, Jalan Terong, Jalan Mania. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai jalur alternatif ya. Terima kasih banyak Pak Iswah Yudi, ini dia ada kiriman flyernya juga, dimulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Biasanya kalau sore-sore tuh udah mulai rame ya jamaah yang berdatangan, jadi antisipasi juga ada perlambatan di sekitaran Bumiayu.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk Anda yang siang hari ini bersiap mobile mengarah ke ruas tol, kondisi sejauh ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga sama, nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak. Semuanya masih terkondisikan kawan siang hari ini. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur. Periksakan mata Anda di klinik utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center. Pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sudah dinyatakan diterima di Universitas Merdeka Malang, tapi daftar ulangnya masih tertunda. Registrasi masih dibuka sampai 5 September. Selesaikan lebih awal, ada potongan biaya pendidikan, syarat dan ketentuan berlaku. Prosesnya tinggal satu langkah. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Cek cara daftar ulang di pmb.unmer.ac.id.
2: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
4: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali menyampaikan kawan bahwa hari ini akan ada aksi unjuk rasa, informasinya untuk titik awalnya ya di Monumen Lokomotif Kayu Tangan. Dan ini kita terima laporan dari KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husein, untuk pengalihan arus lalu lintas. Arus kendaraan dari Balai Kota Malang dilarang menggunakan akses Jalan Majapahit. Untuk arus kendaraan dari Jalan Merdeka Utara, dari arah timur ke barat itu ditutup gitu kawan. Ini saya mau agak zoom, cuman agak kecil ya, ini denah yang disampaikan terlalu luas. Jadi nggak kelihatan tuh titik yang difokuskan. Nah ini yang saya lingkari, itu di Monumen Lokomotif Lori itu ya. Kemudian ini jalur Majapahit nih yang ditutup. Kemudian yang dari jalur Merdeka Utara itu juga tidak bisa melintas mengarah ke sana. Itu kawan. Ini petugas juga standby, standby-nya di perempatan Raja Bali. Kemudian di Arif Rahman Hakim juga ditempatkan petugas termasuk di area Balai Kota Malang. Kita tadi sudah janjian ya, informasi dari rekan-rekan sudah coba follow up ke Ibtu Husein, tapi ternyata katanya masih nanti gitu ya. Masih nanti sore untuk ininya, untuk wawancaranya lebih lanjut. Baiklah, kita masih menunggu kawan. Sementara untuk saat ini, di siang hari ini ya, pantauan saya mau coba cek dulu deh di sana, di titik yang dimaksud tadi, kawasan Kayu Tangan. Perempatan Raja Bali itu sudah ramai, tapi mostly ke arah Semeru. Kalau yang di area monumennya tadi, di exitnya Majapahit, itu nggak ada kendala sih. Mungkin yang agak ngantri justru ada di sekitaran perempatan Kelut. Lumayan mengular kalau Anda dari arah Arif Rahman Hakim, dari ini, dari Kiai Haji Hasyim Asyari, maksudnya berbelok ke sekitaran Kawi, itu udah cenderung berhenti sampai lepas dari Kelut, dari perempatan Kelut itu baru normal kawan. Untuk arah sebaliknya sama sih, yang dari Jalan Bromo itu juga mengular antriannya sampai ke TL Kelut. Update lainnya yang masuk juga di WhatsApp, ada Bu Andika, Bokor tumpang nanti malam cek sound. Oke, besok pawainya. Ada kiriman voice note ya dari Bu Andika.
1: Bokor tumpang nanti malam cek sound, besok malam pawainya.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Andika. Lalu juga update lainnya kawan, ada Pak Amin. Pak Amin ini tadi kirim flyer menanyakan, mohon info apakah ini benar, coba saya cek dulu. Hari ini ya, pawai budaya desa Karangnongko. Apakah benar katanya? Adakah yang tahu di Wajak kawan? Tumpang, Wonomulyo, Paras, Pancuran, Karanganyar, Wajak, itu alternatif. Atau yang dari arah Wajak menuju ke Tumpang, dari Wajak, Karanganyar, Jambesari, Ngebruk, kemudian Pajaran, Pulung Dowo, dan juga Tumpang. Mungkin karena giat ini ya, karena giat cek soundnya barangkali seperti itu. Atau mungkin memang betul ada giat karnaval nih hari ini. Boleh berbagi info juga mungkin kawan-kawan yang punya info detailnya ya. Posisinya di area Karangnongko, desa Karangnongko. Ada Pak Faruk, saya mau tanya ini rutenya kok tidak dicantumkan ya? Tolong dicantumkan biar pengendara mau lewat itu tidak terjebak macet. Ini karnaval juga nih kayaknya. Coba saya cek dulu. Saya tampilkan di visual radio kami ini, di mana nih lokasinya? Ini ke Panjen Paga, dialihkan di tanggal gala dinner kemarin. Hari ini check sound di jam 10 sampai 11 malam, lalu karnavalnya di tanggal 29 Agustus. Nanti kita coba ini dulu Pak ya, kita tanyakan ke rekan-rekan Polres Malang dulu apakah memang ada tambahan rute detailnya. Nanti kita akan sampaikan kembali. Untuk kawan-kawan juga boleh berbagi tambahan informasi lainnya di 0811 3600 911.
2: Wisdom. Tantangan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tapi harus kita hadapi, harus kita lalui. Sesuatu yang mungkin bisa membuat kita tercabik-cabik, terluka, kita tak lagi sempurna, kita kehilangan sesuatu, tapi tetap harus kita berjalan tegak dan tetap kita melanjutkan kehidupan itu. Dan itu saya sangat hindari, tapi harus kita hadapi, harus kita lalui. Sesuatu yang mungkin bisa membuat kita tercabik-cabik, terluka, kita tak lagi sempurna, kita kehilangan sesuatu, tapi tetap harus kita berjalan tegak dan tetap kita melanjutkan kehidupan itu. Dan itu saya sangat pelajari betul ketika saya menulis cerita, mengamati kehidupan manusia, mengalami bagaimana orang-orang di sekitar saya menghadapi berbagai cobaan, berbagai kesulitan, entah itu soal ekonomi, entah itu soal ketidakadilan yang diakibatkan oleh sistem, oleh aturan, oleh kecurangan orang lain, dibuat terluka, jatuh. Tapi akhirnya pilihan manusia itu adalah bangkit lagi, melanjutkan perjalanan.

perjalanan lagi. Tantangan yang dihadapi tidak bisa dihentikan, tidak bisa dihindari, tapi juga tidak bisa membuat manusia kalah. Saya secara personal, secara pribadi mengalami satu titik balik proses saya menjadi manusia yang lebih utuh. Justru ketika tantangan besar menghadang saya, ketika sebuah cobaan besar baru-baru ini terjadi pada saya, ketika apa yang sudah saya rencanakan dengan begitu baik, yang seolah-olah kita itu sudah menghindari segala hal yang bisa membuat kita terperosok, yang kita sudah merancang segala hal dengan sempurna, ternyata yang namanya lubang, ternyata yang namanya jatuh hingga membuat kita akhirnya tidak sempurna, itu sesuatu yang tidak terelakkan. Setiap manusia pasti mengalami itu. Nah, ada satu sedikit penyesalan bahwa hal seperti itu baru saya sadari sekarang ini. Baru saya sadari baru-baru ini setelah cobaan besar itu terjadi. Tak ada yang memberitahu saya jauh-jauh hari, ketika saya lebih muda, ketika saya di sekolah dan sebagainya, bahwa betapapun hati-hatinya kita melangkah, kita tetap akan jatuh. Bahwa betapapun sempurnanya kita, yang kita pikirkan, tetap kesempurnaan itu sesuatu yang tidak mungkin. Jangan mengejar kesempurnaan itu. Jadi saya belajar betul, jangan mengejar kesempurnaan. Dulu saya selalu berpikir bahwa harus sempurna, bikin apapun harus sempurna, melangkah harus hati-hati sehingga tidak boleh salah. Tapi ketika justru brak, masalah terjadi, cobaan terjadi, dan sudah terlanjur rusak, akhirnya kita harus menerima itu. Dan sekarang tantangannya adalah kita harus melanjutkan, terus berjalan, meski tidak lagi sempurna, meski ada yang tidak lagi utuh, meski ada bekas luka, kita harus terus berjalan. Saya Oki Madasari, saya seorang penulis, saya pendiri ASEAN Literary Festival, saya pendiri Rumah Muara. Untuk Wisdom di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Wisdom.

0: seger. Sing dia diundur di sini. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Di segmen sebelumnya ada Pak Faruk yang meminta rute detail untuk giat karnaval ya. Posisinya tadi di Kepanjen Paga, sudah kita geser laporannya ke Kanit Turjawali, Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung. Tapi belum dapat balasan nih. Kalau katanya Pak Faruk, rute karnaval di Sengguruh lewat mana saja biar pengguna jalan baik roda 4 maupun R2 itu tidak terjebak kemacetan. Kita masih menunggu Pak ya untuk update-nya. Mungkin kawan-kawan ada yang tahu juga, barangkali sebaran rutenya lewat mana saja boleh berbagi kabar. Mengingat saat sekarang tuh kita banyak dapat flyer, flyer giat karnaval, tapi hanya flyer ini aja, flyer waktu pelaksanaannya kapan, dari jam berapa sampai jam berapa, tanpa ada rute. Nah itu juga yang agak sulit ya, kalau nggak ada rutenya mungkin nanti kurang terdeliver dengan clear begitu informasinya. Jadi bisa terjebak kepadatan sewaktu-waktu kalau melintas di titik yang dimaksudkan tadi. Kemudian ada Pak Dani, perhatian semuanya, ini karnaval dalam rangka kemerdekaan RI. Start sejak Juli 26 dan berakhir di Juni 2027. Mohon maaf panjang karena yang request banyak dari RT RW sampai kecamatan. Mohon maaf jika macet, urunan seikhlasnya minimal 500.000. Waduh, ini sarkas juga nih Pak Dani ya. Dari 2026 sampai 2027, saking banyaknya, saking panjangnya nih giat karnaval. Karena memang tidak ada ini ya, tidak ada space. Setiap weekend tuh selalu ada giat karnaval kawan. Bahkan satu hari saja bisa sampai lebih dari 2 atau 3 giat karnaval. Yang kita khawatirkan yang berdekatan ini, yang di Sumber Sari Sahma, yang di Dinoyo itu.

Otomatis yang dari selatan akan terjebak, termasuk yang dari arah Batu juga akan terimbas. Nah, yang dari arah barat, dari arah timur itu juga akan terjebak antrian. Mungkin kalau hari Minggu nanti, kalau tidak ada kepentingan ya hindari Sumbersari, Gajayana, MT Haryono, kemudian Simpang Gajayana, Bendungan Sutami, Veteran juga itu akan terimbas. Meskipun tidak ditutup total, tapi tetap aja ya harus bergantian, nanti manuvernya agak sulit juga, itu juga menjadi tantangan. Ada Pak Sandi berbagi info melalui kiriman video di jam 1 lewat 12 menit, update Lalin, jam 1 siang sound horek sudah di set up, makan setengah jalan raya Bokor Tumpang. Sebentar, saya mau coba tampilkan kiriman video dari Pak Sandi. Oke, ini dia. Terlihat sudah ada berapa truk nih ya. Ini yang pertama, ada traffic cone yang ditempatkan juga. Posisinya di Bokor Tumpang. Ini ada 1, 2, saya agak percepat Pak ya kiriman videonya ini. Ini yang kedua. Lanjut lagi. Oke, apakah ada lagi di depan? Agak kita percepat juga nih videonya. Oh, ada nih. 3 ya. Ada 3 son horak. 4 nambah lagi. Sejauh ini ada 4 kendaraan truk son horak yang sudah standby di area Bokor Tumpang. Totalnya 13. Wah, luar biasa. Ada 13 son horak nanti yang akan berpartisipasi di check sound, Pak ya, jam 1 siang ini. Tapi kayaknya belum mulai deh tadi. Mungkin nanti agak sorean, mengingat sekarang masih panas banget juga. Sampai nanti malam. Update lainnya ada Pak Dino. Tol arah Malang kilometer 764, exit tol Porong. Ada truk terguling dari Surabaya Malang, ambil lajur kanan. Sudah ada petugas dan sedang melakukan evakuasi. Kejadiannya baru saja. Terima kasih banyak Pak Dino untuk update-nya. Hati-hati yang mau melintas di ruas tol kilometer 764, exit tol Porong.

Jalan-Jalan Plus. Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan kawan, memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke desa Banjarejo Ngantang dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju Kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah Kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, KDRT terjadi dengan beragam penyebab dan ada siklusnya. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, dosen psikologi UMM, Ratih Eka Pertiwi menyampaikan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terjadi akibat bermacam faktor. Bisa jadi akibat tekanan ekonomi ataupun secara personal sulit meregulasi emosi. Ratih menyampaikan juga, KDRT biasanya mulai dari adanya kerenggangan, jadi suasana rumah tangga mulai berubah dingin dan berjarak. Kemudian siklus berikutnya, fase ledakan aksi kekerasan. Jadi di sini mulai ada serangan nyata, bisa jadi kekerasan fisik, verbal, kekerasan seksual, dan penelantaran. Lalu terakhir, masuk ke fase rekonsiliasi atau bulan madu. Biasanya akan meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya sehingga korban merasa kasihan. Kawan, PAPBD Jatim bakal prioritaskan pendidikan dan UMKM. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyampaikan, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD tahun anggaran 2026 dirancang sebagai instrumen fiskal yang adaptif, responsif, dan akuntabel untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperluas program kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Penguatan PAPBD 2026 diprioritaskan untuk menyasar langsung kebutuhan di bidang infrastruktur, bantuan pendidikan, bidang kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi di 38 kabupaten atau kota. Sementara untuk target pajak daerah dipertahankan pada angka 13,31 triliun untuk mendukung insentif pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Kawan, DPR janjikan RUU rampasan aset disahkan Desember. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI berjanji mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026. Janji tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Aliansi Masyarakat Antikorupsi pada Kamis 27 Agustus. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pimpinan DPR sepakat melakukan audiensi dengan perwakil AMPK untuk menyampaikan aspirasi terkait RUU perampasan aset. Dasko menyebut pimpinan DPR telah menyiapkan komitmen pengesahan meski kesempatan teknis masih harus direalisasi. Koalisi Masyarakat Sipil meminta DPR membuka draft dan mencantumkan identifikasi masalah dalam RUU perampasan aset. Mereka juga menilai sejumlah poin substansi perlu diperbaiki, termasuk ketentuan mengenai perampasan aset yang dinilai tidak seimbang dengan penghargaan bagi pelapor. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Hot News.

C391 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda tentunya di program City Report Siang. Kawan, sebanyak 96 unit angkutan kota ataupun angkot akan diberdayakan ya Pemkot Malang dalam program angkutan pelajar gratis. Untuk program ini tidak sekedar memberikan layanan transportasi kepada siswa, tapi juga menjadi momentum mengubah pola pelayanan angkot agar lebih tertib, aman, dan mengikuti perkembangan zaman. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, mengatakan keterlibatan 96 angkot tersebut memperluas armada yang sebelumnya mengandalkan 6 bus dan 9 kendaraan elf untuk melayani pelajar. Meski demikian kawan, Dishub juga masih menemukan sekolah yang masih belum terjangkau secara optimal ya, salah satunya di SMPN 23 Kota Malang. Persoalan tersebut juga akan menjadi perhatian karena layanan yang dibangun itu adalah seluruh sekolah dapat terjangkau angkutan pelajar. Lalu Wijaya menilai kawan, perubahan sistem angkutan umum menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari ya. Para pengemudi angkot pun diminta beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Sebelum layanan itu berjalan penuh, pengemudi akan diberikan kesempatan untuk mencoba rute ya, guna memperoleh pengalaman mengenai pola operasional yang baru. Nah, penggunaan GPS menjadi salah satu bagian penting dalam sistem tersebut. Untuk perangkat itu digunakan memantau perjalanan kendaraan sekaligus menjadi dasar pelaksanaan layanan. Wijaya juga memperingatkan pengemudi agar tidak merusak perangkat GPS yang telah dipasang. Nah, apabila GPS itu dirusak sehingga perjalanan tidak dapat tercatat sesuai ketentuan, konsekuensinya pun pembayaran kepada pengemudi tidak dapat dilakukan. Untuk skema baru tersebut kawan juga akan diarahkan untuk menghilangkan perilaku kejar setoran yang selama ini identik dengan operasional angkot. Lalu pengemudi diminta juga lebih tertib berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan pada penumpang. Di siang hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi info traffic kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat siang kawan, Anda masih mobile bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda. Tentunya kita akan move terlebih dahulu ke WhatsApp ya. Tadi di jam 13 lebih 47 menit ada Pak Rangga. Flyer Soekarno, Sekarpuro ya mas ya. Flyer Sekarpuro Karnival 28 Agustus cek sound, karnavalnya di tanggal 29 Agustus beserta rute. Nah, ini karnaval di Noyonya tanggal 30 Agustus beserta rutenya, dan karnaval Sumbersari di tanggal 30 Agustus juga lalu beserta rutenya. Nah, ini Pak Rangga juga mengirimkan foto flyer kawan ya. Kita akan lihat terlebih dahulu foto flyernya dari Pak Rangga. Nah, ini kawan kita tampilkan di Radio Visual Live ya. Untuk check soundnya hari ini ya, Sekarpuro di jam 19.30 sampai selesai. Lalu untuk karnavalnya di besok hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 jam 3 sore sampai selesai. Lalu untuk rutenya, nah ini ya untuk rutenya dari Jalan Wisnu Wardana lalu ke Jalan Raya Sekarpuro. Nah, terus ada juga Jalan Wijaya Kusuma, Jalan Kapi Srabaraya, dan Jalan Cucuk Rawun Raya, dan Jalan Sugriworo. Nah, ini bisa Anda lihat juga kawan di Radio Visual Live ya untuk rute yang dikirimkan oleh Pak Rangga. Lalu untuk Didi Noyo kawan, kita tampilkan juga. Nah, ini tanggal 30 Agustus 2026 dimulai jam 9 pagi ya. Startnya di UIN Malang Kampus. Nah, ini tanggal 30 kita siap-siap bermacet-macet ini ya. Untuk rutenya, sebentar kita akan play terlebih dahulu kawan untuk rute kali ini. Nah, startnya di depan kampus UIN. Oke. Nah, ini bisa Anda lihat juga ya kawan. Sebentar. Nah, ini. Ini dia untuk rutenya pertigaan Dinoyo, itu Polsek Dinoyo ya. Lalu melalui juga Mall Dinoyo, itu belok kiri. Nah, itu ya. Jalan Joyo Raharjo, melewati Jalan Joyo Raharjo, lalu melewati Jalan Jaya Tambak Joyo Tambaksari. Nah, itu untuk rutenya kawan, dan finishnya sebentar. Finishnya tadi di sebentar kami lihat juga kawan ya. Nah, ini untuk finishnya di ini nih. Sebentar, kita ulangi lagi kawan ya. Nah, sebentar. Nah, ini dia. Kita lihat juga di Radio Visual Live. Garis start di depan UIN. Ini bisa Anda lihat juga di Radio Visual Live. Oke, pertigaan Dinoyo belok kiri. Lalu melalui Polsek Dinoyo. melewati Jalan Joyo Raharjo, lalu belok ke kiri Jalan Joyo Tambaksari. Untuk finishnya garis di belakang Sardu Swalayan, itu garis finishnya. Nah itu kawan, di tanggal 30 lebih baik hindari ya, di belakang Sardu Swalayan dan juga area Win. Nah daripada nanti Anda terjebak macet karena karnaval. Thank you untuk Pak Rangga. Lalu ada Pak Badrus. Di jam 13 lebih 47 menit kawan, info karnaval Sabtu Minggu. Terima kasih, saran aja Sabtu Minggu mending tidur di rumah. Nah itu betul katanya Pak Badrus ya. Lalu di jam 13 lebih 47 menit ada Pak Dani kawan, ternyambung ke karnaval 2027. Oke, terima kasih kawan-kawan yang telah menginfokan beberapa informasi tentang karnaval. Tentunya di siang hari ini Anda juga masih bisa berbagi info traffic ataupun beberapa pantauan-pantauan Anda di lokasi mengenai karnaval atau sebagainya, bisa Anda bagikan kepada kami di 0811 3600 911. Kawan, siang hari ini saya juga mempunyai informasi untuk Anda. Nah, pastinya internet yang lemot itu pasti bikin emosi ya. Saatnya kita pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau Anda juga bisa kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini dari beberapa getol Malang Madiopuro, exit entry-nya ramai, Pakis jauh lebih lengang. Kalau Singosari, jalur exit yang mendominasi di perempatan Karanglo sudah mulai ada antrian. Lawang masih lancar ya. Arah ke utara di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai Surabaya Porong itu lancar, tapi kalau yang dari Sidoarjo ini mengarah ke Porong Gempol ada peningkatan volume. Sebelumnya ini kawan, sebelumnya exit Porong ya, itu ada perlambatan di sana. Sementara kalau yang arah ke Gempol Rembang, Gempas itu juga dua arah lancar. Nanti kawan-kawan boleh update, selain pantauan lalu lintas mungkin update cuaca juga kawan di ruas tol bagaimana. Bisa langsung kabarkan dengan mention di @city_guide911FM.
0: Info Tol, informasi

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Apresiasi setinggi-tingginya dan rasa hormat yang mendalam mengalir deras dari seluruh advokat yang terhimpun dalam Aliansi Advokat Banyuwangi Bersatu atau AABB. Penghargaan tersebut ditujukan khusus kepada Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rofi Kripto Himawan beserta seluruh jajaran tim gabungan URC Macan Belambangan Polresta Banyuwangi atas keberhasilan gemilang mengungkap serta meringkus jaringan pelaku kriminal spesialis pecah kaca mobil nasabah bank yang beraksi antar daerah hingga mancanegara. Ketua Umum AABB, Raden Bomba Sugiarto menegaskan bahwa pencapaian luar biasa ini merupakan bukti nyata dari komitmen, kerja keras, dan profesionalisme seorang Kapolresta sejati.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Satuan Polisi Air dan Udara Satpol Airut Polres Situbondo mengingatkan nelayan untuk tetap waspada saat melaut karena cuaca ekstrim. Gede Soekarmadiasa bilang, melalui kegiatan ngobar masir atau ngopi bareng masyarakat pesisir yang melibatkan nahkoda kapal layar motor, nelayan tradisional, dan tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Kalbut. Gede Soekarmadiasa juga mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap informasi di media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bahkan ada yang hoax. Dalam kegiatan ngopi masir ini, petugas juga memberikan edukasi tentang keselamatan berlayar, baik yang terjadi karena cuaca ekstrim, kerusakan mesin, maupun faktor kelalaian manusia.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Kota Batu dorong 7.500 UMKM naik kelas. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem usaha di Kota Batu untuk meningkatkan kapasitas lebih dari 7.500 UMKM dan sekitar 70 pelaku ekonomi kreatif. Hal tersebut disampaikan Menko Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar saat meluncurkan program Perintis Berdaya Connect di Kota Batu. Program ini bertujuan menghubungkan UMKM dengan pasar, industri, permodalan, teknologi, inovasi, hingga perguruan. Muhaimin menilai PLUT Kota Batu dapat menjadi pusat konektivitas dan agregator UMKM. Kolaborasi pemerintah, swasta, investor, perguruan tinggi, dan pelaku usaha diharapkan mampu membuka akses pasar serta mempercepat peningkatan produktivitas dan pendapatan UMKM.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu. K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat siang kawan, masih dengan saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda, tentunya di program City Report. Lalu di jam 13:48 menit kawan, ada Pak Sandi ini ya. Tadi Pak Sandi di jam 1 siang tadi Son Horok sudah di set up ya, makan setengah jalan raya Bokor Tumpang. Nah ini totalnya ada 13 truk. Oh, banyak juga ya. Kalau kita lihat dari videonya kawan, nah ini sedang di setup ya, di setup dan memakan setengah jalan raya ini ya. Kalau kita lihat di radio visual live kawan, ini sedang ditata. Wih, soundnya tinggi juga ya. Berapa desibel itu kira-kira? Buset, kayak di panggung konser aja ini soundnya. Tumpuk-tumpuk sampai atas ini. Nah itu ya, untuk video yang dikirimkan Pak Sandi. Baik, terima kasih untuk Pak Sandi. Lalu Bu Kusno di jam 13:56. Nikmatnya cek sound dan karnaval itu memang hiburan. Gak enaknya itu kalau yang ngalami sering mengejar waktu karena terjebak macet. Jam segini udah harus nyampe, jam sekian udah harus pulang. Lalu ke aktivitas lain, sangat merubah kedisiplinan pribadi. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Kusno. Lalu di jam 14:06 kawan, ada Pak Yusuf Wahyudi, tadi sempat telepon di kawan-kawan newsroom menanyakan apakah ada karnaval di Tlogomas siang hari ini. Untuk informasi tidak ada karnaval Pak ya, tapi ada bantengan di Tlogosuryo, jadi jalannya itu ditutup. Lalu di jam 14:12 tadi staf Diskom Info Kabupaten Malang bagian infrastruktur Pak Dodi ini ya. Ini kalau kita lihat tadi ada kabel yang menjuntai ke jalan raya di jalan Talun Sono ini ya. Nah ini kita bisa lihat juga kawan untuk fotonya. Nah ini kabelnya sampai diikat ke rambu ini ya, Biar tidak mengganggu pengguna jalan. Nah itu. Lalu ada fotonya juga lagi ini ya, fotonya lagi kita bisa lihat juga di radio visual live kawan. Nah terus tadi Pak Dodi juga siap ya ngajum ini ya Pak, izin share ke petugas Telkom setempat dan timnya lagi meluncur, itu kata Pak Dodi. Siap, terima kasih untuk Pak Dodi. Lalu di jam 14:17 ada Pak Anto mengabarkan Ciliwung panas lancar jaya, dan juga Balai Arjosari juga sama, panas lancar, tidak ada kendala kawan. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah memberikan info traffic, berbagi info traffic kepada kami siang hari ini. Anda juga masih bisa bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, bisa berbagi juga kepada kami di 0811 3600 911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api, O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain. Seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi baru sebelah kali mangat. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa

0: atas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
1: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, siang menjelang sore ya. Dengan saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda tentunya di program City Report. Kali ini kalau kami pantau kawan, kondisi traffic di area Tlogomas terlihat ramai lancar ini ya. Bagaimana untuk kondisi traffic di kawasan Anda siang hari ini? Anda juga masih bisa berbagi kepada kami pantauan-pantauan arus lintas di kawasan Anda kawan. Lalu kami juga akan move dulu ke WhatsApp ya. Ada Pak Sandi tadi di jam 14 lebih 25 menit, update lalin tadi hampir ngunci di TL LA Sucipto, ternyata ujungnya ada di antrian biosolar SPBU Araya. Panjang sekali ekornya sepanjang Panji Suroso. Pak Sandi mengirimkan video ini ya. Nah ini kita bisa lihat ya, wow, penyebab kemacetannya ini karena

0: antrian biosolar di SPBU Araya. Kita bisa cepatkan terlebih dahulu. Nah, ini ya. Buset, luar biasa ya untuk antriannya, kawan. Wow. Mantap jiwa antriannya. Oke, itu tadi kawan ya. Pantauan-pantauan traffic oleh Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi untuk infonya. Lalu di siang hari ini kawan, kita akan bergabung juga bersama reporter CityCat FM, ada Asur yang akan membawakan kabar atasi vandalisme Pemkot Batu. Siapkan stadion Berantas sebagai ruang mural. Tapi sebelum kita bergabung kepada Asur kawan, siang hari ini saya juga ada informasi untuk Anda. Nah, Anda yang mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decorior Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, desain and build-nya didesain, dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung oleh material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decorior Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-6278-8880 atau bisa kunjungi websitenya di decoriorstudio.id.com. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Baik kawan, saat ini kita akan bergabung oleh reporter CityCat FM, ada Asrur ya, untuk membawa kabarnya atasi vandalisme Pemkot Batu, siapkan stadion Berantas sebagai ruang mural.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya Asrur, silahkan.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu menyiapkan ruang khusus untuk seni mural sebagai salah satu upaya mengatasi maraknya aksi vandalisme di kota ini. Salah satu lokasi yang disiapkan adalah dinding bagian luar Stadion Berantas Kota Batu. Selain itu, Pemkot Batu juga akan memetakan sejumlah titik lain yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang ekspresi seni secara legal. Berikut adalah keterangan Sekretaris Daerah Kota Batu, Alvinur Hidayat.
3: Kota kita. Jadi kita akan beri ruang ekspresi untuk memercantik wajah Stadion Berantas dari sisi luar. Teman-teman kegiatan kumuh akan kita berikan space untuk mereka percantik. Malah bisa kan seperti itu. Yang intinya justru malah itu akan jadi sebuah karya seni yang bisa dihargai oleh masyarakat Kota Batu dan wisatawan yang berkunjung Kota Batu.
2: Menurut Alfi, ruang mural tersebut diharapkan menjadi alternatif bagi anak muda untuk menyalurkan kreativitas seni jalanan tanpa merusak fasilitas umum maupun aset milik masyarakat. Bahkan sejumlah lokasi yang dinilai kumuh nantinya dapat dipercantik melalui karya mural. Pemkot Batu juga akan melihat seni jalanan yang diarahkan melalui ruang yang tepat berpotensi menjadi bagian dari daya tarik kota. Langkah ini menjadi bagian dari pendekatan persuasif Pemkot Batu dalam menangani vandalisme. Sebelumnya, pemerintah juga mendorong dialog dengan anak muda yang terlibat aksi coret-coret tersebut. Dengan tersedianya ruang mural secara resmi, Pemkot Batu berharap kreativitas anak muda tetap berkembang, namun tidak mengganggu estetika kota maupun merusak fasilitas dan aset masyarakat. Baik kawan, saya Suruh dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumiaji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumiaji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloat untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

0: Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber yang berarti mata air, dan gondo yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Mbah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, informasi pertama, untuk memutus siklus KDRT butuh peran banyak pihak. Hari ini pada talkshow Radio Serigara FM, dosen psikologi UMM, Rati Eka Pertiwi menyampaikan, sebenarnya untuk menyelesaikan kasus KDRT yang masih banyak terjadi, bisa dilakukan secara bersama, baik dari pemerintah, tokoh agama, sampai dari masyarakat sendiri. Rati menyampaikan juga penguatan pengetahuan pernikahan bisa dimaksimalkan lewat pranikah di KUA, termasuk juga pemahaman ilmu pernikahan bisa dimaksimalkan lewat acara keagamaan seperti pengajian. Rati menambahkan juga untuk kepentingan hukum rasanya juga perlu diperkuat sehingga ada dukungan advokasi hukum lebih untuk pelapor khususnya perempuan dan juga anak. Kawan, kebakaran hutan di Gunung Semeru terus meluas. Kemarin kebakaran di hutan Ranu Kembang Gunung Semeru masih belum tersentuh dan semakin meluas. Petugas gabungan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, BPBD, Kodim, Polres Lumajang, serta relawan juga sudah berupaya mengendalikan api di sejumlah titik yang bisa dijangkau secara manual. Di antaranya di Blok Jatur Desa Argosari dan juga di Blok Bantengan Desa Ranupani Kecamatan Senduro. Informasi lain kawan, Korlantas latih ojol beri pertolongan pertama. Korlantas Polri memberikan pelatihan pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD pada 5.000 lebih pengemudi ojek online. Pelatihan ini diberikan agar pengemudi punya pengetahuan dasar saat menemukan korban kecelakaan lalu lintas. Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo mengatakan peran pengemudi ojek online tidak hanya sebagai penyedia jasa transportasi, tapi juga dapat menjadi bagian dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas dan mendorong para pengemudi ojol jadi pelopor keselamatan lalu lintas. Selain PPGD, para pengemudi juga mendapat edukasi soal penggunaan perlengkapan keselamatan, perilaku berkendara yang aman, serta kepedulian terhadap keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Nur Fitriadi, selamat sore.
0: 911 Hot News.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, sore kali ini kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Hari ini banyak agenda ya. Ada yang di pusat kota Malang sendiri itu ada giat demonstrasi. Informasinya sih di ini monumen lokomotif lori itu yang ada di kawasan Kayu Tangan. Jadi yang dari Majapahit tidak bisa melintas, kemudian dari Merdeka Utara juga ditutup. Coba saya cek dulu, kalau sekarang sih justru lengang-lengang aja ya di sana, apakah belum ada masa yang berkumpul? Coba kita cek di CCTV Kota Malang dulu kawan, apakah sudah ada atau masih sepi? Mengingat tadi informasi terakhir kita terima dari rekan-rekan lantas Polsek Lojen untuk persiapan dari Polresta Malang Kota itu sudah standby di Balai Kota untuk melakukan apel. Nah ini saya mau coba cek dulu ya. Semoga juga bisa terdetek nih di CCTV. Sepi kok ya. Ini saya tampilkan. Sepi sekali kawan di sana. Maksudnya masanya yang sepi. Kalau trafiknya rame. Traffic masih rame di sana. R4, R2 ya masih cukup ramai lah. Tapi kalau yang di titik yang dimaksud sebagai titik kumpul untuk aksi demonstrasi sampai sore hari ini tuh masih tidak ada masa yang berkumpul di sana, atau mungkin ada di titik lain kah persiapan atau bagaimana? Biasanya tuh kalau ada demonstrasi seperti ini yang pakai baju hitam udah mulai banyak gitu ya kelihatan. Ini sih masih aman, tidak ada hambatan. Tadi banyak yang nanya sudah ditutup atau belum, ada juga yang khawatir terjebak antrian ya. Sejauh ini masih aman saja di lokasi. Kemudian selain aksi demonstrasi yang dijadwalkan dilaksanakan hari ini di kawasan pusat kota Malang, juga ada giat bantengan. Saya sampaikan kembali.

0: kali ya.
1: Kalau Bantengan itu di Jalan Telogo Suryo, depannya Balai RW 2 Telogo Mas. Ditutupnya dari jam 1 siang tadi kawan sampai jam 10 malam ini, itu untuk giat Bantengan. Nah besoknya Telogo Suryo juga masih ditutup, pas depannya Balai RW 2 Telogo Mas itu ada giat pentas seni, wayang kulit dan juga bazar. Sebenarnya sih penutupan dari kemarin, saya kemarin sudah nggak bisa lewat di sana juga, di Jalan Telogo Suryo itu. Sampai di ini ya, selain Telogo Suryo, Telogo Agung juga ditutup. Yang dari arah Kanjuruhan, dari Jalan Kanjuruhan itu bisa langsung belok ke kiri arah Dau ke Tirto, atau ke kanan itu dia langsung mengarah ke ini, ke exitnya Tandon Air, Telogo Mas, gitu kawan. Antisipasi hari ini dan juga besok ya. Kemudian kalau titik lainnya juga, ini banyak yang update, katanya Bokor Tumpang, hari ini ada giat check sound. Tadi Pak Irfan yang sempat bergabung juga melalui kiriman video, saya mau tampilkan di Viso Radio kami. Sebentar, ini ya update-nya. Terakhir tadi
2: Bokor
1: Pak...
2: Bokor Tumpang sudah ready. Bokor Tumpang sudah ready.
1: Saya sambil ngitung truk nih, ada dua yang sudah dilewati oleh Pak Irfan. Kira-kira apakah full kelihatan 13-13-nya? Karena tadi siang kalau kata Pak Sandi ada 13 truk. Nah ini truk ketiga. Sudah menutup satu lajur ya.
2: Untuk nanti malam silakan cari jalan alternatif.
1: Oke, ini masih saya putarkan kawan. Daerah Bokor Tumpang. Ini truk keempat. Masih ada empat. Nah, di depannya juga ada truk kelima.
2: Karnaval Sonsonan di Bokor Tumpang.
1: Masih saya putarkan, ini yang ke-6 nih ya. Banyak juga. Tapi belum nge-play ya. 7. Oke, ini yang ke-8. Gede-gede semua kawan. Oke, saya penasaran nih apakah saya bisa melihat ke-13-nya. Ini yang ke-9, 10. Oke, 10 truk sudah terlewati. Kurang 3 lagi nih Pak. Oh, yang ini udah nge-play nih. Oke, baik. 10 ya. Sementara kalau yang saya pantau dari kiriman videonya Pak Irfan, ini yang ke-11. 2 lagi. Depan tuh ada lagi nggak tuh? Traffic masih aman ya. Kalau sekarang tidak ada hambatan kawan di area Bokor Tumpang. Ah, ini yang ke-12. Pas 13 truk. Oke. Terima kasih banyak Pak Irfan untuk update-nya. Antisipasi juga yang mau akses di area Bokor Tumpang, infonya hari ini check sound untuk karnavalnya besok. Tapi check sound juga tidak hanya di Bokor Tumpang, ada juga check sound di Sekar Puro Pakis, tadi laporan dari Bu Mulyani ya. Untuk posisinya itu ada di Jalan Raya Sekar Puro. Jadi alternatif mungkin Melati itu masih bisa dilintasi, Jalan Cepaka juga, Wijaya Kusuma juga masih belum ditutup ya. Tapi kalau besoknya giat karnaval digunakan juga tuh Jalan Raya Sekar Puro, Wijaya Kusuma, Kapi Seraba Raya, Jalan Sugriwo, Jalan Hanoman, sampai ke Jalan Wisnu Wardana. Itu sementara untuk beberapa catatan, terima kasih yang sudah berbagi info. Sampai dengan sore hari ini, Anda juga masih boleh kembali update ya pantauan di beberapa titik lainnya dengan mention kami di @city891FM. Dan kawan, ada informasi penting bagi Anda yang beraktivitas di sekitar kawasan Universitas Brawijaya. Sehubungan dengan pelaksanaan Open House Universitas Brawijaya pada periode 29 hingga 30 Agustus 2026 diperkirakan akan terjadi peningkatan aktivitas dan kepadatan lalu lintas di sekitar kampus. Kawan, diimbau untuk menghindari ruas jalan sekitar Universitas Brawijaya pada pukul 5 pagi hingga 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, dan pukul 15.30 hingga 16.30 WIB, serta memilih jalur alternatif untuk memperlancar perjalanan. Atur waktu perjalanan Anda, pilih jalur alternatif, dan tetap berhati-hati di jalan. Informasi ini dipersembahkan oleh Universitas Brawijaya.

0: Kawan Teriknya hari ini cukup konsisten ya. Tadi itu di jam 12 juga masih di 28 derajat Celcius. Sekarang masuk di jam 3 lewat 15 menit. Masih sama, masih 28 derajat juga, agak sumuk di luar. Jangan lupa gunakan sunscreen untuk proteksi kulit Anda dari paparan sinar UV. Ada beberapa catatan juga tadi yang dibagikan untuk antisipasi hari ini ya. Potensi kepadatan selain tadi di area Bokor Tumpang, kemudian juga cek sound di Sekar Puro Pakis, juga ada giat maulid nabi ini di Jalan Kiai Pasreh Jaya, sehingga akan ada perlambatan juga di sekitaran Bumi Ayu. Hindari, informasinya sih ini ya, informasinya di jam 7 malam nanti baru dimulai, tapi biasanya kalau acaranya jam 7 malam pastinya para jamaah ini akan datang sebelum maghrib, karena biasanya mau ikut jamaahan dulu, sholat berjamaah maghrib, isya, baru acaranya dimulai. Jadi pasti sore sudah mulai ramai juga di sekitaran Bumi Ayu. Di TikTok, saya lagi live TikTok ya, ada beberapa yang bergabung juga. Kalau tadi Pak Taufik menyampaikan Arjosari panasnya gak umum katanya. Ada Kak Ray juga nih, ini gak di Malang tapi di Jakarta. Jakarta panasnya 33 derajat. Kita Malang 28 udah kepanasan juga ya. Apalagi yang sampai 33 derajat di sana kawan. Terima kasih untuk tambahan informasinya. Dan untuk beberapa catatan lainnya nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga masih boleh kembali update, bisa langsung kabarkan dengan mention kami di @38911FM.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, di sore hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile, kali ini di sepanjang ruas tol Pandaan Malang, kondisi traffic masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, sampai di Waru Utama, kondisi lintas juga masih cukup lancar. Kawan, untuk kondisi cuaca juga ya, seperti apa di sekitar Anda yang lagi mobile di ruas tol, karena memang di sore hari ini cukup gerah ya, cukup panas. Dan Anda bisa berbagi infonya via WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Halo kawan, kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan Coban Kembar tetap terawat. Dari Kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
8: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
7: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
8: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Terkadang
7: ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
9: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
7: Tantangan yang dihadapi.
10: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
7: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
11: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
7: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
12: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di segmen sebelumnya saya tadi sempat info today's agenda ya. Agenda hari ini tuh ada beberapa check sound di Bokor Tumpang, Sekar Puropakis. Kemudian kalau yang di Kota Malang tuh ada Bantengan di Telogo Suryo. Dan juga ada maulid di Kiai Pasreh, Bumi Ayu. Ternyata tadi ada yang kelewatan. Ada juga Gia check sound di area Kepanjen Paga gitu. Oh, Sengguruh, sorry. Di area Sengguruh, Spektakuler Sengguruh katanya seperti itu ya nama giat karnavalnya. Kemudian jalur ke Pancen Paga itu dialihkan atau ditutup di tanggal 27, 28, 29, 3 hari dari kemarin. Dari tanggal 27 Agustus tuh hari Kamis kemarin tuh katanya giat gala dinner, lalu di hari ini giat check soundnya dan besok tuh karnavalnya. Nah, ini saya masih menanyakan dulu ke Kompol Subianto selaku Kapolsek Kepanjen untuk tanya info lebih detail mengenai jalur yang dialihkan ini untuk giat karnaval di Sengguruh. Tadi di live TikTok juga banyak yang bilang persiapan Sengguruh hari ini check sound gitu. Ada juga yang di Sekar Puro pakai sudah persiapan termasuk Bokor Tumpang. Siap-siap nih warga Kabupaten Malang hari ini benar-benar menggelegar ya, menggelegar giat sound horek. Sampai besok juga tuh, hari ini kan baru check sound ya. Kalau check soundnya sore, semoga bisa selesai lebih awal. Tapi kalau karnavalnya mulainya sore, nah ini nggak jamin nih. Kadang kalau kita mulainya, kok kita? Kadang kalau karnavalnya mulainya pagi, itu bisa ketemu pagi lagi. Kebayang kalau misalnya giat karnaval, tadi ada yang mulainya jam 3 sore ya. Itu selesainya kapan tuh kira-kira? Kalau mulainya sudah jam 3, otomatis akan lebih molor lagi. Tapi ya semoga bisa selesai tepat waktu, tidak sampai lebih dari ketetapan dan ketentuan yang sudah di-share melalui surat edaran Pemprov Jatim bahwa tidak boleh sampai lewat dari tengah malam, apalagi sampai menggunakan jalur umum, nutup banyak jalur. Nah, itu yang menjadi catatan. Update soal rute belum ada jawaban ya dari Kapolsek Kepanjen, Kompol Subianto. Nanti kalau ada kita akan sampaikan kembali. Update lainnya ada Pak Arsyad Effendi berbagi info melalui kiriman foto dan juga video, voice note. Saya tampilkan fotonya dulu deh. Ini saya tampilkan di visual radio. Nampaknya ini di dekatnya mana nih? Sebentar. Itu dekat Grand Mercure udah ya. Kita play voice note-nya dulu.
1: Assalamualaikum, selamat sore melaporkan. Jalan Candi Panji Suroso, dua arah padat. Untuk di depan pom bensin yang mengarah ke selatan, pom bensin di depannya Hotel Merkur sama pom bensin di depan Araya, padat sekali sore ini.
0: Oke, baik, imbas dari volume, kemudian ada antrian juga tuh, antrian di SPBU ya. Beberapa hari ini antrian solar mengular terus kawan, bahkan juga beberapa waktu kita sempat tanyakan ya ke branch manager Pertamina Malang Raya, katanya karena peningkatan volume kendaraan angkutan, terutama untuk angkutan tebu, itu juga ada peningkatan signifikan. Sekarang lagi musim giling, musim panen juga, sehingga itu yang membuat permintaan solar jadi lebih tinggi. Akhirnya stoknya berkurang lah seperti itu. Kalau untuk distribusi masih diupayakan ya. Kalau yang terdampak distribusi itu paling banyak di daerah-daerah yang sekarang mengalami karhutlah, karena untuk menyalurkan BBM itu lewat jalur sungai maupun jalur laut, itu rata-rata yang sungainya surut, terutama yang di Kalimantan, jadi agak sulit untuk BBM di sana, sehingga digunakan distribusinya menggunakan jalur darat. Tapi ternyata nggak bisa optimal juga karena kan batasan volumenya agak lebih rendah ya. Tuh, kemarin beberapa info dari Kementerian ESDM. Untuk beberapa catatan lainnya kita sambung lagi nanti di segmen berikutnya. Saya kembali mengingatkan untuk Anda kawan, informasi penting bagi yang akan beraktivitas di sekitar kawasan Universitas Brawijaya sehubungan dengan pelaksanaan Open House Universitas Brawijaya pada periode 29 hingga 30 Agustus 2026 diperkirakan akan terjadi peningkatan aktivitas dan kepadatan lalu lintas di sekitar kampus. Kawan, diimbau untuk menghindari ruas jalan sekitar Universitas Brawijaya pada pukul 5 pagi hingga 6 pagi WIB dan juga di pukul 15.30 hingga 16.30 WIB serta memilih jalur alternatif untuk memperlancar perjalanan. Atur waktu perjalanan Anda, pilih jalur alternatif dan tetap berhati-hati di jalan. Informasi ini dipersembahkan oleh Universitas Brawijaya.
2: City Guides Inside. Ketidaksesuaian status desil bantuan sosial dengan kondisi ekonomi real warga kerap memicu keresahan di masyarakat. Di tengah integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, seberapa akurat metode pemeringkatan ini dalam menyasar warga yang benar-benar membutuhkan? Statistik ahli muda BPS Kota Malang Yenita Mirawanti menjelaskan, penetapan desil dalam DTSEN menggunakan metode statistik berbasis 39 variabel komprehensif, bukan sekedar pendapatan yang terus disinkronkan dari data kependudukan dan registrasi sosial ekonomi.
3: Cikal bakal atau awal mula terbentuknya DTSN itu seperti apa gitu ya. Jadi pada tahun 2025 Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial, data tunggal kesejahteraan sosial, kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim, dan yang ketiga adalah data RESOSEK, registrasi sosial ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan, kemudian data tersebut dilakukan pemadanan kembali nggih dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan. Dengan model statistik PMT ini, terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok, Mbak Erika, yang kita kenal dengan istilah desil.
2: Dosen Sains Data UB, Haji Ahmad Rinaldo Fernandez menekankan, status desil bersifat dinamis dan membutuhkan data yang representatif, sehingga masyarakat diimbau memahami bahwa pemeringkatan tidak hanya dinilai dari variabel pendapatan semata.
4: Nah, yang pertama tadi sudah sangat jelas, pemeringkatan itu sebenarnya adalah relatif sebenarnya. Karena ada, tadi itu ada domain satu alat yang bisa mengklasifikasikan. Ya, tapi dari sisi kita juga harus dari sudut pandang waktu pengambilan data seperti apa. Karena waktunya, misalnya katakanlah seperti ini yang banyak terjadi. Mungkin ketika masuk ke data tersebut, yang bersangkutan itu masih misalnya ya, ada yang beberapa dari sisi satu variabel pendapatan. Itu masih bekerja, misal ya. Tapi ternyata karena memang dinamis sekali di dunia ini ya, apalagi bangsa saat ini ya, kemudian dia terkena PHK dan sebagainya, bisa berubah. Artinya memang butuh representatif dari kondisi yang existing. Sehingga dari time horizon itu juga bisa jadi yang bisa menyebabkan akurasinya atau ketepatan datanya serta timelines-nya itu yang memang menjadi perhatian khusus. Sehingga butuh sebenarnya validasi ke depan seperti apa. Katakanlah kalau diklasifikasi itu pasti ada misklasifikasi, itu sangat jelas. Itu yang terjadi sebenarnya. Yang ramai itu ketika misklasifikasi, ketika membaca, apalagi membaca cuma satu variabel, pada disebut tadi 39 variabel.
2: Dosen Administrasi Publik via Unisma, Retno Wulan Sekarsari mengingatkan ketidakakuratan data beresiko memutus hak warga penerima bansos, sehingga perangkat desa dan kelurahan harus aktif membuka ruang pengaduan untuk membantu pemuktahiran data warga.
5: Masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa, jadi jika ada seperti kanal pengaduan di desa untuk melaporkan bahwa desilnya mungkin masih belum sesuai, nah itu desa bisa mengakomodir ke instansi, atau masyarakat bisa mengeklik lapor.go.id atau SMS ke 1708. Nggih, apakah leres Bu Yenita? Ini pengajuan sanggahan via sistem. Nah, di sini masyarakat nanti bisa melampirkan bukti pendukung seperti SKTM, kondisi tempat tinggal, lalu kronologi ketidaksesuaian desilnya seperti apa untuk bisa ditindaklanjuti oleh dinsos setempat.
2: Akurasi data desil DTSEN adalah penentu keadilan sosial, transparansi indikator penilaian, keterbukaan ruang sanggah di tingkat lokal, serta pemuktahiran data secara berkala menjadi kunci agar bantuan pemerintah tepat sasaran.

0: do.
1: Guidance for your life. CityGate FM.
2: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
3: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
4: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
4: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
5: Sepi banget ya.
3: Nah, mumpung sepi, siap ya.
5: Mau ngapain?
3: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
5: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
3: Santai aja lah, kan gak ada orang.
5: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
3: Iya sih.
5: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
3: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
5: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.

0: Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Di WhatsApp tadi ada Pak Gunawan yang mengomentari soal perlambatan di Panji Suroso. Katanya biosolar SPBU depannya Grand Mercure itu sepertinya kosong, tidak ada antrian. Jadi penyebab antrian tadi bukan yang di Panji Suroso ternyata, tapi yang di POM Araya gitu ya. Tadi ada Pak, siapa tadi? Pak Satrio yang berkabar juga. Sebentar, saya mau play dulu. Ini dia untuk dokumentasi antriannya kawan, dekatnya TL ya. Nah ini dia, terlihat kendaraan-kendaraan besar lagi ngantri menuju ke SPBU depannya Araya. Ada kiriman voice note juga.
1: Rumah jam 8 malam. Antrian solar, pom bensin, bis itu buat macet panjang.
0: Terima kasih Pak Satrio. Juga ada tambahan info dari Pak Dwi. Pak Dwi tadi berbagi infonya juga melalui ini kawan, melalui video. Info lalin di Jalan Panji Suroso ke arah utara macet parah imbas banyaknya truk antri BBM di SPBU depannya Plaza Araya. Ekor kemacetan sampai di TL Ciliwung. Saya mau tampilkan di Viso Radio kami. Ini dia kawan. Pak Dwi ini arah ke mana nih? Arah sebaliknya nih kayaknya ya. Soalnya saya lihat dua arah sama-sama macet juga, sama-sama ada perlambatan. Terima kasih tambahannya Pak Dwi. Kemudian update lainnya kawan, ini kembali geser ke info soal giat karnaval. Di jam 12 tadi kita terima kabar soal giat check sound di Sekarpuro. Laporan awal kita terima dari Bu Mulyani. Nah ini Bu Mulyani lewat di titik check soundnya. Hindari sekitaran Madiopuro, Sekarpuro karena ada 12 truk bawa sound horek. Check soundnya di depan kantor desa Sekarpuro. Jalanannya sangat padat. Saya mau tampilkan dulu di Viso Radio kami kawan. Ada foto, ada video ya. Ini fotonya dulu deh. Oke, terlihat ya. Nah, ini dia. Ini videonya. Ini panggung kehormatannya depan mana nih, Bu? Terdengar ya, samar-samar, nggak samar juga sih, terdengar lah suara getaran sound horek yang di-share nih dari Bu Mulyani. Terima kasih banyak Bu Mulyani untuk update-nya. Tadi katanya ada belasan ini ya, ada belasan truk sound horek yang terlibat untuk giat karnaval di area Sekarpuro. Tadi yang mendokumentasikan itu, sebentar saya mau coba cek lagi di database kami. Kayaknya Pak Sandi, kalau kata Pak Sandi ada 13 truk. Tadi kalau saya hitung juga dari kiriman videonya Pak Irfan ada 13 truk. Bu Mulyani yang ini yang ikut berpartisipasi meramaikan giat karnaval di Sekarpuro Pakis. Itu kawan, beberapa catatan. Ada Mas Ut yang berbagi info juga, ini antrian di Tumenggung Suryo. Ada kiriman video, saya mau tampilkan dulu ya. Di area Tumenggung Suryo.
2: Tumenggung Suryo, dua arah. Padat sekali, ekor kepadatan dari utara sampai pertigaan Kejaksaan Lampu Merah. Dari selatan Gotong Royong ke utara juga sangat padat. Mohon bersabar untuk pengguna jalan. Demikian sekilas info.
0: Terima kasih banyak Mas Ut berkabar kawan di Tumenggung Suryo. Ini masih imbas dari volume, masih masuk di traffic hour. Kemudian tadi kalau yang di depannya Plaza Araya itu ngantri imbas dari ini ya, POM, antrian solar. Ini kok digadang panjang juga nih antriannya. Yang dari arah selatan, dari perempatan Pasar Gadang itu sudah mulai ada perlambatan. Sampai ujungnya itu di Gadang Gang 2. Kalau yang dari arah utara, Kolonel Sugiono, itu dari Kolonel Sugiono Gang 1B sampai ke sama ya, simpulnya di Gadang, oh sorry, di Gadang Gang 4 itu simpulnya. Ada giat apa kawan yang di sekitaran Gadang? Boleh berbagi info juga ya. Kayaknya nggak ada giat karnaval deh yang masuk di kita. Yang masuk di kita itu 5, check sound di Bokor Tumpang, check sound Sekarpuro Pakis, check sound di Sengguruh, lalu maulid di Kiai Pasreh nanti jam 7 malam sama bantengan di Telogo Suryo yang jalannya ditutup. Selebihnya belum ada tambahan info nih untuk yang hari ini ya. Kalau yang tanggal 30 sudah banyak. Nah yang hari ini sejauh ini masih itu untuk kegiatannya kawan. Nanti boleh berbagi info juga yang mungkin akses di sekitaran Jalan Raya Gadang, Kolonel Sugiono. Boleh Anda tambahkan dengan mention kami di City8911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: lagi pengen healing tapi gak mau yang ribet-ribet, yang ada air terjun, hutan, tapi juga bisa foto-foto cantik sekalian? Nah, berarti Anda wajib kenalan sama satu tempat ini. Namanya Coban Rais. Lokasinya ada di kawasan Ororo Ombo, Kota Batu. Jadi gak jauh dari pusat wisata Batu. Karena ada di area perbukitan, udaranya pasti sejuk banget. Khas Batu yang adem dan fresh. Begitu masuk area Coban Rais, Anda gak langsung ketemu air terjunnya ya. Justru perjalanan menuju ke sana itu yang jadi pengalaman serunya. Sepanjang jalan, Anda bakal ditemani dengan hutan rindang, udara dingin, dan jalur trekking yang masih natural. Tapi bukan cuma itu. Sekarang Coban Rais juga punya banyak spot kekinian, mulai dari taman bunga warna-warni, gardu pandang estetik, sampai rumah hobbit dan spot ala Jepang yang super gemes buat foto. Jadi vibes-nya unik banget antara petualangan alam tapi juga wisata Instagramable. Awalnya Coban Rais cuma dikenal sebagai air terjun alami yang tersembunyi di tengah hutan. Orang-orang datang ke sini buat trekking ringan, piknik, atau sekedar kabur dari panasnya kota. Seiring waktu tempat ini berkembang, mulai ditambah berbagai spot-spot dan wahana, sampai akhirnya jadi salah satu destinasi hits di Batu. Yang bikin Coban Rais beda dari tempat lain, bisa pilih mau santai atau ekstrim, dari foto-foto sampai hike rope. Ada Batu Flower Garden yang jadi favorit wisatawan, kombinasi lengkap, air terjun, hutan, spot modern. Cocok buat semua tipe wisatawan, dari yang cari healing sampai yang cari konten. Untuk mengarah ke Coban Rais dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Insinyur Soekarno, ambil ke arah Jalan Diponegoro. Setelah itu masuk Jalan Hasanuddin, lanjut lagi masuk ke jalur Lingkar Barat untuk menuju Coban Rais.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Beberapa catatan kembali dibagikan oleh kawan-kawan pendengar kawan di sore hari ini. Salah satunya ada Bu Titis Umayanti. Ini antrian di POM Adiputro, Mbak, katanya. Saya mau coba cek kiriman videonya dulu ya. Bu Titis tadi yang berkirim kabar, ah ini dia. Saya tampilkan di visor radio kami. Sebentar. Ah ini dia. Waduh, mana Adiputro ini kan juga jam-jam segini jam-jam bubaran kerja ya. Tambah antrian SPBU tambah susah gitu kawan untuk akses di sana. Satu lajur aja yang bisa dipakai, lajur kiri semuanya full antrian. Terima kasih Bu Titis untuk update-nya. Kemudian untuk tambahan lainnya juga ada Pak Yudi. Mbak, kapan tanggal terakhir karnaval ya? Seringkali kita terhambat di jalan, produktivitas menurun. Tanggal terakhir karnaval, kalau sejauh ini masih di tanggal 30 ya Pak ya, puncaknya beberapa update yang masuk di kita. Tapi kalau setelahnya itu kita masih menunggu update juga. Kadang kan kita nunggu tambahan rute, kemudian waktu pelaksanaan, jamnya jam berapa aja yang harus dihindari termasuk jalur alternatif. Kemudian apa nih, Pak Dani, Banjararum Karanglo tembus sampai arah Mendit full sound horek. Banjararum ya, hari apa ini Pak? Cek soundnya hari ini, Sabtu Minggu acara. Waduh, kalau mungkin ada update apanya namanya Kak, flyer mungkin, atau selain flyer bisa juga ini ya, rute-rutenya mungkin boleh ditambahkan juga Pak Dani. Banjararum kita belum dapat update ya. Banjararum tadi di live TikTok juga ada yang gabung, katanya di mana tuh, Klayatan juga ada. Klayatan berapa tadi Pak Zehan yang berbagi kabar, Klayatan Gang 2 juga ada cek sound nanti malam. Ini belum dapat kabar juga nih kita nih, tiba-tiba di Klayatan juga ada cek sound katanya. Kemudian karnavalnya di Sabtu malam, masih kita nantikan untuk update detailnya ya. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan. Saya mau kembali geser ke informasi yang lain kawan. Ada Pak, oh ini Pak Yudi tadi sudah

0: Ya, Pak Dani, kemudian ada Pak Syahrul. Di Gadang arah ke selatan itu ada truk tebu gandengan yang mogok. Oh, depannya Gadang Gang 4A. Tadi tidak sempat memvideokan. Pantas tadi antriannya lumayan mengular ya. Saya tadi juga menanyakan kok ngantri banget gitu di sana. Ternyata ada truk tebu yang mogok. Adakah mungkin yang punya dokumentasi kawan, karena tadi laporan awal dari Pak Syahrul tidak sempat untuk didokumentasikan. Bu Endah berkirim kabar juga melalui voice note.
1: Saya tadi pagi sudah mengirimkan, kakak. Sudah mengirimkan, tidak ada rute. Itu rutenya, peraliannya ya dari Mondoroko. Demikian tambahan.
0: Itu yang tadi di Banjararum, Bu, ya. Terima kasih banyak, Bu Endah. Ada Pak Pras. Pak Pras berbagi kabar. Ini melalui voice note juga.
2: Izin melaporkan kawasan dan update terkini lalu lintas di daerah Kota Lama menuju Gadang macet mual. Jadi ada imbas antri sholat sepertinya. Ini ekornya sampai ke sini loh, mau menuju Kota Lama stasiun. Wah, saking panjang saya putar balik. Info terkini seperti itu. Terima kasih.
0: Jadi ada dua POV nih. Pak Pras bilang karena antrian POM, tapi tadi info dari Pak Syahrul ada truk yang trouble. Kalau mungkin masih ada sampai saat ini truk yang trouble, boleh berbagi kabar. Pak Arif Tommy arah ke utara menuju TL Sabilillah, padat juga. Pak Hendra sama nih terjebak antrian, tapi Pak Hendra yang di Araya tadi, kawan arah ke Arjosari, ekornya sampai di perempatan Blimbing. Ternyata imbas antrian solar di SPBU Araya. Belum ada petugas dan antrian kebanyakan truk gandeng karena antri solar juga ya. Pak Lazuardi, bagi yang menghindari macet di Araya yang biasanya melewati Teluk Bayur itu juga nggak bisa. Kurang tahu ada apa, tapi tadi ada petugas Hansip yang menjaga. Di jalan terusan itu ya. Ada apakah mungkin kawan-kawan ada yang tahu? Apakah ada acara mungkin atau bagaimana? Nah, ini kita akan terhubung kawan dengan reporter City3 FM Heri Prasetyo, jadi menindaklanjuti info yang masuk di kami soal giat karnaval. Aksi unjuk rasa yang dilaksanakan di area Kayu Tangan. Nah, itu sudah mulai ada pergerakan ternyata sore hari ini. Kita sudah tersambung bersama dengan reporter City3 FM Heri Prasetyo untuk memantau kondisi langsung di lapangan. Oh, terputus lagi ternyata. Oke, sebentar ya. Kita sudah beberapa kali upayakan untuk bisa terhubung dengan Heri, tapi masih terputus. Coba kita sambungkan lagi ya, untuk memantau situasi di lokasi. Oh, masih ada ini katanya, masih ada wawancara dengan peserta aksi nampaknya. Terima kasih Heri, nanti kita sambung lagi ya. Ini sudah mulai ada pergerakan kawan. Saya tampilkan sekilas dulu ya fotonya. Ah, ini dia. Ini di area lokomotif lori itu. Tulisannya di sini Indonesia apa nih? Melawan. Wah, enggak kelihatan tulisannya. Agak-agak ini juga ya, agak jauh gitu pengambilannya. Oke, nanti kita akan sambung di segmen setelah ini. Kawan-kawan juga nanti boleh kembali menambahkan catatan lainnya, bisa langsung call in di 0811 3600 911.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
4: Loh, masa tidak ada yang tahu?
5: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
4: Itu siapa?
5: Lah, kalau itu nama bapakmu.
4: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
5: Ibu Mariani Ayu.
4: Hah? Itu siapa lagi?
5: Lah, kalau itu ibumu.
4: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
5: Saya tahu.
6: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City 8911 FM.
7: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja?
8: Oh no!
7: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 9 Walon FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 9 Walon FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
8: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

911 Hot News. Sidiga 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, program angkutan pelajar gratis Kota Malang dapat sambutan positif dari para siswa. Salah satu pelajar SMPN 26 Kota Malang, Arifin, mengaku antusias dengan rencana angkutan pelajar gratis. Selama ini Arifin biasanya diantar ke sekolah dan angkutan umum jarang jadi pilihannya karena waktu perjalanan dinilai cukup lama. Hal ini membuatnya khawatir terlambat jika mengandalkan angkutan umum. Di sisi lain, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dindik Kota Malang, Diah Kusarini menyebut sudah menghimbau agar siswa yang belum memiliki SIM tidak membawa kendaraan pribadi. Pihaknya juga menilai program angkutan gratis bagi pelajar ini penting karena mampu mengurangi resiko laka yang melibatkan siswa, dan layanan ini bisa meringankan pengeluaran siswa maupun orang tua karena angkutan pelajar diberikan secara gratis. Kawan, 54 kecamatan di Jawa Timur diperkuat jadi simpul koordinasi kebencanaan. Penguatan dilakukan melalui gerakan kecamatan tangguh bencana ataupun kencana yang melibatkan 54 kecamatan dan BPBD kabupaten ataupun kota dari 5 wilayah terdiri dari Kabupaten Lumajang, Malang, Pacitan, Pasuruan, dan Sampang. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan kecamatan memiliki potensi strategis dalam mengoordinasikan potensi ancaman bencana di desa-desa. Peran tersebut diharapkan mempercepat kesiapsiagaan mitigasi hingga penanganan ketika bencana terjadi. Lebih lanjut, Gatot menambahkan melalui kencana, kecamatan juga didorong melakukan kajian risiko, menyusun rencana kolaboratif, serta memperkuat pembentukan desa tangguh bencana. Langkah ini diharapkan dapat menekan risiko korban dan kerusakan, sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat pasca bencana. Berita terakhir kawan, Cina prediksi bakal ada banjir susulan di Nepal. Kementerian Sumber Daya Air Cina memperingatkan adanya potensi banjir susulan dalam 3 hari ke depan, menyusul banjir bandang dan longsor yang menerjang perbatasan negara tersebut. Kementerian Sumber Daya Air Cina menyebut ada bendungan besar yang terbentuk di Nepal dekat pertemuan sungai Chochen Kola dan Purepu Sangpo. Kedua sungai itu berhulu di Tibet dan menyatu sebelum mengalir melewati perbatasan menuju Nepal. Saat ini pihak Kementerian Sumber Daya Air Cina terus memantau perkembangan dengan cermat, melakukan simulasi dan analisis banjir untuk mempersiapkan diri dari potensi banjir. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Oh maksudnya jam 4 sore, saya Ilham Riza. Selamat sore.

Sedikit lain on an FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini, beberapa informasi tadi yang kita terima ya dari pendengar Sedikit FM yang tadi sempat pantau untuk di area sekitar Kayu Tangan Heritage, tepatnya di Monumen Lokomotif Lori. Kabarnya masa aksi sudah mulai bergerak ya di sana. Tadi saya sempat terima telepon dari salah satu pendengar, ada Pak Andi yang menyampaikan ketika akses di lokasi tadi masih cukup tertib.

0: nampak ada beberapa petugas di sub, dan untuk masanya juga lumayan banyak, tapi meskipun begitu untuk lalin masih cukup lancar. Tapi untuk lebih lengkapnya lagi, bagaimana untuk pandangan mata di lokasi, kemudian juga untuk para masa aksi ini membawa tuntutan apa saja, update-nya kita akan sambung dulu bersama dengan reporter Sedigere FM. Saya akan terhubung dulu dengan Heri Prasetyo di sore hari ini. Selamat sore, Heri. Ya, halo Heri, bisa dengar suara saya? Oke, kita akan sambung dulu kawan kali ini bersama dengan reporter Sedigere FM.
1: Halo.
0: Ya, Heri, bagaimana Heri, masih di lokasi dengar suara saya? Oke, suara saya apakah cukup jelas diterima di sana? Oh, terputus ya. Coba kita sambungkan kembali kawan, karena kabarnya tadi untuk para masa aksi sudah berangkat ya ke lokasi sekitaran jam 2 untuk perkiraan, tapi untuk di lokasi kira-kira sudah sampai jam berapa tadi, kita akan sambung dulu dengan Heri. Halo Heri, sudah bisa dengar suara saya?
1: Oke. Ya,
0: baik, suara saya jelas di sana Heri ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Heri, boleh digambarkan dulu bagaimana untuk pantauan saat ini di lokasi?
1: Baik kawan, aksi yang dijadwalkan dimulai sekitar pukul 14. Ini tadi sudah tiba ya di Monumen Lokomotif sekira pukul 15.30 dan saat ini masih melakukan orasi. Nah, ini merupakan gabungan sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat. Di kayu tangan ini kawan, massa menyampaikan aspirasi melalui orasi dengan pengeras suara, membawa poster serta spanduk. Peserta aksi juga disebut mengenakan pakaian serba hitam sebagai identitas aksi. Sejumlah organisasi yang tergabung antara lain Komite Aksi Kamisan Malang, Giram Cakrawala, BEM Universitas Brawijaya, kemudian BEM Polinema, Komite Persiapan Alternatif, serta Aliansi Masyarakat Papua atau AMP. Ada juga kawan sejumlah isu yang disuarakan dalam aksi ini, diantaranya penolakan terhadap Undang-Undang TNI dan militerisme di ranah sipil, revisi Rencana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta persoalan proyek strategis nasional di Papua. Masa juga disebut meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan bencana di Nusa Tenggara Timur sebagai bencana nasional. Selain itu kawan, aksi ini menjadi momentum untuk mengenang satu tahun tragedi yang menimpa almarhum Afan Kurniawan. Nah, ini pernyataan Humas Aliansi Masyarakat Bersatu, Eko.
2: Muda yang terbesar di sepanjang reformasi. Hari ini kami mengusung tema Indonesia Sekarat, Lawan Militerisme, Bangun Persatuan Rakyat. Kenapa demikian? Karena kami memandang hari ini negara Indonesia saat ini sedang sekarat oleh tingkah laku pemerintah dan juga terkait dengan masifnya fungsi militer di ranah sipil. Dan untuk itu, sebagai rakyat, kami berusaha kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit, untuk menjaga persatuan, dan untuk terus menuntut keadilan. Dan juga untuk hari ini kita membawa 17 tuntutan. Yang pertama adalah tentang stop PHK massal, berikan lapangan kerja dan upah yang layak, dan sahkan undang-undang ketenagakerjaan yang pro-rakyat buruh. Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, bangun industri nasional yang berorientasi pada kebutuhan rakyat, bukan keuntungan oligarki dan investor asing. Empat, jalankan reforma agraria sejati, berikan tanah untuk petani miskin. Yang kelima, stop kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat, karena hentikan segala bentuk intimidasi, kekerasan, pelecehan dan kriminalisasi terhadap perempuan yang berjuang untuk mempertahankan tanah. Ketujuh, sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Delapan, hentikan militerisasi ruang sipil, kembalikan TNI ke barak. Yang kesembilan, hentikan PSN, proyek strategis nasional yang mengeksploitasi alam dan merugikan rakyat di seluruh Indonesia dan Papua. 10. Hentikan praktek neoliberalisme pendidikan. Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, wujudkan pendidikan gratis yang ilmiah, demokratis, kerakyatan, dan feminis. 12. Sahkan RUU perampasan aset. 3. hentikan penjaraan APBN untuk sarana patronase politik dan kepentingan elit oligarki. 14, tangani bencana alam dengan tanggap dan sigap, berikan keadilan untuk korban. 15, usut tuntas pendidikan, revisi undang-undang sistem pendidikan nasional, wujudkan pendidikan gratis yang ilmiah, demokratis, kerakyatan, dan feminis. 12, sahkan RUU perampasan aset. 3, hentikan penjaraan APBN untuk sarana patronase politik dan kepentingan elit oligarki. 14, tangani bencana alam dengan tanggap dan sigap, berikan keadilan untuk korban. 15, usut tuntas pelaku penyebab kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah. 16, adili pelaku pembunuhan 13 korban perlawanan Agustus 2025. 17, bebaskan dulu tahanan politik. Itu tuntutan yang kami bawa hari ini. Dan tanya lagi, berapa kami dari satu aliansi yang sama, namun ini elemennya dari mahasiswa, pemuda, guru, dan mahasiswa. Untuk mahasiswa dari berbagai kampus dengan corak yang sama di seluruh negeri dan swasta.
3: Kenapa dipusatkan di sini?
1: Halo.
0: Iya, silakan Heri.
1: Iya. Dari Kayu Tangan, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Baik, terima kasih. Itu tadi kawan ya, sambung kita bersama dengan reporter Heri Prasetyo. Apa yang sekarang ini masih berlangsung di area koridor Kayu Tangan, tepatnya di Monumen Lokomotif, masih ada para massa aksi. Dan untuk update yang lainnya, kawan, Anda bisa terus simak di Sidigare FM. Tetap bersama kami di Sidigare 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sorry guys, nanya mana FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini tadi ada beberapa catatan informasi ya via WhatsApp yang kita terima, termasuk untuk Anda yang lagi dalam perjalanan perlu untuk antisipasi, meskipun tadi informasi awal yang kita dapat masih cukup lancar di kawasan Kayu Tangan Heritage, karena untuk di area depannya gereja kawan atau di monumen lokomotif itu kan masih ada masa aksi ya. Dan selain itu kondisi lalu lintas luar biasa sore hari ini, mengingat sekarang hari Jumat, untuk beberapa ruas jalan sudah mulai ada peningkatan arus seperti sepanjang Ahmad Yani, kemudian tadi Panji Suroso pun juga sama ya, kondisi traffic luar biasa. Tadi kalau yang di Panji Suroso kabarnya masih antrian di SPBU ya, di area SPBU yang posisinya ini kalau Anda mau masuk dalam kota Malang, seberangnya Grand Mercure, tadi kabarnya masih ada beberapa kendaraan besar tuh yang antri untuk isi BBM di sana. Untuk problemnya sekarang masih samakah atau efek volume kendaraan saja, nanti boleh untuk Anda bagikan ya. Karena sekali lagi luar biasa untuk volume kendaraan di sore hari ini. Saya coba akomodir dulu untuk beberapa laporan yang kita dapat via WhatsApp. Tadi ada Pak Arsyad ya, sempat menelpon. Kalau Pak Arsyad tadi merekomendasikan kalau daerah Panji Suroso memang kondisi trafiknya itu padat dua arah, apalagi untuk yang mengarah ke utara tadi itu sudah sampai sekitaran Sulfat. Jadi barangkali kalau Anda buru-buru mengarah ke Arjosari, tadi rekomendasinya bisa lewat di Ahmad Yani saja ya, dari Jaksa Agung Suprapto itu kemudian mengarah ke Ahmad Yani. Kalau tadi mungkin masih lancar ya, sekarang ini saya lihat perkembangannya kok semakin padat juga kawan di Ahmad Yani. Ini kalau Anda akses dari arah dalam kota Malang menuju ke utara, untuk kondisi traffic depannya Atria Hotel atau Legend S Parman itu masih panjang ya, sampai di TL Sabilillah. Nanti setelah TL Sabilillah padat lagi mengarah ke TLMCC, selepas itu masih cukup lancar. Cuman untuk mengarah ke utara bakalan datangi lagi antrian kendaraan sejak di depannya Jalan Ikan Piranha sampai di SPBU Adiputro. Setelah dari SPBU Adiputro itu sudah lancar. Untuk di lokasi tersebut apakah penyebab antrian juga yang di sebelah kiri digunakan untuk parkir ataupun juga digunakan untuk kendaraan yang mau ngantri masuk ke area SPBU untuk antrian solar atau seperti apa kawan, pantauan dari Anda nanti boleh bagikan. Karena kalau yang mengarah ke utara kita masih rekomendasikan lewat di jalur tol dulu ya, barangkali Anda bisa akses nanti dari area gate Pakis, itu kondisinya masih cukup lancar ya, nanti bisa ambil jalur tol saja. Kalau tidak ambil gate Pakis, Madiopuro kayaknya jadi PR juga nih, karena Madiopuro itu Sekarpuro saat ini cukup padat kawan. Ki Ageng Gribek juga lumayan ramai. Jadi mungkin rekomendasinya masih di area Pakis ya. Itu untuk di sore hari ini. Kemudian yang lainnya lagi tadi ada info dari Pak Andi. Untuk info dari Pak Andi tadi juga sudah saya update soal pantauan di daerah Kayu Tangan Heritage. Tadi ketika melintas dikira kondisinya padat ya, karena di lokasi kabarnya akan ada masa aksi dan sudah ada di lokasi kabarnya masa aksinya. Tapi pas melintas tadi jam 3 lewat 54 menit mengabarkan ternyata masih cukup lancar dan kondusif di lokasi. Nampak sudah ada 5 petugas di sub yang lokasinya ada di dekatnya gereja, 5 personel di sub tadi. Untuk jumlah masanya memang cukup banyak ya, kisaran antara 100 orang tadi untuk pantauan di area Monumen Lori. Lanjut tadi ada Pak Dwi juga. Pak Dwi menanyakan untuk info lalin dari Pakai Saji, mau mengarah ke Pakai Saji ya, dari

0: cukup lancar di sore hari ini atau sempat menemui antrean kendaraan, nanti boleh di update kembali. Kemudian untuk yang di area Sunandar Priyo Sudarmo, tadi juga sudah mulai padat ya, kita terima infonya itu dari Pak Satria. Pak Satria, informasi berupa video, coba saya tampilkan dulu. Oke, ini dari Pak Satria. Waduh, cukup merambat memang ya, full macet jalan Sunandar Priyo Sudarmo. Ini yang mau mengarah ke Merkur, cukup merambat. Karena masih bisa lihat di visual radio kami. Itu dia untuk kiriman video dari Pak Satria ya. Memang luar biasa kawan sore hari ini. Kemudian tadi ada Pak Yuda juga. Pak Yuda, kalau informasinya hindari Telogomas. Nah, hindari arah Kepoh dari Telogomas. Kenapa untuk di lokasi? Saya coba tampilkan dulu ini dia.
1: Selamat sore, Mbak Yuyu. Melaporkan dari arah NK Cafe ke arah Kepoh. Ini sudah macet dua arah, apalagi yang arah ke Kepoh dari mana ini, dari arah Pegawan arah ke Kepoh. Ini sudah sampai sini antriannya full. Terima kasih, semangat Mbak Yuyu, jangan lupa bahagia.
0: Oke, terima kasih Pak Yuda ya, itu dari Pak Yuda tadi. Informasi memang masuk di jam 3 ya waktu Yola tadi siaran, tapi baru kita play di jam 4 kali ini. Pantauan wilayah Kepoh kawan luar biasa juga. Alternatif pun juga penuh ya untuk di sore hari ini. Jadi tetap bersabar kawan untuk Anda yang memilih perjalanan di sore hari ini. Apalagi juga kondisi cuaca kayaknya masih cukup panas terik ya. Kalau di Kota Malang sekarang 25 derajat Celcius. Tadi saya sempat buka di TikTok juga karena saya lagi live di TikToknya Sedigar FM. Ada dengan akun Ubed tadi menyampaikan daerah samaan 28 derajat Celcius. Cukup terik juga ya. Untuk yang lainnya lagi, kawan dari Anda yang mau menambahkan infonya, tentunya sore hari ini boleh share langsung di 0811-36911.
2: Info, informasi seputar jantung.
3: Selamat sore kawan, kita kembali update dulu pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kita coba pantau dari beberapa gate tol dulu ya. Di gate Pakis itu lancar exit maupun entry, kemudian Malang Madiopuro itu juga sama. Coba kita cek dulu, tadi sih ada himbauan untuk menghindari gate Madiopuro, sekitaran Madiopuro untuk exitnya karena ada giat karnaval katanya antisipasi. Kalau sekarang sih masih relatif ini ya, masih relatif aman. Mungkin yang harus dihindari berbelok ke Sekarpuro saja dari Malang Madiopuro. Kalau di Singosari jauh lebih lancar. Kemudian Lawang juga sama arah ke Surabaya, di Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar. Untuk info tol sore hari ini didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.
2: Info, informasi seputar jalan.
4: Jalan Plus.
3: Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki

memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan, kawan, memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke desa Banjarejo Ngantang dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah Kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini, berdasarkan dari informasi yang kita terima berupa flyer ya, kemarin kita sempat terima kabarnya dari petugas KBO Satlantas Polresta Malang Kota, ada Ibtu Saiful Husin yang dikirimkan flyer. Anda bisa lihat ya di visual radio kami, coba saya tampilkan dulu. Ini akan ada rekayasa lalin untuk kegiatan aksi unjuk rasa yang sedang berlangsung saat ini. Kabarnya itu bakal ditutup ya akses jalan yang dari arah alun-alun Tugu menuju ke alun-alun Merdeka yang lewat jalan Majapahit. Bahkan dalam flyer tersebut juga tertulis arus kendaraan dari balai kota itu dilarang menggunakan akses jalan Majapahit. Dan arus kendaraan di Merdeka Utara dari arah timur ke barat itu kabarnya juga ditutup. Tapi tadi waktu saya cek dari aplikasi pemantau traffic, termasuk juga dari CCTV Malang Kota, untuk di lokasi ternyata tidak ditutup ya sore hari ini. Barangkali untuk penutupan ini hanya dilakukan kondisional saja ketika kondisi di lokasi sudah padat. Tapi karena area tersebut nampaknya juga masih cukup kondusif, lalu lintas masih cukup lancar tadi kalau gambaran dari pendengar Sedikit FM. Nah, tadi sempat saya cek juga dari CCTV Malang Kota, Anda bisa lihat kali ini coba saya tampilkan dulu. Ini dia untuk yang dari arah Jalan Majapahit masih bisa ya untuk mengarah ke alun-alun Merdeka maupun belok kanan ke koridor Kayu Tangan. Jadi masih bisa diakses tuh. Dan untuk di lokasi masih cukup lancar juga. Seperti itu kawan ya. Jadi kalau kemarin sempat kita sampaikan area Jalan Majapahit nggak bisa diakses, tapi kalau untuk hari ini ternyata masih cukup kondusif untuk lalu lintas. Dan untuk di lokasi

0: juga masih bisa untuk dilintasi. Untuk yang di area Jalan Majapahitnya, tadi masih proses ya untuk kita buka CCTV-nya. Nanti coba kita update juga kawan untuk yang di sisi satunya lagi. Untuk yang lainnya lagi, saya geser dulu untuk yang di WhatsApp karena masih ada beberapa yang belum sempat kita update. Ini tadi informasi Pak Dani. Pak Dani tadi juga mengabarkan Balai Kota aman, demo belum sampai. Nah, ini juga informasinya kawan untuk aksi kali ini hanya terfokus di Monumen Lokomotif Kayu Tangan. Jadi tidak berjalan mengarah ke Balai Kota ya. Jadi memang Balai Kota kali ini clear, tidak ada aksi. Sekali lagi untuk aksi hanya di area Monumen Lokomotif Kayu Tangan. Seperti itu. Kemudian tadi ada info juga Pak Gusmin, selamat sore. Pak Gusmin tadi mengabarkan SPBU Sukun, SPBU Rampal tadi untuk BBM jenis biosolar kosong, info dari Pak Gusmin. Waduh, ini memang kosongkah atau ada kendala dalam distribusi? Nanti coba kita tanyakan ya. Di SPBU lainnya mana lagi nih, ada yang punya informasi kendala sama untuk jenis BBM jenis solar ya? Apakah masih tersedia atau bagaimana, nanti boleh untuk Anda share. Kemudian tadi ada juga informasi yang kita terima di wilayah Arjosari, informasi dari Pak Arif Tommy. Informasi dari Pak Arif Tommy tadi berupa foto ya. Ini tadi kabarnya di atas dan juga bawah jalur menuju ke utara wilayah Arjosari itu cukup padat. Waduh, luar biasa ini. Coba saya tampilkan dulu kawan untuk informasi dari Pak Arif Tommy. Anda bisa lihat di visual radio kami. Ini dia untuk kondisinya. Nah, cukup ramai memang ya untuk di area sekitaran Arjosari. Oke, terima kasih Pak Arif Tommy. Kelihatannya masih efek volume kendaraan sajakah atau antrian di SPBU Adiputro itu penyebabnya, nanti boleh diupdate juga kawan. Karena kemarin informasi dari pendengar mengarah ke utara itu luar biasa karena sempat tersendat di area SPBU Adiputro. Karena yang di sebelah kiri itu digunakan kendaraan yang mau ngisi BBM. Nah, kalau untuk hari ini apakah ada antrian di SPBU tersebut atau masih cukup aman sebenarnya untuk di area SPBU? Penyebab antrian hanya volume saja. Nanti boleh untuk Anda sampaikan ya. Infonya di 0811-3600-911. Selamat sore juga. Tadi ada Pak Gunawan, info dari Pak Gunawan. Coba saya update juga untuk Anda. Tadi sempat menelpon ya, diterima oleh teman-teman di newsroom. Infonya ini Arjosari, kalau mau ke kota coba lewat di daerah Teluk Mandar. Nanti tembus VEDC, jangan lanjut ke Teluk Bayur karena ditutup ya, ada kegiatan Maulid Nabi. Nah, betul kawannya, Teluk Bayur tadi kabarnya akan ada kegiatan Maulid Nabi. Kemudian tadi kalau Pak Gunawan sekali lagi merekomendasikan Anda bisa lewat di Teluk Mandar, tembus VEDC, kemudian tadi masuk ke arah Golf, masuk lagi ke Tirtomoyo, lalu ke Mangliawan. Itu kondisi trafik lancar, informasi dari Pak Gunawan. Terima kasih Pak Gunawan untuk informasinya. Kemudian tadi ada tambahan lagi informasi dari Pak Dani, masih pantauan soal trafik. Tadi kabarnya sabilillah antri sejak di sebelumnya JMG. Oh baik, luar biasa memang volume kendaraan ya Ahmad Yani juga kawan. Kemudian di flyover Rajasari tadi sempat pantau juga ada info dari Pak Arsyad. Nah, Pak Arsyad tadi juga sempat menyampaikan untuk daerah Arjosari macet nih di bawah flyovernya. Mengarah ke mana ini? Oh, mengarah ke utara ya. Tadi info dari Pak Arsyad macet bawah flyover arah ke utara. Oke, nah ini penyebabnya apa kawannya? Kira-kira nanti boleh untuk Anda update kembali. Untuk yang lainnya lagi, tadi ada informasi, oh betul ya, efek antrian Adiputro dampaknya sampai ke Araya Ahmad Yani juga. Saya coba tampilkan, ada informasi dari Pak Arif, coba saya update dulu untuk Anda. Ini dari Pak Arif menit berapa tadi? Oh, jam 4:15 ya infonya. Ini dia kawan, saya tampilkan untuk Anda di visual radio kami.
1: Baiknya kita tetap menerapkan pola pola gitu, tidak harus menunggu faktor U itu kan.
2: Iya.
0: Oke, ini Anda bisa lihat ya di visual radio kami untuk antrian mengarah ke utara memang luar biasa.
3: Antri di Embong, antri kolek solar. Ngarai Embong yang macet.
0: Oke, baik, itu informasi dari Pak Arif ya. Ternyata memang betul antrian di SPBU Adiputro. Ada tambahan berupa voice note untuk laporannya.
3: efek dari antrian di SPBU Adiputro itu dampaknya sampai ke area Ahmad Yani, arah ke Surabaya macet total, macet parah. Pusat kemacetan di SPBU Adiputro, mohon dari pihak Satlantas Polres Malang untuk mengkondisikan lokasi tersebut. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak ya untuk infonya. Ternyata betul ya, sama dengan kemarin penyebab antrian ya, antri di area SPBU Adiputro itu di sebelah kiri. Jadi lajur kiri digunakan untuk kendaraan yang antri, yang bisa diakses hanya di lajur sebelah kanan, jadi menyempit, akhirnya pun juga mengakibatkan kendaraan yang melintas ke utara jadi terhambat. Anda lebih direkomendasikan lewat di jalur tol dulu ya, barangkali yang mengarah ke utara luar biasa karena antriannya tadi sampai di Ahmad Yani. Ada keterangan lagi berupa pesan chat dari Pak Arif. Imbas dari antrian kendaraan di SPBU Adiputro, kemacetan sudah ada di selatan flyover Arjosari. Sedangkan yang dari arah Arjosari sudah sampai di persimpangan Plausan. Nah, untuk yang ke arah Surabaya atau ke utara ini bisa diantisipasi dulu. Oke, itu informasi dari Pak Arif ya. Terima kasih Pak Arif untuk informasinya, hati-hati di jalan. Dan untuk yang lainnya lagi nanti kembali kita akomodir kawan untuk di segmen selanjutnya. Sebelum kita jeda, saya masih punya beberapa informasi juga buat Anda, termasuk di tahun 2026 kali ini, barangkali Anda yang pengen investasi berupa properti, apalagi di Kota Batu ya, beli properti bisa diinvestasikan juga, disewakan berupa villa gitu. Nah, tapi kalau dari Anda masih takut nih beli properti, takutnya boncos atau nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramalen, mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Paderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Paderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan di Gunung Paderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Pagrup. Kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan Anda miliki Villa Parama Paderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapadermanhill atau Anda bisa hubungi di 0822-331-3447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Eri Ali Davi membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Ampas kopi yang selama ini dianggap limbah disulap mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember menjadi inovasi kesehatan. Salah satu inovasinya adalah kompi atau kombucha ampas kopi yang dikembangkan sebagai bahan obat kumur untuk membantu menjaga kebersihan rongga mulut lansia. Ketua tim PPK Ormawa BEM FKG UNEJ, Anissa Fitriani Soleha, mengatakan inovasi ini memanfaatkan potensi kopi di Desa Pace, di mana sekitar 90% masyarakatnya gemar mengkonsumsi kopi. Namun, kompi masih dalam tahap pengembangan dan akan melalui uji laboratorium serta proses perizinan untuk memastikan keamanan. Asisten 3 Pemkab Jember, Imam Sudarmaji, menilai inovasi ini menjadi bentuk hilirisasi yang memberi nilai tambah pada komoditas lokal.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pemerintah Kota Malang sedang melakukan pembaharuan data penerima bantuan sosial. Menurutnya, pembaharuan dan verifikasi data penerima perlindungan sosial atau perlinsos dilakukan pemerintah Kota Malang untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Wahyu menekankan pendataan tidak hanya dilakukan lewat kelurahan, tapi juga menyasar langsung warga sampai tingkat RT dan juga RW. Selain itu, Wahyu juga menjelaskan pemutakhiran data diperlukan untuk memastikan status penerima sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan 12 titik pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Madiun tertunda karena lokasi yang disiapkan berada di lahan milik Perum Perhutani dan masih menunggu persetujuan Kementerian Kehutanan. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan Pemkab Madiun telah mengajukan komunikasi dan surat untuk memperoleh izin pendirian gerai KDKMP di lahan perhutani. Meski begitu, pihaknya tetap komitmen Pemkab Madiun dalam menjalankan program KDKMP yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bupati menambahkan jika izin penggunaan lahan telah diterbitkan, Pemkab Madiun memastikan pembangunan di 12 titik tersebut akan segera dikebut.

0: Perban, infus, kapas pasien dipilah mulai dari sumbernya dan diserahkan ke perusahaan pengelola limbah B3. Kadinkes mengatakan limbah medis berpotensi mengandung infeksius dan berbahaya untuk masyarakat atau lingkungan. Dinkes Surabaya pastikan prosedur pengelolaan limbah medis dilakukan khusus dan terpisah dari sampah rumah tangga.
1: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mampu membeli dan mampu membayar adalah dua hal yang berbeda. Saat melihat sebuah barang seharga 5 juta rupiah, misalnya kita mungkin merasa masih bisa dicicil kok, apalagi kalau yang terlihat hanya cicilannya, misalnya 500 ribu rupiah per bulan. Masalahnya 500 ribu itu tidak berdiri sendiri, ada cicilan lain, tagihan rumah, biaya transportasi, kebutuhan makan, kebutuhan keluarga, sampai pengeluaran yang tidak datang setiap bulan tetapi tetap harus dipersiapkan. Karena itu, sebelum mengambil cicilan, jangan hanya melihat berapa besar cicilan barunya. Lihat seluruh kewajiban bulanan yang sudah berjalan, kemudian bandingkan dengan penghasilan yang benar-benar bisa diandalkan. Misalnya, setelah semua cicilan dibayar, ternyata uang yang tersisa terlalu sedikit untuk memenuhi kebutuhan rutin dan menyiapkan dana untuk kebutuhan dan keadaan tak terduga. Secara sederhana, ini tanda bahwa barang tersebut mungkin bisa kita beli, tetapi belum tentu mampu kita bayar dengan nyaman. Dan hati-hati dengan satu pola yang sering terjadi, yaitu mengambil utang baru untuk membayar utang lama. Kalau kemampuan membayar memang belum bertambah, menambah pinjaman hanya memindahkan masalah ke bulan berikutnya. Jadi sebelum mengambil cicilan, jangan hanya bertanya, saya bisa dapat barang ini atau tidak. Tapi tanyakan juga, setelah cicilan ini masuk, apakah keuangan saya masih punya ruang untuk hidup? Karena kemampuan finansial bukan cuma soal bisa mendapatkan sesuatu hari ini, tetapi tentang sanggup menanggung konsekuensinya sampai kewajiban selesai.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai

0: kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Again, 911 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini saya masih punya satu informasi juga untuk Anda, Sobat Jatim, yang sudah punya rencana untuk keliling Malang, jalan-jalan. Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi mengarah ke Terminal Landung Sari, lanjut sampai di Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim juga bisa mengunjungi berbagai destinasi yang menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, kemudian juga ada Batu Economic Park ya, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu Anda bisa naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi kawan untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini kawan akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Dan juga kawan, termasuk untuk Anda yang sekarang masih beraktivitas, entah dimanapun dan juga kapanpun, sekarang ini pastinya kita nggak pernah bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Kalau internet Anda udah mulai lemot, pastinya bikin emosi ya. Nah, pindah saja ke Kapten Naratel untuk bisa nikmati internet real speed bukan upto. Streamingnya lancar, gamingan tinggal lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24, jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya ini gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service Kapten Naratel di 0882-1202-24. Anda bisa cek juga ada websitenya untuk cari tahu dulu di www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: mahasiswa baru di Malang ya?
4: Iya kak,
3: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
4: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
3: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
0: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
4: Wah, layanannya lengkap juga kak.
3: Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
0: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
4: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
3: Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
0: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

911 Hot News. Sidigen 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, ada belasan rute angkutan pelajar gratis di Kota Malang yang akan mulai beroperasi pada Senin depan. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perhubungan Kota Malang sudah menyusun 15 koridor yang akan dilakukan, yang akan dilalui angkutan pelajar gratis pada 31 Agustus 2026 mendatang. Skema layanan ini mencakup penjemputan dan pengantaran siswa secara bebas biaya. Salah satu rutenya seperti dari kantor Disdikbud Kota Malang menuju SMPN 25 Malang. Untuk keberangkatan menempuh jarak 5,8 km mulai dari Jalan Veteran mengarah ke Jalan Sumbersari, di pertigaan Sardo belok ke kiri, Jalan Merjosari, Watu Gong, Jogogren, Perumahan Villa Bukit Tidar, dan finish di SMPN 25 Malang. Kawan, angin kencang batasi water bombing di Tahura Raden Suryo. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur Jumadi mengatakan operasi udara pada hari Kamis kemarin hanya terlaksana satu sorti dengan dua kali penjatuhan air. Jumadi menambahkan waterbombing tidak dilanjutkan karena kecepatan angin tinggi dan nilai berisiko bagi keselamatan penerbangan. Lebih lanjut, selama 18 hingga 25 Agustus, sebanyak 285 personil gabungan telah terlibat dalam pemadaman. Sementara untuk operasi udara, tetap menyesuaikan kondisi cuaca dan juga keselamatan. Kawan, BNPB dorong setiap daerah punya gudang logistik bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ataupun BNPB, Letjen Suharyanto, mendorong agar pembangunan gudang logistik bencana dilakukan merata di seluruh kabupaten dan kota. Menurut Suharyanto, keberadaan gudang logistik bencana dengan persediaan bantuan yang cukup menjadi penting untuk menghadapi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Sebelumnya, Suharyanto juga telah meninjau banyaknya gudang logistik BBBD di sejumlah wilayah dalam kondisi kosong dan membuat pemerintah daerah kesulitan memberikan respon cepat pada fase awal bencana. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Ilham Riza. Selamat sore. Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Serian lain on FM, guidance for your life. Kawan, terima kasih untuk kalian yang juga masih berbagi update ya di beberapa lokasi, tepatnya Malang Raya. Hari ini luar biasa, terkhusus di kota Malang, kondisi traffic ya. Untuk yang mengarah ke utara, tadi antrian kendaraan kabarnya juga bakal Anda temui daerah Ahmad Yani, bahkan sebelumnya di TL Sabilillah itu sudah merambat. Sama juga kalau Anda memanfaatkan jalur area Panji Suroso, tadi antrian juga kabarnya sudah sampai di Sunandar Priyo Sudarmo. Perlu bersabar ya, dan barangkali untuk rutenya Anda lebih direkomendasikan untuk ambil di jalur tol dulu. Bisa keluarnya nanti di area Gate Pakis, karena kalau Anda keluar di area Gate Madiopuro, kondisinya sih agak rame ya di kawasan Ki Ageng Kripik. Apalagi Sekar Puro hari ini kabarnya juga ada kegiatan check sound. Itu yang barangkali bisa Anda antisipasi. Kemudian untuk informasi tadi yang kita terima, coba saya akomodir dulu karena cukup banyak ya tadi yang belum sempat kita update. Dari Pak Dani tadi pas mobile itu pantau juga di kawasan Candi Badut Pak ya. Coba saya play dulu.
2: Jalan Candi Badut ditutup.
1: Oh, ada acara apakah di sana? Tadi sudah dibalas juga oleh Pak Dani, 17-an ya sampai hari Minggu apa hari Sabtu itu. Terus hari Minggunya Jalan Mawar juga bakal ditutup, pagi hari ada Jalan Sehat, kemudian siang sampai sorenya itu Karnaval Jalan Mawar ya, dan juga di kawasan Candi Badut. Oke, terima kasih Pak Dani untuk infonya. Kemudian tadi juga tambahan informasi dari Pak Dwi Adi, tadi ada foto yang dibagikan untuk pantauan arah ke utara macet parah tadi 30 menit kawan dari flyover Rajosari. Informasi dari Pak Dwi Adi. Terima kasih Pak Dwi Adi. Tadi ada dokumentasinya juga. Coba saya tampilkan dulu untuk Anda. Ini dia, Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Memang luar biasa kawan untuk di area bawah flyover Arjosari juga. Kemudian untuk di area lain, coba kita cek juga Pak Rifai, selamat sore. Tadi kabarnya di flyover ya Arjosari juga masih macet parah. Ada apa nih yang mengarah ke Surabaya? Sementara tadi kalau informasi yang kita terima untuk di lokasi antrian di SPBU Adiputro ya Pak Rifai, jadi di lokasi ada penyempitan jalur. Kemudian selanjutnya ada antrian di Adiputro, tadi dokumentasi kita terima dari Pak Arif Tommy. Ini dia kawan, Anda bisa lihat untuk yang di SPBU Adiputro, antriannya sudah sampai di area gerbang masuk dalam kota Malang ya, itu kelihatannya. Waduh, luar biasa juga tuh, gerbang keluar kota Malang maksudnya kalau mengarah ke Adiputro. Itu informasi dari Pak Arif. Jadi ada antrian di SPBU Adiputro. Kemudian tadi juga pas pantau lagi lanjut arah ke Singosari, SPBU Country pun juga sama, antrian menjelang SPBU juga mulai panjang ya di SPBU Country. Ini informasi dari Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Arif. Kemudian untuk kembali di wilayah kota Malang, karena kabarnya ada kegiatan karnaval ya di wilayah Seguru. Ini tadi ada informasi dari Kompol Subianto selaku Kapolsek Kepanjen ya, rutenya kawan start dari Bendungan Seguru, kemudian finishnya di pertigaan Jenggolo, satu arah. Informasi dari Kompol Subianto ya, Kapolsek Kepanjen. Ini untuk karnavalnya yang di Seguru itu besok ya, tanggal 29 Agustus. Kalau hari ini kabarnya di lokasi ada giat check sound juga kawan, yang bisa diantisipasi. Kemudian tadi informasi dari Pak Dwi, tadi untuk yang mengarah ke Pakis Haji ini temannya ya. Jadi tadi sempat ditanyakan ke Sidikir FM seperti apa untuk pantauan traffic. Kalau Pak Dwi Adi sendiri, tadi rutenya mengarah ke Singosari, memang luar biasa. Antrian di kawasan flyover Arjosari itu sudah mulai panjang. Oh begitu, baik. Terima kasih Pak Dwi Adi untuk infonya juga, tadi sudah diupdate yang di flyover Arjosari. Lanjut yang di WhatsApp tadi ada Pak Anto, selamat sore. Dari Pak Anto tadi ada kabar pantauan di kawasan Jalan Esparman kawan menuju ke Sabilillah, tadi juga sudah mulai panjang antriannya. Coba saya tampilkan dulu. Ini dia untuk dokumentasi dari Pak Anto, Anda bisa lihat di visual radio kami.
3: Esparman arah Sabilillah sama mulai dari Hotel Atria.
1: Baik, pemandangannya masih sama ya dengan di jam 4 tadi kawan, sejak depannya atria itu sudah mulai merambat yang mengarah ke utara. Kemudian disertakan juga informasi besok katanya di Langlang juga ada karnaval. Oh, ini Langlang di manakah Pak Anto? Langlang Karangploso itu kah? Yang di dekatnya perempatan Kepoharjo atau di Langlang mana, nanti boleh dilengkapi nih untuk infonya. Lanjut masih dari Pak Anto, video kawan pantauan masih arah utara kah ini?
4: Sudah berjalan, kemudian
3: cocok ternyata kalau Malang dijadikan kota macet nomor 5 di Indonesia ya. Nomor 5 apa nomor 1? Soalnya ini saya belum sampai di flyover Arjosari karena kemacetan dari arah Sabilillah tadi. TLMCC sudah macet loh ini, menuju ke arah Karanglo.
1: Oh baik, terima kasih informasinya ya Pak Anto untuk infonya. Dan tadi sempat disinggung ya, Malang ini disebut sebagai kota macet. Tadi itu kalau informasi dari Pak Anto ini barangkali informasi yang kita update juga ya, beberapa waktu yang lalu itu memang ada laporan dari INRIX Global Traffic Scoreboard kawan, tingkat kemacetan lalu lintas yang ada di wilayah Indonesia itu memang kabarnya Malang masuk yang teratas. Jadi dalam 10 besar ya kota yang macet yang ada, bukan kota, mohon maaf, jalan yang macet yang ada di wilayah Indonesia, itu 5 diantaranya ada di Malang yang masuk 10 besar. Waktu itu dalam data INRIX Global Traffic Scoreboard gitu. Jadi kita ada di atasnya Surabaya gitu. Terima kasih Pak Anto ya untuk infonya. Luar biasa memang hari ini ya. Perlu bersabar dulu kawan, ada yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan juga, jaga fokusnya. Kalaupun memang sudah mulai capek, lelah, bisa istirahat dulu. Karena beberapa ruas jalan tadi yang dilaporkan oleh pendengar Sedikit FM memang cukup tinggi volume kendaraannya, ditambah lagi antrian di beberapa SPBU. Saya lanjut lagi, tadi ada info juga nih, Sunandar Priyo Sudarmo, sepertinya karena antrian di SPBU yang seberangnya Araya itu. Oh, di Plausan juga ya, sepertinya ada antrian di SPBU. Saya tampilkan juga, ini dia dari Pak Farhan videonya. Oh, dari videonya hanya berupa visual saja, tidak ada audionya. Jadi Anda bisa lihat di visual radio kami, pantauannya masih merambat ya, daerah Sunandar Priyo. Oke, terima kasih Pak Farhan untuk infonya. Kemudian tadi ada juga informasi dari Pak Alex, selamat sore. Pak Alex, tadi ada pantauan juga. Untuk kali ini info yang dibagikan tadi di area mana ini? Dari Ahmad Yani, mengarah ke Karanglo macet, ekor kemacetan sudah sampai Jalan Kemirahan. Kalau untuk arah sebaliknya tadi nampak lancar ya. Dan kepadatan kendaraan baik di atas maupun juga di bawah flyover Arjosari sama-sama padatnya. Ini dia dokumentasi dari Pak Alex, Anda bisa lihat di visual radio kami. Luar biasa sekali lagi untuk yang di wilayah kota Malang mau menuju ke utara. Untuk pesannya sekali lagi masih direkomendasikan untuk Anda ambil di jalur tol dulu, aksesnya di area gate Pakis ya. Karena kalau untuk di area Gate Madiopuro bisa dihindari dulu, Ki Ageng Gribik lumayan ramai lalu lintasnya, dan di Sekarpuro hari ini juga masih ada kegiatan check sound.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Serigat 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di sore jelang petang kali ini ya, kembali kita akomodir dulu yang di WhatsApp, karena tadi juga masih cukup banyak beberapa laporan yang belum sempat kita akomodir. Sambil kita cek ya tadi beberapa informasi yang masuk dari teman-teman di newsroom, ada yang sampai kaget ya mendengar informasi kegiatan di daerah Sekarpuro itu. Kan hari ini ada check sound ya, dan suaranya luar biasa menggelegar. Nanti kita update juga tuh tadi video dari siapa. Saya kembali update dari laporan tadi yang masuk ya. Pak Dhani sempat mengabarkan Suhat ke UB, kondisinya padat ya, tadi infonya merona gitu. Kemudian Bu Ratna, selamat sore juga. Bu Ratna, tadi ada kiriman video, ini pantauan di daerah manakah? Coba saya tampilkan dulu ya untuk dokumentasinya. Info dari Bu Ratna tadi disertakan untuk keterangannya melalui caption. Macet kawan, mulai dari SMK Kartika, Jalan Ahmad Yani, dan masih dekat Riverside Bali Arjosari. Untuk kondisinya yang padat ya. Ini dia juga masih ada video yang dibagikan. Ini mendekati di area Adiputro tuh. Nah, barengan juga dengan kendaraan besar ya. Jadi benar-benar melambat ketika akses di lokasi. Itu informasi dari Bu Ratna. Jadi yang mau mengarah ke utara, kita masih rekomendasikan buat ambil di jalur tol dulu ya. Hindari untuk sepanjang Ahmad Yani menuju Karanglo, kondisi trafik luar biasa padat. Antrian menuju ke SPBU ya, itu cukup panjang sekali, SPBU Adiputro. Tadi juga yang antri, Anda bisa lihat lagi di visual radio kami, masih saya tampilkan ya. Ini yang kedua sambil saya cepatkan. Di lokasi ada truk, kemudian ada beberapa bus tuh ya yang ngantri untuk ngisi BBM di Adiputro. Bisnya ini sudah ada 3 nih kelihatannya. Kemudian ada kendaraan truk box, kemudian depannya ada 2 lagi bus bagong gitu ya. Jadi memang luar biasa, cukup padat ya menuju ke Adiputro. Hindari dulu. Kemudian Pak Muhammad Adib. Nah, Pak Muhammad Adib tadi juga ada informasi yang dibagikan. Coba saya cek dulu untuk videonya. Tadi masuk sekitar jam 4 lewat 33 menit ya. Dari Pak Muhammad Adib, ini dia untuk videonya. Pantauan di sekitar manakah ini, Pak Adib?
2: Oh, ini mengarah ke Mendit. Wadat merayap, cenderung berhenti ini. Ampuh. Dari Big ke Pertigaan Teluk Rajakan ini loh. Padatnya ini.
1: Baik, ini masih ada satu video lagi, masih dari Pak Adib.
2: Ini arah yang ke Blimbing,
1: sebaliknya ya.
2: Arah Mendit. Ini ekornya sudah sampai jembatan Kalisari, belum putus.
1: Oke. Baik, terima kasih ya Pak Adib juga untuk informasinya, memang luar biasa kawan. Selanjutnya tadi Pak Fikih, selamat sore juga. Pak Fikih ada informasi arah keluar Malang, ini memang cukup padat ya, macet total tadi. Infonya voice note.
3: Saya nggak tahu ada apa. Saya arah Malang, arah keluar Malang itu macet total. Ini sampai Blimbing loh. Saya arah sebaliknya itu kayaknya cuma macet lampu merah kalau arah sebaliknya. Tapi yang arah keluar Malang itu macet total. Gak tahu ada apa kan, sampai pertigaan Blimbing ini juga masih macet.
1: Iya, baik. Sementara tadi karena antrian di ini ya, SPBU Adiputro. Nah, karena tadi juga disampaikan luar biasa antriannya, kita sudah komunikasi juga kawan bersama dengan rekan-rekan lantas wilayah Blimbing ya, areanya. Dari Ibtu Isrofi, Kanit Lantas Polsek Blimbing menyampaikan Dari petugas kepolisian sudah monitor titik-titik mana sajakah yang padat, dan ini masih diupayakan ya. Upaya yang sudah dilakukan dengan melakukan kegiatan pengaturan di dekat titik trouble padat arus di SPBU Panji Suroso dan yang satunya lagi di Adiputro. Itu sudah ada petugas kawan yang standby. Ada dokumentasi tadi yang dibagikan. Ini dia beberapa petugas ya yang ada di lapangan mencoba untuk melakukan pengaturan lalin karena memang juga volume kendaraan hari ini luar biasa. Terima kasih Ibtu Isrofi. Ini tadi untuk informasi dari petugas lantas wilayah Polsek Blimbing, kawan upaya yang sudah dilakukan ya, gatur lalin di dua SPBU yang dilaporkan mengakibatkan antrian. Kemudian tadi Pak Anton, selamat sore. Pak Anton juga mengabarkan Mejen Sungkono ke selatan tadi juga padat ya. Mohon maaf, lalin lancar ternyata. Lalin lancar Mejen Sungkono mengarah ke selatan. Cuman kalau untuk kondisi cuaca memang panas. Itu info dari Pak Anton. Oke, terima kasih Pak Anton. Kemudian tadi ada Pak Fendi juga. Pak Fendi menambahkan lokasi adanya antrian kendaraan akibat SPBU ini juga nampak lokasi di daerah Pepen, Pakisaji. Ini dia, kalau Anda bisa lihat di visual radio kami. Nah, ada satu tambahan lagi lokasi SPBU yang ada antrian kendaraannya. Itu antrian untuk solar juga kah, Pak Fendi, di lokasi? Nanti boleh dilengkapi untuk laporannya. Terima kasih ya. Kemudian tadi ada laporan dari Pak Riko. Pak Riko sempat menelpon infonya di area Gotong Royong mengarah ke Panji Suroso, ekornya sudah sampai di Ciliwung, ngantri kawan gara-gara di BBM Adiputro. Itu tambahan informasi dari Pak Riko. Tadi Pak Aldino juga mengabarkan pantauan traffic juga.
4: Assalamualaikum traffic City Gate, CT dari arah selatan ke utara. Ini sudah di mana itu, perempatan pertigaan Sabilillah. Alhamdulillah padat merayap. Saya nggak tahu ini mulai tadi Gadang ke arah utara sampai dengan sini sangat padat. Apa banyak warga Kota Malang yang mau berlibur atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi ya perlu sabar. Tapi lancar sih, pelan-pelan lancar begitu, hanya padat saja. Tidak ada kegiatan karnaval atau apa begitu sampai dengan TL Sabilillah. Sementara wonten update-nya.
1: Oke.
4: Okay. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih ya Pak Aldino untuk infonya. Itu sementara dari Pak Aldino juga. Tadi Pak Novan mengabarkan juga harap waspada ketika Anda melintas di area Panji Suroso arah utara. Ambil lajur tengah saja karena yang di kiri digunakan untuk antrian solar di SPBU Araya. Itu ya untuk pesannya juga dari Pak Novan. Panji Suroso dua arah sangat padat. Terima kasih Pak untuk tambahan informasinya. Kemudian ini tadi dari Pak Arif Ubaidillah. Nah, ini juga ikut berkomentar ya, SPBU Adiputro itu kalau ada antrian mending ditutup dulu putaran di Adiputro karena ada antrian BBM di kanan juga ikut terhalang dengan kendaraan yang mau putar balik, belum lagi mobil dari Adiputro langsung motong juga putar balik. Jadi ya buntu gitu di sana. Wah, ini sangat disayangkan ya. Di lokasi tadi kabarnya sudah ada petugas tuh Pak Arif Ubaidillah, semoga juga bisa bantu ya bagaimana pengaturan lalin di lokasi, apalagi U-turnnya itu kan harusnya ditutup ya, U-turn depannya SPBU Adiputro. Kemudian tadi juga ada tambahan lagi informasi dari Pak Pandu. Pak Pandu, informasinya agak jauh nih, Surabaya menuju ke Pandaan macet mulai dari depannya pabrik Yanmar. Oh baik, ini masih di area Surabaya menuju ke Pandaan ya. Di lokasi apa ini Pak Pandu penyebabnya? Nanti boleh diupdate juga ya. Terima kasih Pak Pandu untuk infonya. Tadi ada juga beberapa dokumentasi yang kita terima dari Pak Ogon. Nah, ini soal kegiatan aksi yang berlangsung di kawasan Kayu Tangan Heritage, tepatnya di Monumen Lokomotif, informasi dari Pak Ogon. Oke, terima kasih Pak Ogon ya untuk infonya. Sambil nanti kita coba cek terus kawan untuk yang di kawasan Kayu Tangan Heritage, nampaknya juga sudah mulai clear ya di lokasi. Oh, masih belum, masih cukup banyak nih. Anda bisa lihat juga di visual radio kami update terkini jam 5 lewat 32 menit untuk di lokasi masih banyak ya masa aksi di kawasan Monumen Lori. Tuh kawan, untuk update-nya di petang hari ini. Jadi untuk dari Anda juga yang mau menambahkan beberapa informasi yang lain, masih boleh untuk Anda share di 0811 3600 911. Kita update juga seperti apa untuk kondisi traffic di jalan tol.
5: Info tol, informasi seputar jalan tol.
6: Selamat petang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saya kembali geser ke beberapa gate tol langsung dari gate Malang Madiopuro. Itu masih ada peningkatan volume di jalur exit. Hindari untuk berbelok ke area Jalan Raya Sekarpuro karena sedang dilaksanakan giat check sound di sana. Pakis masih lancar di Singosari, exit sudah mulai mengular terutama di perempatan Karanglo. Kalau Lawang jauh lebih kondusif ya. Arah ke Surabaya di Kejapanan Porong itu ada peningkatan volume arah ke utara, kalau ke selatan jauh lebih lancar, sampai di sekitaran Surabaya Porong itu masih aman terkendali. Sama halnya dengan Gempol Rembang, kemudian Gempas sampai dengan Pasuruan Probolinggo. Anda masih boleh update pantauan di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @citygate911FM.

waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit lain mengenai FAM Guidance for Your Life. Kawan, untuk di petang hari ini ya, beberapa tambahan informasi tadi yang kita terima via WhatsApp juga masih banyak. Kebanyakan ini informasi soal lalu lintas kita update juga. Tapi nantinya kita juga akan update informasi bukan hanya yang di WhatsApp saja ya dari pendengar Sedigar FM. Nanti kita juga bakal update informasi bersama dengan reporter Sedigar FM. Nanti bakal ada Asrur, kawan membawa kabar dari Kota Batu. Hari jadi ke-78 Polwan, Polres Batu bagikan sembako kepada pengemudi ojol. Nah, infonya juga seperti apa? Nanti kita akan sambung dengan Asrur ya. Tapi saya mau bacakan dulu yang di WhatsApp karena masih cukup banyak tadi laporan dari pendengar Sedikit FM. Barangkali petang hari ini sudah mulai turun volume kendaraan. Nanti boleh untuk Anda update juga ya. Biasanya kalau masuk di menjelang jam 6 petang, volume kendaraan sudah mulai agak turun, sudah mulai cenderung lancar saja. Nanti boleh untuk Anda share kembali beberapa ruas jalan yang sebelumnya sempat padat. Kalau ini tadi ada tambahan informasi dari Pak Abdurrahman ya, tadi juga mengabarkan sepanjang jalan Sekarpuro macet karena ada cekson di depan Balai Desa Sekarpuro, itu juga sudah terpasang panggung. Info dari Pak Abdurrahman. Kemudian tadi juga ada informasi dari Pak Angga, terjadi kemacetan arah ke Surabaya imbas antrian bus di area POM Adiputro. Ekor antrian tadi sudah sampai di TL Blimbing. Bus antri mau masuk di POM sudah sampai di depan karoseri Adiputro, mulai ngantri di lokasi. Itu tadi tambahan info dari Pak Angga. Kemudian Pak Khalil juga mengabarkan SPBU Mondoroko antrian tadi sempat panjang ya, tepatnya itu untuk antrian solar. Kemudian roda 2 untuk mobil, untuk bensin tadi sih longgar. SPBU Karanglo tadi untuk pantauan antrian solar tidak ada, mobil bensin sangat longgar tadi, itu informasi dari Pak Khalil. Kemudian tadi juga informasi dari Pak Dani. Pak Dani juga sempat update nih untuk kegiatan orasi yang ada di wilayah Kayu Tangan. Coba saya tampilkan dulu tambahan informasi dari Pak Dani untuk masa aksi di wilayah Kayu Tangan ya. Oh baik, masih cukup ramai juga tadi untuk infonya ketika masuk di jam 5. Tadi sempat saya cek juga dari CCTV Malang Kota, untuk di lokasi pun juga masih cukup banyak ya untuk masa aksinya masuk di menjelang azan maghrib tadi. Kemudian tadi Pak Iwan juga sempat menelpon antrian ke utara menuju ke daerah Ahmad Yani, tadi juga sudah mulai nampak sejak di Sabilila. Kemudian tadi ada tambahan informasi dari Pak Hasan Bisri. Oh, ini tadi yang sempat diinfokan juga ya oleh Pak Dani, kabarnya Pisang Candi itu sudah ditutup karena memang akan ada karnaval di wilayah Pisang Candi. Tadi untuk informasinya kita terima juga lengkapnya itu dari Pak Hasan berupa flyer. Ini dia ya, Anda bisa lihat di visual radio kami untuk tambahan informasi dari Pak Hasan Bisri. Oke, terima kasih Pak Hasan. Untuk yang di Pisang Candi besok ya, karnaval, bukan besok maksudnya, dua hari lagi, tanggal 30 Agustus. Kemudian tadi ada

0: sekarang beberapa son-son besar yang bakal tampil untuk malam nanti ya. Ada Gia Cekson, kemudian besok lanjut ada kegiatan karnaval. Kemudian tadi Pak Eri juga mengabarkan depannya Adi Putro. Seperti apa? Tadi videonya sekitar jam 5 awal ya. Sekitar jam 5 lewat 10 menit, masih agak panjang antriannya, tapi kalau sekarang seperti apa? Sudah mulai landaikah di sana? Nanti boleh diupdate ya, karena sudah berselang sekitar 30 menit lebih. Nanti boleh untuk Anda tambahkan juga. Kemudian tadi Pak Harsono juga mengabarkan kemacetan di area Adi Putro luar biasa. Kemudian tadi juga ada Pak Li. Pak Li sempat berbagi informasi. Tadi kalau dari Pak Li infonya berupa video ya. Coba kita tampilkan dulu untuk laporannya. Ini dia, bisa lihat di visual radio kami kawan.
1: Fik ya. Saya melintas dari arah utara ya. Bentul Karanglu, belok kanan ke arah Malang. Pasti putar baliknya yang dari pom bensin mau yang mau ke Hawai ditutup itu, enggak bisa putar balik dan enggak bisa masuk ke Hawai itu. Ada polisi yang mengatur. Dibuntu. Tidak bisa putar balik ya, nggak bisa masuk Hawai dan nggak bisa putar balik, jadi harus putar baliknya lewat lampu merah itu. Lalu lintas padat yang ke arah utara, yang ke arah utara itu padat, yang arah selatan nggak tahu ini kayaknya sama ya, ini hari Jumat ini. Duh, ini padat ini.
0: Baik, terima kasih ya Pak Ali. Sekitar 20 menit yang lalu kawan antriannya ternyata masih luar biasa panjang. Dan memang sudah dilakukan penutupan ya untuk U-turn-nya untuk bisa mengurangi penyebab antrian kendaraan. Karena tadi kalau informasi pendengar, memang pas melintas di SPBU Adi Putro itu cukup padat. Karena yang di sebelah kiri menjelang di SPBU banyak kendaraan besar yang antri untuk solar. Yang sebelah kanannya juga banyak tuh yang mau putar balik di U-turn. Akhirnya untuk U-turn-nya tadi sudah ditutup oleh petugas kepolisian. Jadi diupayakan untuk semua kendaraan bisa lancar gitu yang mengarah ke utara. Tapi kelihatannya kalau sampai sekarang saya cek juga dari aplikasi pemantau traffic masih luar biasa padat ya. Perlu tetap bersabar kawan untuk Anda yang mau mengarah ke sisi utara. Tapi sudah mulai agak longgar. Kalau tadi kan sejak di Sabirillah ya itu langsung padat. Jadi padatnya itu nyambung dari area jalan sekitaran Lijen Esparman itu lanjut ke Ahmad Yani, ini gak ada putusnya, jadi padat terus. Tapi kalau sekarang sudah mulai agak landai antrian, bakalan datumi sejak di sebelumnya naik flyover Arjosari. Itu untuk update-nya saat ini. Termasuk untuk informasi, kita bakal update dulu bersama dengan reporter Sirigar FM. Kita akan sambung dengan reporter Asrur. Sudah siap dengan kabar, di hari jadi ke-78 Polwan, Polres Batu bagikan sembako pada pengemudi ojol.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silakan Asrur.
3: Kawan, Polres Batu menggelar kegiatan sosial dengan membagikan makanan dan sembako kepada pengemudi ojek online dalam rangka memperingati hari jadi ke-78 Polisi Wanita atau Polwan Republik Indonesia 2026. Kegiatan bertajuk Jumat Berbagi Berkah tersebut digelar di depan Batu Lipo Plaza Kota Batu pada Jumat tadi siang. Kegiatan diikuti Kapolres Batu AKBP Dr. Aris Purwanto, Wakapolres Batu serta personel Polwan Polres Batu. Dalam kegiatan tersebut, personel Polwan membagikan paket makanan dan sembako kepada pengemudi ojek online yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Selain bantuan, para pengemudi juga diingatkan untuk selalu memperhatikan keselamatan selama berkendara di jalan raya. Kapolres Batu menyebut, pengemudi ojek online merupakan salah satu kelompok masyarakat yang turut mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Kegiatan Jumat Berkah Berbagi menjadi salah satu rangkaian peringatan hari jadi ke-78 Polwan di Polres Batu, sekaligus menjadi bentuk kepedulian dan upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikut

0: laporan reporter City Guide 911 FM.
1: Wisdom. Tantangan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tapi harus kita hadapi, harus kita lalui. Sesuatu yang mungkin bisa membuat kita tercabik-cabik, terluka, kita tak lagi sempurna, kita kehilangan sesuatu, tapi tetap harus kita berjalan tegak dan tetap kita melanjutkan kehidupan itu. Dan itu saya sangat pelajari betul ketika saya menulis cerita, mengamati kehidupan manusia, mengalami bagaimana orang-orang di sekitar saya menghadapi berbagai cobaan, berbagai kesulitan, entah itu soal ekonomi, entah itu soal ketidakadilan yang diakibatkan oleh sistem, oleh aturan, oleh kecurangan orang lain, dibuat terluka, jatuh. Tapi akhirnya pilihan manusia itu adalah bangkit lagi, melanjutkan perjalanan lagi. Tantangan yang dihadapi tidak bisa dihentikan, tidak bisa dihindari, tapi juga tidak bisa membuat manusia kalah. Saya secara personal, secara pribadi, mengalami satu titik balik proses saya menjadi manusia yang lebih utuh, justru ketika tantangan besar menghadang saya, ketika sebuah cobaan besar baru-baru ini terjadi pada saya, ketika apa yang sudah saya rencanakan dengan begitu baik, yang seolah-olah kita itu sudah menghindari segala hal yang bisa membuat kita terperosok, yang kita sudah merancang segala hal dengan sempurna, ternyata yang namanya lubang, ternyata yang namanya jatuh hingga membuat kita akhirnya tidak sempurna, itu sesuatu yang tidak terelakkan. Setiap manusia pasti mengalami itu. Nah, ada satu sedikit penyesalan bahwa hal seperti itu baru saya sadari sekarang ini. Baru saya sadari baru-baru ini setelah cobaan besar itu terjadi. Tak ada yang memberitahu saya jauh-jauh hari ketika saya lebih muda, ketika saya di sekolah dan sebagainya, bahwa betapapun hati-hatinya kita melangkah, kita tetap akan jatuh. Bahwa betapapun sempurnanya kita, yang kita pikirkan, tetap kesempurnaan itu sesuatu yang tidak mungkin. Jangan mengejar kesempurnaan itu. Jadi saya belajar betul, jangan mengejar kesempurnaan. Dulu saya selalu berpikir bahwa harus sempurna, bikin apapun harus sempurna, melangkah harus hati-hati sehingga tidak boleh salah. Tapi ketika justru brak, masalah terjadi, cobaan terjadi, dan sudah terlanjur rusak, akhirnya kita harus menerima itu. Dan sekarang tantangannya adalah kita harus melanjutkan, terus berjalan, meski tidak lagi sempurna, meski ada yang tidak lagi utuh, meski ada bekas luka, kita harus terus berjalan. Saya Oki Madasari, saya seorang penulis, saya pendiri ASEAN Literary Festival, saya pendiri Rumah Muara. Untuk Wisdom di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.
2: Wisdom.

kawan, kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan Coban Kembar tetap terawat. Dari kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar. Jalan-Jalan Plus.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan Pemkot Malang bakar inventarisasi taman kampus untuk tambah RTH. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menyampaikan Pemkot Malang masih punya pekerjaan rumah untuk menambah luasan ruang terbuka hijau atau RTH. Targetnya di tahun 2045, RTH bisa bertambah 30%. Hal ini sesuai amanat Kementerian ATR BPN, rinciannya 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Sehingga untuk memenuhi target ini, Pemkot harus menginventarisasi lokasi yang berpotensi jadi RTH, utamanya RTH privat, seperti di lapangan rampal dan taman yang dimiliki kampus. Kawan Gubernur Jatim dorong pemanfaatan lahan terbatas untuk ketahanan pangan. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, menilai ketahanan pangan tidak harus bergantung pada luas lahan. Setiap ruang yang tersedia dapat dimanfaatkan secara produktif, termasuk lingkungan sekolah dan pekarangan. Pemanfaatan lahan tersebut salah satunya diterapkan melalui program Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan atau SIKAP di SMA dan SMK Jawa Timur. Program ini mengembangkan pertanian, perikanan, peternakan, hingga pengolahan pangan sesuai potensi masing-masing daerah. Sementara itu, Hovifah juga berharap pola tersebut dapat membentuk keterampilan siswa sekaligus mendukung ketahanan pangan dari lingkungan terdekat. Kawan Purbaya tegaskan tarif pajak tak bakal naik tahun depan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah tidak berencana menaikkan tarif pajak pada 2027. Nantinya penerimaan negara bakal dioptimalkan dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.591 triliun, naik sekitar 9,91% dari target APBN 2026 yang berada di angka Rp 2.357 triliun. Menurut Purbaya, strategi peningkatan penerimaan negara pada 2027 akan lebih diarahkan pada perluasan basis pajak, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam proses pengumpulan pajak agar penerimaan dapat dioptimalkan. Demikian 911 Hot News. Jam 6 petang, saya Yola Octavia. Selamat petang.

CD9 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda di program City Report Petang. Tentu saja kawan, di malam di petang hari ini, tadi di jam 18 lebih 2 menit ya, ada Pos Pantau Semeru melaporkan aktivitas gunung api untuk periodenya di hari ini. Untuk cuaca meteorologinya berawan, angin itu bertiup lemah ya ke arah utara, lalu suhu udara berada di 24 sampai 28 derajat Celcius. Sedangkan untuk gunung visualnya gunungnya kabut ya. Nah, lalu untuk aktivitas kegempaannya, letusan berada di jumlah 20, amplitudonya 15 sampai 22 mm, durasinya 73 sampai 146 detik. Lalu untuk gugurannya jumlah ada 3, sedangkan amplitudo di 4 sampai 15 mm, durasi 72 hingga 81 detik. Hembusan jumlahnya ada 7, untuk amplitudonya di 3,5 mm, durasi 41 sampai 65 detik. Sedangkan untuk tektonik jauh jumlahnya ada 1 ya. Untuk amplitudo di 4 mm, untuk perkiraan durasi di 21 detik. Maksudnya di durasinya 56 detik begitu kawan. Untuk tingkat aktivitas Gunung Semeru sendiri masih di level 3 ya, yaitu di level siaga. Tadi Pos Pantau Semeru juga mengirimkan sebuah foto. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini kalau kita lihat puncaknya, puncak Gunung Semeru itu tertutup oleh kabut kawan, kondisi petang hari ini. Baik, terima kasih untuk Pos Pantau Semeru informasinya. Dan di petang hari ini bagaimana kawan pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi kepada kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda tentunya di City Report kawan. Dan itu tadi kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk ya dari kawan-kawan pendengar. Tadi ada Pak Reski di jam 17:21 malam hari ini luar biasa banyak agenda karnaval. Ini saya ada di Skarpuro dan Pak Reski ini mengirimkan sebuah voice note. Kita akan putar terlebih dahulu kawan, voice note-nya dari Pak Reski ini ya. Kita play.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh.
5: Malang hari ini luar biasa. Banyak acara, agenda karnaval. Ini tadi saya pas ketepaan mau lewat jalan tembus menghindari Skarpuro. Dari velodrome menuju mana tadi, Mondoroko. Ternyata ada sound horek di tempatnya Banjar Arum. Wilayah Banjar Arum itu sesuai video yang saya kirim. Jalan tembus itu. Saran saya hindari karena akan mau dimulai sekitar jam 18. Begitu info dari saya, terima kasih. Selalu waspada dan hati-hati. Assalamualaikum.
4: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Reski. Lalu ini Pak Reski tadi di jam 17:20 juga mengirimkan video ya, ini barengan sama voice note-nya. Tapi jangan kaget ya kawan, saya aja tadi buka videonya Pak Reski langsung kaget ini ya. Nah luar biasa mengerikan ini. Untuk sound horn-nya menggetarkan kaca mobil. Oh, parah. Kaca mobilnya sampai bergetar ini ya. Buset, berapa desibel ini? Allahumma. Buset. Aduh. Ini truknya pengangkut son ada berapa ya? Tadi satu, ini dua. Ya ampun Pak, mengerikan sekali ini Pak videonya dari Pak Reski ini ya, dikirimkan. Buset, bergetar. Bergetarnya luar biasa. Nah itu. Ini gak terlalu parah video-video yang di tengah-tengah ya. Yang awal tadi kawan, sampai kaca mobilnya sampai bergetar. Nah, oke, baik. Terima kasih untuk Pak Reski untuk kiriman dari videonya, laporan langsung dari Skarpuro ya. Lalu ada Pak Iwan di jam 17.27 kawan. Info di Adiputro tadi sudah dapat tugas, jadi sudah aman. Nah, Pak Iwan juga mengirimkan voice note kawan. Di jam 17.27 tadi kita play dulu.
5: Info untuk arah keluar Malang di Adiputro sudah ada petugas. Sudah mulai cair karena enggak boleh putar U-turn di gerak kencana. Sudah aman.
4: Baik, terima kasih Pak Iwan. Lalu ada Pak Agus tadi juga mengirimkan voice note ya. Nah, ini mohon dibantu keberadaan solar khususnya mungkin di daerah Lawang ya. Kita play dulu kawan, voice note-nya dari Pak Agus.
6: Mbak, mohon dibantu info keberadaan solar. Khususnya mungkin ya di daerah Lawang, mungkin agak lengang. Jadi teman-teman nggak bertumpu di Adiputro, jadi numpuk di situ itu penyempitan, akhirnya dampaknya macet, mungkin di Araya juga gitu, jadi nggak bisa bergeser. Tapi kalau di Lawang itu agak lengang, nah, teman-teman bisa bergeser ke sana, jadi kemacetan bisa berkurang. Sekian, terima kasih.
4: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Agus. Atau mungkin kawan-kawan ada yang tahu kira-kira keberadaan stok solarnya yang aman di daerah mana saja, ini juga bisa Anda berbagi kepada kami kawan ya di 0811 360 911. Lalu ada Pak Pras kawan, kondisi terkini di Sekarpuro arah Kia Genggribik mulai cek soundnya. Ini kita lihat ya foto-fotonya, kita bisa tampilkan di Radio Visual Live. Nah, ini lagi cek sound persiapan. Itu dia, jalanannya juga crowded kawan. Wow. Oke, terima kasih untuk Pak Pras informasinya. Lalu di jam 17.33 ada Pak Rusdianto. Di jalan Raya Sekarpuro crowded karena ada cek sound. Betul Pak, lebih baik untuk kawan-kawan petang hari ini yang mau mengarah ke Jalan Raya Sekarpuro, mohon dihindari terlebih dahulu ya, daripada nanti Anda terjebak macet di daerah sana. Lebih baik cari jalan ataupun rute yang lain. Pak Rusdianto mengirimkan video, kita akan play terlebih dahulu videonya dari Pak Rusdianto.
7: Selamat sore Siti Kaet. Penghitungan di Jalan Raya.
4: Nah ini sampai ke dalam mobil aja putar balik ini ya.
7: Terutama yang dari arah selatan ke utara. Oh, ini macet pol, soalnya ada check sound ini. Di depan ada panggung, jadi jalannya agak menyempit.
4: Oke.
7: Mohon yang mau ke utara agar mencari alternatif lain aja. Sekarang macet pol. Terima kasih. Demikian sekilas info. Selamat sore.
4: Oke, baik. Terima kasih. Ada Pak Rusdianto. Lanjut kembali kawan, di jam 17.35 ada Bu Asnik menginfokan hindari jalan Tanjung Banjar Arum Singosari hari ini dan besok. Ini cek sound ya. Cek sound sudah mulai dari jam 3 sore tadi kawan, sampai nanti malam jam 23 ataupun jam 11 malam. Untuk besok karnavalnya di jam 12 dan untuk selesainya sampai jam 11 malam. Ada 16 truk sound horek. Wow, luar biasa. Itu tadi untuk informasinya dari Bu Asnik. Di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi kepada kami bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Saifuddin, mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG di puskesmas. Menurutnya, CKG penting untuk mendapatkan data kondisi kesehatan masyarakat sekaligus mendeteksi resiko penyakit sejak dini. Di Pamekasan, cakupan CKG hingga 19 Agustus 2026 telah mencapai 40% dari total penduduk. Saifuddin menyebut, dari hasil pemeriksaan, obesitas tingkat 1 menjadi salah satu temuan dan masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan di masyarakat.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Erwin Marif. Dieng Culture Festival atau DCF 2026 kembali digelar di Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara 28 hingga 29 Agustus 2026. Koordinator Umum DCF 2026, Alif Fauzi, bilang festival tahun ini menggabungkan tradisi, seni, alam, dan kehidupan masyarakat Dieng. Agenda yang paling dinantikan adalah ritual cukur rambut anak gimbal yang menjadi tradisi khas Dieng. Selain itu ada diskusi kebudayaan, pertunjukan Kiai Kanjeng, festival kopi Dieng, dan jazz atas awan. Antusiasme wisatawan disebut tinggi dengan sejumlah penginapan di kawasan Dieng telah di-booking oleh pengunjung.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengingatkan seluruh kepala desa agar lebih tertib dalam mengelola keuangan desa dan bantuan keuangan khusus BKK desa. Penguatan tata kelola tersebut dilakukan untuk mencegah kesalahan administrasi maupun pengelolaan anggaran yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, pengelolaan keuangan desa tidak cukup hanya berorientasi pada besarnya anggaran yang diterima. Setiap pemerintah desa perlu memastikan anggaran tersebut direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan keuangan desa.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Di hari ini saya juga masih akan mengakomodir terlebih dahulu ya beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk melalui WhatsApp kami tadi jam 17.36. Ada Pak Abu Akmal, antrian SPBU Mondoroko terkondisikan ya, arah utara ruas underpass Karanglo sampai rel KA Singosari juga sudah mulai lancar. Terima kasih untuk petugasnya. Baik, lalu di jam 17.37 ada Pak Rahmani ya, saya bawa penumpang dari alun-alun Merdeka ke Terminal Arjosari. Saya lewatin Pasar Bunul, lalu simpang Sulfat Sel, simpang LA Cipto, simpang Teluk Grajakan, Bobol Araya, Teluk Pacitan 37 menit itu. Dari informasi Pak Rahmani kawan. Lalu ada Pak Bagus Ervan Tommy di jam 17.44 juga mengirimkan sebuah video ya Pak Bagus. Kita akan play terlebih dahulu videonya dari Pak Bagus Ervan Tommy.
2: Di Jalan Raya sekarang Madyapura, ini udah mulai macet yang depannya Madyapura ini. Sudah dari tadi nih, saya udah lama lah, berapa menit yang lalu udah sini, nggak gerak sama sekali. Saya mau cari terabasan putar balik juga agak sulit ini. Oke, yaudah.

0: gitu aja buat rekan-rekan, tolong dihindari yang lewat arah Madyapura ya. Madyapura arah Bamban. Nah, ini yang bikin macet itu di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus. Lalu di next videonya juga mengirimkan ini ya, video lagi kawan. Play.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak.
0: Ini daerah Sekarpuro sampai sekarang ini masih macet. Beberapa menit yang lalu udah di sini Pak. Tolong dihindari yang mau lewat jalan Sekarpuro. Sekarpuro arah Bamban ya. Mau cari alternatif lain. Oke, begitu aja, selamat sore. Waalaikumsalam.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Bagus Ervan Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya. Nah, maka dari itu kawan-kawan, malam hari ini bisa Anda hindari di kawasan Jalan Sekarpuro karena ada check sound ya. Nah, lebih baik dihindari dulu kawan, bisa cari jalur alternatif lain daripada terjebak ya, terjebak di situ tidak bisa keluar. Lalu ada Pak Arif Ubaidillah. Acungkan jempol ya buat Bapak polisi yang menutup putaran dan mengarahkan pengendara putar balik di Karanglo. Arus padat tapi mengalir. Terima kasih untuk Sidika dan juga Bapak petugas kepolisian yang berjaga. Lalu di jam 6 petang tadi ada Pak Miftah Huda ya. Info ini ya, dari Tol Padaan sampai ke Kerampal jalurnya aman lancar. Dan Pak Miftah Huda ini mengirimkan sebuah voice note. Kita play terlebih dahulu untuk voice note-nya Pak Miftah Huda.
2: Oke, selamat sore. Sedikit selamat petang, info saja untuk dari Tol Pandaan ya sampai Rampal ya. Untuk jalur aman lancar. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Miftah Huda. Lalu di jam 18 lebih 6 menit ada Ibu Dian ya. Selamat malam untuk traffic dari turun flyover depan City Trans sampai TL Sabilillah sampai patung pesawat lancar. Lalu ada Pak Soleh, selamat malam Pak Soleh. Info lalin Jalan Raya Raden Intan keluar masuk Malang macet. Nah ini Pak Soleh mengirimkan video. Kita putar terlebih dahulu kawan.
3: Info Jalan Raya Raden Intan. Depan Polsek Blimbing, arah masuk Malang, keluar Malang macet total. Teman-teman, ini saya tadi dari Karanglo mulai keluar pintu tol itu sudah mulai merayap untuk arah masuk Malang dan keluar Malang sepertinya lebih parah ini. Macet, nggak tahu ada apa ini di depan.
1: Oke, baik, itu tadi untuk laporannya dari Pak Soleh. Di jam 18 lebih 22 menit kawan, Pak Wijaya ini juga menginfokan ya, ternyata buka putar balik di Graha Kencana ini buat ini yang juga buat bikin macet ya. Nah, Pak Wijaya juga mengirimkan video kawan. Sebentar, kami play terlebih dahulu videonya.
4: Kita berbagi kepada kami bagaimana pantauan para traffic.
1: Oh ya, di kawasan Anda di depannya perumahan Graha Kencana itu tadi sempat ditutup ya pengaruh pengalihan arus, tapi ini dibuka lagi. Walah. Oke, baik, terima kasih Pak Wijaya informasinya. Lalu ada Pak Rizky Adi juga sama yang menginfokan yang sama, putar balik di Graha Kencana ini dibuka. Nah, kita play terlebih dahulu videonya. Untuk antrian SPBU-nya juga masih ini ya. Oke. Untuk antrian SPBU-nya juga masih ada kawannya, belum mengurai. Lalu Pak Rizky Adi juga mengirimkan voice note, kita play juga.
5: Selamat malam Siti Kait.
1: Selamat malam
5: menginfokan
1: Pak.
5: Menginfokan kalau di Jalan Balai Arjosari atau di Adiputro itu posisi masih macet jam 6.20 ini. Tadi U-turn juga masih dibuka, jadi makin tambah macet seperti yang ada di video. Kemacetan sampai di atas flyover yang menuju arah utara. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Wijaya informasinya. Lalu ada Pak Dimas Bakhtiar, arah ke Malang dari exit tol kok dialihkan ke LA Cipto, kenapa ya Mas? Nah itu tadi kami sudah menanyakan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, ada Ibtu Isrofi di jam 18.32 menit kawan juga sudah membalas. Ya betul sekali, rekayasa arus lalin yang dari Madiopuro mengarah ke kota Malang dialihkan ya, ataupun rekayasa di simpang Raden Intan bawah flyover mengarah ke timur semua sampai yang di tengah KTL jalur tengah itu betul-betul lancar, baru itu dinormalkan kembali kawan. Itu untuk informasinya dari Kadit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Baik, tadi jam 18.23 kawan ada Pak Uki juga. Apakah arah Arjosari macet? Betul Pak, ini masih macet ya karena imbas antriannya SPBU. Jadi untuk Pak Uki bisa mencari jalur alternatif lain ya. Itu saja kawan di malam hari ini. Kita akan perdengarkan terlebih dahulu seruan azan Isyak untuk wilayah Malang Raya.
6: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api, O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan ke tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain, seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menilai, pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi epicentrum baru setelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait.

0: Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
1: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan

0: Kan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
1: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
1: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: C3911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report malam ya. Kali ini saya juga ada informasi untuk Anda kawan, Anda yang mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Saatnya percayakan pada Decorior Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build-nya didesain, dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta dukung oleh material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decorior Studio. Anda juga bisa menghubungi di 0878-6278-8880 atau bisa kunjungi websitenya di decoriorstudio.id.com. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Malam hari ini kawan, di jam 18.34 tadi ada Pak Arief Budia mau naik FO arah Raden Intan Merambat. Pak Arief Budi, nah, mengirimkan voice note, kita play terlebih dahulu voice note-nya.
1: Arah flyover, mau naik flyover ke kiri arah Raden Intan Panji Suroso. Sampai ekornya ada di LA Sucipto.
0: Oke, baik, terima kasih ya. Lalu ada Bu Agustina di jam 18.38 dari Singosari arah Malang macet. Nah, ini kita play juga. Nah, ini dari arah stopan LA Sucipto ya, mengarah ke Singosari macet kawan.
2: Oh, bisa lewat.
0: Oke, baik.
2: Oh, di stop.
0: Oh, di stop. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Agustina ya, informasinya di malam hari ini. Bagi Anda kawan juga masih bisa update kondisi traffic di malam hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jarto, informasi seputar Jarto.
1: Selamat malam kawan, kita update dulu pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan di beberapa getol Malang Madiapuro, kemudian Pakis, Singosari dan juga Lawang. Exit entry-nya lancar sampai ke Surabaya di Kecamatan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru Perak. Itu juga tidak ada hambatan, cukup ramai saja di sana. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp 087767413421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, puluhan ribu warga Kota Malang terdaftar perlindungan sosial. Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Sailendra, menyampaikan capaian pendataan menjelang akhir Agustus sebesar 7% dari total penduduk Kota Malang mencapai 889 ribu jiwa. Artinya sebanyak 62 ribu warga sudah terdata dalam aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos Digital yang merupakan aplikasi untuk mempermudah dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Perlinsos ini hampir sama dengan aplikasi Peduli Lindungi yang pernah digunakan saat pandemi beberapa tahun lalu, yang akan menampilkan juga status ekonomi warga berdasarkan golongan atau desil di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kawan, BI Jatim perkuat kapasitas dan pasar 67 UMKM binaan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim mengatakan pembinaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pasar, dan pembiayaan hingga percepatan digitalisasi. Sebanyak 67 UMKM berasal dari sektor wastra, kriya, fashion, kopi, serta makanan dan minuman olahan. Ibrahim menambahkan perluasan pasar juga masih dilakukan melalui Karya Kreatif Indonesia 2026 dengan 17 UMKM binaan tampil secara langsung dan 55 UMKM mengikuti secara daring. Lebih lanjut, Ibrahim menegaskan langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing, visibilitas produk, serta membuka pasar UMKM Jawa Timur di tingkat nasional maupun global. Kawan, Presiden Timur Leste temui Prabowo di Istana hari ini. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Timur Leste yang datang bersama sekitar 20 delegasi yang merupakan penerima Nobel dari berbagai bidang. Dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria. Arief menyebut pihaknya berpotensi membahas situasi terkini serta kontribusi riset untuk mendukung solusi. Selain itu juga ada Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Brian juga menyebut pertemuan berpotensi membahas kerjasama pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Yola Octavia. Selamat malam.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Segera kita ikuti program Cafe Ide.
2: Serigit 91 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani. Malam hari ini kembali menemani Anda. Kita masuk di program Cafe Ide. Setiap hari Jumat, pastinya kalau di jam 7, saya nanti nggak ngobrol sendirian. Karena hari ini kawan kita akan ngobrol bersama dengan teman-teman dari Gama Dharma Foundation. Nah, kita akan bahas soal berkelana dan bertukar makna untuk mengenal Indonesia. Bagaimana untuk aktivitas dari Gama Dharma Foundation tersebut, kemudian apa visi dari mereka, dan barangkali di luar sana Anda salah satunya juga sudah kenal dengan mereka, nanti boleh kawannya untuk Anda sharing bersama Sidikir FM. Anda boleh manfaatkan untuk ngobrol bersama kami interaktif di WhatsApp 0811 3600 911. Kita juga bakal live di kanal YouTube Radio Sidikir FM. Anda bisa cek di @radiosidikir911FM.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Duru Fitriani menemani Anda. Malam hari ini kita masuk di program Cafe ID. Untuk edisi 28 Agustus 2026, kita akan bahas malam hari ini soal berkelana dan bertukar makna untuk mengenal Indonesia. Nah ini kalau kita bicara soal Indonesia sendiri, kan banyak sekali daerah, budaya, kemudian juga banyak hal yang bisa dibilang merupakan keanekaragaman. Tapi seberapa jauh sih kita benar-benar mengenal Indonesia? Karena kalau mengenal Indonesia tentu gak cukup hanya dengan datang sebagai wisatawan. Ada banyak hal yang baru yang bisa kita pahami ketika kita bertemu secara langsung dengan masyarakat, melihat kebutuhannya apa, dan belajar dari kehidupan mereka. Dan hal ini kawan sudah dilakukan teman-teman dari Gama Dharma Foundation sebagai salah satu ruang kolaborasi pemuda gitu ya, untuk mengajak anak-anak muda berkelana, terlibat secara langsung juga dalam berbagai kegiatan sosial, sekaligus juga belajar dari masyarakat adat langsung di berbagai daerah. Kira-kira bagaimana sebenarnya perjalanan dari Gama Dharma ini dan apa yang mereka temukan dari turun langsung ke masyarakat? Bagaimana juga ceritanya, kita akan ngobrol langsung dengan foundernya. Kali ini sudah ada di studionya Serigara FM, kawan, kita akan ngobrol dengan founder Gama Dharma Foundation. Sudah ada Azizah Nur Laili MPD. Selamat malam Kak Azizah.
2: Halo Kak Nurul, selamat malam.
1: Selamat malam. Waduh, luar biasa sekali. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol langsung ya di studionya Serigara FM.
2: Betul sekali, so thankful and grateful sudah dipercayai untuk bisa malam hari ini di sini gitu ya.
1: Betul sekali, luar biasa kawan ya. Kita akan ngobrol langsung dengan foundernya, karena kalau melihat dari apa yang dilakukan, visinya ini memang luar biasa. Kalau di luar sana Anda yang juga tertarik dengan beberapa aktivitas dari mereka, atau yang pengen tanya-tanya, atau barangkali Anda yang pernah ikut kegiatannya, nanti boleh kawannya untuk Anda sharing bersama Serigara FM. Anda boleh sambung interaktif di 0811 3600 911. Kita langsung ngobrol dengan Kak Azizah. Sebelum kita ngobrol panjang nih soal bagaimana komunitasnya, saya pengen tahu dulu kalau dari Kak Azizah sendiri, apa nih kegiatannya akhir-akhir ini?
2: Okay, thank you Kak Nurul, opening yang luar biasa sekali ya. Okay, untuk aktivitas aku akhir-akhir ini, karena aku sebagai seorang mahasiswi juga gitu ya, sebagai akademisi juga di salah satu perguruan negeri ya, perguruan tinggi negeri, maka fokus aku adalah belajar di ruang kelas. Tapi di samping itu juga, tidak menutup kemungkinan aku juga turut ikut serta membersamai di masyarakat gitu. Jadi belajar di lapangan untuk mempraktikkan apa-apa yang aku dapatkan di ruang kelas gitu.
1: Oke. Jadi sampai sekarang masih kuliah juga nih kesibukannya.
2: Betul, betul Kak Nurul.
1: Waduh, kalau aslinya di Malang juga Kak Ziza?
2: Aku kebetulan aslinya di Lamongan, terus sudah hampir satu dasawarsa ini gitu ya, stay di Malang gitu. Cukup lama ya.
1: Baik, kawan, itu untuk aktivitas yang sekarang sedang digeluti ya, termasuk lagi sibuk juga dengan Gama Dharma Foundation. Kalau sebelum ada Gama Dharma sendiri, mungkin boleh dijelaskan ini latar belakang dari Kak Azizah ini apa, sebagai apa?
2: Okay, thank you. Really interesting questions untuk pembuka ini. Ada tiga hal yang aku sukai Kak Nurul. Yang pertama adalah aku sangat suka bersosial gitu. Jadi social empowerment gitu, pemberdayaan itu aku sangat suka sekali, karena menurut aku setiap melakukan perjalanan aku merasa sangat hidup gitu. Apa-apa yang aku temuin, ketika aku mendengarkan sesuatu, melihat detail-detail kecil, aku merasa sangat terpenuhi dalam diri ini gitu. Itu yang aku rasain yang pertama. Kemudian yang kedua soal komunikasi gitu. Karena aku concernnya adalah di pendidikan gitu ya, exactly di pendidikan matematika, aku justru banyak belajar bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu persoalan gitu. Dari persoalan-persoalan itu, pada akhirnya aku bisa membuat sesuatu, aku bisa berprogram, aku punya reasoning gitu untuk melakukan sesuatu karena aku udah pernah mengalami gitu. Dan yang ketiga tentunya dari dua poin tadi, akhirnya untuk kegiatan aku akhir-akhir ini, atau mungkin yang melatar belakangiku sebelumnya, itu adalah seseorang yang berdedikasi di pendidikan, tapi aku sangat amat turut senang ketika belajar baik secara national understanding pun bahkan international understanding gitu. Kegiatan apapun itu gitu.
1: Luar biasa. Berarti ini memang dari komunikasi dan juga pendidikan gitu ya.
2: Betul, itu point of view yang mungkin setelah screening dari diri aku gitu.
1: Luar biasa. Kemudian setelah melihat bagaimana background, kemudian apa minat dari foundernya sendiri, kita lanjut ke soal Gama Dharma. Ini mungkin boleh dijelaskan juga apa sih latar belakang lahirnya Gama Dharma Foundation.
2: Okay, Kak Nurul, jadi tadi kan sempat aku singgung ya, berkenaan dengan apa-apa yang aku sukai. Otomatis ketika sebelum adanya Gama Dharma, aku juga turut ikut serta berkecimpung di kegiatan-kegiatan aktivitas sosial gitu. Jadi aku melihat terus sebagai pelakunya juga gitu, bagaimana caranya membuat program, bagaimana caranya meriset sesuatu dan menindak

0: kesenjangan antara jarak ilmu dengan adanya apa yang ada di lapangan gitu. Terus kemudian niat baik dengan adanya program-program yang mau dibentuk gitu. Dan juga volunteer kan identik dipahami dengan memberikan sesuatu. Tapi justru yang aku kaitkan gapnya itu adalah masyarakat atau mungkin konteks yang diberikan kebermanfaatan itu yang sumber pengetahuannya gitu. Karena adanya gap-gap itu, akhirnya kita membuat suatu kelompok kecil bersama teman-teman yang concern dalam bidang sosial atau social empowerment itu tadi. Terus kita melakukan kegiatan day by day, step by step. Akhirnya setiap kegiatan kami menjumpai sesuatu, kami mendapati sesuatu, kami belajar dari masyarakat, kami belajar dari prosesnya, dari persoalan-persoalan yang kami jumpai gitu. Akhirnya terbentuklah itu suatu Gama Dharma. Dan Gama Dharma sendiri itu sebenarnya dimaknai dengan Gama. Gama itu bahasa Sanskerta, Kak Nurul. Yang mana pengembaraan seseorang gitu. Ketika sebelumnya, sebelum terbentuk Gama, aku sangat terisi dengan kehadiran aktivitas sosial, teman-teman kelompok Gama Dharma, tim inti dari Gama Dharma itu juga punya rasa yang sama juga seperti itu gitu. Dan Dharma itu adalah kebaktian. Jadi dengan adanya Gama Dharma tadi, itu akhirnya seseorang yang bisa mengisi dirinya, bisa mengisi sesuatu apa yang kebermanaan dalam proses menjalani hidupnya, peristiwa-peristiwa yang ditemui itu lewat kebijaksanaan atau kebaktian setiap kegiatannya gitu. Kurang lebihnya
1: luar biasa ya, termasuk juga makna dari Gama Dharma tersebut.
0: Iya betul.
1: Baik, dan tadi yang cukup menarik juga ya, yang sempat disinggung bagaimana volunteer kalau bisa kita lihat di luar sana barangkali datang ke suatu tempat kemudian memberi, tapi justru kalau di Gama Dharma ini juga bisa dibilang seperti ini ya, berbagi makna.
0: Betul.
1: Nah itu dari mereka juga ke komunitas kita gitu.
0: Betul, bertukar tadi konsepnya. Karena tadi ada kesenjangan itu kan Nurul. Gap yang kami jumpai. Jadi segala hal yang sebelumnya kami dapatkan itu kan, oh ternyata kalau misal kita datang sebagai seorang volunteer, rasanya kalau tidak ada pertukaran makna itu semacam kita menjadi herois gitu. Padahal sebenarnya pemilik pengetahuan, pemilik sesuatu konteksnya itu adalah masyarakat itu sendiri. Justru itu adalah wilayah mereka. Otomatis ketika kami datang ke wilayah tersebut, ya setidaknya masyarakat itu yang menjadi kontekstual sumber dari pengetahuan. Jadi kita yang belajar dari mereka. Itu kurang lebihnya gap yang kami dapatkan gitu.
1: Luar biasa. Tapi waktu itu apa ini yang mencetuskan adalah konsep seperti ini, mereka sebagai sumber pengetahuan juga, jadi datang sekaligus belajar. Apakah waktu itu ada yang melatar belakangi apa yang terjadi saat itu?
0: Okay, really interesting questions. Aku suka sekali dengan pertanyaan ini, Kak Nurul. Jadi waktu itu kebetulan recall ya, aku pernah ke Sumba Timur, which itu di tahun 2022, itu belum ada Gama Dharma gitu. Yang mana sehari-harinya kami membuat program kerja pendidikan, kesehatan, ataupun lingkungan gitu untuk masyarakat yang ada di Sumba Timur. Tapi yang kami dapatkan hanya disajikan database-database aja gitu. Oh, masyarakat seperti apa, bagaimana. Terus kemudian kami membuat program gitu. Terus kami datang ke suatu tempat itu ya, di masyarakat adat gitu. Terus kami melakukan program kerja kurang lebih 5 hari ya, terus kami pulang. Sudah, itu kegiatan volunteer-volunteer yang biasanya dilakukan secara general atau umumnya seperti itu. Tapi kebetulan waktu itu aku bersama teman-teman melakukan extend gitu. Jadi kayak sekalian liburan gitu kan di sana. Justru dari extend itu pada akhirnya aku belajar dari, oh ada marapu, ada kepercayaan ritual adat setempat. Terus masyarakat adat Sumba Timur itu terbangun atas apa, terus siapa yang menjaga mereka. Kepercayaan-kepercayaan itulah kok nggak kami dapatkan waktu saat kami melakukan program kerja itu gitu. Pada akhirnya aku pulang, aku berpikir kenapa harus seseorang bervolunteer di suatu tempat gitu, kenapa nggak di sini aja, kenapa nggak di apa ya, areal terdekat aja gitu. Ternyata satu bentuk itu tadi, apa yang ada di masyarakat, pengetahuan yang ada di masyarakat itu yang harusnya kita dapatkan gitu. Karena kita belajar dari situ, kita ke tempat itu ya karena itu gitu. Itu salah satu reasoning yang paling utama kenapa proses pertukaran

0: pacaran itu wajib terjadi dalam Gama Dharma gitu.
1: Oke, berarti dari hal yang disampaikan tadi bisa tergambar untuk kedatangan ke sebuah tempat ini butuh waktu yang agak lama berarti Kak ya?
0: Betul. Ada namanya tuh proses ya, proses untuk membuat sesuatu itu kalau dari kami menyebutnya ada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah unpacking the source, itu harus mencari persoalan terlebih dahulu, riset dulu. Risetnya itu bisa by online dulu, terus kemudian melakukan survei lapangan gitu untuk verifikasi data dari hasil riset itu apakah betul-betul ada atau tidak gitu. Dari survei itu pada akhirnya kan kita bisa melihat sesuatu gitu ya, mengalami langsung. Jadi sebelum membuat program setidaknya kita juga harus melihat kebutuhan masyarakatnya seperti apa gitu. Bukan perihal apa kurangnya dari masyarakat, tapi justru yang kami lakukan adalah kekuatan apa yang bisa diambil dari masyarakat itu. Itu yang pertama. Kedua, preliminary coordination, yang mana kita mengaitkan terlebih dahulu, mengintegrasikan terlebih dahulu gitu. Apa-apa yang ada di masyarakat, misalnya pangan lokalnya gitu. Gama Dharma sebelumnya pernah ke Toraja salah satunya, seperti itu gitu ya. Oh, di sana pangan lokalnya adalah kopi gitu. Yang mana kopi yang dikenal oleh masyarakat luas, ya udah jelas kopi, mereka membuat kopi, memanfaatkan kopi dengan baik. Tapi waktu kami datang ke lokasi, waktu survei itu gitu, ternyata hasil-hasil apa ya, istilahnya sisa-sisaan kopi itu tidak dimanfaatkan dengan baik gitu loh. Jadi itu akhirnya sisa itu bisa kita jadiin program seperti halnya membuat briket dari ampas kopi, membuat sabun dari ampas kopi gitu. Itu yang tidak dilihat dari masyarakat luas gitu. Masyarakat luas melihatnya adalah Toraja yang paling melimpah adalah kopi, cukup sampai situ. Makanya pentingnya survei itu tadi adalah memverifikasi data gitu, terus kemudian disambungkan ke preliminary coordination. Yang ketiga ada konstruksi target, mengkonstruksikan gitu apa keperluan dari masyarakat, terus kolaborasi dengan mitra lokal. Kan kami datang itu hanya sesaat ya Kak ya, yang melanjutkan adalah tetap masyarakat setempat gitu. Kami datang hanya 1 minggu, 2 minggu keterbatasannya. Terus sustainability-nya di mana gitu? Maka jawabannya adalah kita mengajak mitra lokal, kita mengajak komunitas lokal gitu. Yang mana mereka lah yang menjadi penerusnya, komitmennya, konsistensinya gitu. Kami yang menjadi stimulusnya atas itu gitu. Dan yang terakhir adalah determining equivalence gitu. Kita harus apa ya? Ada tindak lanjut gitu. Kalau misal sudah datang ke lokasi supaya tidak semata-mata dieksploitasi. Kan kalau bahasanya sekarang adalah dikit-dikit kalau bikin story gitu ya, feeds, terus membawa masyarakat adat atau membawa perilaku-perilaku sosial, mungkin ada beberapa satu kelompok yang mengatakan eksploitasi banget gitu ya. Padahal bukan seperti itu. Makanya biar tidak dilihat seperti itu adalah kita harus menindaklanjuti sustainability-nya seperti apa, terus kemudian keberlanjutnya tanya seperti apa gitu sih Kak, kurang lebihnya ya gambarannya.
1: Oke, luar biasa sekali. Bagaimana untuk proses ya sebelum terjun langsung ke lapangan. Ini kita masih perkenalan dulu nih dengan Gama Dharma. Dan masih ada beberapa segmen lainnya lagi, nanti kita akan ngobrol lebih panjang tentunya kawan. Untuk Anda sekali lagi yang pengen join bersama kami, Anda boleh manfaatkan langsung di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan kawan, memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke desa Banjarejo Ngantang dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: item for your life.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Uwong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Sedikit lain on an FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, kita masih di program Cafe Ide. Dan kita juga masih ngobrol, kawan, bersama dengan founder Gama Dharma Foundation. Tadi di awal kita sudah kenalan ya, bagaimana latar belakang dari foundernya sendiri sampai juga dengan latar belakang bagaimana Gama Dharma Foundation ini bisa muncul dan juga ada. Tapi yang juga jadi menarik dari beberapa hal tadi yang disampaikan, sebenarnya untuk tahun ini sudah berapa lama usia dari Gama Dharma Foundation, Kak Aziza?
4: Oke, Kanurul, untuk Gama Dharma sendiri itu 3 tahun ya kurang lebihnya, okay. Per 18 April kemarin.
3: Baru 3 tahun tapi kalau dilihat programnya luar biasa ya. Dan thank juga you. Aktivitasnya. Karena yang menarik, yang berbeda dengan volunteer-volunteer yang lain, ini kita juga bakal lebih kenal ataupun juga bisa lebih dekat gitu ya dengan yang ada di Indonesia. Salah satunya juga masyarakat adat tadi yang disebutkan ya, luar biasa. Tapi kalau melihat dari beberapa kegiatannya, mungkin boleh digambarkan juga nih seperti apa sih ketika mengikuti Gama Dharma ini, untuk kegiatannya ada apa saja?
4: Okay. Terima kasih banyak Kak Nurul, really appreciate it dari pertanyaan itu. Jadi untuk gambaran Gama Dharma sendiri, kami membaginya dalam 2 segmen, yaitu main program dan juga side pro gitu. Main programnya sendiri otomatis kegiatannya dilakukan di wilayah-wilayah yang cukup jauh dari asal masing-masing volunteer gitu ya. Kalau Kelana Bumi itu identiknya fokusnya adalah ke masyarakat adat di seluruh Indonesia. Pertama di Atambua, perbatasan Indonesia Timur Leste, terus kemudian Toraja, terus Papua di Pulau Mansinam, dan juga yang nantinya akan ada, kami masih riset gitu ya, perlu di-spill juga kak?
3: Boleh-boleh, nanti ya kita spill juga.
4: Oh iya, oke. Terus kemudian ada namanya Ekspedisi Maramba. Maramba ini kami cukup terinspirasi dari masyarakat adat di Sumba Timur, jadi segmen untuk Ekspedisi Maramba sendiri khusus untuk Sumba Timur gitu. Terus ada Gama Exchange. Gama Exchange itu di Asia Tenggara gitu ya. Kami fokusnya, concernnya gitu, lebih ke pendidikan dan juga kebudayaan antar negara gitu. Kalau untuk side pro sendiri, Kanorol itu ada berbagi dan membuat memori gitu. Sifatnya adalah bertukar, jadi one day volunteer gitu. Datang ke sekolah, ke tempat UMKM, dan belajar dari siapapun gitu.
3: Baik, jadi cukup banyak ya untuk kegiatan-kegiatannya. Tapi untuk yang main programnya tadi ada Kelana Bumi, kemudian Ekspedisi Maramba, itu khusus di Sumba saja yang kedua ini?
4: Iya betul, Ekspedisi Maramba itu khusus di Sumba Timur gitu.
3: Oh, kenapa di Sumba Timur? Apakah memang Maramba itu hanya ada di sana?
4: Maramba itu makna yang kami dapatkan adalah kami ke kampung-kampung adat yang ada kepercayaan Marapu gitu, istilahnya kayak gitu sih kak. Terus Maramba itu dimanai dengan apa ya, sesuatu kampung yang mereka itu masih ada strata sosialnya. Okay. Itu sih kurang lebihnya.
3: Dan itu sekali lagi hanya di
4: Sumba Timur. Betul. Kalau okay, misal mau ke masyarakat adat secara luas, itu ada di Kelana Bumi itu tadi.
3: Dan yang satunya lagi, ini bukan hanya untuk di Indonesia saja, tapi juga bahkan ke luar negeri ya. Betul. Apa tadi, Gama Exchange?
4: Gama Exchange, yaitu sesuatu pengetahuan yang memadukan, nanti kita belajar national understanding, bahkan international understandingnya gitu.
3: Oh, luar biasa. Ini cakupannya apakah se-Asia atau apa sejauh ini kalau yang itu?
4: Sejauh ini masih Asia Tenggara ya, karena kami harus prosesnya mengalami terlebih dahulu. Gak mungkin kan kalau misal kami membuat program tapi dari kami sendiri masih belum menguasai akan hal itu. Jadi kami masih belajar untuk itu gitu.
3: Dalam beberapa kegiatan tersebut durasinya berapa lama, Kak Ziza?
4: Kalau untuk main pro-nya sendiri kurang lebihnya 10-2 minggu ya. Tapi gamma exchange itu kemarin 6 hari 5 malam sih.
3: Baik. Kalau untuk yang tadi, yang side programnya itu apakah dalam durasi yang panjang juga?
4: Paling panjang sejauh ini 3 hari 2 malam ya. Waktu itu di Kulon Progro. Kulon Progo ya, di Yogyakarta.
3: Di Yogyakarta, luar biasa. Tapi kalau untuk fokusnya sendiri itu sebenarnya apa sih? Apa yang dibawa gitu ketika melakukan aktivitas di sana?
4: Oke. Ini menarik juga sih Kak Nurul. Jadi kami ada 4 pilar gitu ya, atau 4 bidang gitu. Pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan juga sosial budaya. Kenapa harus 4 pilar ini? Karena 4 pilar ini saling berkaitan. Contohnya, kalau di lapangan kami menemukan anak yang sulit belajar, ini concernnya adalah pendidikan gitu. Sulit belajar karena apa? Oh, kurangnya gizi gitu ya. Terus imun yang tidak seimbang. Relevansinya dengan apa? Kesehatan. Kan ada korelasinya gitu ya. Terus dari kesehatan sendiri, gizi kurang, pasti ada keterkaitan dengan pangan gitu kan. Dari pangan sendiri, pangan itu bisa sustainable gitu ya, bisa lahannya bersesuaian atau tumbuh dengan baik karena apa? Lingkungan gitu. Dan semua itu bisa kami dapatkan di peran sosial budaya. Makanya kami tembaknya, kami concernnya, kami fokusnya itu ke arah masyarakat adat. Jadi semuanya itu saling berkaitan gitu Kak Nurul.
3: Oke. Termasuk juga melihat ya, meneliti juga di sana seperti apa aktivitasnya, kemudian apa yang terjadi. Kalaupun ada yang membutuhkan solusi, bisa dibantu oleh teman-teman dari Gama Dharma gitu ya. Bahkan sebaliknya juga tuh.
4: Betul-betul, jadi yang kami lakukan dari survei gitu ya, kami akan memposisikan diri kami bagian daripada mereka gitu ya, mengalami langsung gitu. Kami gak serta-merta langsung melakukan perizinan di sana gitu, tapi namanya memilih, namanya screening, itu pasti ada banyak opsi ya. Jadi surveinya pasti ke 4 atau 5 lokasi. Per masing-masing kami belajar apa kekuatan yang ada di wilayah tersebut gitu. Apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat, apa yang sudah terjadi di sana, apakah sudah ada peran kolaborasi di sana gitu. Itu terlebih dahulu sampai nanti akan ditemukan letak mana kekosongan yang bisa kami isi. Jadi gak serta-merta kami memposisikan sebagai peran herois itu tadi gitu Kak Nurul.
3: Baik. Dan termasuk ini karena kita juga buka ya sesi juga interaktif bersama para pendengar Sedigar FM. Tadi ada beberapa yang sudah ikut join, saya bacakan juga ya. Boleh. Kak Ziza. Ini tadi ada Hilda dari Sukun. Hilda menyampaikan, aku tertarik sama kegiatan Gama Dharma. Kira-kira agenda terdekat Gama Dharma apa ya? Apa saja persyaratan untuk bisa join? Apakah ada persyaratan usia juga? Karena saya sudah 30 tahun ke atas gitu. Okay. Hilda dari Sukun, silahkan.
4: Oke, pertama terima kasih sudah percaya gitu. Karena rasa penasaran pasti dibentuk suatu kepercayaan ya. Terima kasih untuk itu Kak Hilda. Kemudian yang kedua untuk kegiatan nantinya, kami kemarin baru saja menyelesaikan survei ke salah satu wilayah adat di Kalimantan Barat, di Kapuas Hulu gitu. Yang mana kurang lebihnya 15-18 jam ya dari Pontianak gitu Kak Hilda. Kalau untuk umur sendiri, kami kebetulan ada batasannya ya, rentang 14-35 tahun, which 30 tahun masuk gitu. Kenapa dibatasi usia itu? Karena itu tadi, gap untuk pola pikirnya, energinya, missionnya gitu. Itu yang sudah kami sesuaikan dengan syarat pendaftaran gitu.
3: Oke. Seperti itu Kak Hilda. Atau barangkali ada yang mau ditambahkan nih dari apa yang sudah dijawab ya oleh Kak Azizah, nanti boleh kembali disambung. Kalau mau on air juga monggo. Ini tadi juga saya scroll, ada juga pertanyaan, coba saya lihat dulu dari Pak Dimas atau Mas Dimas nih. Ini juga tadi bertanya, kalau mau ikut yang Kelana Bumi itu prosesnya seperti apa Kak? Apakah harus ada seleksi dulu? Karena saya masih belum pernah ikut volunteer sebelumnya gitu.
4: Oke. Terima kasih Kak, siapa tadi?
3: Dimas.
4: Oke, Kak Dimas, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi untuk memasuki atau mengikuti dari Kelana Bumi pasti akan kami seleksi. Karena itu adalah screening misi atau tujuannya dulu ya, visi gitu. Jadi nanti ketika Kak Dimas mau turut ikut serta di Kalimantan, kita harus lihat dulu apakah bersesuaian dengan visi Gama Dharma. Seleksinya biasanya yang pertama adalah administrasi. Otomatis tadi usianya 14-35 tahun gitu. Terus kemudian tahap kedua itu biasanya ada namanya screening test. Kami kan sudah membuat buku panduan gitu ya dari hasil survei. Untuk mengapresiasi itu, maka dibentuklah suatu seleksi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Contohnya, Kapuas Hulu wilayahnya di daerah mana? Misal Dayaknya Dayak apa gitu. Peran-peran seperti itu, soal-soal seperti itu bisa didapatkan dari buku panduan yang sudah kami bentuk gitu. Untuk melihat dari tujuan teman-teman gitu. Kemudian yang ketiga itu ada namanya essay gitu atau motivation letter gitu. Itu adalah seleksi fokusnya adalah mengenal diri teman-teman, bukan untuk Gama tapi untuk teman-teman gitu, untuk Kadimas gitu. Yang mana apakah Kadimas dan juga teman-teman lain yang mendengarkan ini bisa screening diri sendiri gitu. Sebelum kita mengisi masyarakat di luar sana, paling tidak kan kita harus mengisi diri kita sendiri gitu ya. Okay. Apa fokus kita, apa mau kita gitu. Yang terakhir tentunya adalah deep interview. Itu nanti akan berbincang atau berdiskusi bersama panitia ya gitu.
3: Okay. Kemudian kalau untuk deep interview tadi bisa melalui online kah atau seperti apa? Karena barangkali juga masyarakat di luar sana banyak dari masing-masing daerahnya beda-beda gitu ya.
4: Iya, tentu segala hal seleksinya dilakukan secara online gitu. Jadi kalau misalnya di interview berarti melalui Zoom meeting gitu. One on one gitu kan. Tapi sebelum itu seleksinya kami akan memfasilitasi juga dalam bentuk mentoring gitu. Jadi mentornya itu akan kami hadirkan dari delegasi yang sebelumnya sudah turut ikut serta membersamai Gama Dharma. Karena apa? Karena kan teman-teman yang turut ikut serta kan belum tahu sekali gitu ya. Tidak bisa menjawab karena siapa tahu tidak tahu seluas itu atau tidak tahu bagaimana bentukannya dari Gama Dharma. Makanya perlu adanya stimulus gitu dari delegasi-delegasi Gama sebelumnya untuk menunjang semangat dari yang pendaftar gitu.
3: Pendaftar. Oke. Okay. Untuk penempatan monitoringnya sendiri apakah sebelum dibukanya volunteer atau gimana?
4: Untuk mentoringnya kalau sebelum-sebelumnya kami buka sebelum deep interview. Jadi yang mendapatkan fasilitas itu adalah yang lolos dari tahap 3 itu. Okay. Tapi nantinya akan kami coba screening lagi. Siapa tahu mulai tahap 2 teman-teman semuanya yang sudah percaya Gama kurasa sih layak ya untuk mendapatkan one on one atau mungkin perkelompok mentoring gitu ya. Okay. Akan lebih dekat gitu ya, lebih dalam lagi mengenal Gama sehingga dia betul-betul serius untuk mengikuti seleksi itu gitu.
3: Baik. Dan karena kita tadi sempat dapat beberapa pertanyaan soal bagaimana soal relawannya sendiri ya. Mungkin boleh dijelaskan juga nih siapa saja yang bisa jadi relawan? Apakah ada ketentuan atau gimana tuh, Kak?
4: Oke. Okay. Untuk ketentuan sendiri adalah paling tidak bisa melewati fokus dengan tahapan-tahapan itu tadi. Jadi kalau misal administrasi, jangan sampai ada beberapa syarat berkas yang terlewatkan gitu. Itu berarti kuncinya di situ. Kalau screening test berarti harus menjawab pertanyaan itu dengan betul. Jadi kuncinya adalah baca buku panduan. Cukup buku panduan aja yang sudah kami sajikan. Nggak perlu cari di Google atau yang lainnya. Hanya buku panduan teman-teman bisa menjawab itu semuanya gitu. Kalau esai, ya itu tadi syaratnya harus mengenali diri dulu gitu. Kami akan menerima teman-teman yang sudah mengisi diri teman-teman, diri kita gitu, sebelum terjun ke masyarakat. Dan deep interview kita akan memverifikasi gitu ya, program yang sudah sesuai, terus kemudian yang tentunya juga dibutuhkan sama Gama Dharma di lapangan. Jadi kalau misal teman-teman sudah punya banyak prestasi, itu sebenarnya memang poin plus gitu ya. Tapi itu tidak serta-merta satu pintu untuk menjadi satu kesatuan untuk lolos. Tapi ketika teman-teman mau mendengarkan dengan baik, EQ-nya oke gitu ya, mau mengamati dengan baik, mau bekerja sama dengan baik, itu sih sebenarnya yang letak kami cari gitu.
3: Oh,

0: benar-benar tinggal dan interaksi dengan masyarakat lokal. Kalau saya ini sudah kerja, waktunya itu terbatas. Apakah ada yang programnya durasinya lebih singkat? Gimana tuh, Kak?
1: Oke, ada dua pertanyaan ya yang aku tangkap. Jadi kalau misal kegiatan Gama Dharma rata-rata ya Kak Nurul itu sifatnya adalah mengalami langsung, otomatis live in. Kita akan punya mama, bapak, piara di sana. Kita punya keluarga yang misalnya pagi hari kita bangun tiba-tiba diajak untuk panen ke ladang atau mungkin ke laut gitu, tergantung daerahnya pesisir atau tidak gitu. Terus kemudian memasak bersama gitu. Segala hal yang terjadi penyajiannya adalah dilakukan bersama dengan masyarakat karena kita menjadi masyarakat itu sendiri. Itu ya untuk pertanyaan pertama.
0: Okay.
1: Kemudian yang kedua, boleh diulang Kak tadi?
0: Yang kedua, karena dia sudah bekerja, okay, waktunya terbatas, ini apakah ada program yang dengan durasi lebih singkat?
1: Jadi durasi paling singkatnya Gama Dharma untuk Lana Bumi atau mungkin ekspedisi Maramba itu kurang lebihnya ya di 7-10 hari gitu, okay, sih Kak. Iya. Jadi aku rasa kalau ambil cuti gimana tuh? Boleh lah dipertimbangkan gitu ya.
0: Oke, gitu ya. Tadi Pak Andi atau Mas Andi nih kayaknya udah mulai tertarik ya. Karena untuk kegiatan yang paling dekat tadi dikabarkan sempat survei ke Kalimantan.
1: Betul.
0: Itu masih butuh waktu lama kah?
1: Exactly, kurang lebihnya di Desember akhir menuju ke pembuka tahun gitu ya, di Januari awal gitu, okay, sih Kak.
0: Nah ini kayaknya juga jadi pertimbangan juga ya, karena tadi kita sempat ngobrol juga sebelum on air ya, menanyakan mungkin bisa diambil waktunya ya di akhir tahun itu dan juga di awal tahun bisa disambung cutinya.
1: Betul, well prepare kan nih, akan lebih baik seperti itu gitu.
0: Betul, betul, kalau sudah diambil agak banyak gitu ya, nanti bisa ambil di tahun selanjutnya cutinya. Betul. Dan mungkin kalau dari Anda juga kawan masih ada beberapa pertanyaan, nanti boleh ya untuk disambung kembali. Kita mau jeda sejenak Kak Aziza. Dan pastinya kawan, untuk Anda bisa langsung manfaatkan saja interaktif di 0811-3600-911. Sebelum saya jeda, saya mau cek dulu untuk di malam hari ini, barangkali ada yang mau mengarah ke Kota Batu. Kondisi traffic ya menuju ke Kota Batu sebenarnya malam hari ini masih cukup lancar. Start dari area Simpang Pendem, Anda menuju ke area Mojorejo sampai di IR Soekarno, Patimura, untuk kondisi lintas malam hari ini masih cukup lancar. Untuk di malam hari ini kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Paderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, View Gunung Arjuna, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Paderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Dan juga kawan, saya juga punya informasi dulu buat Anda, Sobat Jatim yang sudah punya rencana untuk keliling Malang Raya. Nah, yuk kawan bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi mengarah ke Terminal Landung Sari dan nanti sampai di Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara untuk khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayaran pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Jadi kawan, dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Anda bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, ada apa saja, mulai dari Jatim Park 1, ada juga kawasan Kayu Tangan, BNS, ada juga Batu Economic Park, hingga berbagai

0: Team. Tahun ini Transjati Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjati Transportasi Andalani Jawa Timur.
1: City Guides Inside. Ketidaksesuaian status desil bantuan sosial dengan kondisi ekonomi real warga kerap memicu keresahan di masyarakat. Di tengah integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, seberapa akurat metode pemeringkatan ini dalam menyasar warga yang benar-benar membutuhkan? Statistik ahli muda BPS Kota Malang Yenita Mirawanti menjelaskan, penetapan desil dalam DTSEN menggunakan metode statistik berbasis 39 variabel komprehensif, bukan sekedar pendapatan yang terus disinkronkan dari data kependudukan dan registrasi sosial ekonomi.
2: Cikal bakal atau awal mula terbentuknya DTSN itu seperti apa gitu ya. Jadi pada tahun 2025 Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial, data tunggal kesejahteraan sosial, kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim, dan yang ketiga adalah data RESOSEK, registrasi sosial ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan, kemudian data tersebut dilakukan pemadanan kembali nggih dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan. Dengan model statistik PMT ini, terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok, Mbak Erika, yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Dosen Sains Data UB, Aji Ahmad Rinaldo Fernandez menekankan, status desil bersifat dinamis dan membutuhkan data yang representatif, sehingga masyarakat diimbau memahami bahwa pemeringkatan tidak hanya dinilai dari variabel pendapatan semata.
3: Yang pertama, tadi sudah sangat jelas, pemeringkatan itu sebenarnya adalah relatif sebenarnya. Karena ada, tadi itu ada domain satu alat yang bisa mengklasifikasikan. Ya, tapi dari sisi kita juga harus dari sudut pandang waktu pengambilan data seperti apa. Karena waktunya, misalnya katakanlah seperti ini yang banyak terjadi. Mungkin ketika masuk ke data tersebut, yang bersangkutan itu masih, misalnya ya, ada beberapa dari sisi satu variabel pendapatan itu masih bekerja, misal ya. Tapi ternyata karena memang dinamis sekali di dunia ini ya, apalagi bangsa saat ini ya, kemudian dia terkena PHK dan sebagainya, bisa berubah. Artinya memang butuh representatif dari kondisi yang existing, sehingga dari time horizon itu juga bisa jadi yang bisa menyebabkan akurasinya atau ketepatan datanya serta timelines-nya itu yang memang menjadi perhatian khusus, sehingga butuh sebenarnya validasi ke depan seperti apa. Katakanlah kalau di klasifikasi itu pasti ada misklasifikasi, itu sangat jelas. Itu yang terjadi sebenarnya, yang ramai itu ketika misklasifikasi, ketika membaca, apalagi membaca cuma satu variabel, tadi 39 variabel.
1: Dosen Administrasi Publik VIA Unisma, Retno Wulan Sekarsari mengingatkan ketidakakuratan data beresiko memutus hak warga penerima bansos, sehingga perangkat desa dan kelurahan harus aktif membuka ruang pengaduan untuk membantu pemuktahiran data warga.
4: Masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa, jadi jika ada seperti kanal pengaduan di desa untuk melaporkan bahwa desilnya mungkin masih belum sesuai. Nah, itu desa bisa mengakomodir ke instansi, atau masyarakat bisa mengeklik lapor.go.id atau SMS ke 1708. Nggih, apakah leres Bu Yenita? Ini pengajuan sanggahan via sistem. Nah, di sini masyarakat nanti bisa melampirkan bukti pendukung seperti SKTM, kondisi tempat tinggal, lalu kronologi ketidaksesuaian desilnya seperti apa untuk bisa ditindaklanjuti oleh dinsos setempat.

akurasi data desil DTSEN adalah penentu keadilan sosial, transparansi indikator penilaian, keterbukaan ruang sanggah di tingkat lokal, serta pemuktahiran data secara berkala menjadi kunci agar bantuan pemerintah tepat sasaran.

0: item for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Kawan, di program Cafe Ide malam hari ini kita masih bahas juga ya, berkelana dan bertukar makna dan mengenal Indonesia, salah satunya melalui Gama Dharma. Luar biasa sekali tadi dari beberapa segmen di awal ya, setelah kita kenalan, kita tahu juga tadi cukup banyak ya yang tanya soal bagaimana pola untuk rekrutmen volunteer juga. Kayaknya banyak nih yang tertarik. Termasuk tadi saya buka kembali juga, tadi ada yang menanyakan juga ya, untuk program yang fully funded, apakah semua orang boleh mendaftar dan biasanya yang dicari apa? Gimana tuh Kak?
7: Oke, terima kasih banyak Kak Nurul. Kalau untuk fully funded sendiri, syaratnya tadi hanya berusia 14-35 tahun kurang lebihnya gitu ya, masa-masa produktif gitu ya, yang sama pola pikirnya gitu. Tapi kalau untuk syarat ini dicari, mereka lagi intinya teman-teman bisa melewati setiap tahapan dari 4 proses tahapan seleksi itu sih Kak Nurul.
6: Oke,
7: nanti gitu. Bisa diulas lagi ya, didengarkan di sebelumnya.
6: Iya, karena kita bisa simak lagi kawan ya nantinya di YouTube-nya Sidikir FM, karena kita save di akun YouTube City Guide. Kemudian dari beberapa pengalaman tadi yang sempat disebutkan ya, baru sekitar 3 tahun ya dihitung sampai di tahun 2026 kali ini sudah menjangkau beberapa wilayah, kemudian juga melibatkan banyak sekali relawan. Mungkin boleh disampaikan juga nih, seperti apa untuk bisa memastikan kegiatan sosial yang dilakukan dari Gama Dharma ini tidak berhenti pada pemberian bantuan saja.
7: Oke, ini menarik sekali sih. Jadi kurang lebih 3 kurun ini Gama sudah ini ya, 14 wilayah gitu. Terus kemudian 3.300-an siswa atau pengajar atau masyarakat yang bekerja sama dengan Gama Dharma. Tapi untuk memastikan sustainability-nya sendiri itu bagaimana gitu. Ya tadi kami harus berkolaborasi dengan mitra lokal gitu. Karena Gama Dharma adalah perannya menstimulus gitu ya. Kami datang itu bukan sebagai perilaku yang herois, tapi kita harus menempatkan masyarakat mitra lokal sebagai konteksnya gitu ya. Yang mana nantinya yang melanjutkan adalah mereka, yang merawat itu adalah mereka gitu. Nanti kemudian-kemudian seperti halnya yang pernah kami lakukan di Papua, yaitu Kelana Bumi 3 gitu, waktu kami survei tepat di tahun 2025 bulan Februari awal gitu Kak. Kami melihat waktu datang kami memilih Pulau Mansinam ya, exactly lokasinya ya gitu, adalah pulau yang pertama kalinya turun Injil di sana. Dan per 5 Februari itu selalu dirayakan gitu ya, dengan ribuan orang yang datang dari Otto dan Gessler untuk merayakan itu gitu ya, turunnya Injil di sana gitu. Terus kemudian yang kami temukan adalah kok masyarakatnya beberapa jualannya adalah bukan jualan yang ada di Pulau Mansinam ini gitu, malah ada yang jualan pop mie, terus pop ice gitu. Tidak salah sih, tapi justru orang-orang yang datang itu mencari apa yang bisa kami temukan di Pulau Mansinam itu sendiri. Itu gap yang kami temukan pertama. Terus sebelum pelaksanaan Kelana Bumi 3, kami screening, terus kami mengajukan ke PF Muda. Waktu itu ada membuka Pertamina membuka program dari PF Muda, terus kami ikut dan menjadi pemenang dari situ, sehingga kami mendapatkan hibah pendanaan untuk melaksanakan program di Papua. Jadi dalam 2025 aku sampai 3 kali kak itu ke Papua. Pertama survei, terus pelaksanaan Kelana Bumi 3 itu bulan Juli. Terus di bulan Desembernya adalah untuk implementasi dari kerjasama dengan Pertamina itu sendiri. Gitu kak.
6: Oke, dan itu apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar yang kakak tuju waktu itu?
7: Oke, akhirnya kami membuat kelompok gitu ya, memberdayakan masyarakat yang ada di Pulau Mansinam. Ada 15 mama-mama yang ada di sana gitu, untuk membuat sabun gitu kak. Namanya Sinam. Sinam itu kata serapan dari Mansinam gitu. Dan yang kami bentuk, kami lihat itu adalah SDA di sana justru melimpah sekali gitu. Kami menemukan kelapa-kelapa yang ada di sana yang sebelumnya dijual secara mentah gitu di harga 5.000 sampai 6.000. Ya sudah, cukup itu aja gitu. Tapi tidak diolah atau dijadikan sesuatu hal yang menjadi ikonik dari Pulau Mansinam itu sendiri. Terus daun sirih di sana juga cukup melimpah. Jadi atas keterlimpahan itu kami membuat program inisiasinya itu di sabun herbal, membuat VCO-nya dari kelapa, kelapa yang tua gitu ya. Terus kemudian ekstraksinya dengan daun sirih. Jadi aromanya aroma daun sirih. Terus kami uji coba sampai 4-5 uji kali uji coba sampai di pH 7 gitu. Terus jadilah sabun itu tadi. Kemudian kami melatih ke mama-mama yang ada di sana. 15 mama-mama itu perwakilan dari, kan Pulau Mansinam luas gitu ya teman-teman gitu. Ada perwakilan dari RT. Satu RT mewakili, yang mewakili itu ada dua mama-mama gitu. Nantinya kita metodenya pakai CBSE, Community Based Entrepreneurship, yang mana nanti mama-mama yang mendapatkan pelatihan itu harus menyebarluaskan ke mama-mama yang lainnya. Gitu kurang lebihnya. Alat dan bahan otomatis kita fasilitasi dengan maksimal. Jadi mama-mama tinggal datang, fokus mendengarkan, terus mempraktikkan atas latihan itu. Dan kami membuat buku panduan supaya memudahkan mama-mama praktik di rumah. Sekarang alhamdulillah dari HPP-nya yang tadinya harusnya 5.000 ya kelapa yang dijual mentah, itu bisa dijual sampai di harga 25.000 gitu. Jadi lumayan ya, bisa naik 1,5 sampai 2 juta per bulannya untuk mama-mama di sana.
6: Luar biasa. Sampai sekarang juga masih dilakukan oleh mama-mama di Papua tersebut.
7: Betul, masih alhamdulillah mendapatkan pesanan cukup banyak juga. Jadi kami memang tembaknya itu bekerja sama dengan beberapa kelompok itu. Kemarin dapat pesanan 200 pieces dari Dinas Pariwisata gitu ya teman-teman. Jadi memang tidak diperjualkan secara meluas dulu karena kami masih proses untuk BPOM-nya gitu.
6: Oh, baik. Jadi juga masih terus dikawal ya meskipun sudah lepas dari satu lokasi tersebut.
7: Betul betul betul.
6: Oke, kalau saya baca juga Gama Dharma ini menyebut masyarakat yang ada di sana sebagai mitra pengetahuan gitu ya, bukan penerima pasif tadi yang di awal disampaikan. Luar biasa. Kemudian mungkin boleh diceritakan juga nih pengalaman apa yang didapat, karena tadi kan bertukar makna gitu ya. Tadi salah satunya dicontohkan ketika teman-teman dari Gama Dharma memberikan ke teman-teman yang ada di Papua. Tapi kalau untuk sebaliknya nih, untuk teman-teman volunteer sendiri, apa yang sudah didapat gitu kak?
7: Oke, ini menarik juga sih Kak Nurul. Kami datang di Papua, Pulau Mansinam, rata-rata kan mungkin tampilan masyarakat Papua itu, oh mohon maaf dengan apa ya, dengan oh pedalaman gitu ya. Padahal kami datang itu mereka yang sudah punya pengetahuan lebih gitu. Suku-sukunya kan banyak sekali. Kami menyasarnya ke suku Doreri kak, exactly di situ gitu. Yang mana untuk kesehariannya, misal pagi ke siang masyarakat mencari ikan gitu ya. Terus kami juga turut ikut serta membersamai mereka gitu ya, bagaimana caranya menebar jala dengan baik, cara-cara yang benar gitu, didapatkan seperti itu gitu. Terus kemudian juga anak-anak gitu ya, ini kan masuk ke ranah pendidikan gitu ya. Anak-anak memberikan pelajaran kepada kami bahwasannya walaupun mereka di pulau yang ujung, justru dengan belajar literasi menghitung gitu ya, mereka dapatkan dari setiap orang yang berkunjung ke wilayah itu gitu. Jadi pengetahuan itu didapatkan tidak hanya dari segi buku, konteks aja, tapi orang-orang yang datang bercerita itu menjadi pembelajaran yang berarti buat mereka. Itu salah satu bentuk pertukarannya juga gitu. Kalau untuk pangan lingkungan sendiri, di sana kan ada namanya papeda ya, ya makanan khas di sana gitu ya. Kami disuguhkan, disajikan papeda itu. Terus bagaimana cara mengolah dengan baik dan benar, menanamnya gitu. Dari pelayanan-pelayanan itulah ajaran-ajarannya. Mungkin kalau kami kembali ke masing-masing wilayah itu bisa diterapkan oleh masing-masing volunteer gitu sih Kak.
8: Baik, jadi real benar-benar menjadi masyarakat sana gitu ya, bergabung dengan masyarakat adat. Luar biasa sekali kawan. Dan karena kita juga sudah di jam 8 ya, gak terasa nih sudah 1 jam. Untuk di akhir sesi kali ini saya juga pengen minta ke Kak Azizah sebagai closing statement dari apa yang kita bahas malam hari ini soal berkelana dan bertukar makna untuk mengenal Indonesia. Apa nih yang mau disampaikan untuk para pendengar Sedikit FM? Silahkan.
7: Oke, Kak Nurul, terima kasih banyak, really appreciate it atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan tadi ya. Aku jadi mengulas kembali momentum-momentum itu gitu teman-teman. Jadi kalau misal untuk Gama Dharma sendiri itu menempatkan dalam dua hal gitu ya, IQ maupun EQ, akal maupun budi. Itu dua segmen yang harus dipenuhi dalam diri seseorang gitu. Kalau hanya berakal aja tapi tidak ada EQ-nya, tidak ada budinya, orang akan dikenal jumawa gitu. Begitupun sebaliknya. Makanya Gama Dharma hadir untuk memfasilitasi itu gitu. Peran IQ maupun akal ini berarti bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan-persoalan gitu ya. Terus lebih bisa membandingkan sebenarnya yang benar itu mana, yang salah itu bagaimana gitu. Kalau misalnya salah, kita harus menyikapinya seperti apa gitu. Pun EQ ataupun budinya, berarti kalau kita ditempatkan di suatu lapangan, otomatis kan emosional itu pasti jadi satu gitu. Jadi ada marah, sedih, dan banyak sekali peristiwa yang harus kami hadapi ketika menghadapi banyak manusia yang ada di lapangan gitu. Tapi kita harus bisa mengatasi akan hal itu gitu. Itu semuanya didapatkan dari peran mengalami. Jadi Gama Dharma hadir untuk mengisi diri kita masing-masing supaya kita bisa memaksimalkan sebelum terjun ke masyarakat gitu Kak. Terlebihnya, everything happens for a reason. Apapun yang terjadi pasti ada alasannya.
8: Oke, sepertinya tadi agak kesenggol ya, suaranya agak turun tadi. Coba dibantu oleh teman-teman di newsroom. Oke, keren sekali. Dan tadi masih ada yang terlewat tuh Kak, karena kita bahas malam hari ini bersama dengan Gama Dharma dan apa dari mereka. Termasuk kita bisa cek juga nih, barangkali teman-teman pengen tahu lebih dalam lagi, kita bisa cek aktivitas dari Gama Dharma di mana, mungkin boleh di-share juga.
7: Oke, platform dari Gama Dharma sendiri ada di Instagram Gama Dharma, @gamadharma gitu. Atau website gamadharma.org gitu. Kurang lebihnya seluruh kanal informasi yang dilakukan oleh Gama Dharma kami bagikan dengan tentunya penuh rasa emosional yang sudah kami lakuin di sana kita.
8: Luar biasa. Oke, terima kasih Kak Aziza untuk sharingnya bersama Radio Sedikit FM di malam hari ini. Dan dari obrolan kita, kawan, kita bisa melihat ya, memang mengenal Indonesia tidak hanya soal seberapa banyak tempat yang sudah kita kunjungi, karena di dalamnya ada masyarakat yang bisa kita dengar, budaya yang perlu kita pahami, dan ada juga persoalan-persoalan yang barangkali bisa membutuhkan kolaborasi. Di Gama Dharma ini menunjukkan kalau perjalanan juga bisa jadi ruang untuk belajar, berkontribusi juga, datang ke daerah bukan hanya membawa apa yang kita punya, tapi juga membuka diri untuk menerima pengetahuan dan pengalaman langsung dari masyarakat setempat. Oke, terima kasih sekali lagi untuk narasumber luar biasa kita, Kak Aziza Nur Laili. Sekali lagi terima kasih selaku founder dari Gama Dharma Foundation untuk waktunya malam hari ini. Terima kasih juga kawan untuk Anda pendengar Sedikit FM yang sudah simak obrolan kita malam hari ini, termasuk yang sudah join. Jangan lupa saya ingatkan untuk Anda selalu simak ya program Cafe Ide setiap jam 7 malam hari Jumat. Saya Nurul Fitriani undur diri, selamat malam.
9: Baru saja kita ikuti program Cafe Ide.
7: Aduh, aku yang terima kasih sudah dipercaya. Ini first time gue mau

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimurpark.
1: Guidance for your life. City Gate FM.

C39 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza kembali menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Malam ya. Malam hari ini kawan, kita juga masih kembali update beberapa laporan dari kawan-kawan pendengar yang sudah masuk ini ya. Kali ini ada Pak Hanif di jam 19 lebih 7 menit ini ya. Selamat malam, ini daerah Mergosono, anak kecil itu bawa motor bonceng adiknya, mungkin masih SD juga, tanpa helm, tanpa plat nomor di jalan raya. Sangat berbahaya ya cara nyetirnya. Ortunya itu di mana? Nah, Pak Hanif, kita coba lihat juga kirimannya dari Pak Hanif. Sepertinya ada videonya. Nah, betul kawan, ini ada videonya. Kita bisa tampilkan juga. Nah, ini videonya dari Pak Hanif kawan. Kita akan play. Waduh. Ya ampun, sebentar kita ulangi lagi ya. Nah, sudah tidak memakai helm, lalu tidak ada platnya, ya kan? Yang dibonceng itu sepertinya adiknya ya, itu masih kecil. Dan yang di depan yang nyetir itu sepertinya masih dalam usia SD ya. Wow. Nah, ini yang bikin drawasi kawan ya. Ortunya ini bagaimana pengawasannya? Kok dibolehin ya? Itu dia. Baik, terima kasih untuk Pak Hanif. Lalu ada Pak Sentot tadi di jam 19 lebih 13 menit mengirimkan informasi juga kawan ya. Bocoran rencana karnaval dan persiapannya warga Dinoyo. Kepada semua peserta karnaval Kelurahan Dinoyo tanggal 30 Agustus 2026. Untuk mobil karnaval RT5 itu satu pickup sound bapak-bapak. Lalu ada juga satu pickup untuk konsumsi dan juga capeknya. Lalu ada satu angkot ya untuk yang capek kawan. Kumpul warga di jam 6.30 maksimal jam 7 ya. Titik kumpulnya pemberangkatan peserta ke UIN. Itu dari di Pak Taji untuk RT5 dan 6-nya juga kawan. Baik. Terima kasih untuk Pak Sentot. Lalu ada Bu Cynthia tadi di jam 19 lebih 8 menit. Itu tadi Bu Cynthia mengabarkan ya, sampai di lampu merah depan Plaza Araya dan masih macet dua arah. Tadi jam 19 lebih 8 menit. Satu jam yang lalu kawan. Lalu di jam 19 lebih 31 menit ada Pak Anto. Perlambatan di Raden Intan yang ngatur Lalin Supeltas. Nah, baik, terima kasih untuk Pak Anton. Kembali lagi ada Pak Dani di jam 19 lebih 55 Karnaval Son Horek yang berada di Tumpang. Pak Dani mengirimkan video kawan. Kita play dulu ya. Bisa kita lihat di radio visual live. Woi, buset. Kaget saya. Nah, ini lightingnya sound horror seperti diskotik. Luar biasa ya. Real diskotik berjalan kawan. Oke, baik, terima kasih untuk beberapa laporannya dari kawan-kawan pendengar. Lalu di jam 19 lebih 59 menit tadi ada pos pantau Semeru ya, telah terjadi erupsi di hari ini ya, pukul 19.55 untuk tinggi kolom abu teramati di kurang lebih 900 meter di atas puncak, dan kolom abu itu teramati berwarna putih ya hingga kelabu dengan intensitasnya tebal condong ke arah timur laut dan timur. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum di 22 mm serta durasinya kurang lebih 1 menit 53 detik. Dan saat ini Gunung Semeru berada di level 3, yaitu di level siaga. Pos pantau Semeru mengirimkan foto juga kawan. Kita bisa lihat, wah ini pemandangannya bagus juga ya.
di jam 19.58 tadi kawan. Oke, baik, terima kasih untuk kawan-kawan pos pantau Semeru yang sudah menginfokan pantauannya ya. Lalu bagi Anda kawan, di malam hari ini juga masih bisa Anda sampaikan pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, bagaimana kondisinya malam hari ini, apakah masih macet atau sudah lengang, karena mulai malam ya biasanya sudah mulai berangsur berkurang untuk trafiknya. Bisa Anda sampaikan juga kepada kami di 0811 36 0911.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Iya kawan, komposisi dari Marion Jola dan juga Rizky Febian ya, Tak Ingin Pisah Lagi, yang sudah kami hadirkan untuk menemani perjalanan malam hari Anda di menit 33 lepas dari jam 8 malam kawan, dengan saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Malam hari ini ada Pak Agus Wicaksono di jam 8:23 tadi mengirimkan voice note ini ya. Pak Agus Wicaksono, kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk voice note-nya dari Pak Agus Wicaksono.
1: Informasi lalin dari Kota Batu. Ini di jam 20:21 tanggal 28 Agustus 2026. Hati-hati yang melintas di Jalan Hasanuddin Junrejo ya, yang dari arah Batu setelah Baptis itu yang belok kiri di Jalan Hasanuddin turun. Hati-hati, di situ ada persiapan panggung. Dan setelah di bawahnya itu ada pentas di pinggir jalan ya. Jadi ada kayak semacam lapangan gitu, ada pentas. Setelah dari pentas tadi turun di pertigaan yang arah ke perlimaan Jenderjo ditutup. Dialihkan ke kiri ke arah Polres Batu. Hati-hati. Gak tahu ada apa yang di pertigaan sampai perlimaan itu ada apa, saya gak tahu. Ini dibelokkan ke arah Polres, jadi lewatnya itu di Jalan Bayangkara, Junrejo Batu. Demikian informasinya, mohon hati-hati, jangan kenceng-kenceng kalau sedang melewati di Hasanuddin Junrejo. Selamat malam.
0: Baik, selamat malam kembali Pak Agus Wicaksono. Atau mungkin di malam hari ini kawan-kawan pendengar yang sedang mantau Radio Stigat, apakah kawan-kawan pendengar tahu untuk informasinya kira-kira ada acara apa di kawasan tersebut kawan ya. Bisa Anda berbagi juga kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811-360-911. Kawan, malam hari ini saya juga ada informasi untuk Anda. Bagi Anda yang mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saya hanya percayakan pada Decorior Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decorior Studio kawan? Karena semua dalam satu layanan, desain and build-nya desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-6278-8880 atau bisa kunjungi websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mampu membeli dan mampu membayar adalah dua hal yang berbeda. Saat melihat sebuah barang seharga 5 juta rupiah, misalnya kita mungkin merasa masih bisa dicicil kok, apalagi kalau yang terlihat hanya cicilannya, misalnya 500 ribu rupiah per bulan. Masalahnya 500 ribu itu tidak berdiri sendiri, ada cicilan lain, tagihan rumah, biaya transportasi, kebutuhan makan, kebutuhan keluarga, sampai pengeluaran yang tidak datang setiap bulan tetapi tetap harus dipersiapkan. Karena itu, sebelum mengambil cicilan, jangan hanya melihat berapa besar cicilan barunya. Lihat seluruh kewajiban bulanan yang sudah berjalan, kemudian bandingkan dengan penghasilan yang benar-benar bisa diandalkan. Misalnya, setelah semua cicilan dibayar, ternyata uang yang tersisa terlalu sedikit untuk memenuhi kebutuhan rutin dan menyiapkan dana untuk kebutuhan dan keadaan tak terduga. Secara sederhana, ini tanda bahwa barang tersebut mungkin bisa kita beli, tetapi belum tentu mampu kita bayar dengan nyaman. Dan hati-hati dengan satu pola yang sering terjadi, yaitu mengambil utang baru untuk membayar utang lama. Kalau kemampuan membayar memang belum bertambah, menambah pinjaman hanya memindahkan masalah ke bulan berikutnya. Jadi sebelum mengambil cicilan, jangan hanya bertanya, saya bisa dapat barang ini atau tidak. Tapi tanyakan juga, setelah cicilan ini masuk, apakah keuangan saya masih punya ruang untuk hidup? Karena kemampuan finansial bukan cuma soal bisa mendapatkan sesuatu hari ini, tetapi tentang sanggup menanggung konsekuensinya sampai kewajiban selesai.

0: cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo monggo monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda, tentunya di program City Report Malam. Tadi di jam 20 lebih 40 menit kawan, ada Pak Sunu yang sempat telpon ya. Pak Sunu itu melakukan perjalanan dari Pasuruan ke arah Malang. Nah ini posisinya tadi Pak Sunu sudah di Mondoroko, ada kepadatan ya yang mengarah ke Surabaya kawan. Itu untuk informasinya di malam hari ini. Lalu untuk kawan-kawan pendengar yang sedang mobile, ini bagaimana juga pantauan-pantauan traffic di kawasan

melihat rame lancar kembali ini ya, kondisinya aman gak seperti kayak tadi, bener-bener parah ya. Nah ini bagaimana ini untuk pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda kawan? Anda juga bisa berbagi kepada kami di 0811-3600-911. Terus saja saya malam hari juga ada informasi untuk Anda ini ya. Pastinya internet lemot itu bikin kita emosi. Nah, misalnya kita pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam. Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda juga bisa menghubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

Jalan-Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumiaji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumiaji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloc untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Mbah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, puluhan ribu warga Kota Malang terdaftar perlindungan sosial. Kepala Dinas Sosial P3P 2KB Kota Malang, Sailendra, menyampaikan capaian pendataan menjelang akhir Agustus sebesar 7% dari total penduduk Kota Malang mencapai 889 ribu jiwa. Artinya kawan, sebanyak 62 ribu warga sudah terdata dalam aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos Digital yang merupakan aplikasi untuk mempermudah dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Perlinsos ini hampir sama dengan aplikasi Peduli Lindungi yang pernah digunakan saat pandemi beberapa tahun lalu, yang akan menampilkan juga status sosial warga berdasarkan golongan atau desil di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kawan, BI Jatim memperkuat kapasitas dan pasar 67 UMKM binaan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim mengatakan, pembinaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pasar dan pembiayaan, hingga percepatan digitalisasi. Sebanyak 67 UMKM berasal dari sektor wastra, kriya, fashion, kopi, serta makanan dan minuman olahan. Ibrahim menambahkan perluasan pasar juga masih dilakukan melalui Karya Kreatif Indonesia 2026, dengan 17 UMKM binaan tampil secara langsung dan 55 UMKM mengikuti secara daring. Lebih lanjut, kawan, Ibrahim menegaskan langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing, visibilitas, produk, serta membuka pasar UMKM Jawa Timur di tingkat nasional maupun global. Informasi lain, kawan, anggaran MBG dipastikan tidak naik meski dapur terus bertambah. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, mengatakan anggaran program MBG 2026 tidak akan mengalami peningkatan, meski pelaksanaan program akan diperluas ke sejumlah wilayah yang belum terjangkau. Sudaryono juga merinci realisasi anggaran MBG 2026 hingga periode terakhir sudah mencapai 56%, dengan total dana yang sudah disalurkan mencapai 117 triliun. Sementara kawan, awalnya anggaran MBG ditetapkan sebesar 268 triliun untuk 2026, namun BGN kembali menyisir anggaran tersebut dan melakukan efisiensi sampai menjadi 226 triliun. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.

Sidiga 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan, tentunya di City Report. Nah, tadi kalau kita lihat kawan ya, beberapa laporan-laporan dari pendengar seperti suara cek sound yang jedar-jeder gitu ya, dan tentunya mengakibatkan kalau mau tidur itu kayak terganggu gitu ya. Nah, seperti ini contohnya kawan ya, cek soundnya. Nah, ini yang ada di... Sebentar. Nah, seperti ini ya kawan ya, ada lightingnya. Nah, suaranya jeduk-jeduk seperti itu. Pastinya kita juga mengganggu untuk beristirahat kawan. Nah, kejadian-kejadian seperti itu pasti juga membuat kita tidak nyaman. Dan kemarin malam saya juga sempat ngobrol-ngobrol ini ya sama Pak Hanto juga. Dan Pak Hanto ini mengirimkan flyer ya kemarin itu. Kalau tidak salah, Karnaval Sengguruh yang full fuso di 2026. Nah, saya tampilkan juga di Radio Visual Live di tanggal 29 hari ini sampai besok di tanggal 28 hari ini ya maksudnya, di tanggal 28 hari ini dan besok di tanggal 29 Agustus. Sedangkan itu ada harga tiket masuk kawan, ada HTM-nya ya. Untuk cek sound-nya senilai 20.000. Sedangkan untuk HTM hari hanya 10.000. Nah, untuk cek sound dan hari H itu dihitung per orang. Sedang kalau parkir, cek sound dan hari H itu berbeda gitu ya. Berbedanya antara mobil dan juga motor. Nah, di motor ini parkirnya Rp15.000. Kalau kita bisa lihat juga ke Radio Visual Live kawan, sedangkan untuk mobil Rp50.000. Wow. Bagaimana ini ya? Nah, ini ada hashtagnya ya, saatnya adu telinga. Wah. Kasihan ini ya, yang lansia-lansia dan juga bayi-bayi yang sampai seperti suara sound yang menggelegar seperti itu kawan. Yang saya perbincangkan malam hari ini itu tentu saja itu ya, kita lihat beberapa harga tiket itu HTM-nya. HTM cek sound saja 20.000 dan HTM hari hanya itu 10.000. Dan sedangkan untuk parkirnya kawan, parkir motor itu 15.000. Buset ya. Apalagi mobil 50.000 itu, bayangkan. Satu mobil 50.000. Kalau beberapa mobil itu berapa ratus ribu, bahkan sampai jutaan itu ya. Begitu kawan. Nah, kalau beberapa tahun lalu, Karnaval Agustusan itu mungkin identik dengan warga yang berdandan kendaraan dihias, kemudian keliling kampung ya sambil membawa pengeras suara, tapi yang kecil, bentuknya kecil banget gitu ya, tidak terlalu sebesar ini, seperti kayak mau tampil di gedung-gedung gitu ya. Nah, di beberapa wilayah Kabupaten Malang sendiri, Karnaval dengan sound system besar bahkan sudah menjadi event yang mampu mengundang ribuan orang dari luar desa maksudnya ya. Soundnya yang dibawa menggunakan truk besar, lalu pesertanya itu banyak, penontonnya juga tidak sedikit ya, dan tentu saja uang yang berputar di sekitar acara ikut membesar. Dan ini salah satu yang menjadi perhatian ini adalah di Karnaval Sengguruh ini kawan ya. Nah, ini nih Karnaval Sengguruh itu full fuso 2026. Wow, luar biasa juga kawan. Dari poster yang beredar tadi yang saya tampilkan juga di Radio Visual Live, tentunya menariknya di acara ini bukan sekedar datang kemudian menonton secara gratis ya. Di dalam poster sudah tercantum beberapa tarif untuk cek sound. Pengunjung itu dikenakan Rp20.000 per orang. Pada hari hanya pun itu dikenakan Rp10.000 per orangnya. Kemudian untuk parkir motornya, nah itu Rp15.000. Dan sedangkan untuk parkir mobil
50.000 rupiah.

itu kita sudah bisa membayangkan itu ya kawan ya. Kalau kita melihat beberapa nominal, berarti karnaval itu sudah mempunyai aktivitas ekonomi yang cukup serius gitu ya. Di sekitar lokasi pasti ada yang namanya pedagang makanan, minuman, mungkin ada juga lapak UMKM, belum lagi beberapa kebutuhan untuk kru, persewaan perlengkapan, jasa keamanan, sampai kebutuhan peserta kawan. Lalu sebenarnya tidak ada ya persoalan kalau sebuah acara kemudian menghasilkan uang. Justru kalau dikelola dengan baik ya, karena masyarakat sekitar bisa ikut mendapatkan manfaat, warung itu ramai, pedagang mendapat pembeli, warga bisa membuka lahan parkir, pekerja lokal mendapatkan penghasilan, dan desa itu menjadi ramai dikunjungi orang. Tetapi kawan, persoalannya itu menjadi sedikit berbeda ketika keramaian tersebut itu menggunakan jalan umum. Nah, sungguh ini juga bukan pasti lokasi yang berdiri sendiri jauh dari jalur aktivitas masyarakat, ada akses juga yang menuju ke akses ke Panjen, maksudnya ke Panjen menuju ke Paga, kemudian masyarakat yang melanjutkan perjalanan menuju kawasan Malang Selatan. Ada juga orang yang setiap hari itu menggunakan jalur itu bukan karena ingin melihat Sonhor, tapi karena memang harus lewat ya. Ada yang mau bekerja, ada juga yang menghantar barang, ada mungkin yang menuju ke rumah keluarganya atau juga mempunyai kebutuhan yang mendesak. Nah, kalau kemudian itu dipakai untuk kegiatan, bahkan ada informasi dampaknya bisa berlangsung cukup lama karena persiapan cek sound sampai karnaval, maka muncul pertanyaan-pertanyaan yang ya mungkin sangat wajar juga itu ya. Begitu kawan, kalau sebuah kegiatan yang sudah menggunakan ruang publik sekaligus memungut tiket masuk dan juga parkir, nah sejauh mana ini kepentingan penyelenggara boleh mengambil ruang dari pengguna jalan lainnya? Ini bukan berarti kita langsung mengatakan itu salah, itu tidak ya. Bukan berarti itu sonhor itu harus kita larang. Justru karena acara yang sudah besar, maka pengolahannya juga harusnya semakin yang lebih profesional ya. Kalau mendatangkan ribuan orang, pengaturan lalu lintasnya itu harus bagaimana? Tentunya harus matang. Kalau menggunakan jalan, masyarakat juga harus tahu ya kapan jalan yang terdampak, kalau ada pungutan. Pengelolaannya juga harus jelas, begitu kawan. Nah, jadi di malam hari ini tuh kita membicarakan antara suka dan tidak suka ya terhadap Sonhor. Yang kita lihat itu adalah satu persoalan yang kita pandang, yaitu ketika karnaval kampung itu berubah menjadi event yang berbayar, nah itu bagaimana penggunaan ruang publiknya untuk diatur kawan. Sebenarnya boleh atau tidak jalan poros ditutup untuk kegiatan seperti ini? Anda juga bisa sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36 9 11.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldanik, pol.
0: Poldanik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Astaga, si Dita beli tumbler viral.
5: Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang.
4: Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
6: Saldo Anda tidak cukup.
4: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
7: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
7: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
7: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih mobile bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentunya di program City Report Malam. Dan tentunya kawan, di sini ada Pak Nanang Puji yang ingin membagikan pengalamannya tentang sound horror ini ya. Kita play terlebih dahulu kawan, voice note-nya dari Pak Nanang Puji.
11: Assalamualaikum City Guide 911, selamat sore. Saya ingin berbagi pengalaman saja. Di beberapa waktu yang lalu di tempat kami melaksanakan, ikutlah berpartisipasi dalam melaksanakan karnaval sonorok begitu. Ada pengalaman yang tidak mengenakan itu.
10: Bagaimana itu Pak?
11: Selalu ada pertikaian, pertengkaran. Yang harus diantisipasi. Kenapa? Karena ada pesertanya di satu grup itu ada yang miras, kemudian penontonnya juga ada yang miras, sehingga pas lewat di gojlok-gojlok, sehingga menimbulkan pertikaian, pertengkaran. Nah, yang harus diantisipasi, mohon ketua pelaksana masing-masing RT yang punya sound horror itu betul-betul melarang anggotanya untuk miras, minum, melarang membawa sajam. Kemudian dari tim keamanan harus ada juga tim masing-masing RT itu, keamanannya juga harus disiapkan. Linmasnya harus banyak. Karena kalau malam hari itu dari tim pengamanan kepolisian tidak banyak yang berjaga untuk kegiatan karnaval itu, sehingga mengantisipasi pertikaian, pertengkaran harus segera diantisipasi di awal. Dan juga kejadian yang lagi viral ini, kalau nggak salah di mana, Jember atau di mana, yang sopirnya turun dari truk, kemudian ada seorang pemabuk yang ngegas truknya itu, kemudian menabrak pos. Nah, posnya itu apa saya juga belum jelas, banyak korbannya, sehingga ini yang perlu diantisipasi. Kondisi kendaraan ini wajib bagus, jangan sampai remnya blong juga, karena lagi viral ini, kalau nggak salah di mana, Jember atau di mana, yang sopirnya turun dari truk, kemudian ada seorang pemabuk yang ngegas truknya itu, kemudian menabrak pos. Nah, posnya itu apa saya juga belum jelas, banyak korbannya, sehingga ini yang perlu diantisipasi. Kondisi kendaraan ini wajib bagus, jangan sampai remnya blong juga, karena kan kendaraan jalan itu kadang ada naik ada turunan begitu. Itu aja berbagi informasi dari pengalaman kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan Pak Nanang Puji yang berbagi pengalaman, sebenarnya sudah dari tadi ya sore jam 4, tapi sama kita masih belum sempat kita play voice note-nya, maka di malam hari ini sempat kita putarkan itu berbagi pengalaman Sonhor. Nah, itu pengalamannya dari Pak Nanang Puji kawan. Kalau sudah seperti itu, berarti itu bagaimana tanggapan Anda kawan? Anda juga bisa menanggapi voice note-nya dari Pak Nanang Puji itu bagaimana menurut pandangan Anda. Anda juga bisa cerita, bisa berbagi juga menurut Anda itu bagaimana melalui nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu tadi di jam 20 lebih 48 menit kawan, ada Pak Suyanto juga yang mengirimkan voice note. Kita akan play dulu voice note-nya dari Pak Suyanto.
12: Selamat malam City Gate.
10: Selamat malam Pak.
12: 911 FM Malang. Menginformasikan untuk arah dari Surabaya ke Malang, pasnya di Arjosari ke arah kota, sampai balai kota, itu hari-hati mengendara bawa mobil,

0: karena di pinggir-pinggir banyak fun pack, banyak sekali, takut terjadi kecelakaan. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Suyanto untuk informasinya, kawan-kawan pendengar. Lalu di malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi informasi traffic kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 36 9 11.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 961 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa selak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

CDG91 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Dan tadi ditemani dengan sebuah lagu dari Jazz ini ya, Bersamamu, yang sudah kami hadirkan di menit 38 ya, lepas dari jam 9 malam. Tadi di jam 21 lebih 28 menit ada juga informasi yang masuk ke newsroom kawan ya. Kondisi lalin dari underpass Karanglo sudah padat menuju arah ke utara ya. Kemacetan itu di depan SPBU Country itu ada U-turn yang dibuka. Jadi akhirnya yang dari selatan ke utara nunggu kendaraan mau putar balik. Nah, tadi sudah kami teruskan juga kepada Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari, ada Ibda Ani dan juga Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung. Ini masih belum ada jawaban juga kawan. Kita masih menunggu beberapa jawaban dari Panit 1 Lantas Polsek Singosari dan juga Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung kawan. Kalau kita mengenai melanjutkan pembicaraan tadi kawan, sound horror ya, apalagi sampai ada HTM-nya, yang HTM-nya sungguh luar biasa, apalagi juga beberapa parkir. Nah ini parkir mobil itu sampai 50.000, untuk parkir motornya 15.000. Wow, itu benar-benar luar biasa ya. Nah pastinya kita juga bisa membayangkan kawan, kalau dari Kepanjen hendak menuju ke Paga itu sudah terbiasa melewati jalur yang sama untuk setiap harinya. Tetapi ketika sampai di satu titik itu, ternyata ada beberapa karnaval besar. Nah, truk yang berada di jalan, lalu ada ribuan orang yang berkumpul dan kendaraan harus dialihkan, serta perjalanan yang biasanya itu lengang. Nah akhirnya saking kepadatan tersebut harus berputar

0: Situasi seperti ini memang terjadi ketika ada kegiatan masyarakat kawan ya, dan secara aturan jalan umum memang memungkinkan digunakan untuk kegiatan selain kepentingan lalu lintas, festival, pawai, karnaval, ataupun beberapa kegiatan masyarakat itu bisa mendapatkan izin menggunakan jalan. Tapi izin tersebut bukan berarti karena kegiatannya dilaksanakan masyarakat desa kemudian otomatis seluruh jalan bisa digunakan dengan sesuka penyelenggara tersebut. Apalagi jika yang berdampak merupakan jalan yang menjadi penghubung antar kawasan, kalau penggunaan jalan sampai mengganggu, pastinya kita juga harus memikirkan ya, bagaimana kondisi kendaraan masyarakat yang dialihkan, lalu jalur alternatifnya di mana, petugasnya siapa, rambu sementara itu dipasang berada di titik mana, dan berapa lama rekayasa lalu lintas itu berlangsung ya, kalau sampai berjam-jam kawan. Wah, itu kasihan juga ya. Nah, itu seperti kegiatan di tanggal hari ini dan juga besok penutupannya itu. Kemudian itu muncul beberapa informasi masyarakat bahwa dampaknya bisa sampai beberapa hari. Itu juga harus dikonfirmasi ya, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa jalannya pasti ditutup 3 hari ataupun beberapa hari, karena poster sendiri menunjukkan selama kegiatan tersebut menunjukkan beberapa hari gitu ya, semisal 2 hari gitu ya. Tapi kalau memang dalam praktiknya itu sampai 2 hari lebih, nah itu kita juga pasti memerlukan pertanyaan, apakah lebih dari 2 hari tersebut memang masuk dalam izinnya atau bagaimana? Nah, kemudian apakah juga penutupan total selama lebih dari 2 hari itu, apakah juga atau hanya beberapa jam pada waktu tertentu, karena dampaknya pun tentu berbeda kawannya. Kalau hanya ditutup saat rombongan karnaval lewat kemudian dibuka lagi, kemudian kondisinya berbeda dengan jalan yang tidak bisa digunakan masyarakat sejak pagi sampai malam. Begitu pula dengan jalur alternatifnya. Kadang kita mengatakan ya tenang aja deh, ada jalur alternatif nih. Nah, tapi jalan alternatif itu juga perlu kita lihat kondisinya bagaimana, apakah cukup untuk dilalui mobil atau kalau berpapasan gimana, aman apa enggak, bagaimana kalau volume kendaraan itu akan meningkat, dan yang paling penting itu bagaimana ini untuk beberapa akses ya, akses untuk kendaraan darurat jika sewaktu-waktu harus melintas, karena karnaval memang penting juga untuk masyarakat yang menggelar acara, tapi perjalanan masyarakat lainnya yang tidak berhenti hanya karena sedang ada karnaval. Nah, di sinilah ya beberapa fungsi petugas kepolisian dan juga beberapa dinas perhubungan ini juga ikut di dalamnya, bukan sekedar hanya memberikan izinnya, tapi memastikan untuk pengguna jalan itu tetap mempunyai batas yang jelas. Kalau izinnya sampai pukul tertentu ya, setelah itu jalan harus kembali yang berfungsi ya. Kalaupun jalurnya harus dialihkan, masyarakat juga harus diberikan informasi begitu. Jadi sebenarnya itu karnaval yang dari kita lihat flyer tersebut kawan, nah sampai beberapa hari mungkin ya, sampai 3 hari, 4 hari itu kira-kira sudah izin apa belum, dan izinnya untuk apa, lalu ruas mana saja yang boleh digunakan, berapa lama, sedangkan untuk rekayasa arus lalinya itu juga gimana, dan bagaimana hak masyarakat yang tidak menjadi bagian dari acara tersebut kawan. Nah, itu kita juga harus memikirkan, jangan tiba-tiba seenaknya sendiri begitu ya. Nah, di malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi info traffic kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 360 911.
1: Tantangan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tapi harus kita hadapi, harus kita lalui. Sesuatu yang mungkin bisa membuat kita tercabik-cabik, terluka, kita tak lagi sempurna. kita kehilangan sesuatu, tapi tetap harus kita berjalan tegak dan tetap kita melanjutkan kehidupan itu. Dan itu saya

sangat pelajari betul ketika saya menulis cerita, mengamati kehidupan manusia, mengalami bagaimana orang-orang di sekitar saya menghadapi berbagai cobaan, berbagai kesulitan, entah itu soal ekonomi, entah itu soal ketidakadilan yang diakibatkan oleh sistem, oleh aturan, oleh kecurangan orang lain, dibuat terluka, jatuh. Tapi akhirnya pilihan manusia itu adalah bangkit lagi, melanjutkan perjalanan lagi. Tantangan yang dihadapi tidak bisa dihentikan, tidak bisa dihindari, tapi juga tidak bisa membuat manusia kalah. Saya secara personal, secara pribadi mengalami satu titik balik proses saya menjadi manusia yang lebih utuh. Justru ketika tantangan besar menghadang saya, ketika sebuah cobaan besar baru-baru ini terjadi pada saya, ketika apa yang sudah saya rencanakan dengan begitu baik, yang seolah-olah kita itu sudah menghindari segala hal yang bisa membuat kita terperosok, yang kita sudah merancang segala hal dengan sempurna.

baru-baru ini setelah cobaan besar itu terjadi. Tak ada yang memberitahu saya jauh-jauh hari ketika saya lebih muda, ketika saya di sekolah dan sebagainya, bahwa betapapun hati-hatinya kita melangkah, kita tetap akan jatuh. Bahwa betapapun sempurnanya kita, yang kita pikirkan, tetap kesempurnaan itu sesuatu yang tidak mungkin. Jangan mengejar kesempurnaan itu. Jadi saya belajar betul, jangan mengejar kesempurnaan. Dulu saya selalu berpikir bahwa harus sempurna, bikin apapun harus sempurna, melangkah harus hati-hati sehingga tidak boleh salah. Tapi ketika justru brak, masalah terjadi, cobaan terjadi, dan sudah terlanjur rusak, akhirnya kita harus menerima itu. Dan sekarang tantangannya adalah kita harus melanjutkan, terus berjalan, meski tidak lagi sempurna, meski ada yang tidak lagi utuh, meski ada bekas luka, kita harus terus berjalan. Saya Oki Madasari, saya seorang penulis, saya pendiri ASEAN Literary Festival, saya pendiri Rumah Muara. Untuk Wisdom di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Wisdom.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

CD9 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza, menemani malam perjalanan hari Anda. Tentunya di program City Report ya. Di jam 21 lebih 47 menit, tadi ada Pak Jos ini ya. SPBU Adiputra, full antrian solar bus dan juga truk ekspedisi, macet parah. Baik, kalau kita lihat juga kawan, memang parah ya, padat juga ini ya. Di sekitaran SPBU Adiputro. Nah, ini kira-kira macetnya sudah sampai mana kawan? Ya mungkin Anda di daerah sana bisa juga berbagi informasi kepada kami di nomor WhatsAppnya 0811-3600-911. Atau mungkin kawan-kawan yang mau mengarah ke POM Adiputra, lebih baik dihindari dulu ya, karena daripada nanti kejebak macet ya sampai panjang, nah itu malah susah juga untuk keluar dari kemacetan tersebut kawan. Lalu untuk tadi yang sudah kami teruskan ke PAN 1 unit lantas Polsek Singosari, ada Ibda Hanik dan juga Kanitur Jawali Sat Lantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung juga masih belum balas ini kawan ya. Kita masih menunggu juga beberapa informasi dari kawan-kawan petugas. Dan ada Pak Ardi Sudarmono yang mengirimkan video kawan. Kita juga bisa play videonya dari Pak Ardi Sudarmono. Itu sonorak ya Pak ya? Buset, kanan kiri ya. Waduh. Kita tampilkan ulang lagi kawan. Oh itu ya, terlihat jelas juga. Nah ini kalau kita lihat, sound horror-nya sampai memakan badan jalan. Jadi kanan kiri itu full dengan sound horror. Jadi untuk kendaraan yang sebelah lajur kanan dan juga lajur kiri itu tidak bisa untuk melewati kawan. Jadi kita harus benar-benar sabar. Wah ini nih. Itu. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan pendengar yang sudah mengirimkan berbagi info traffic ya kepada kami. Lalu di malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi info trafficnya kepada City Gate FM kawan. Anda juga bisa mention di sosial media kita di @citygate911fm, atau juga bisa mengirimkan video maupun voice note melalui nomor WhatsApp 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 10 malam. Puluhan ribu warga Kota Malang sudah terdaftar dalam aplikasi perlindungan sosial. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Sailendra, yang menyebut capaian pendataan menjelang akhir Agustus sebesar 7% dari total penduduk Kota Malang yang mencapai 889 ribu jiwa. Artinya, sebanyak 62 ribu warga sudah terdata dalam aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos Digital, yang merupakan aplikasi untuk mempermudah dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Perlinsos ini hampir sama dengan aplikasi Peduli Lindungi yang pernah digunakan saat pandemi beberapa tahun lalu, yang akan menampilkan juga status ekonomi warga berdasarkan golongan atau desil di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kawan, angin kencang batasi waterbombing di Tahura Raden Suryo. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur Jumadi mengatakan operasi udara pada hari Kamis kemarin hanya terlaksana satu sorti dengan dua kali penjatuhan air. Jumadi menambahkan waterbombing tidak dilanjutkan karena kecepatan angin tinggi dan dinilai beresiko bagi keselamatan penerbangan. Lebih lanjut, selama 18 hingga 25 Agustus, sebanyak 285 personel gabungan sudah terlibat dalam pemadaman, sementara untuk operasi udara tetap disesuaikan dengan kondisi cuaca dan keselamatan. Informasi lain kawan, BNPB dorong setiap daerah punya gudang logistik bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Lijen Suharyanto, mendorong agar pembangunan gudang logistik berencana dilakukan merata di seluruh kabupaten dan kota. Menurut Suharyanto, keberadaan gudang logistik bencana dengan persediaan bantuan yang cukup menjadi penting untuk menghadapi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Sebelumnya kawan, Suharyanto juga sudah meninjau banyaknya gudang logistik BPBD di sejumlah wilayah dalam kondisi kosong dan membuat pemerintah daerah kesulitan memberikan respon cepat pada fase awal bencana. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Nur Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Kawan, Anda pernah gak sih melihat beberapa pelanggaran-pelanggaran arus lalu lintas yang itu terus berulang di Kota Malang? Nah, kalau Anda itu sehari-hari melintas di jalan Kota Malang, rasanya udah sulit ini ya menemukan berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas. Ada juga pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, ada juga yang menggunakan helm tapi talinya itu tidak dikaitkan. Ada juga kendaraan yang spionnya tidak lengkap, hanya satu saja kawan. Lalu plat nomor tidak dipasang, berboncengan lebih dari dua orang, menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi, belum lagi ada pengendara yang berhenti melewati garis marka ketika lampu merah. Selain itu juga ada yang menerobos lampu lalu lintas, ada yang tiba-tiba berpindah jalur tanpa memberi lampu sein, bahkan juga ada pengendara yang menggunakan telepon genggam sambil kendaraan terus berjalan. Masalahnya karena hampir setiap hari itu kita lihat ya perilaku seperti ini. Nah, lama-lama pelanggaran tersebut akan menjadi terasa biasa kawan. Padahal KBO Satlantas Polresta Malang Kota itu Ibtu Saiful Husin sebelumnya menyebut ya sejumlah pelanggaran kasat mata memang masih menjadi perhatian di Kota Malang, mulai dari tidak menggunakan helm, lalu bonceng tiga, spion tidak lengkap, plat nomor kendaraan yang tidak terpasang, sampai penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Yang menariknya lagi kawan, sebab sebagian besar aturan tadi sebenarnya bukan aturan yang baru ya. Kewajiban menggunakan helm itu pastinya kita sudah lama kewajiban itu. Lalu larangan merobos lampu merah juga bukan suatu yang baru diketahui masyarakat. Begitu juga fungsi spion, plat nomor kendaraan hingga batas jumlah orang yang boleh berada di atas sepeda motor. Nah, berarti persoalannya itu mungkin bukan lagi tidak tahu aturan kawan, tetapi apakah aturan tersebut itu benar-benar kita anggap penting atau cuman ala deket aja, cuman sebentar kok, lalu jalannya sepi, atau mungkin tidak ada petugas kepolisian kawan yang menjaga. Nah, kalimat-kalimat sederhana itu akhirnya menjadi pembenaran atau kebiasaan juga. Lalu helm tidak digunakan karena tempat tujuannya itu dekat lampu merah, diterobos karena jalannya terlihat kosong. Lah kalau tiba-tiba dilawan arah ataupun sebaliknya ada kendaraan yang melintas lalu tertabrak, salahnya siapa? Begitu kawan. Melawan arus dilakukan karena kalau mengikuti jalur yang benar harus memutar lebih jauh lagi. Disinilah persoalannya kawan ya. Aturan-aturan lalu lintas sebenarnya tidak dibuat untuk menyulitkan perjalanan, tetapi untuk mengurangi kemungkinan dua kepentingan, yaitu bertabrakan di jalan. Lampu merah yang mengatur siapa yang harus berhenti, marka menentukan ruang kendaraan, helm juga melindungi kepala kita, spion, nah ini spionnya memberikan informasi ya tentang spionnya juga memberikan informasi tentang kendaraan dari belakang kita. Jadi semua itu memiliki fungsi keselamatannya masing-masing kawan. Nah, mengapa ya suatu yang jelas itu berkaitan dengan keselamatan masih begitu mudah kita abaikan? Ya mungkin karena pelanggaran kecil ya belum selalu langsung menghasilkan akibatnya. Yo jenenge wong apes kawan, yo gak enek ning kalender. Begitu ya. Orang menerobos lampu merah hari ini ternyata tidak ada kecelakaan. Besok dilakukan lagi melawan arus, ternyata sampai tujuan dengan selamat. Lalu diulangi lagi, akhirnya muncul rasa aman palsu. Padahal tidak terjadinya kecelakaan bukan berarti perilakunya itu aman ya. Bisa jadi kita hanya sedang beruntung saja. Nah malam ini kita juga akan membahas lebih jauh lagi kawan, mengapa pelanggaran-pelanggaran lalu lintas itu terus berulang.
Apakah karena pengendaranya, apakah juga penegakannya, apakah kondisi jalannya kawan, atau justru karena kita sudah terlalu terbiasa melihat pelanggaran sehingga tidak lagi merasa bahwa itu sebuah masalah. Nah, atau mungkin di malam hari ini Anda coba ya perhatikan perjalanan kawan-kawan pendengar di hari ini, kira-kira pelanggaran apa sih yang paling sering Anda temui di jalanan kota Malang. Anda juga bisa berbagi pendapat-pendapat Anda, pengalaman-pengalaman Anda di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
8: Duh, mas, bukannya sampean mang jemput ikut ah?
7: Ini kan jalur VIP.
8: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
7: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
9: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: masih di Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih mobile bersama saya Ilham Riza, menemani malam hari Anda. Dan kita di malam hari ini juga akan melanjutkannya, bicara tentang pelanggaran lalu lintas. Ada suatu hal yang menarik, sebagian besar pengendara sebenarnya mengetahui ya, mana yang boleh dan juga mana yang tidak boleh dilakukan. Pengendara itu tahu kalau helm itu wajib digunakan. Lalu lampu merah berarti berhenti. Bahwa ada juga yang tahu melawan arus itu salah. Dan memainkan ponsel ketika berkendara itu juga pastinya menyebabkan bahaya kawan. Lantas mengapa? Kok masih terus dilakukan? Kok masih sering terus terjadi itu kawan? Kenapa? Ataukah yang bermasalah orangnya? Atau orangnya emang ya benar-benar double kawan ya? Mungkin ini ya, mungkin. Awalnya persoalan seperti ini menunjukkan bahwa kita tuh sering menilai resiko ya berdasarkan beberapa pengalaman-pengalaman pribadi. Ya kalau berkali-kali melakukan pelanggaran, tidak terjadi kecelakaan, muncul anggapan bahwa tindakan semuanya itu aman. Nah, padahal keselamatan di jalan tidak hanya ditentukan ya oleh diri sendiri. Ada juga kendaraan lain, ada juga pejalan kaki, kondisi permukaan jalan. Ada kendaraan yang tiba-tiba berhenti, lalu blind spot. Ada juga banyak faktor yang tidak bisa kita kendalikan, kawan. Karena itu, aturan tersebut itu dibuat sebagai batas aman untuk kita bersama gitu loh. Jadi Anda juga mungkin pernah melihat fenomena yang menarik di persimpangan. Satu kendaraan maju melewati garis berhenti, kendaraan di belakang juga ikut maju. Nah lama-lama ini zebra cross akan tertutup oleh kendaraan kawan. Atau satu motor masuk ke jalur yang arah berlawanan, ya, yang lain kemudian akan mengikuti. Nah itu menjadi seperti kebiasaan ya. Begitu tiba-tiba terbentuklah antrian kendaraan dari arah yang sebenarnya itu salah. Nah ini menunjukkan bahwa perilaku di jalan itu mudah ditiru. Lalu ketika pelanggaran dilakukan satu orang mungkin terlihat aneh. Ketika dilakukan puluhan orang malah dianggap normal. Padahal jumlah orang yang melanggar tidak mengubah status sebuah aturan tersebut. Kalau salah ya tetap salah, dan berbahaya juga tetap berbahaya kawan. Ada juga persoalan soal tekanan waktu. Nah ini nih, mobilitas masyarakat Kota Malang pastinya juga cukup tinggi nih ya. Pagi hari orang mengejar jam kerja, lalu pelajar mengejar jam sekolahnya. Sore hari jalan padat, dan untuk malam hari itu aktivitas ekonomi juga masih tetap berjalan ya. Nah, dalam situasi tersebut ya, beberapa orang memang mencoba untuk memangkas waktu perjalanannya. Nah, masuk jalur yang bukan haknya, lalu memotong antrian juga, melaju lebih cepat, menerobos lampu merah yang hampir merah, dan ironisnya, keuntungan yang diperoleh biasanya hanya beberapa detik atau beberapa menit saja. Tetapi, kita tidak memikirkan ya, risiko yang akan ditimbulkan itu jauh lebih besar. Jadi mungkin masalah utamanya itu kita bukan kurangnya pengetahuan tentang aturan, tapi bagaimana membuat keselamatan menjadi kebiasaan kita sehari-hari kawan. Karena disiplin terbaik bukan muncul ketika petugas kepolisian itu berada berjaga di depan kita. Nah, disiplin yang terbaik muncul ketika tidak ada seseorang yang mengawasi, tetapi kita itu tetap memilih melakukan yang benar. Lalu pertanyaan saya di malam hari ini kawan, kalau tidak ada polisi, tidak ada kamera, dan mungkin jalannya sedang sepi, apakah cara berkendara kita itu akan tetap sama tertibnya atau bahkan lebih gak karuan lagi kawan? Bisa sampaikan pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan ke tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain. Seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menilai, pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi epicentrum baru setelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
1: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
3: Enak rupes beh, badan ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan, lulu. Kacek birameter tok ilu.
2: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Lagi pengen healing tapi gak mau yang ribet-ribet, yang ada air terjun, hutan, tapi juga bisa foto-foto cantik sekalian? Nah, berarti Anda wajib kenalan sama satu tempat ini. Namanya Coban Rais. Lokasinya ada di kawasan Ororo Ombo, Kota Batu. Jadi gak jauh dari pusat wisata Batu. Karena ada di area perbukitan, udaranya pasti sejuk banget. Khas Batu yang adem dan fresh. Begitu masuk area Coban Rais, Anda gak langsung ketemu air terjunnya ya. Justru perjalanan menuju ke sana itu yang jadi pengalaman serunya. Sepanjang jalan, Anda bakal ditemani dengan hutan rindang, udara dingin, dan jalur trekking yang masih natural. Tapi bukan cuma itu. Sekarang Coban Rais juga punya banyak spot kekinian, mulai dari taman bunga warna-warni, gardu pandang estetik, sampai rumah hobbit dan spot ala Jepang yang super gemes buat foto. Jadi vibes-nya unik banget antara petualangan alam tapi juga wisata Instagramable. Awalnya, Coban Rais cuma dikenal sebagai air terjun alami yang tersembunyi di tengah hutan. Orang-orang datang ke sini buat trekking ringan, piknik, atau sekedar kabur dari panasnya kota. Seiring waktu, tempat ini berkembang, mulai ditambah berbagai spot-spot dan wahana, sampai akhirnya jadi salah satu destinasi hits di Batu. Yang bikin Coban Rais beda dari tempat lain, bisa pilih mau santai atau ekstrim, dari foto-foto sampai hike rope. Ada Batu Flower Garden yang jadi favorit wisatawan, kombinasi lengkap, air terjun, hutan, spot modern, cocok buat semua tipe wisatawan, dari yang cari healing sampai yang cari konten. Untuk mengarah ke Coban Rais dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Insinyur Soekarno, ambil ke arah

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
7: Oh no.
6: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
8: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: Ya kawan, di malam hari ini Anda sedang mobile bersama saya Ilham Riza di program Blues Spirit. Kawan, kalau mengenai pelanggaran lalu lintas yang sering kita anggap itu sebagai masalah individu, kalau tidak memakai helm, katanya yang rugi diri kita sendiri. Kalau menerobos lampu merah, nah selama tidak menabrak orang, dianggap selesai. Sedangkan kalau melawan arus,

asal pelan-pelan itu dianggap aman. Padahal ya, ini padahal kawan, jalan raya itu kan juga milik kita bersama ya, bukan cuman satu orang aja gitu. Kita milik bersama, itu jalan umum. Nah artinya keputusan itu pastinya mempengaruhi banyak pengguna jalan lainnya kawan ya. Misalnya melawan arus pengendara, mungkin merasa hanya mengambil sedikit sisi jalan. Tetapi untuk kendaraan dari arah yang benar harus memperlambat kecepatan tersebut, harus bergeser juga, harus mengantisipasi gerakan kendaraan yang seharusnya tidak berada di sana. Nah, satu pelanggaran akhirnya memaksa orang lain untuk melakukan penyesuaian. Begitu juga berhenti di zebra, ini ya. Mungkin terlihat sederhana, motor maju 1 atau 2 meter dari garis, tetapi akibatnya para pejalan kaki itu kehilangan tempat untuk menyeberang. Nah, mereka juga terpaksa akan berjalan di antara kendaraan atau memilih keluar dari zebra cross. Hal kecil itu pengendara bisa ya menjadi resiko bagi kelompok lain. Begitu pula penggunaan telepon genggam. Melihat layar hanya 2 atau 3 detik pun itu mungkin terasa singkat, tetapi selama beberapa detik itu perhatian pengendara tidak sepenuhnya berada di jalan kawan. Kita fokusnya pastinya tetap di HP ya, karena lagi mengetik tuh atau voice note. Nah, dalam kebiasaan tersebut pastinya mengakibatkan kondisi kendaraan bergerak beberapa detik bisa berarti kendaraan itu sudah berpindah cukup jauh. Ada pula kebiasaan tidak menggunakan lampu sein. Lalu saat itu pengendara merasa tahu akan berbelok ke mana, tetapi orang di belakang tidak bisa membaca pikiran kita kawan. Tidak harus dipukul rata, oh orang ini tahu saya harus belok ke mana. Enggak bisa. Nah ini lampu sein ini ibaratkan bahasa ya, bahasa kita menginstruksikan suatu yang berada di jalan raya. Lalu untuk spion itu ibarat itu mata tambahan kita kawan. Sedangkan untuk lampu rem itu sebagai informasi yang di belakang kita menunjukkan oh berhenti. Nah gitu. Dan marka itu adalah batas ruang. Semua perangkat lalu lintas pada dasarnya dibuat agar pengguna jalan itu dapat saling membaca gerakan satu sama lain. Ketika salah satu diabaikan, tingkat ketidakpastian itu meningkat itu ya. Dan semakin tinggi juga ketidakpastian di jalan, semakin tinggi pula potensi konflik antar kendaraan. Maka dari itulah kawan, keselamatan lalu lintas seharusnya tidak dilihat hanya dari perspektif diri sendiri ini ya. Nah di malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di saat sekarang ini kawan, atau juga Anda bisa menyampaikan pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, ada belasan rute angkutan pelajar gratis di Kota Malang yang akan mulai beroperasi pada Senin depan. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perhubungan Kota Malang sudah menyusun 15 koridor yang akan dilalui pelaku yang akan dilalui angkutan pelajar gratis pada 31 Agustus 2026 mendatang. Skema layanan ini mencakup penjemputan dan pengantaran siswa secara bebas biaya. Salah satu rute yang nantinya dilintasi seperti dari kantor Distikbud Kota Malang menuju SMPN 25 Malang. Untuk keberangkatan menempuh jarak 5,8 km mulai dari Jalan Veteran mengarah ke Jalan Sumbersari, di pertigaan Sardo belok ke kiri Jalan Merjosari mengarah ke Watugong, Joyogren, Perumahan Villa Bukitidar, dan finish di SMPN 25 Malang. Kawan, angin kencang batasi waterbombing di Tahura Raden Suryo. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur Jumadi mengatakan operasi udara pada hari Kamis kemarin hanya terlaksana satu sorti dengan dua kali penjatuhan air. Jumadi menambahkan waterbombing tidak dilanjutkan karena kecepatan angin tinggi dan dinilai beresiko bagi keselamatan penerbangan. Lebih lanjut, selama 18 hingga 25 Agustus, sebanyak 285 personel gabungan sudah terlibat dalam pemadaman. Sementara untuk operasi udara tetap disesuaikan dengan kondisi cuaca dan keselamatan. Informasi lain kawan, BNPB dorong setiap daerah punya gudang logistik bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Lijen Suharyanto mendorong agar pembangunan gudang logistik berencana dilakukan merata di seluruh kabupaten dan kota. Menurut Suharyanto, keberadaan gudang logistik bencana dengan persediaan bantuan yang cukup menjadi penting untuk menghadapi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Sebelumnya kawan, Suharyanto juga sudah meninjau banyaknya gudang logistik BPBD di sejumlah wilayah dalam kondisi kosong dan membuat pemerintah daerah kesulitan memberikan respon cepat pada fase awal bencana. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Risa di Blue Spirit. Nah kawan, ketika kita membicarakan ketertiban lalu lintas, biasanya pembahasan itu kemudian mengarah ya kepada penegakan hukum seperti razia, tilang, ETLE, patroli. Di Kota Malang sendiri kawan, Satlantas Polresta Malang Kota juga menjalankan pengawasan melalui patroli ini ya, dan teknologi mobil incar. Nah teknologi ini digunakan sebagai membantu mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara elektronik ketika kendaraan patroli itu bergerak di jalan. Jadi pola pengawasannya tidak lagi selalu berbentuk petugas berdiri di satu titik gitu, enggak ya kawan. Teknologi ini membuat pelanggaran itu bisa terpantau tanpa pengendara mengetahui persis di mana pengawasan berlangsung. Nah, di tingkat nasional sendiri, Korlantas Polri juga terus mendorong pemantauan. Nah, di tingkat nasional sendiri kawan, Korlantas Polri juga terus mendorong pemanfaatan ETLE. Nah, itu tujuannya untuk membuat penegakan hukum itu lebih berbasis data dan juga bukti elektronik. Tetapi kawan, teknologi tetap bukan jawaban satu-satunya ini ya, karena kalau alasan seorang itu tertib semata-mata takut kamera, maka persoalannya hanya berpindah di lokasi kamera tertib. Nah, itu ya. Sesudah melewati kamera, kembali melanggar di depan petugas memakai helm. Setelah petugas itu terlihat, perilaku pun juga ikut berubah. Dan kalau seperti itu, penegakan hukum memang bisa mengurangi pelanggaran dalam jangka pendek. Tetapi untuk budaya kita tertib itu masih belum terbentuk, kawan. Karena itu, pihak kepolisian juga berkali-kali menekankan bahwa yang namanya tujuan operasi lalu lintas itu bukan hanya menghasilkan tilang sebanyak-banyaknya, tapi yang diinginkan itu ialah turunnya angka pelanggaran, kecelakaan, serta tingkat fatalitasnya, kawan. Pendidikan tersebut itu juga menjadi salah satu alat. Edukasi menjadi alat lainnya, patroli juga demikian, kawan. Tetapi pada akhirnya ada juga batas kemampuan petugas. Polisi tidak bisa berada di semua jalan, lalu kamera tersebut tidak bisa melihat setiap gang. Petugas tidak mungkin ya mengikuti perjalanan setiap kendaraan tersebut. Maka pengawasan terakhir selalu kembali kepada pengendaranya sendiri. Nah, itu yang penting. Kalau seorang memakai helm karena takut ke polisi, nah maka keberadaan polisi tersebut menjadi syarat kepatuhannya. Tetapi kalau seorang memakai helm karena memahami resiko cedera kepala, dia akan menggunakan tanpa perlu diawasi. Kalau seorang berhenti di lampu merah karena takut ETLE, maka kemungkinan dia juga akan menerobos di tempat yang tidak terpantau, kawan. Tapi kalau memahami bahwa ada kendaraan dari arah lain yang mempunyai hak melintas, dia juga akan tetap berhenti. Nah, disinilah perbedaan-perbedaan antara kepatuhan hukum dan juga kebudayaan keselamatan. Keduanya itu saling sama-sama penting ya. Sanksi tetap dibutuhkan, lalu pengawasan juga tetap diperlukan. Tetapi dalam jangka panjang, kota yang tertib itu tidak mungkin ya dibangun hanya dengan menambah polisi dan juga kamera saja. Nah, harus adanya perubahan sifat perilakunya dari pengendara tersebut. Begitu, kawan. Menurut Anda, kawan, ya, perindakan yang tegas cukup tidak untuk membuat masyarakat tertib? Atau melalui edukasi dan juga perubahan kebiasaan justru menjadi pekerjaan yang lebih penting? Sampaikan pendapat Anda, kawan, melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan kawan, memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke desa Banjarejo Ngantang dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju Kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah Kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang masih menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Kawan, kita akan masuk ya ke bagian lain yang mungkin sering kita terlupakan ketika berbicara lalu lintas. Ternyata bukan hanya aturan saja kawan, tetapi etika. Nah, kenapa etika? Karena sebenarnya banyak konflik di jalan, tidak selalu terjadi akibat ketidaktahuan terhadap aturan. Kadang persoalannya sederhana, semua orang ingin didahulukan. Ketika lampu hijau baru menyala 1 detik, klakson pun juga sudah berbunyi. Adakah yang mengalami hal tersebut kawan? Ketika jalan mulai macet, kendaraan juga mulai mencari celah ya untuk set gitu. Ada yang masuk bahu jalan juga, ada yang memotong antrean, ada juga yang mengambil jalur berlawanan. Nah, yang penting dirinya itu bergerak lebih cepat ya. Ya, ini masalahnya kalau semua orang berpikir seperti itu. Kemacetan justru semakin kacau sekali kawan ya. Lalu lintas pada dasarnya itu bekerja karena setiap pengguna jalan bersedia berbagi ruang. Ada saatnya kita untuk bergerak, ada juga saatnya kita berhenti. Tetapi praktiknya memang tidak selalu mudah kawan. Terutama itu dalam kondisinya jalan padat ini ya. Mungkin Anda pernah dong melihat kendaraan memaksa masuk persimpangan padahal bagian depan itu masih macet. Akibatnya ketika lampu berubah, kendaraan dari arah lain pun tidak bisa untuk berjalan ya. Pastinya kondisi tersebut akan terkunci dan semua akhirnya berhenti total. Nah, padahal kalau pengendara mau menunggu beberapa meter sebelum persimpangan tersebut, pastinya arus dari arah lain masih bisa bergerak dengan lancar kawan. Ketika begitu juga dengan pejalan kaki ya, yang trotoar itu sering dianggap ruang sisa, padahal trotoar itu adalah ruang utama ya bagi pejalan kaki. Ketika sepeda motor yang naik trotoar untuk menghindari macet, pengendara mungkin menghemat beberapa menit, tapi pejalan kaki kehilangan tempatnya untuk yang seharusnya menjadi hak itu pejalan kaki. Begitu juga zebra cross ini ya, marka itu difungsikan perlindungan bagi orang yang tidak menggunakan kendaraan. Karena itu ya, tertib berlalu lintas sebenarnya berkaitan erat dengan rasa empati kita. Apakah kita mampu melihat jalan bukan hanya dari kepentingan kita? Lalu apakah kita bisa membayangkan posisi orang lain itu? Pengendara motor memahami pengendara mobil, lalu pengendara mobil menghormati pesepeda. Semua memberikan ruang kepada pejalan kaki. Pengendara kendaraan besar juga memahami yang namanya blind spot. Pengguna jalan yang lebih cepat tidak memaksakan kehendaknya untuk kepada yang lebih lambat. Nah, kalau setiap orang yang memikirkan ya siapa yang paling cepat sampai, jalan akan menjadi arena kompetisi itu ya. Padahal tujuan yang namanya sistem arus lalu lintas itu bukan mencari siapa pemenangnya kawan, tapi tujuan kita itu hanya satu ya, mendapat tujuan dengan selamat. Nah, kalau istilah Jawanya itu gini, budal selamat, mulye yo selamat. Nah, pernah kan mendengar istilah Jawa tersebut kawan ya? Jadi maka dari itu kita juga harus tertib ya dari diri kita sendiri. Nah, jangan melakukan hal-hal yang ceroboh sampai bahkan merugikan orang lain kawan. Di malam hari ini kita akan berdiskusi tipis-tipis kawan. Bisa Anda sampaikan pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Ketidaksesuaian status desil bantuan sosial dengan kondisi ekonomi real warga kerap memicu keresahan di masyarakat. Di tengah integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, seberapa akurat metode pemeringkatan ini dalam menyasar warga yang benar-benar membutuhkan? Statistik ahli muda BPS Kota Malang Yeni Tamirawanti menjelaskan, penetapan desil dalam DTSEN menggunakan metode statistik berbasis 39 variabel komprehensif, bukan sekedar pendapatan yang terus disinkronkan dari data kependudukan dan registrasi sosial ekonomi.
2: Cikal bakal atau awal mula terbentuknya DTSN itu seperti apa gitu ya. Jadi pada tahun 2025 Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial, data tunggal kesejahteraan sosial, kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim, dan yang ketiga adalah data RESOSEK, registrasi sosial ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan, kemudian data tersebut dilakukan pemadanan kembali nggih dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan. Dengan model statistik PMT ini, terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok, Mbak Erika, yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Dosen Sains Data UB, Aji Ahmad Rinaldo Fernandez menekankan, status desil bersifat dinamis dan membutuhkan data yang representatif, sehingga masyarakat diimbau memahami bahwa pemeringkatan tidak hanya dinilai dari variabel pendapatan semata.
3: Yang pertama, tadi sudah sangat jelas, pemeringkatan itu sebenarnya adalah relatif sebenarnya. Karena ada, tadi itu ada domain satu alat yang bisa mengklasifikasikan. Ya, tapi dari sisi kita juga harus dari sudut pandang waktu pengambilan data seperti apa. Karena waktunya, misalnya katakanlah seperti ini yang banyak terjadi. Mungkin ketika masuk ke data tersebut, yang bersangkutan itu masih, misalnya ya, ada yang beberapa dari sisi satu variabel pendapatan. Itu masih bekerja, misal ya. Tapi ternyata karena memang dinamis sekali di dunia ini ya,
4: yeah.
3: Apalagi bangsa saat ini ya, kemudian dia terkena PHK dan sebagainya, bisa berubah. Artinya memang butuh representatif dari kondisi yang existing. Sehingga dari time horizon itu juga bisa jadi yang bisa menyebabkan akurasinya atau ketepatan datanya serta timelines-nya itu yang memang menjadi perhatian khusus. Sehingga butuh sebenarnya validasi ke depan seperti apa. Katakanlah kalau di klasifikasi itu pasti ada misklasifikasi, itu sangat jelas. Itu yang terjadi sebenarnya. Yang ramai itu ketika misklasifikasi, ketika membaca, apalagi membaca cuma satu variabel, tadi 39 variabel.
1: Dosen Administrasi Publik VIA Unisma, Retno Wulan Sekarsari mengingatkan ketidakakuratan data beresiko memutus hak warga penerima bansos, sehingga perangkat desa dan kelurahan harus aktif membuka ruang pengaduan untuk membantu pemuktahiran data warga.
4: Masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa, jadi jika ada seperti kanal pengaduan di desa untuk melaporkan bahwa desilnya mungkin masih belum sesuai, nah itu desa bisa mengakomodir ke instansi, atau masyarakat bisa mengeklik lapor.go.id atau SMS ke 1708. Nggih, apakah leres Bu Yanita? Ini pengajuan sanggahan via sistem. Nah, di sini masyarakat nanti bisa melampirkan bukti pendukung seperti SKTM, kondisi tempat tinggal, lalu kronologi ketidaksesuaian desilnya seperti apa untuk bisa ditindaklanjuti oleh dinsos setempat.
1: Akurasi data desil DTSEN adalah penentu keadilan sosial, transparansi indikator penilaian, keterbukaan ruang sanggah di tingkat lokal, serta pemuktahiran data secara berkala menjadi kunci agar bantuan pemerintah tepat sasaran.

0: Friends for Your Life. CityGate FM.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumiaji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumiaji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang

0: Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi, saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloc untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa. Namun, Desa Sumbergondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumbergondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Bah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumbergondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumbergondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumbergondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
3: Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Prianto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, nah itu tadi saya juga sudah membahas soal pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terus berulang di Kota Malang. Dari tidak memakai helm, yang namanya melawan arus, menerobos lampu merah, lalu menggunakan ponsel saat di jalan, tidak memasang spion, lalu berboncengan tiga, memotong antrian, sampai kebiasaan mengambil ruang pengguna jalan lain. Nah, kalau kita lihat satu persatu, mungkin itu terbiasa ya.

kita lihat tuh biasa ya. Tetapi persoalan lalu lintas memang terbentuk dari ribuan keputusan sederhana setiap harinya. Bayangkan ada 1000 pengendara yang berkata cuma sekali menerobos. Ada 1000 pengendara mengatakan cuma sebentar tidak pakai helm. Lalu ada 1000 orang lagi yang mengatakan cuma beberapa meter melawan arus. Ketika semua cuma, nah kata cuma itu kumpul, dampaknya itu tidak lagi kecil kawan, karena penangannya itu tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. Pemerintah mempunyai peran menyediakan jalan, marka, lampu, maksudnya lampu lintas, rambu, dan sistem transportasi yang baik. Lalu kepolisian juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan serta penegakan hukum. Tetapi masyarakat juga mempunyai rasa tanggung jawab. Kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana saja kawan, helm digunakan dengan benar. Nah, jangan helm digunakan di dengkul. Ada nggak sih seperti itu? atau bahkan helm itu hanya dicantolkan di depan cantolan barang itu ya. Itu ya. Lalu sabuk keselamatan itu juga harus dipasang, lampu sein itu diberikan sebelum maksudnya lampu sein itu dinyalakan sebelum berpindah arah. Lalu ponsel itu disimpan ketika kendaraan mau kita berjalan. Tidak menerobos, tidak melawan arus. Lalu tidak naik ke trotoar juga, berhenti sebelum garis marka. Nah itu memberikan kesempatan semua pejalan kaki untuk menyeberang. Ya mungkin ya kelihatannya sederhana, tetapi disiplin untuk berlalu lintas memang dibangun itu dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Dan mungkin ukuran keberhasilan kita itu seharusnya tidak lagi hari ini saya tidak kena tilang, tetapi hari ini saya tidak menciptakan bahaya bagi orang lain. Karena tujuan kita itu yaitu untuk berlalu lintas itu bukan hanya sampai 5 menit lebih cepat, tetapi tujuannya sampai dengan selamat. Kalau harus menunggu lampu merah 1 menit, tunggu. Kalau harus memutar beberapa ratus meter, ya lakukan kawan, jangan motong begitu aja. Pernahkah Anda di malam hari ini mengetahui pelanggaran seperti itu? Memutar mau balik arah tapi harus motong, padahal sudah ada rambunya dilarang putar balik tapi harus tetap menyerobot. Ya, karena waktu yang kita hemat dengan mengambil risiko tidak sebanding ya dengan akibat ketika sesuatu itu terjadi. Dan satu lagi kawan, kita juga tentunya jangan menunggu pengalaman buruk itu mulai tertib. Jangan juga harus pernah jatuh dulu baru kita memakai helm. Lalu, kita juga jangan harus pernah menabrak dulu baru berhenti memainkan ponsel. Jadi di malam hari ini Anda juga masih bisa ikut berbagi kepada kami kawan, bagaimana pantauan-pantauan traffic di malam ini. Bisa sampaikan juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Halo kawan, kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan Coban Kembar tetap terawat. Dari Kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mampu membeli dan mampu membayar adalah dua hal yang berbeda. Saat melihat sebuah barang seharga 5 juta rupiah, misalnya kita mungkin merasa masih bisa dicicil kok, apalagi kalau yang terlihat hanya cicilannya, misalnya 500 ribu rupiah per bulan. Masalahnya 500 ribu itu tidak berdiri sendiri, ada cicilan lain, tagihan rumah, biaya transportasi, kebutuhan makan, kebutuhan keluarga, sampai pengeluaran yang tidak datang setiap bulan tetapi tetap harus dipersiapkan. Karena itu, sebelum mengambil cicilan, jangan hanya melihat berapa besar cicilan barunya. Lihat seluruh kewajiban bulanan yang sudah berjalan, kemudian bandingkan dengan penghasilan yang benar-benar bisa diandalkan. Misalnya, setelah semua cicilan dibayar, ternyata uang yang tersisa terlalu sedikit untuk memenuhi kebutuhan rutin dan menyiapkan dana untuk kebutuhan dan keadaan tak terduga. Secara sederhana, ini tanda bahwa barang tersebut mungkin bisa kita beli, tetapi belum tentu mampu kita bayar dengan nyaman. Dan hati-hati dengan satu pola yang sering terjadi, yaitu mengambil utang baru untuk membayar utang lama. Kalau kemampuan membayar memang belum bertambah, menambah pinjaman hanya memindahkan masalah ke bulan berikutnya. Jadi sebelum mengambil cicilan, jangan hanya bertanya, saya bisa dapat barang ini atau tidak. Tapi tanyakan juga, setelah cicilan ini masuk, apakah keuangan saya masih punya ruang untuk hidup? Karena kemampuan finansial bukan cuma soal bisa mendapatkan sesuatu hari ini, tetapi tentang sanggup menanggung konsekuensinya sampai kewajiban selesai.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Lagi pengen healing tapi gak mau yang ribet-ribet. Yang ada air terjun, hutan, tapi juga bisa foto-foto cantik sekalian? Nah, berarti Anda wajib kenalan sama satu tempat ini. Namanya Coban Rais. Lokasinya ada di kawasan Ororo Ombo, Kota Batu. Jadi gak jauh dari pusat wisata Batu. Karena ada di area perbukitan, udaranya pasti sejuk banget. Khas Batu yang adem dan fresh. Begitu masuk area Coban Rais, Anda gak langsung ketemu air terjunnya ya. Justru perjalanan menuju ke sana itu yang jadi pengalaman serunya. Sepanjang jalan, Anda bakal ditemani dengan hutan rindang, udara dingin, dan jalur trekking yang masih natural. Tapi bukan cuma itu. Sekarang Coban Rais juga punya banyak spot kekinian, mulai dari taman bunga warna-warni, gardu pandang estetik, sampai rumah hobbit dan spot ala Jepang yang super gemes buat foto. Jadi vibes-nya unik banget antara petualangan alam tapi juga wisata Instagramable. Awalnya Coban Rais cuma dikenal sebagai air terjun alami yang tersembunyi di tengah hutan. Orang-orang datang ke sini buat trekking ringan, piknik, atau sekedar kabur dari panasnya kota. Seiring waktu, tempat ini berkembang, mulai ditambah berbagai spot-spot dan wahana, sampai akhirnya jadi salah satu destinasi hits di Batu. Yang bikin Coban Rais beda dari tempat lain, bisa pilih mau santai atau ekstrim, dari foto-foto sampai hike rope. Ada Batu Flower Garden yang jadi favorit wisatawan, kombinasi lengkap, air terjun, hutan, spot modern, cocok buat semua tipe wisatawan, dari yang cari healing sampai yang cari konten. Untuk mengarah ke Coban Rais dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Insinyur Soekarno, ambil ke arah Jalan Diponegoro. Setelah itu masuk Jalan Hasanuddin, lanjut lagi masuk ke jalur Lingkar Barat untuk menuju Coban Rais.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb, ya. Ubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api, O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Ya. Coba diproduksi dalam skala besar. Itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb, ya. Ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain. Seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan, ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi

0: tidak menjadi baru setelah Kalimantan.
1: Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
2: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: sing dia diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan kawan, memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke desa Banjarejo Ngantang dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju Kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah Kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: dan Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumi Aji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumi Aji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi, saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloc untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa. Namun, Desa Sumbergondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumbergondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Bah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumbergondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumbergondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumbergondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri, gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
0: Emang tahu itu siapa?
2: Enggak.
0: Tahu ceritanya?
2: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih?
0: Ah, cuma iseng kok.
2: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
0: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mampu membeli dan mampu membayar adalah dua hal yang berbeda. Saat melihat sebuah barang seharga 5 juta rupiah, misalnya kita mungkin merasa masih bisa dicicil kok, apalagi kalau yang terlihat hanya cicilannya, misalnya 500 ribu rupiah per bulan. Masalahnya 500 ribu itu tidak berdiri sendiri, ada cicilan lain, tagihan rumah, biaya transportasi, kebutuhan makan, kebutuhan keluarga, sampai pengeluaran yang tidak datang setiap bulan tetapi tetap harus dipersiapkan. Karena itu, sebelum mengambil cicilan, jangan hanya melihat berapa besar cicilan barunya. Lihat seluruh kewajiban bulanan yang sudah berjalan, kemudian bandingkan dengan penghasilan yang benar-benar bisa diandalkan. Misalnya, setelah semua cicilan dibayar, ternyata uang yang tersisa terlalu sedikit untuk memenuhi kebutuhan rutin dan menyiapkan dana untuk kebutuhan dan keadaan tak terduga. Secara sederhana, ini tanda bahwa barang tersebut mungkin bisa kita beli, tetapi belum tentu mampu kita bayar dengan nyaman. Dan hati-hati dengan satu pola yang sering terjadi, yaitu mengambil utang baru untuk membayar utang lama. Kalau kemampuan membayar memang belum bertambah, menambah pinjaman hanya memindahkan masalah ke bulan berikutnya. Jadi sebelum mengambil cicilan, jangan hanya bertanya, saya bisa dapat barang ini atau tidak. Tapi tanyakan juga, setelah cicilan ini masuk, apakah keuangan saya masih punya ruang untuk hidup? Karena kemampuan finansial bukan cuma soal bisa mendapatkan sesuatu hari ini, tetapi tentang sanggup menanggung konsekuensinya sampai kewajiban selesai.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Halo kawan, kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan Coban Kembar tetap terawat. Dari Kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api, O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat yang kita tebarkan tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang,

0: Pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
1: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi baru setelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
0: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa.

0: Kamar mandi sebelah mana? Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
1: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Lagi pengen healing tapi gak mau yang ribet-ribet. Yang ada air terjun, hutan, tapi juga bisa foto-foto cantik sekalian? Nah, berarti Anda wajib kenalan sama satu tempat ini. Namanya Coban Rais. Lokasinya ada di kawasan Ororo Ombo, Kota Batu. Jadi gak jauh dari pusat wisata Batu. Karena ada di area perbukitan, udaranya pasti sejuk banget. Khas Batu yang adem dan fresh. Begitu masuk area Coban Rais, Anda gak langsung ketemu air terjunnya ya. Justru perjalanan menuju ke sana itu yang jadi pengalaman serunya. Sepanjang jalan, Anda bakal ditemani dengan hutan rindang, udara dingin, dan jalur trekking yang masih natural. Tapi bukan cuma itu. Sekarang Coban Rais juga punya banyak spot kekinian, mulai dari taman bunga warna-warni, gardu pandang estetik, sampai rumah hobbit dan spot ala Jepang yang super gemes buat foto. Jadi vibes-nya unik banget antara petualangan alam tapi juga wisata Instagramable. Awalnya Coban Rais cuma dikenal sebagai air terjun alami yang tersembunyi di tengah hutan. Orang-orang datang ke sini buat trekking ringan, piknik, atau sekedar kabur dari panasnya kota. Seiring waktu, tempat ini berkembang, mulai ditambah berbagai spot-spot dan wahana, sampai akhirnya jadi salah satu destinasi hits di Batu. Yang bikin Coban Rais beda dari tempat lain, bisa pilih mau santai atau ekstrim, dari foto-foto sampai hike rope. Ada Batu Flower Garden yang jadi favorit wisatawan, kombinasi lengkap, air terjun, hutan, spot modern, cocok buat semua tipe wisatawan, dari yang cari healing sampai yang cari konten. Untuk mengarah ke Coban Rais dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Insinyur Soekarno, ambil ke arah Jalan Diponegoro. Setelah itu masuk Jalan Hasanuddin, lanjut lagi masuk ke jalur Lingkar Barat untuk menuju Coban Rais. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njupuk kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek lo kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
2: Ana repes be. Paten ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayar nong liane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan kawan, memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke desa Banjarejo Ngantang dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju Kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah Kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Tantangan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tapi harus kita hadapi, harus kita lalui. Sesuatu yang mungkin bisa membuat kita tercabik-cabik, terluka, kita tak lagi sempurna, kita kehilangan sesuatu, tapi tetap harus kita berjalan tegak dan tetap kita melanjutkan kehidupan itu. Dan itu saya sangat pelajari betul ketika saya menulis cerita, mengamati kehidupan manusia, mengalami bagaimana orang-orang di sekitar saya menghadapi berbagai cobaan, berbagai kesulitan, entah itu soal ekonomi, entah itu soal ketidakadilan yang diakibatkan oleh sistem, oleh aturan, oleh kecurangan orang lain, dibuat terluka, jatuh. Tapi akhirnya pilihan manusia itu adalah bangkit lagi, melanjutkan perjalanan lagi. Tantangan yang dihadapi tidak bisa dihentikan, tidak bisa dihindari, tapi juga tidak bisa membuat manusia kalah. Saya secara personal, secara pribadi, mengalami satu titik balik proses saya menjadi manusia yang lebih utuh, justru ketika tantangan besar menghadang saya, ketika sebuah cobaan besar baru-baru ini terjadi pada saya, ketika apa yang sudah saya rencanakan dengan begitu baik, yang seolah-olah kita itu sudah menghindari segala hal yang bisa membuat kita terperosok, yang kita sudah merancang segala hal dengan sempurna, ternyata yang namanya lubang, ternyata yang namanya jatuh, hingga membuat kita akhirnya tidak sempurna, itu sesuatu yang tidak terelakkan. Setiap manusia pasti mengalami itu. Nah, ada satu sedikit penyesalan bahwa hal seperti itu baru saya sadari sekarang ini. Baru saya sadari baru-baru ini setelah cobaan besar itu terjadi. Tak ada yang memberitahu saya jauh-jauh hari ketika saya lebih muda, ketika saya di sekolah dan sebagainya, bahwa betapapun hati-hatinya kita melangkah, kita tetap akan jatuh. Bahwa betapapun sempurnanya kita, yang kita pikirkan, tetap kesempurnaan itu sesuatu yang tidak mungkin. Jangan mengejar kesempurnaan itu. Jadi saya belajar betul, jangan mengejar kesempurnaan. Dulu saya selalu berpikir bahwa harus sempurna, bikin apapun harus sempurna, melangkah harus hati-hati sehingga tidak boleh salah. Tapi ketika justru brak, masalah terjadi, cobaan terjadi, dan sudah terlanjur rusak, akhirnya kita harus menerima itu. Dan sekarang tantangannya adalah kita harus melanjutkan, terus berjalan, meski tidak lagi sempurna, meski ada yang tidak lagi utuh, meski ada bekas luka, kita harus terus berjalan. Saya Oki Madasari, saya seorang penulis, saya pendiri ASEAN Literary Festival, saya pendiri Rumah Muara. Untuk Wisdom di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumi Aji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumi Aji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem bioflok untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

0: Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Mbah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Udah siap? Yuk berangkat.
4: Siap.
3: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
3: HP?
4: Bukan.
3: Pacar?
4: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan nggak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga nggak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
5: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Wisdom. Tantangan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tapi harus kita hadapi, harus kita lalui. Sesuatu yang mungkin bisa membuat kita tercabik-cabik, terluka, kita tak lagi sempurna, kita kehilangan sesuatu, tapi tetap harus kita berjalan tegak dan tetap kita melanjutkan kehidupan itu. Dan itu saya sangat pelajari betul ketika saya menulis cerita, mengamati kehidupan manusia, mengalami bagaimana orang-orang di sekitar saya menghadapi berbagai cobaan, berbagai kesulitan, entah itu soal ekonomi, entah itu soal ketidakadilan yang diakibatkan oleh sistem, oleh aturan, oleh kecurangan orang lain, dibuat terluka, jatuh. Tapi akhirnya pilihan manusia itu adalah bangkit lagi, melanjutkan perjalanan lagi. Tantangan yang dihadapi tidak bisa dihentikan, tidak bisa dihindari, tapi juga tidak bisa membuat manusia kalah. Saya secara personal, secara pribadi, mengalami satu titik balik. Proses saya menjadi manusia yang lebih utuh justru ketika tantangan besar menghadang saya. Ketika sebuah cobaan besar baru-baru ini terjadi pada saya, ketika apa yang sudah saya rencanakan dengan begitu baik, yang seolah-olah kita itu sudah menghindari segala hal yang bisa membuat kita terperosok, yang kita sudah merancang segala hal dengan sempurna, ternyata yang namanya lubang, ternyata yang namanya jatuh hingga membuat kita akhirnya tidak sempurna, itu sesuatu yang tidak terelakkan. Setiap manusia pasti mengalami itu. Nah, ada satu sedikit penyesalan bahwa hal seperti itu baru saya sadari sekarang ini. Baru saya sadari baru-baru ini setelah cobaan besar itu terjadi. Tak ada yang memberitahu saya jauh-jauh hari ketika saya lebih muda, ketika saya di sekolah dan sebagainya, bahwa betapapun hati-hatinya kita melangkah, kita tetap akan jatuh. Bahwa betapapun sempurnanya kita, yang kita pikirkan, tetap kesempurnaan itu sesuatu yang tidak mungkin. Jangan mengejar kesempurnaan itu. Jadi saya belajar betul, jangan mengejar kesempurnaan. Dulu saya selalu berpikir bahwa harus sempurna, bikin apapun harus sempurna, melangkah harus hati-hati sehingga tidak boleh salah. Tapi ketika justru brak, masalah terjadi, cobaan terjadi, dan sudah terlanjur rusak, akhirnya kita harus menerima itu. Dan sekarang tantangannya adalah kita harus melanjutkan, terus berjalan, meski tidak lagi sempurna, meski ada yang tidak lagi utuh, meski ada bekas luka, kita harus terus berjalan. Saya Oki Madasari, saya seorang penulis, saya pendiri Asian Literary Festival, saya pendiri Rumah Muara. Untuk Wisdom di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Halo kawan, kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan Coban Kembar tetap terawat. Dari kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar.
1: Jalan-Jalan Plus. Cadence for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa masih di program Ijen Talk bersama dengan Anda. Kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita, kenapa siklus KDRT sulit dihentikan? Nah, nanti kami akan ngobrol bersama dengan beberapa narasumber. Ada Kepala Dinas Sosial P3P 2KB Kota Malang. Lalu juga ada dosen psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Anda yang mau bergabung boleh juga kawan, nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kami menyarankan untuk yang mau sambung ini bisa lewat voice note atau boleh juga lewat line telepon. Tapi sebelumnya kita jeda dulu sejenak, nanti kita masih akan kembali untuk Anda, tentunya masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Kita bicara tentang kenapa siklus KDRT sulit dihentikan. Itu yang jadi topik bahasan kami. Dan ada beberapa narasumber yang sudah bergabung. Ada Kepala Dinas Sosial P3P 2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra, STMM. Pak Sailendra, selamat pagi. Ya, Pak Sailendra, selamat pagi. Sudah sambung belum ya? Pak Sailendra mungkin bisa di-unmute. Okay. Pagi, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Erika dan Ibu Ratih Eka Pertiwi.
0: Iya, ini...
1: Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa berbincang-bincang.
0: Alhamdulillah, ini kayaknya pertama kalinya Pak Sailendra sebagai Kepala Dinsos P3AP 2KB berbincang bersama dengan City Guide, Pak, ya?
1: Kedua kalinya.
0: Oh, kedua kalinya.
1: Iya.
0: Iya, biasanya kita berbincang sebagai asisten kemarin-kemarin, Pak Sailendra. Terima kasih untuk kesempatannya kembali bersama dengan kami, Pak Sailendra. Sehat selalu, Pak.
1: Alhamdulillah, terima kasih, Mbak Erika. Sehat selalu juga buat semuanya.
0: Selain ada Pak Sailendra, kami juga mengundang dari akademisi, ada dosen psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang, Ratih Eka Pertiwi, SPSI, MPSI, psikolog. Bu Ratih, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Erika. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bu Ratih, sehat juga, Bu.
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Nggak ada jadwal ngajar hari ini, Bu Ratih?
2: Belum, kalau S1 belum masih.
0: Baik. Alhamdulillah pagi hari ini kembali bisa sambung bersama dengan kami. Terima kasih juga untuk waktunya, Bu Ratih. Saya juga mengingatkan kawan, tentunya untuk Anda boleh ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Anda boleh ikut menyampaikan beberapa tanggapan barangkali untuk topik bahasan kita hari ini. Yang mau bergabung boleh lewat WhatsApp di 0811 3600 911. Saya menyarankan Anda boleh gabung lewat voice note maupun juga lewat line telepon. Pagi hari ini kami juga live streaming di YouTube, di website City Guide 911 FM. Kemudian kami juga live di TikTok Radio City Guide. Tapi untuk yang mau bergabung ya, semuanya kami arahkan melalui WhatsApp di 0811 3600 911. Oke, berbicara lagi-lagi terkait dengan kasus KDRT sampai dengan awal tahun 2026 ini, ini kita mengutip dari berbagai sumber ya, masih ada laporan KDRT yang masuk ke jajarannya Pak Sailendra di Dinsos P3HP 2KB. Yang terakhir ini yang dulu juga pernah kita bahas di catatan bulan Januari sampai dengan 11 Maret 2026 kawan, itu ada 28 laporan terkait dengan kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak di Kota Malang, termasuk ini juga kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, untuk lebih lengkapnya, barangkali sampai dengan kenapa topik ini kemudian kita bahas kembali, semoga juga menjadi reminder untuk semua pihak ya. Semoga yang namanya KDRT ini bisa menjadi fokus dari semua pihak supaya kedepannya tidak bertambah lagi adanya korban, baik itu korban si perempuan maupun juga laki-laki, maupun juga dampaknya secara lebih luas termasuk bagi keluarga yang ada di sekitarnya. Nah, berbicara soal kasus KDRT di Kota Malang, ini Pak Sailendra dulu barangkali, datanya sampai dengan bulan Agustus ini seperti apa, Pak? Apakah kembali ada peningkatan atau bagaimana?
1: Terkait dengan pelaporan kasus KDRT dan kerentanan sosial di Kota Malang, memang semakin ke sini semakin banyak. Di tahun 2024 ada pengaduan sebanyak 120 kasus, di tahun 2025 itu 185 kasus, dan pada tahun 2026 sampai dengan Agustus ini sudah ada 121 kasus. Jadi memang semakin tahun semakin meningkat. Demikian.
0: Baik.
1: Bu Mbak Erika.
0: Pak, ini pelaporannya lewat mana, Pak? Mereka yang barangkali mengalami kekerasan atau KDRT biasanya lapornya lewat mana?
1: Ada yang melalui kelurahan, ada yang langsung ke UPT Dinsos P3 P2KB, UPT PPA yang
0: baik.
1: Ada di Jalan Sulfat.
0: Nah, ini yang tercatat ya, barangkali bisa
1: ya.
0: Jadi masih banyak yang belum berani speak up atau speak up di media sosial tapi tidak terpantau oleh pemerintah. Bisa jadi demikian. Nah, kalau yang tercatat, terkhusus untuk yang tercatat di Dinsos P3AP 2KB, Pak Sailendra, barangkali gambarannya ini KDRT seperti apa yang dialami, Pak?
1: Ada berbagai macam kasus KDRT ya. Terutama pada perempuan dan anak, itu yang paling banyak itu ada kekerasan fisik, yang kedua itu kekerasan psikis, berikutnya ada kekerasan seksual dan penelantaran. Itu kalau kita berbicara peringkat yang paling banyak terkait dengan KDRT dan kerentanan sosial.
0: Baik. Nah, ya. Bu Ratih, tadi kalau melihat dari datanya tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama ya. Masih ada saja kasusnya, bahkan ada peningkatan. Kalau Bu Ratih sendiri melihat fenomena meningkatnya kasus KDRT seperti apa, Bu?
2: Baik, jadi kalau ada peningkatan tadi ya, sebagaimana Ika sampaikan, itu yang terlapor ya, yang sampai datanya ke pemerintah itu. Tapi kan ini seperti fenomena gunung es ya, kadang-kadang yang tidak terlaporkan juga banyak sekali gitu. KDRT sendiri sebenarnya kan bisa secara hukum bisa jadi delik aduan, juga jadi delik biasa. Sebenarnya ketika korban gitu ya, korban melapor itu di delik aduan, tapi juga sebenarnya bisa jadi delik biasa gitu. Tanpa pelaporan itu juga bisa diperkarakan gitu. Soalnya kan tidak semua kasus akhirnya terlaporkan gitu ya, dan penyebabnya juga mungkin bermacam-macam gitu. Kenapa ya, seseorang tidak melaporkan gitu. Kemudian kenapa ini bisa terus tidak hanya salah secara individual saja gitu, tapi juga mungkin di sekitarnya gitu. Apakah cukup aware kalau dalam satu rumah tangga terjadi kekerasan gitu? Apakah misalnya cukup berani untuk melaporkan atau melindungi korban ketika misalnya tetangga yang jadi korban gitu, atau secara rumah tangga salah kayak gitu mereka.
0: Baik, Bu, kalau melihat dari peningkatan kasusnya, ini satu hal yang bisa kita tangkap, apakah karena kesadarannya meningkat, atau karena sekarang ini mungkin pengaruh zaman, atau bagaimana nih, Bu Ratih?
2: Baik, bisa jadi aware untuk melaporkan juga meningkat. Itu di satu sisi baik ya, tapi kan di sisi lain kita juga sedih. Kenapa kasus kekerasan harus terjadi, upaya untuk mencegah juga tidak kurang-kurang gitu. Misalnya ada proses apa tuh konseling pranikah, kemudian saya yakin upaya-upaya proaktif untuk mencegah KDRT ini juga ya, gitu. Termasuk apa undang-undang gitu ya, itu yang juga bisa terjadinya KDRT terjadi gitu.
0: Oke, nah barangkali juga Anda sebagai masyarakat kawan ada sharing cerita yang bisa dibagikan, atau mungkin juga Anda mau menyampaikan beberapa komentar terkait dengan topik bahasan kita hari ini, berbicara kenapa siklus KDRT ini sulit untuk dihentikan. Nah, Anda boleh bergabung bersama dengan kami, termasuk juga yang join di live TikTok Radio City Guide. Kami mengundang barangkali yang mau ikut bergabung bisa lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Kembali lagi ke Pak Sailendra. Pak, kalau bicara soal kasus yang masuk di laporan Dinsos P3AP 2KB, ini apakah korbannya juga mayoritas perempuan, atau ada juga kalau bicara KDRT, laki-laki juga ada yang jadi korban, Pak, dalam hal ini?
1: Ya, Kebetulan yang mengadukan belum ada yang laki-laki.
0: Semuanya perempuan, Pak, ya?
1: Iya, ada perempuan dan anak. Tapi kalau laki-laki yang menjadi korban, belum. Belum ada. Dan saya berharap nggak ada juga, ya.
0: Baik. Nah, biasanya mereka ini mau mengadu, kan tentu kan ada asesmen juga, Pak, ya. Apakah ketika sudah parah kemudian mau mengadu, atau ada juga yang dari awal mereka sudah berani speak up?
1: Berbagai macam problem dan berbagai macam perilaku masyarakat juga yang mempengaruhi. Karena latar belakang pendidikan, seseorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi itu akan lebih berani memberikan pengaduan atau menyampaikan pengaduan terkait hal-hal yang dialami, yang dianggap itu menjadi suatu kekerasan, baik itu intimidasi, baik itu intimidasi secara verbal maupun ada gestur-gestur yang tidak pantas, kan itu. Tapi rata-rata yang mengadukan itu, kalau saya melihat laporannya, itu adalah masyarakat yang berpendidikan, yang dalam arti SDM-nya itu memang tidak terlalu baik gitu ya. Baik itu sisi pendidikan maupun latar belakang ekonomi sosialnya.
0: Itu untuk yang mengadukan, Pak, ya?
1: Iya.
0: Baik. Mereka murni karena sadar untuk melapor atau karena memang sudah sangat parah begitu, Pak Sailendra?
1: Rata-rata sudah mengalami kejadian, apakah itu kejadian kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, atau juga kekerasan seksual. Nah, kalau sudah terjadi kekerasan hal tersebut, mereka mengadu.
0: Baik.
1: Kalau belum terjadi, hanya tanda-tanda, ya mereka rata-rata belum mengadu ke PT PPA Dinsos Kota Malang ini.
0: Oke, Bu Rati, kalau mungkin kita coba mengurai ya siklus KDRT. Ini biasanya terjadi, apa yang jadi pemicunya nih, Bu Rati?
2: Baik, jadi pemicunya itu kalau cara ada siklusnya ya. Jadi mulai ada tension dulu, ada ketegangan dalam hubungan, kemudian sampai terjadi kekerasan, kemudian ada fase rekonsiliasi gitu. Dan juga fase calm gitu ya, atau fase bulan madu, akhirnya akan kejadian lagi gitu. Nah, siklus ini sebenarnya bukan selalu jadi patokan atau akan selalu seperti itu siklusnya, tapi ada juga yang secara intens insiden jadi kekerasannya terjadi gitu. Apa penyebabnya gitu? Itu bisa jadi macam apa nih yang menyebabkan tension, misalnya ketidakpuasan dalam pernikahan, kemudian tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, kemudian faktor personalnya sendiri, misalnya kesulitan meregulasi emosi sehingga cenderung melampiaskan emosi negatifnya dengan cara-cara agresi gitu. Mungkin dari faktor kepribadian, nggak ada kecenderungan untuk menyalahkan pasangan. Melakukan slighting, melakukan silent treatment pada pasangan ketika permasalahan-permasalahan publik dalam pernikahan itu terjadi, seperti itu mereka.
0: Baik. Oke, nanti kita masih akan lanjutkan lagi ngobrol bersama dengan Pak Sailendra dan juga Bu Rati. Tentunya juga membahas apa yang jadi topik kita hari ini, kenapa siklus KDRT sulit dihentikan. Kita jeda dulu sejenak kawan, nanti kita akan kembali di program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.

0: Jalan Plus. Lagi pengen healing tapi gak mau yang ribet-ribet. Yang ada air terjun, hutan, tapi juga bisa foto-foto cantik sekalian? Nah, berarti Anda wajib kenalan sama satu tempat ini. Namanya Coban Rais. Lokasinya ada di kawasan Ororo Ombo, Kota Batu. Jadi gak jauh dari pusat wisata Batu. Karena ada di area perbukitan, udaranya pasti sejuk banget. Khas Batu yang adem dan fresh. Begitu masuk area Coban Rais, Anda gak langsung ketemu air terjunnya ya. Justru perjalanan menuju ke sana itu yang jadi pengalaman serunya. Sepanjang jalan, Anda bakal ditemani dengan hutan rindang, udara dingin, dan jalur trekking yang masih natural. Tapi bukan cuma itu. Sekarang Coban Rais juga punya banyak spot kekinian, mulai dari taman bunga warna-warni, gardu pandang estetik, sampai rumah hobbit dan spot ala Jepang yang super gemes buat foto. Jadi vibes-nya unik banget antara petualangan alam tapi juga wisata Instagramable. Awalnya Coban Rais cuma dikenal sebagai air terjun alami yang tersembunyi di tengah hutan. Orang-orang datang ke sini buat trekking ringan, piknik, atau sekedar kabur dari panasnya kota. Seiring waktu, tempat ini berkembang, mulai ditambah berbagai spot-spot dan wahana, sampai akhirnya jadi salah satu destinasi hits di Batu. Yang bikin Coban Rais beda dari tempat lain, bisa pilih mau santai atau ekstrim, dari foto-foto sampai hike rope. Ada Batu Flower Garden yang jadi favorit wisatawan, kombinasi lengkap, air terjun, hutan, spot modern, cocok buat semua tipe wisatawan, dari yang cari healing sampai yang cari konten. Untuk mengarah ke Coban Rais dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Insinyur Soekarno, ambil ke arah Jalan Diponegoro. Setelah itu masuk Jalan Hasanuddin, lanjut lagi masuk ke jalur Lingkar Barat untuk menuju Coban Rais. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
3: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
4: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
4: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta, mengalirkan masa depan.
6: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Wijen Talk pagi hari ini. Ini tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide yang mau ikut bergabung ya. Salah satunya yang mau on air, tadi ada Pak Amir. Nanti setelah ini Pak, kita bantu untuk kita sambungkan di on air ya. Sebelumnya saya mengingatkan untuk Anda, Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang belum ya? Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum ini hanya Rp5.000. Sementara untuk pelajar, kemudian santri dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim ini juga bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah sekali, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim yang terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan kabar baiknya lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya ini akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan ke Panjen. Jadi tentunya semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau untuk masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Terima kasih kawan, Anda masih bersama dengan kami. Pagi hari ini program Ijen Talk, kita masih bicara tentang kenapa siklus KDRT sulit dihentikan. Saya bersama dengan Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, ada Pak Sailendra, dan juga dosen psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang, ada Bu Ratih Eka. Ini tadi ada Pak Amir ya, yang mau gabung di on air, saya bantu sambungkan kembali. Terima kasih juga Pak Amir. Kemudian ada beberapa komentar yang tadi masuk di WhatsApp kami. Nah ini Pak Amir sudah sambung di line telepon. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak ya. Erika.
0: Baik, silakan Pak Amir.
1: Terima kasih Mbak Erika dan City Guide yang sudah memfasilitasi warga untuk bicara ya. Tentu saluran ini sangat bermanfaat. Salah satunya ya tentang KDRT. Jadi ingin saya sampaikan pada salam kenal dulu Bu Ratih sama Pak Sailendra, saya Amir dari Lokwaru. Ibu Ratih gini, saya melihatnya memang di setiap orang itu kan memang ada difasilitasi ini ya, apa, sikap-sikap responsif, misal reaktif gitu ya Bu ya. Jadi pada dasarnya kekerasan mungkin sudah ada di setiap orang itu, hanya kembali kepada manusianya untuk bagaimana meminit, mengatur sesuai kepribadiannya. Ada yang bijak, ada yang keras gitu. Tetapi yang saya lihat, karena potensi itu ada dalam tubuh mereka, jadi itu sangat bergantung situasional ya. Kadang-kadang ekonomi sulit juga bisa. Kemudian pergaulan bebas, ada peluang yang mendorong potensi untuk melakukan kekerasan. Nah itu kemudian tumbuh gitu. Ini makanya agak sulit dideteksi. Kalau enggak ini dikerjakan bersama-sama dari kelompok-kelompok masyarakat, misal PKK, misal dari Trantep di kelurahan juga ada, dari tokoh-tokoh masyarakat keagamaan gitu. Nah ini yang barangkali menjadi agenda rutin untuk disosialisasikan bagaimana mengatasi persoalan. Itu Bu Ratih. Pak Selendra, Saya mengucapkan selamat ya, sudah di Dinsos sekarang ya, kemarin Pak Doni. Oke. Kebetulan saya aktif di Karangwerda Kota, Pak. Beberapa pertemuan di bidang hukum misalnya ya, di kecamatan, saya sering menyampaikan, Pak, permohonan untuk ada advokasi hukum di tingkat kelurahan. Dalam satu minggu itu mungkin 2 jam saja, menginventarisir permasalahan di setiap kelurahan. Sehingga advokat itu mahal, pendamping hukum itu mahal, sudah terlayani di kelurahan. Entah bagaimana petugasnya, siapa, atau dari kota, atau dari Trantip itu sendiri gitu. Sehingga yang saya lihat, kebanyakan peristiwa ini, mayoritas mungkin dari segmentasi pendidikan menengah ke bawah ya. Kadang-kadang tidak selalu terdeteksi oleh kelompok-kelompok kegiatan masyarakat itu. Kita belum berbicara tentang proaktif pegiat sosial di tingkat kelurahan. Nah, maka jangkauannya agak jauh kalau mungkin harus ke Dinsos untuk melakukan pelaporan dan lain-lain. Ke polisi juga takut nanti bayar dan lain-lain. Bayangan tentang ini apa tadi, advokat, pengacara itu mahal. Sangat banyak terjadi. Kalau tadi disinggung 125 di tahun 2024 ya, 185 di tahun 2025 kasus, saya kira seperti itu fenomena gunung es saja, hanya kelihatan di ujung, di puncaknya gitu, tetapi di dalam
0: bisa jadi lebih itu, banyak, Pak ya.
1: Apa keberpihakan kita kepada tadi Mbak Rika apa? Segmen menengah ke bawah, artinya secara ekonomi miskin, secara pengetahuan miskin, secara pergaulan miskin, sehingga di situ banyak terjadi. Sekarang kasus tertinggi kan di ini ya, di ojol ya, di apa, pinjol, iya ya, yang judi online itu loh, judol, banyak kasus-kasus pembunuhan, pencurian, perampasan, perampokan, KDRT, KDRT itu kan termasuk apa ya, putu nenek itu membunuh karena minta uang, itu kan KDRT juga. Ini kasusnya sangat meningkat. Itu soal-soal ekonomi yang saya kira ini. Jadi barangkali Pak Syahrial mungkin dibuat formulasi atau mekanisme, ya apa ini dikeroyok bareng gitu. Karena sesungguhnya kalau saya katakan bahwasanya lansia saja, saya aktif di lansia, Karangwerda saya pralansia, Pak. Itu ada 15 atau 13,7 orang lansia yang tersebar di seluruh kota Malang, sementara kegiatan misal Karangwerda, Wulan, YGA dan lain-lain 20 lembaga lansia itu masih mengcover lembaganya sendiri gitu. Belum merambah ke mereka yang tidak menjadi anggota dari kelembagaan. Itu mungkin PR ya. Baik. Pak Syahrial. Saya mohon maaf kalau ada bahasa yang terlalu kasar, aremaan gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ada beberapa komentar juga yang masuk di WhatsApp kami, tapi mungkin satu-satu dulu kita komentari. Dari Bu Ratih, bagaimana Bu tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Amir?
2: Baik, jadi tadi Pak juga menyampaikan ya, kan orang tuh punya kecenderungan personal bahwa dia reaktif atau responsif terhadap satu situasi. Betul sekali. Jadi kalau kita lihat perkembangan seorang manusia itu nggak dipengaruhi oleh faktor biologis gitu ya, faktor-faktor yang sifatnya bawaan seperti hormon gitu. Misalnya hormon tertentu dipercaya berkaitan dengan perilaku agresi, tapi kan manusia itu tidak dipengaruhi hormonalnya saja atau dipengaruhi faktor biologisnya saja ini gitu, tapi juga faktor psikologisnya, misalnya kepribadian, dan itu satu salah satunya lewat proses pengasuhan gitu. Nah, jangan lupa juga faktor psikososial dan kultural. Nah, ini yang mungkin itu ya bisa di intervensi, misalnya seperti nilai-nilai gitu ya, norma gender, kemudian relasi kuasa, itu dibentuk oleh faktor psikososial dan kultural itu. Misalnya perempuan selalu diajarkan untuk patuh, apakah itu patuh pada orang tua, kemudian kalau sudah menikah akhirnya patuh pada suami, jadi nilainya itu ya patuh aja gitu. Kemudian misalnya laki-laki, ini kaitannya dengan peran gender ya, laki-laki selalu dipersepsikan sebagai pemimpin, misalnya apa yang dia katakan selalu harus dituruti gitu. Itu kan juga bagian dari nilai, sehingga mengajarkan atau intervensi menanamkan nilai baru soal relasi yang setara misalnya dalam pernikahan itu sesuatu yang mudah gitu. Jadi sepertinya yang bisa diintervensi atau lebih bisa diubah itu adalah faktor sosial dan kultural itu terkait bagaimana kuasa atau relasi yang setara dalam pernikahan ini, seperti itu Mbak Rika.
0: Baik, nah Bu, kalau kita kembali bicara soal siklus KDRT sendiri ya, tadi kan disinggung oleh Pak Amir, ini kan butuh kerja bersama untuk memutus rantainya. Dimulainya dari mana nih berarti harusnya?
2: Oke, mulai dari ya gitu. Kalau tadi Pak Amir bilang, ayo dikeroyok rame-rame, betul sekali gitu. Karena tadi individu itu berdiri sendiri gitu, ada sistem-sistem di yang lebih besar yang bisa juga dijadikan untuk mengintervensi, misalnya tadi ya mengatas soal relasi yang setara dalam pernikahan. Oh, itu nih masuknya di misalnya nikah di KUA, gitu ya, itu yang jadi apa? Jadi titik eventnya gitu, bisa di lain dari misalnya, kemudian tadi lewat pengajian atau lewat apa untuk membuat atau mengubah persepsi perempuan harus sepatu gitu, dan lagi ya, si pemimpin itu yang mungkin diubah. Kemudian kepastian hukum itu juga penting. Kita punya UU PKDRT itu 22 tahun yang lalu, mana pelaksanaannya gitu. Ketika perempuan atau korban memutuskan untuk melapor, ini saya bilang karena tadi Pak Sendra menyampaikan ini belum ada korban laki-laki ya Pak melapor gitu. Memang perempuan itu, ketika perempuan memutuskan untuk melapor atau untuk mengakhiri pernikahan yang penker, jadi pilihan-pilihan apa yang dia punya, kemudian ada hal yang harus dia korbankan gitu ya. Kita yang ya sudah sekian puluh tahun misalnya pernikahan, kemudian mengakhiri karena kekerasan itu terjadi, bagaimana keamanan diri perempuan itu, bagaimana keamanan finansial misalnya, bagaimana kepastian akses anaknya ketika putus melaporkan di pernikahan, kan juga bukan sesuatu yang diputuskan gitu ya, sehingga peran sistem-sistem yang besar sekitarnya itu juga penting untuk dilakukan atau penting untuk diintervensi.
0: Baik, Pak Sailendra gimana Pak? Termasuk ya, tadi juga usulan dari Pak Amir ya, ada fasilitasi untuk advokasi hukum di tingkat kelurahan.
3: Terima kasih Pak Amir atas tanggapannya dialog ini. Terkait apa yang disampaikan Pak Amir tadi, masalah advokasi hukum, tentunya kita lakukan. Tetapi prosedurnya atau proses yang kita lakukan itu mirip-mirip seperti kita berobat untuk kesehatan medis. Dalam arti seperti kalau kita sakit flu nih, kan kita cukup di kelurahan dalam arti vaskes pertama, terus nanti vaskes pertama kalau memang ada indikasi atau diagnosa yang perlu penanganan lebih lanjut, barulah ke vaskes berikutnya. Nah, seperti itulah yang kita lakukan. Nah, untuk pengaduan-pengaduan yang terkait dengan KDRT di kelurahan itu bisa dilaksanakan pengaduan, masyarakat boleh atau sebaiknya memang mengadukannya melalui kelurahan. Di kelurahan itu nanti ada petugas puskesmas kita yang bisa mendampingi atau melaksanakan asesmen pertama itu. bukannya pengaduan itu nggak boleh langsung ke dinas sosial, bukannya seperti itu, boleh saja langsung ke dinas sosial, langsung shortcut, nggak perlu ada birokrasi yang terlalu ribet lah. Bisa melalui kelurahan, bisa melalui dinsos, bahkan bisa langsung ke misalkan ke lembaga yang misalkan dia bekerja ya, ke perusahaannya dia merasakan ada suatu kekerasan meskipun di rumah tangganya, bisa aja lapor ke perusahaannya, atau dia anak sekolah ya lapor ke kepala sekolahnya atau guru BP-nya. Nanti mereka-mereka itu yang menyalurkan pengaduan tersebut yang akhirnya bermuara ke Dinsos atau UPT PPA yang ada di Dinsos. Itu kalau mengalami KDRT atau masyarakat mau mengadukan terjadinya KDRT. Nah, terkait dengan advokasi hukum di masing-masing kelurahan, tentunya kami masih melihat bahwa advokasi ini adalah melalui proses asesmen terlebih dahulu. Dia mengalami hal apa nih, terus kebutuhan apa terkait dengan kekerasan yang dialami. Apakah kebutuhan misalkan pemeriksaan medis atau kebutuhan untuk istilahnya trauma healing, dia mengalami trauma terus dia harus mendapatkan pendampingan psikolog, atau selanjutnya dia perlu pendampingan hukum. Ini kan harus

0: advokasi hukum kami siapkan di UPT PPA Dinsos. Demikian, Mbak
1: Baik.
0: Erika.
1: Oke, Mbak Sailendra, barangkali kasus KDRT memang penanganannya beragam, berbeda-beda ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Sailendra. Tapi ini yang mungkin jadi pertanyaan masyarakat, Mbak. Mereka takut kalau alurnya mau lapor ribet atau harus berbayar dan lain sebagainya. Seperti pemeriksaan medis, trauma healing, pendampingan hukum, apakah itu semuanya difasilitasi dari pemerintah kota? Atau bagaimana ketika laporan sudah masuk terutama ya?
0: Ya, saya tadi menyampaikan laporannya nggak perlu ribet. Misalnya kan bingung, saya mau lapor kemana nih? Ya kalau kesehatan fisik, biasanya mereka ke klinik atau puskesmas ini. Tetapi kalau masalah KDRT ini, masalah kerentanan sosial ini, bisa langsung ke kelurahan, bisa ke langsung ke dinsos atau lembaga-lembaga yang menaungi mereka, itu lapor aja yang nantinya akan bermuara ke dinas sosial untuk penanganannya. Terkait dengan apa nanti yang harus ditangani, itu kan tergantung asesmennya kan, seperti yang saya tadi sampaikan, kalau perluan pemeriksaan medis fisik ya kita bantu. Misalkan bantu untuk visum, penanganan ke rumah sakit, itu tidak perlu mengeluarkan biaya si korban ini. Termasuk sampai nanti terkait dengan advokasi hukum, nggak perlu ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat. Kami bantu semuanya.
1: Baik.
0: Demikian, Mbak Erika.
1: Pak, mayoritas kalau kita bicara data barangkali 3 tahun terakhir ini ya, dari 2024 sampai dengan 2026 ini, mayoritas penyelesaiannya seperti apa, Pak, untuk laporan-laporan yang masuk ke Dinsos P3P 2KB Kota Malang?
0: Kalau kasus yang ya dalam arti ini apa itu tidak bisa ditolerir, apalagi viral, itu biasanya penanganannya sampai dengan proses hukum. Tetapi kalau permasalahan internal keluarga itu relatif diselesaikan secara internal melalui mediasi yang kita lakukan di internal keluarga tersebut.
1: Lebih banyak yang mana, Mbak? Kalau yang dari ratusan kasus yang tadi disampaikan Mbak Sailendra?
0: 50-50 sih. Ada apa itu, nggak beda jauh lah apa yang dimediasi maupun yang dilaporkan secara proses hukum.
1: Baik, oke, itu tadi terkait dengan bagaimana penanganannya ketika ada kasus KDRT. Nanti setelah ini barangkali kita juga akan fokus bagaimana melakukan pencegahan supaya kasus KDRT ini tidak sampai terjadi, sama-sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amir ya, semuanya sama-sama bergerak untuk memutus siklus KDRT. Tapi nanti setelah jeda kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Termasuk ini tadi ada juga beberapa komentar yang masuk di WA ya. Salah satunya ada komentar dari Bu Kurnia. Nanti kita bacakan setelah jeda. Tetaplah bersama dengan kami kawan, kita jeda sejenak masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Reasons for Your Life. Citygate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk. Hari ini bicara kenapa siklus KDRT sulit dihentikan. Saya bersama dengan Kepala Dinas Sosial P3P 2KB Kota Malang, ada Pak Sailendra. Kemudian juga bersama dengan dosen psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang, ada Bu Ratih Eka. Terima kasih untuk yang sudah ikut berkomentar, kawan. Ini tadi ada beberapa komentar, mungkin yang komentarnya relatif panjang boleh bisa voice note, boleh juga gabung lewat line telepon ya. Salah satunya saya bacakan dulu, ini ada Bu Kurnia menyampaikan selamat pagi untuk seluruh narasumber. Kalau bicara tema KDRT, tetangga Bu Kurnia ini pindah ke Pulau Lombok. Nah, di rumah anak itu tinggal dengan kakek yang kerja sebagai tukang bangunan yang kerjanya mulai pagi sampai dengan jam 3 sore. Jadi anak itu kalau pulang sekolah itu hanya berdua dengan omnya. Kebetulan omnya menderita ODGJ atau keterbelakangan mental. Pernah suatu saat anak ini berteriak-teriak, nangis-nangis. Kemudian ibunya itu dihubungi oleh Bu Kurnia. Dia cuma bilang tidak apa-apa. Yang jadi pertanyaannya Bu Kurnia, kalau ada kasus seperti itu harus lapornya kemana? Demikian, mohon maaf, kata Bu Kurnia. Terima kasih Bu Kurnia. Bu Kurnia ini wilayahnya daerah mana Bu Kurnia ya? Kota Malang atau mana Bu? Mungkin kalau tidak berkenan untuk kita on air kan bisa lewat chat saja Bu Kurnia, nanti kita bantu untuk komunikasi. Nah Pak Sailendra barangkali bisa ya bantu jawab Pak dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Kurnia.
1: Tolong diulangi lagi, mohon maaf tadi kurang bisa mendengar suaranya.
0: Baik, jadi Bu Kurnia ini punya tetangga Pak, ini tetangganya pindah ke Pulau Lombok. Nah, anak perempuannya tetap ditinggal di sebelahnya Bu Kurnia. Nah, okay, tinggalnya itu bersama dengan kakek dan juga bersama dengan omnya yang ODGJ. Kakeknya ini setiap hari kerja dari pagi sampai dengan sore. Jadi si anak perempuan ini hanya tinggal sama omnya yang ODGJ. Nah, suatu ketika si anak ini berteriak-teriak, nangis-nangis. Kemudian Bu Kurnia coba hubungi ibunya yang ada di Lombok tadi. Kemudian juga tanya ke si anak perempuan itu. Si anak perempuan ini bilangnya tidak apa-apa. Nah, barangkali Bu Kurnia juga ada firasat yang tidak baik begitu ya. Takutnya si anak perempuan ini kenapa dengan omnya. Nah, kalau menemukan

0: menemui kasus yang seperti itu, lapornya kemana, Pak?
1: Kehidupan bermasyarakat memang kita harus saling peduli. Contohnya tadi kalau ada tetangga yang kita tahu perlu bantuan untuk penanganan karena tadi omnya kakeknya itu ODGJ dan dia tinggal sendiri, itu tetangga boleh
0: Yang ODGJ
1: bisa
0: omnya,
1: saja
0: Pak.
1: ya bisa aja menyampaikan laporan ke kelurahan atau ke UPT PPA di Dinsos P3B 2KB ini. Sampaikan aja laporannya. Nanti akan ada petugas dari kami yang akan memantau, memonitor, mengasesmen terkait adanya pengaduan. Jadi tidak harus si korban yang menyampaikan laporan. Masyarakat yang mengetahui pun boleh menyampaikan laporan. Demikian, Pak Erika.
0: Baik, ya terima kasih Bu Kurnia. Barangkali nanti kalau butuh info lebih lanjut ya bisa nanti kita bantu untuk sampaikan bersama dengan kami. Oh, ada yang mau gabung di on air dengan siapa teman-teman? Pak Raffi Udin mau sambung di on air. Saya bantu sambungkan di kami. Tadi ada Pak Raffi Udin yang juga mau bergabung ya hari ini ya. Oke, sudah sambung. Selamat pagi Pak Raffi.
2: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Silakan.
2: Baik sekali ya topik pagi ini ya. Namun mungkin Mbak Erika kan perlu kita pahami KDRT ini dari segi hukum positif, kemudian juga dari hukum agama ya. Jadi harus sebetulnya harus berkolaborasi sehingga dalam penerapannya satu sisi kita mengikuti hukum positif, tapi satu sisi yang lain kita mengikuti agama. Memang sebaiknya untuk topik seperti ini, itu juga ahli agama juga perlu, kan gitu ya. Seperti kalau saya ambil contoh misalnya, kalau kita punya anak umur 7 tahun, kan kita suruh sholat misalnya, kita karena ini kayak Islam ini. Kemudian 10 tahun, kalau enggak, ya dipukul. Tapi artinya tuh mukulnya tuh bukan mukul menyakiti, yaitu mengingatkan. Sama juga dalam rumah tangga juga sama. Kita ini pada prinsipnya kan tahu hak dan kewajibannya ya. Mana kewajiban suami, kewajiban istri, hak suami, hak istri. Ini juga harus bisa kita clearkan. Jangan kita kebayuyah mengikuti hukum positif. Mungkin kan seperti itu ya Mbak Rika. Sehingga dalam pelaksanaan contoh misalnya saya ambil contoh di kemarin tuh ada di Lombok ya. Ada anak yang mau mempolisikan orang tuanya. Karena satu hal kan. Tapi kan Pak Polisi ini kan bijak dia. Opo ini kok kayak gini nih kan gitu. Mungkin kita sudah dengar itu ya di daerah Lombok kalau nggak salah itu. Sehingga tidak terjadi seperti itu. Jadi memang hukum positifnya seperti itu. Tapi kan kalau istilahnya itu menegakkan hukum yang berkeadilan. Mungkin kan gitu ya Mbak Erika kan kayak itu. Pernah juga mungkin kalau hukum yang berkeadilan itu seperti dulu orang tua nenek-nenek curi coklat cuma satu biji dipolisikan masuk dihukum kayak gitu. Contohnya kayak gitu, memang perlu kita bijak dalam menangani hal ini, tidak kaku kepada hanya hukum positif, tetapi kita juga harus tahulah mungkin apa agama itu bagaimana, segi mungkin adat ketimurannya itu bagaimana. Mungkin itu mungkin dari saya Mbak Erika, mungkin kepada yang para narasumber mungkin bisa apa namanya memberikan respon apa yang saya sampaikan, sehingga sama-sama jalan ini, hukum agama jalan, positif juga jalan, kita cari win-win solution lah istilahnya gitu. Tidak hanya letter luck secara hukum positif, tapi juga hukum-hukum yang lain mungkin yang kita juga sepakati bersama. Demikian mohon tanggapan daripada narasumber Mbak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raffi sudah bergabung juga bersama dengan kami di pagi hari ini. Oke, saya kembali ke Bas Elindra. Gimana Pak kalau dari Dinsos P3P 2KB sendiri, upaya apa yang bisa dilakukan untuk memutus siklus KDRT, karena bagian juga dari perlindungan perempuan dan juga anak ya.
1: Baik, KDRT itu memang sesuatu yang kalau sudah menjadi korban itu menjadi sulit untuk keluar dari proses atau penanganan terhadap KDRT apa yang dialami itu butuh waktu lah. Nah, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah secara sisi psikologisnya harus kita kuatkan, kan gitu ya. Dalam arti ada pendampingan, advice counseling dari konsultan psikolog yang sudah kami siapkan ada di kami. Kalau dia butuh penanganan medis, itu juga kita kasih rujukan ke rumah sakit untuk penanganan medisnya. Apapun kebutuhan, misalkan butuh visum dan sebagainya untuk bukti terjadinya kekerasan, itu juga kita bantu. Berikutnya adalah tentunya ada suatu proses seperti yang Pak Raffi tadi sampaikan. Kalau itu terjadi dalam suatu keluarga, anak terhadap orang tuanya, orang tua terhadap anaknya, kan itu seyogianya tidak sampai ke proses hukum, karena proses hukum itu bisa jadi merupakan langkah terakhir apabila tidak ada suatu kesepakatan. Yang kita lakukan kan lebih kepada mediasi, mempertemukan antara orang tua dengan anaknya, antar saudaranya gitu. Proses mediasi itu kita lakukan harapannya secara internal keluarga itu permasalahan tersebut bisa terselesaikan, tidak sampai ke proses hukum. Begitu.
0: Baik.
1: Mbak Erika.
0: Oke, itu kalau sudah terjadi, Pak, ya. Tapi kalau untuk upaya ya, pencegahan, Pak, supaya tidak ada lagi atau tidak bertambah lagi kasus ya, KDRT ini.
1: Di Dinas Sosial itu kami punya bidang perlindungan perempuan dan anak. Ada juga UPT atau Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Ada dua unit yang menangani masalah perlindungan perempuan dan anak. Kalau bidang perempuan dan perlindungan perempuan anak ini bidang ya, itu lebih sifatnya ke preventif, melakukan sosialisasi. Pemberdayaan lembaga-lembaga perempuan, lembaga-lembaga yang menangani atau yang apa itu concern terhadap anak, menangani masalah kebijakan program terhadap perlindungan perempuan dan anak. Nah, termasuk pemberdayaan dan pemenuhan hak perempuan dan anak itu dilakukan oleh bidang PPA. Sehingga harapannya masyarakat tidak sampai terjadi KDRT. Upaya preventifnya seperti itu. Nah, kalau upaya yang penanganan kasus, kami punya UPT PPA. Jika terjadi kasus, mereka bisa lapor, menyampaikan pengaduan melalui kelurahan atau langsung ke UPT PPA di Dinsos terkait dengan kekerasan yang dialami. Nah, itulah yang kita lakukan untuk penanganan kasusnya. Mulai dari bisa membutuhkan konseling kah, membutuhkan penanganan medis kah, sampai dengan mediasi, sampai dengan nanti misalkan proses hukum kah, itu dilakukan di UPT PPA. Demikian, Mbak Erika.
0: Oke, dari Bu Rati barangkali juga sekaligus closing statement. Bagaimana Bu Rati, saran masukan dari Bu Rati untuk memutus siklus KDRT, baik itu untuk masyarakat secara umum maupun juga untuk berbagai stakeholder terkait, Bu Rati?
3: Baik, terima kasih Mbak Erika. Kalau tadi Pak Lendra sudah menyampaikan ya, upaya-upaya kuratif sudah dilakukan gitu, termasuk kami di UMM, Pusat Layanan Psikologi, itu yang bekerja sama juga dengan Dinsos menerima rujukan klien-klien gitu ya, atau pelapor korban. Itu upaya kuratifnya. Untuk pencegahannya sendiri, betul sekali perlu kerjasama lintas stakeholder. Misalnya kita evaluasi faktor-faktor yang menyebabkan kan terjadi. Satunya adalah perkawinan Nah, tapi Kota Malang sudah termasuk baik ya dalam upaya menekan angka perkawinan, adalah salah satu strategi preventif gitu. Kemudian kepastian hukumnya gitu. Oke, di Undang-Undang PKDRT-nya sudah ada per tahun 2004, apa kemudian implikasi ketika misalnya jadi RT, apa yang bisa dilakukan, siapa yang bertanggung jawab misalnya ketika terjadi itu gitu ya. Tadi upaya-upaya yang dengan kebutuhan aksesnya, apakah cukup pendampingan hukum saja atau perlu pendampingan psikologis atau butuh pendampingan apa, misalnya ada support group gitu, ada link bisa diberikan itu kepada perempuan sebagai korban KDRT untuk mereka bisa meningkatkan kepedulian ekonominya, misalnya seperti itu. Itu juga perlu dilakukan ya, sebagai upaya-upaya ini tidak terjadi, seperti itu Mbak Erika.
0: Baik, mungkin juga pesan untuk masyarakat, bagaimana Bu, mereka juga menjaga diri, saling menjaga begitu, baik perempuan maupun juga laki-laki, untuk menghindari terjadinya KDRT.
3: Okay. Sebenarnya awareness itu tadi ya, ketika peduli, misalnya Ibu Kurnia juga sudah, dan itu baik sekali ketika terjadi nih di tetangga, apa yang bisa dilakukan, misalnya safe space dulu gitu, aktnya yang dibawa misalnya, atau dilaporkan ke perangkat RT misalnya, atau tadi Pak Selendra sampaikan ke kelurahan gitu, itu juga bisa dilakukan. Karena sekali lagi KDRT itu tidak hanya delik aduan, korban yang bisa melaporkan, tapi juga bisa sebagai delik biasa. Ketika lingkungan sekitar aware, itu juga bisa dilakukan, proses hukumnya, perlindungannya terhadap perempuan bisa segera dilakukan, seperti itu.
0: Baik, kalau teruntuk masyarakat juga Bu, supaya bagaimana keluarganya terhindar dari KDRT?
3: Oke, jadi langkahnya banyak ya, misalnya bisa lewat edukasi di remaja misalnya, kemudian tadi bisa pakai, bisa melalui pengajian atau melalui PKK yang bisa dilakukan gitu. Orang menjadi korban itu karena kerentanan individual, apa yang membuat orang jadi korban, misalnya dari segi kepribadiannya atau dari segi latar belakang sosial ekonomi statusnya, latar belakang pendidikannya gitu. Perlu dimunculkan ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan ya, atau mendapat perlakuan yang melukai harkat martabat gadisnya gitu, apa yang bisa dia lakukan untuk melindungi diri, melaporkan misalnya, atau bicara pada orang dewasa yang dipercaya, kalau ini pada anak atau ya gitu. Termasuk ketika sudah dalam lingkup pernikahan, KDRT bukan lagi menjadi privat gitu, tapi juga ranah publik. Jadi ketika itu terjadi di lingkungan terdekat, maka orang terdekat atau tetangga ini bisa melaporkan, orang terdekat bisa melindungi, itu bisa jadi space sementara gitu, agar kekerasan ini tidak tereskalasi gitu.
0: Oke, okay. Ya nanti, oke okay, kawan, itu tadi beberapa catatan untuk diskusi pagi hari ini ya, bersama dengan para narasumber. Terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung. Bu Rati, terima kasih. Pak Sailendra, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini.
3: Selamat-selamat Mbak Erika.
0: Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali, dan sehat selalu tentunya untuk Pak Sailendra dan juga Bu Rati. Selamat pagi. Oke kawan, terima kasih juga untuk Anda yang hari ini sudah menyimak program diskusi IGN Talk. Terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung menyampaikan beberapa komentar, dan mohon maaf kalau ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca. Saya Erika Rosa, kawan dari program Diskusi IGN Talk. Selamat pagi dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan Citygate 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 8 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat pagi
1: dan selamat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قال رب

Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City 3 FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
1: Kawan, sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama Harian This Way dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

Kepulauan baru saja. Kawan, sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Halo, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini yang sudah menonton This Morning Live sudah dapat bocoran saya dari di redaksi. Ternyata cukup cukup ya, cukup ya, di Sabtu pagi ini yang menonton sudah lebih dari 10 di pagi hari loh ya, sekali lagi lebih dari 20 kayaknya tadi dilihat, dan memang menarik ya. Terima kasih semuanya sudah setia menonton This Morning di setiap pagi, setiap weekend. Tentu saja kalau hari Senin enggak, kemarin katanya Abah, kenapa ditanya sama Pak Mahfud, kenapa hari Senin kok libur gitu. Terus kata Abah, ya karena hari Senin semua salon-salon kecantikan di Indonesia itu libur Pak, jadi kita ikut libur. Dan memang itu benar teman-teman, kita hari Senin libur, di mana semua orang hektik kita libur gitu ya. Itu kalau saya bilang secara psikologi itu bisa menyeimbangi gitu ya, menyeimbangi kondisi mental ya, kita kan harus sehat mental juga ya gitu. Terus jangan lupa teman-teman, kita ini juga disiarkan langsung juga oleh City Guide 911 Malang. Jadi selama beberapa waktu saya jadi host This Morning ini, saya ngerasa bahwa wow, sekarang semakin banyak ternyata orang yang aware bangun pagi itu selain setelah ibadah ya, itu diisi dengan ilmu yang bermanfaat ya. Apalagi ilmunya mengenai hal-hal yang lagi panas terjadi di Indonesia ya kan ya. Teman-teman, gimana kemarin sudah lihat edisi yang bersama Prof. Mahfud? Ada beberapa highlight yang bisa kita pikirkan kembali gitu. Sebenarnya kalau ada part 2 ini saya mau menjawab juga ya gitu, dari sisi-sisi yang kemarin mungkin masih belum tersampaikan. Nah, teman-teman ini menarik. Jadi sekarang saya ini lagi membaca draft final RUU perampasan aset. Oh. Jadi buat teman-teman yang mau membaca, ternyata JDIH sudah bisa dibuka guys. Kemarin kan sempat ya, saya kan mengatakan di This Morning bahwa RUU perampasan aset ini isinya masih belum bisa dibaca karena di JDIH itu tidak bisa dibuka gitu. Padahal saya bertanya kepada saudara saya yang kebetulan juga dia background-nya hukum, bahwa sebenarnya RUU seperti itu tuh harus sudah masuk JDIH gitu katanya. Harusnya itu sudah bisa diakses gitu. Tapi mungkin saja pada saat kemarin itu sinyalnya ikut disulitkan kali ya. Jadi biar tidak semakin membuat ricuh, tapi tidak di secara offline tapi secara online begitu. Nah, tapi ini saya tadi lagi melihat begitu ya, draft final RUU perampasan aset, dan sekarang mungkin teman-teman yang sedang melihat This Morning juga bisa membaca kembali gitu ya di JDIH. Dan di mana memang di sini ada beberapa hal yang menurut saya menarik begitu untuk dibahas sesuai dengan saran Pak Mahfud kemarin, bahwa kita akan mungkin ya ada beberapa episode di This Morning nanti ke depannya itu yang mungkin akan bisa mengundang beberapa narasumber di Jawa Timur atau mungkin secara nasional untuk bisa membahas beberapa poin yang menarik begitu. Nah, ini Abah sekarang sedang OTW bergabung begitu, jadi mohon ditunggu. Nah, panjang umurnya. Abah, selamat pagi.
1: Pagi, Sasa.
0: Ini Sasa sambil baca-baca, ini Abah, draft final tulisannya. Draft final RUU perampasan aset. Panjang, jadi butuh waktu membacanya. Coba hari ini kan karena weekend Abah, kan kita tidak membahas yang terlalu berat-berat, tapi membahas tulisan Abah hari ini boleh Abah?
1: Ayo on.
0: Oh ini sudah on dari tadi Abah.
1: Oh oke. Okay. Minta maaf pemirsa.
0: Iya, kita sudah on sambil menunggu Abah, kita membahas kemarin dan hari ini tentang RUU draft final ini tadi yang sudah bisa diakses lagi ya, Bah, di JDIH. Kemarin kan sempat susah sekali diaksesnya. Mungkin sekarang sudah disempurnakan kali ya. Yang ada di JDIH.
1: Ya, dengan suara-suara kemarin.
0: Iya, Bah, mungkin. Nah, ini memang ternyata memang betul, Abah, ini di beberapa di pasal 16 ini ternyata ada juga yang sudah, intinya adalah hak aset tindak pidana yang ada di luar negeri juga sudah bisa diblokir. Maksudnya ada di pasal sini, sesuai dengan yang kemarin dikatakan oleh Pak Mahfud. Cuma hari ini, saya tertarik sekali membahas tentang tulisan Abah di pagi hari ini. Ada yang ada yang pantas untuk diberikan kepala piala Citra. Itu adalah Pak Dasko. Kenapa begitu, Abah?
1: Ya, kan begitu melihat pergerakan demo kemudian medsosnya, itu kan orang sudah membayangkan bahwa ini akan akan rusuh nanti, akan semakin besar. Apalagi kan sudah mulai banyak yang ngirim air minum, ngirim makanan, ngirim segala macam itu. Berarti kan ini nanti simpati kan tambah besar. Itu kan tanda-tanda bahwa simpati pada demo tambah besar karena mulai ada kiriman-kiriman dan mulai ada supply logistik begitu. Nah, sehingga saya atau siapapun yang sudah memulai memonitor terus, kemudian kok yang live semakin banyak. Ini kan pertanda-pertanda bahwa ini akan semakin besar begitu. Karena naluri kewartawanan saya dulu kalau pergerakan seperti itu terjadi, itu tanda-tanda itu. Tapi kan saya salah. Ternyata kan sekarang yang live kemudian ditambah lagi live, itu kan bukan wartawan.
0: Iya, betul.
1: Tapi kan siapa saja gitu. Nah, kalau dulu kalau itu yang melakukan wartawan, saya jadi mulai pembedaan antara medsos dan jurnalistik ya, begitu. Nah, kalau kebiasaan di jurnalistik ada pergerakan seperti itu menandakan sesuatu yang semakin besar, artinya wartawan itu membaca pertanda-pertanda. Nah, tetapi sehingga misalnya, oh ini wartawan mulai live satu lagi live, itu pertanda ada pergerakan yang disebut tren. Tren itu, ini trennya akan seperti apa? Oh ini trennya akan semakin ramai, sehingga kalau kita tidak ikut live nanti media kita akan dianggap tidak membaca tren begitu. Jadi dalam jurnalistik Sasa itu misalnya begini. Pasti yang dulu kita sebut bahwa nilai kehangatan, ini hangat atau tidak. Kemudian proximity, ini dekat dengan kita atau tidak, dan seterusnya. Tapi ada satu parameter yang dipegang wartawan, yaitu tren. Jadi berita atau peristiwa yang ada unsur tren itu penting. Begitu. Berarti tren itu misalnya begini, ini kira-kira akan membesar atau tidak, begitu. Jadi misalnya begini, biasanya dalam praktek jurnalistik yang mengajarkan saya ini orang Amerika. Jadi misalnya saya mengajar jurnalisme, ada 10 wartawan ada 10 calon wartawan atau wartawan junior kalau saya mengajar begitu. Misalnya mereka duduk di kursi berjejer gitu, tanpa memberitahu mereka, biasanya saya pegang gulungan koran begitu dulu. Kemudian saya pukul kepala wartawan yang paling ujung. Tek. kemudian saya pukul lagi kepala wartawan sebelahnya, tek. Saya pukul lagi wartawan sebelahnya, tek. Kemudian saya berhenti memukul, tetapi seolah-olah akan memukul wartawan yang berikutnya lagi. Nah, kan perhatian menjadi sangat, sangat apa, tinggi kepada yang akan dipukul ini, begitu. Jadi semua memperhatikan dengan perasaan yang masing-masing gitu. Ini apalagi ini mau dipukul. Nah, itu namanya tren. Jadi berarti peristiwa masa lalu yang sudah, orang sudah nggak memperhatikan yang dipukul pertama tadi, sudah nggak memperhatikan yang dipukul yang kedua tadi, sudah nggak memperhatikan yang dipukul yang ketiga tadi, tapi orang akan memperhatikan yang akan dipukul dan yang akan dipukul berikutnya lagi, begitu. Itu namanya tren. Nah, jadi wartawan yang baik harus bisa membaca tren. Nah, ini nanti trennya akan membesar atau tidak? Jadi kalau ini trennya akan membesar, maka wartawan harus menganggap ini penting. Penting, menganggap ini penting. Ini news value-nya, nah begitu. News value-nya itu tinggi. Kan wartawan tidak mau menulis yang nilai beritanya kecil. Wartawan akan meliput, akan menulis yang nilai beritanya besar, begitu. Dan salah satu untuk menilai berita ini penting atau tidak. Kapan itu sudah kita sebut, tapi waktu itu saya belum menyebut yang parameter tren, begitu. Nah, sehingga karena saya sudah terbiasa itu, kok ini yang live semakin banyak, begitu. Wah, ini menandakan nanti akan tambah besar, begitu. Nah, tetapi saya lupa atau kurang memperhitungkan atau tertipu, begitu, bahwa sekarang yang melakukan live kan bukan lagi wartawan, tetapi siapa saja, begitu. Nah, sehingga bayangan saya atau bahkan orang bahwa ini nanti akan membesar itu ternyata tidak terjadi. Nah, tetapi memang ada faktor lain. Faktornya adalah ada penyelesaian yang diprakarsai Pak Don Dasko itu, wakil ketua DPR itu, yang tokoh Gerindra dan orang yang paling, salah satu orang yang paling dekat dengan Presiden Prabowo. Nah, yang saya puji adalah bahwa dengan penyelesaian itu, demo tidak terjadi berlarut-larut, karena kalau itu semakin sore, semakin besar. Ya. Nah, kemudian yang paling bahaya adalah kalau demo itu tidak selesai sampai malam.
0: Ya,
1: sampai
0: malam. Ya.
1: Sampai matahari
0: tahun lalu itu ya.
1: Nah, sampai itu, maka itu akan banyak sekali penumpang, pemain, sutradara yang bermain-main itu, gitu. Itu dan bayangan orang sudah sampai ke sana karena ya itu tadi logistik mulai datang, berarti ini siap untuk panjang, kemudian sudah mulai semakin banyak juga. Tapi begitu ada penyelesaian dari Pak Don Dasko yang Pak Sumi Dasko, tapi memang saya pernah Bapak ini digelari Don Dasko, gimana? Oh, beliau seneng kok kelihatannya. Saya baca wajahnya, kemudian mimiknya, beliau seneng juga disebut Don Dasko. Jadi ya nggak apa-apa kita sebut Pak Don Dasko. Karena saya pernah bertanya langsung kepada beliau mengenai sebutan Don ini. Beliau ternyata seneng kok, begitu. Dan mungkin beliau sudah berhitung juga bahwa kalau ini tidak ada penyelesaian sebelum matahari tenggelam, ini bahaya. Itu mungkin karena naluri beliau, karena informasi intelijen, karena apapun kita tidak tahu. Yang jelas bahwa demo itu selesai ketika jauh dari senja gitu. Nah, saya tidak bisa bayangkan kalau demo itu tidak selesai. Matahari tenggelam, kemudian gelap, kemudian gelap. Saya tidak bisa bayangkan. Sehingga tadi malam saya sampai larut malam. Bukan karena acaranya, acaranya sendiri jam 10 selesai. Saya menghadiri acara peresmian perubahan nama dari sebuah bank. Kenapa namanya berubah? Karena bank itu awalnya miliknya orang Indonesia, kemudian dibeli oleh Thailand. Dulunya namanya Bank Mas Pion, kemudian sekarang menjadi K-Bank. Nah, kapan-kapan itu saya melihat iklan-iklan K-Bank. Bayangan saya itu Korean Bank.
0: Iya.
1: Biasanya yang ada K di depannya itu Korea gitu. Ternyata itu Kasikorn. Ya, Kasikorn Bank. Tapi kan nggak ada penjelasannya di iklan-iklan, sehingga saya pikir ah ini bank Korea masuk lagi, padahal selama ini sudah 5 bank Korea yang masuk Indonesia. Sekarang kok ada K-Bank lagi, berarti ini 6 ini gitu. Ternyata itu Kasikorn Bank, itu banknya Thailand. Ya, dan ya, di situ ya saya sampaikan supaya pengusaha-pengusaha juga tenang, dan saya bilang bahwa ini semua pengusaha yang hadir di sini besar sekali tadi malam acara itu, dan para eksekutif dari Thailand juga datang. Tentu kita akan saya jelaskan bahwa semua pengusaha yang ada di sini ini happy sekali. Karena kemarin peristiwa di Jakarta berakhir dengan baik, begitu. Dan itu pasti itu melegakan banyak orang. Bahkan mungkin mal-mal yang terlanjur meninggikan pagarnya mungkin juga menyesal keluar uang begitu banyak untuk meninggikan pagar segala macam begitu. Tapi mereka siangnya ketika demo masih berlangsung, mereka pasti untung sudah bangun pagar gitu. Tapi ternyata selesai dengan baik. Itu yang saya sebut bahwa siapapun yang melakukan, pokoknya demo kemarin bisa berakhir sebelum gelap, jauh apalagi jauh sebelum gelap, maka pantas mendapat Piala Citra. Kenapa Piala Citra? Karena seanggap dia ini sutradara.
0: Benar. Berarti harusnya pagar-pagar di mall itu udah bisa diturunin ya, Bah ya.
1: Nunggu tanggal 15 Desember. Nunggu tanggal 15 Desember.
2: Abang Mbak Sasa. Kalau melihat ini kan ada klimaksnya berbeda, pada yang klimaksnya ini harus rusuh. Klimaksnya ini harus apalah, bagi teman-teman pendemo mungkin klimaksnya adalah 15 Desember komitmen dari teman-teman dewan. Lah, yang enggak anti klimaksnya kan, wah kok enggak rusuh ya gitu loh, Pak. Ini menarik.
0: Tapi Abah, ini Sasa mungkin mewakili pertanyaan Sasa untuk ya sebagai orang awam yang tidak memahami tentang birokrasi. Sebenarnya dengan adanya hal-hal yang secara masif begitu ya, viral dan segala macam itu, memang apakah ini berbeda dengan apakah sebenarnya kalau hal-hal gini terjadi itu seorang kepala negara itu tidak harus, maksudnya tidak punya kewajiban untuk ikutan ngomong atau press conference itu nggak ada ya, Bah ya? Soal kayak gini-gini sih. Karena kan saya lihat itu setiap ada kayak gini itu kok kayaknya ya diem-diem aja. Maksudnya bukan diem-diem, terlihat ya, karena tidak ada yang memberitakan juga kayak ya udah gitu loh. Nah, apa memang seperti itu seharusnya atau bagaimana kalau dibandingkan sama mungkin negara-negara lain yang Abah tahu, China mungkin gitu?
1: Enggak, di Indonesia juga itu terjadi. Seorang presiden itu pasti mendapatkan informasi A1. A1 itu yang paling terpercaya. Bahwa jadi setiap hari itu seorang presiden mendapatkan laporan perkiraan keadaan.
0: Oke.
1: Tadi malam, misalnya tadi malam presiden terima laporan perkiraan keadaan itu tidak boleh lebih dari satu halaman. Tidak boleh lebih dari setengah halaman. Jadi perkiraan keadaan bagaimana di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang keuangan, di bidang sosial, di bidang apa-apa. Tentu yang kelasnya kelas yang pantas diketahui oleh seorang presiden. Dari situ seorang presiden bisa bisa melakukan apa yang akan saya lakukan besok, begitu. Jadi kemarin itu pasti malamnya Presiden sudah mendapatkan kirka namanya, kirka, perkiraan keadaan. Sudah mendapatkan kirka bahwa besok yang akan terjadi begini, begini, begini. Mungkin dalam kirka itu bagian terakhirnya akan ada sekian pihak yang akan menunggangi demo ini dan penunggangannya akan begini, begini, begini. Yang akan dipakai menunggangi adalah ini, begitu. Tapi antisipasi dari kita begini, begini, begini. Kemudian Presiden melihat, besok akan ada begini, akan begini. Tapi anak buah saya akan melakukan ini, akan melakukan ini. Dan dia bilang ini cukup. Kemudian ya sudah, besok saya pergi aja ke Jombang. Karena nggak akan
0: ada apa-apa. Gitu ceritanya.
1: Tetapi ada kirka yang besok akan chaos dan akan luar biasa karena yang ini tidak akan terkendali dan bahaya. Kemudian seorang presiden, bukan di Indonesia, di Filipina, kalau begitu saya besok melarikan diri aja.
0: Nah, ada juga yang begitu ya.
1: Melarikan diri karena apa? Sekitarnya sudah meyakinkan enggak. Ini akan terjadi begini-begini dan kalian nggak bisa ngatasi, nggak bisa, kita sudah coba, sudah hitung, nggak bisa ngatasi. Kenapa nggak pakai ini? Nggak bisa, karena kekuatannya begini-begini. Oh ya, kalau begitu kami sarankan Bapak melarikan diri.
0: Ini jadi Sasa jadi punya pertanyaan lagi. Sebenarnya kan kalau dari kita lihat RUU perampasan aset ini kan sudah 11 tahun begitu ya, Pak, kalau kemarin kita berbicara dengan Prof Mahfud. Nah, sebenarnya apakah seorang kepala negara itu sebenarnya punya hak untuk juga membuat suatu keputusan tanpa harus adanya birokrasi 11 tahun itu nggak sih, Pak?
1: Ada, cuma dalam setahun keputusan itu harus menjadi undang-undang. Karena kalau tidak menjadi undang-undang, keputusan itu batal secara hukum. Karena ini negara demokrasi. Seorang presiden tidak boleh mengambil keputusan yang melebihi kekuasaannya. Begitu. Dan untuk semacam perampasan aset, itu presiden tidak punya wewenang.
0: Jadi tidak punya wewenang ya? Maksudnya ini
1: kan
0: ada pertanyaan pasti. Harus undang-undang.
1: Tapi bisa presiden memaksakan mengeluarkan para perpu bahwa ini gitu, harus begini, tetapi itu peraturan itu harus segera dikirim ke DPR untuk dibahas DPR. Ini akan kita lanjutkan menjadi kita sahkan sebagai undang-undang atau kita tolak, begitu. Nah, tentu nanti kacau sekali kalau ternyata sudah ada peraturan setahun kemudian sudah berlaku, kemudian setahun kemudian dibatalkan oleh DPR, begitu. Nah, karena itu kan Presiden Trump di Amerika, Presiden Donald Trump kan menghadapi persoalan ini ketika menyerang Irak. Itu Presiden nggak boleh memutuskan perang, nggak boleh. Harus seizin DPR. Nah, tentu ini negara demokrasi yang benar seperti itu. Bahkan sebetulnya banyak peristiwa yang harusnya ini undang-undang, tapi presiden memutuskan banyak juga. Hanya saja kalau di Amerika dipersoalkan, di sini tidak dipersoalkan. Atau yang mempersoalkan sedikit, misalnya begitu.
0: Atau tergantung sama kepentingan kali ya, Pak?
1: Iya.
0: Jadi ini saya baru tahu begitu. Jadi memang ternyata seorang kepala negara, bahkan di sini presiden di Indonesia pun, memang ada beberapa hal yang harus dilaluin dan ujungnya itu pasti persetujuan DPR dulu ya, Pak. Jadi kalau DPR nggak mau, nggak bisa, ya udah gitu. Ini akan terus mengambang begitu ya.
1: Dan persetujuan DPR, kalau tokoh PDI Perjuangan di Semarang itu kan bilang begini, ngapain kita berdebat di DPR? Nggak selesai. Udah tanya aja ketua umum masing-masing partai, setuju atau nggak setuju. Kalau ketua umum partainya setuju, ya kita kan tinggal diperintah untuk setuju. Ketua umumnya tidak setuju, mana bisa kita setuju? Kita nggak berani menyetujui kalau ketua partainya tidak setuju. Karena itu kan berkali-kali yang saya sampaikan bahwa reformasi ini, atau kita harus melakukan reformasi lagi, dan reformasi ini hanya bisa dilakukan kalau sistem kepartean kita dihancurkan. Ya.
0: Itu. Salah satu jimang ya.
1: Ketua partainya kok.
0: Begitu. Dan ketua partainya banyak begitu ya Pak ya gitu kan. Berarti kan yang harus diakomodasi banyak juga kan gitu ya. Abah, terima kasih nih kita boleh kasih kesempatan teman-teman untuk bisa mungkin ada yang mau tanya.
2: Pertanyaannya dari akun Heru Malang 1, Bah. Siapa sebenarnya di belakang gerakan teman-teman Pati?
1: Tentu saya tidak tahu. Tentu saya tidak tahu. Tetapi sepanjang pengamatan saya kok tulus ya.
0: Gitu
1: tulus ya. Ini gerakan karena begini. Kan di gerakan itu biasanya ada tokoh, yang tokoh itu akan dinilai dia punya kepentingan apa, begitu. Kalau dia punya kepentingan tertentu, maka pengikutnya, oh, aku gak mau ikut, karena dia ternyata begini. Nah, kemudian yang lain, oh aku setengah ikut aja karena aku lihat dulu dia ini punya kepentingan apa, begitu. Nah, selalu begitu. Nah, dalam hal gerakan di Pati ini, mereka sudah pernah membuktikan menurunkan Bupati Pati. Dan dalam proses itu, terjadi banyak sekali kelompok yang akhirnya dalam tanda kutip, atau dianggap menyeberang dari kelompok ini. Tetapi masyarakat justru tahu yang memisahkan diri dari kelompok ini, itu justru pengen mendapatkan sesuatu. Karena begini biasanya. Misalnya saya jadi sasaran demo. Saya pasti melihat siapa saja yang tokoh-tokohnya. Gitu. Nah, kemudian setelah melihat tokoh-tokohnya, ini bisa dibayar nggak tokoh utamanya ini? Katakanlah, oh ternyata nggak bisa dibayar. Nggak bisa ditundukkan. Begitu. Kemudian pasti sayanya itu akan mencari. Ini harus dipecah kelompok ini. Begitu. Siapa kira-kira yang bisa dirayu atau digoda untuk memecah ini supaya kelompok ini tidak besar, begitu. Nah, itu dalam gerakan di Pati selama ini ada orang yang dari kelompok itu yang kemudian bisa dipisahkan, kemudian. Nah, tetapi kan hati ini tergantung hati nurani ya. Kalau memang hati nurani pada umumnya orang itu sudah jengkel dengan keadaan itu, maka ketika kelompok demo itu ada yang memisahkan diri, maka orang juga tahu, oh yang memisahkan diri ternyata dibayar, begitu, atau dapat apa, gitu. Nanti ada lagi yang memisahkan diri, dapat apa, begitu. Nah, tapi selama pengamatan saya di Pati, yang kelompoknya Pak Botok ini, Mas Botok ini, itu tidak ada penilaian dari seperti itu dari masyarakat. Bahkan yang memisahkan diri itu ketahuan. Yang memisahkan diri lagi ketahuan. Nah, dari situ maka orang bisa melihat bahwa Pak Botok ini murni. Kemudian orang mau memberikan donasi. Orang mau sampai nanti kelihatan bahwa dia tidak murni. Begitu. Nah, DPR kan pernah tertipu dalam tanda kutip atau sengaja bahwa kelompok yang memisahkan diri ini kan diminta ke DPR.
0: Iya, di tulisannya Abah. Iya.
1: Nanti kelompok ini akan bisa bubar atau mengecilkan. Tapi kan nggak berhasil. Berarti hati nurani pada umumnya memang setuju dengan gerakan Mas Botok ini. Begitu. Dan itu begitu besar ya di Pati sampai Bupati jatuh. Belum pernah ada Bupati jatuh karena itu. Berarti kelompok ini murni. Dan setelah jatuh dia juga gak jadi apa-apa. Misalnya dia gak jadi bupati, dia gak jadi dekat dengan yang menggantikan bupati, juga tidak. Dia malahan stay away. Kemudian target berikutnya apa? Ya ini undang-undang perampasan aset. Dan ketika ada jaminan dari pimpinan DPR bahwa perampasan aset akan disetujui 15 Desember, kalaupun tidak, Wakil Ketua DPR, para Wakil Ketua DPR ini akan berhenti dari DPR, begitu. Saya tidak tahu akan berhenti sebagai apa, sebagai Wakil Ketua atau sebagai anggota DPR, saya tidak tahu. Memang berhenti. Dan setelah itu Mas Botok kan berhenti.
0: Sudah selesai.
1: Karena tuntutannya memang itu, dan tuntutannya sudah dipenuhi. Tapi kan ada orang yang ketika tuntutannya sudah ditemui, rasanya para istri deh. Itu kalau tuntutannya sudah dipenuhi terus menuntut yang lain lagi. Kalau atau kalau mempersoalkan suami, kamu salah ini, yaudah aku minta maaf. Ada lagi yang disalahkan lagi, begitu.
0: Ya, itu kembali kepada fitrah manusia yang tidak pernah puas, Abah.
1: Nah, di pendemo kan juga begitu. Setelah yang ini diakomodasikan, ada lagi. Terus ada lagi. Nah, ini tanpa batas, tidak ada batasnya, begitu. Ya, ya. Tapi dalam hal Mas Betok, begitu selesai kan selesai. Termasuk ketika dia dihujat, kok selesai sih ini, begitu.
0: Iya, betul.
1: Dia nggak peduli, begitu. Ya, nanti kita lihat perkembangan berikutnya, sampai kapan Pak Botok ini, Mas Botok ini, masih bisa berada di hati rakyat banyak. Karena dulu tokoh-tokoh demonstran juga seperti itu, terpercaya sampai duduk di DPR, sampai duduk di pemerintahan, sekian tahun kemudian setelah duduk di pemerintahan ternyata sudah berubah. Nah, tapi kan itu terjadi begitu. Nah, Mas Botok sampai kemarin saya lihat, saya juga bisa salah, saya juga masih harus melihat perkembangan-perkembangan berikutnya, dia ini bisa dipercaya atau tidak, tapi sampai hari ini bisa dipercaya.
0: Oke, okay, Abah, okay, terima kasih ya. Banyak. Terima kasih banyak kita sebagai ini.
1: Dalam? Ini lewat berapa? Kelewatan berapa menit?
0: Aman, 6.
1: 6 menit tadi saya telat 6 menit. Sekarang 6 kelewatan menit. 6 menit jadi imbas ya. Ini kalau Sabtu memang bajunya merah.
0: Oh, enggak, Abah. Ini paling atas aja tadi. Di lemari.
1: Cocok tapi baju merah ya.
0: Terima kasih Abah, terima kasih.
1: Minta maaf ya Nasa ya.
0: Oh maaf. Tidak, kami yang minta maaf sudah mengganggu Abah ini tiap pagi. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih banyak. Ada satu hal menarik yang tadi Sasa highlight dari perkataan Abah bahwa tergantung hati nurani gitu. Sebenarnya Sasa setuju kayaknya ya. Sebenarnya kita tahu bahwa orang ini itu okay apa enggak jadi pemimpin, amanah apa enggak, itu ujung-ujungnya adalah fokusnya pada hati nurani begitu. Nah, masalahnya adalah hati nurani setiap manusia itu kan beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang kayaknya kalau dari sekarang bisa kita simpulkan masing-masing ya, berarti seberapa jauh ternyata hati nurani ini orang-orang yang punya kewenang untuk mengakses dan mengesahkan ini tuh kayaknya masih belum sama kayaknya hati nuraninya, masih belum dalam tingkat yang sama sehingga sampai sekarang RUU ini sampai harus 11 tahun. Mau nunggu sampai kapan? Mau nunggu sampai hati nurani teman-teman di sana ini tadi bisa sama? Kok kayaknya lebih susah ya dibandingin harus ganti apa namanya nanti untuk apa namanya sampai ke presiden selanjutnya ya, saya kurang tahu ya, tapi semoga saja hati nurani ini diketuk supaya semakin banyak orang-orang yang bisa menyetujui. Kalau nggak bisa terketuk, paksa aja. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan sehat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkehidupan. Saat sebagian hamba Allah, saudara-saudari kita, boleh jadi telah berpulang mendahului kita. Semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dan semoga mendapatkan kemuliaan dan cahaya di kubur mereka. Maka dari itu, bagi kita yang masih berkehidupan sampai detik ini, kiranya menjadi penting untuk berusaha meneladani setiap kebaikan hamba-hamba Allah yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita juga mencoba untuk mengoreksi diri dari berbagai kekurangan yang mungkin pernah dikerjakan selama berkehidupan. Alhamdulillah, di antara sekian yang hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah sesuatu yang sangat istimewa, sangat mahal. Ia tidak bisa dinilai dengan apapun, terlebih dengan materi dunia. Tidak ada sekolah untuk bisa meraih iman. Tidak ada ijazah yang menerangkan tentang iman. Tidak ada harga materi dunia yang dengan itu bisa digunakan untuk membeli iman. Iman adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kesadaran kita untuk menerimanya, melalui ikhtiar kita untuk mendapatkannya, melalui ikhtiar kita untuk bisa menguatkannya. Allah telah menanamkan cahaya itu dalam setiap kalbu kita semenjak ruh itu ditiupkan, kemudian terlahir dalam perjuangan ibunda kita melahirkan.

Sehingga Nabi tegas mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir, dia dilahirkan dengan membawa fitrah. Di antara makna fitrah itu adalah kecenderungan untuk mencari Tuhan, kecenderungan untuk beragama, kecenderungan berislam. Di antara rukun Islam adalah persaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa setiap kaitan fitrah dengan agama, dengan berislam, ditemukan kiranya di Al-Quran surah ke-30 Rum, di ayat ke-30, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Maka berupayalah untuk selalu menghadapkan dirimu, mengembalikan dirimu kepada fitrah yang telah Allah tetapkan pada diri kita. Apa di antara fitrah itu? Adalah kecenderungan untuk beragama, kecenderungan untuk berdin, kecenderungan untuk mengambil nilai-nilai agama dan meresapkannya pada jiwa kita secara benar, secara lurus, hanifah. Din yang dimaksud dalam Al-Quran, ditafsir di surah Ali Imran di ayat 19 itu, inna dina inda Allahil Islam. Sungguh din yang dimaksudkan, yang dibenarkan oleh Allah itu adalah Al-Islam. Jadi fitrah terkorelasi dengan din, din yang disebutkan Islam. Dan dari rukun Islam, pokok-pokok keislaman, nomor satunya adalah persaksian kepada Allah. Sedangkan rukun iman, yang pertama adalah iman kepada Allah. Jadi seseorang yang terlahir, dia mendapat anugerah dari Allah berupa fitrah keimanan. Hanya apakah fitrah itu dia aktifkan, diberikan potensinya, seperti ada orang punya handphone, kemudian dia aktifkan atau tidak jaringannya, supaya bisa kemudian aktif, bisa mendapatkan sinyal dan seterusnya. Demikian potensi itu ditanamkan pada diri kita, tinggal bagaimana kemampuan kita untuk berikhtiar mengaktifkan sinyal-sinyal iman itu, potensi iman itu, agar bisa digunakan dalam kehidupan. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassaranihi au yumajjisanihi. Maka lingkungan tempat kita beraktivitas, pengaruh sekitaran, bisa jadi orang tua, bisa jadi teman, bisa jadi tempat kita beraktivitas, itu yang membuat seseorang kadang-kadang berubah, kadang bergeser, bahkan kehilangan fitrahnya. Jadi penting bagi kita untuk mengkondisikan lingkungan keluarga. Ayah menjaga iman, ibu menjaga iman, satu keluarga akan terjaga. Lingkungan memberikan pengaruh, bahkan mengarahkan seseorang bagaimana dia berkarakter, bagaimana dia berperilaku, dan bagaimana dia menyusun arah berkehidupan. Di keluarga baik, tapi di lingkungan sekolah mendapatkan kondisi yang tidak baik. Disekolahkan di tempat yang tidak ada iman, mendapatkan guru yang tidak beriman, mendapatkan pengajar yang tidak beriman, maka boleh jadi imannya bisa terkikis atau ia berpotensi kehilangan cahaya imannya. Demikian, dia sekolah di tempat yang penuh dengan iman, tapi semisal beraktivitas, bekerja, bergaul di tempat dan lingkungan yang tidak mendukung keimanannya, bahkan menyoal keimanannya, maka berpotensi ia pun kehilangan atau bahkan terlemahkan oleh lingkungan itu terkait dengan keadaan imannya. Maka berbahagialah, bersyukurlah, kita masih diberikan kehidupan, kita masih dapat beriman. Dan pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana kita dapat menyadari, mengetahui, memastikan bahwa dalam diri kita masih ada iman? Apakah dicukupkan dengan mengatakan saya beriman? Cukup dengan tuturan lisan? Ternyata konfirmasi keimanan itu tidak hanya dicukupkan pada lisan saja, tapi mesti dikonfirmasikan dengan keadaan hati yang dapat merespon akan sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh Allah untuk mengaktifkan keadaan iman itu. Dulu ada orang yang mengatakan kami telah beriman di era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan standar iman yang tidak melalui ucapan tapi konfirmasi dari kedalaman hati. Maka turunlah diantaranya Al-Quran surah ke-49 itu di ayat ke-14, qalatil a'rabu amanna. Segelintir orang Arab baduy pada masa itu mengatakan kami telah beriman dengan lisan mereka.
Qul lam tu'minu, maka Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sampaikan pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman yang sejati, belum benar. Jadi iman tidak cukup dikatakan dengan lisan. Boleh jadi sebagian orang akan berkata, saya juga beriman. Boleh jadi ada orang yang memang membutuhkan kalimat iman itu untuk kebutuhan duniawi, sehingga dengan lisannya dia bisa berkamuflase mengatakan, saya pun beriman, saya juga muslim. Maka Allah membuat standar, Qul lam tu'minu, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum beriman yang sejati. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, tapi cukup katakan, saya baru mendeklarasikan sebagai muslim, saya pun Islam. Tapi untuk memastikan keislaman Anda benar itu, cek dalam kalbumu. Kalau hanya di lisan, belum masuk ke dalam hatinya, maka belum masuk standar beriman yang sejati, baru klaim dasar keislaman saja. Bagaimana mengkonfirmasi bahwa iman itu sudah masuk ke dalam hati? Maka turunlah kemudian Al-Quran, surah ke-8, Al-Anfal. Bila kita lihat dan kita temukan, Allah subhanahu wa ta'ala di pembuka ayat ini, ketika memasuki ayat yang kedua, membuat sebuah standar dengan menggunakan huruf pembatas, namanya adatul hasri. Innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh, ciri orang-orang yang memiliki keimanan itu hanyalah jika awal ayat diawali dengan kata indama, itu disebut adatul hasri, huruf pembatas akan satu hukum. Indamal mu'minuna, sungguh ciri orang yang beriman itu, orang-orang yang mengatakan telah beriman itu hanyalah sebagai berikut. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebutkan nama Allah, maka terkonfirmasi ada getaran dalam kalbunya. Jadi ciri yang pertama, jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi, konfirmasi keimanan, keyakinan pada hatinya yang paling dalam. Bagaimana mengetahui bahwa nama Allah disebutkan untuk mengkonfirmasi adanya iman dalam hati yang paling dalam? Maka disebutkanlah nama Allah 5 kali dalam sehari, setiap pergantian waktu, untuk mengkonfirmasi bahwa dalam setiap pergantian waktu satu hari itu, subuh masuk ke siang, dari pagi ke siang ada iman, siang ke sore ada iman, sore ke maghrib menjelang pergantian malam ada iman, malam sebelum tidur pun ada iman. Jadi tidurnya membawa iman. Disebutkanlah nama Allah, diperdengarkan di telinga kita. Dalam bahasa Arab, telinga itu disebut udhun, jamaknya adhan, maka sering diartikan dengan panggilan. Panggilan ini bukan hanya mengkonfirmasi tentang sholat, karena sholat pun secara bahasa terambil atau seakar dengan kata silah, sesuatu yang terhubung, terkoneksi. Sholat disebut sholat karena melatih kita terkoneksi dengan siapa? Allah. Baik, karena itu sering juga diartikan secara bahasa dengan doa. Kenapa doa disebut doa? Karena ketika dibacakan, mengkoneksikan pemohonnya, pendoanya kepada Rabbul Alamin, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dipanggil, diperdengarkan di telinga itu, kalimat pertama yang disebutkan adalah nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diperdengarkan di telinga, panggilannya disebut adhan. Baik, dalam adhan, lafad pertamanya adalah nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh sebab itu, ketika mendengar panggilan ini, orang-orang yang memiliki iman dan sampai ke kalbunya akan terkonfirmasi dengan adanya getaran khusus. Berbeda dengan getaran biasa, ada getaran cinta, getaran kasih, getaran sayang, getaran kekhawatiran. Orang takut tuh bergetar juga. Ya, orang mencuri, takut ketahuan dia bergetar. Orang salah di jalan, ya, melihat kemudian petugas polisi menjaga, ada getaran. Ya, demikian orang memiliki rasa cinta, kasih, ada getaran. Nah, getaran iman itu berbeda. Ketika disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada getaran tersendiri. Mengkonfirmasi sebesar apa getaran itu menunjukkan tingkat kekuatan iman. Ya, bila iman lemah, ya mungkin getarannya singkat saja, sekedar lewat dan mengkonfirmasi bahwa ini tiba waktu sholat. Jika getarannya menengah, dia semakin menguat, oh, panggilan Allah telah tiba. Ada yang semakin kuat sekali, belum dipanggil sudah terkonfirmasi, bertanya jam berapa nih waktu sholat. Nah, itulah getaran iman. Nah, dilatihlah kemudian getaran iman ini
dengan berbagai macam bentuk perbuatan yang dengan perbuatan itu maka bisa menguatkan iman itu. Baik, jika kita ingin mengetahui misal getaran ilmu, bagaimana tahunya kita punya ilmu yang baik, maka dilatih dengan berbagai macam perbuatan. Disebut dengan amal, semakin kita banyak beramal, semakin terjaga ilmunya. Semakin diamalkan, semakin kuat ilmunya. Makanya amila alima, hurufnya sama semua, cuma posisinya berbeda. Ain, lam, mim, alima, ilmun. Ketika diamalkan, mimnya maju ke depan, ke tengah, amila. Maka ilmu yang diamalkan, itu memperkuat dan mengkonfirmasi pengetahuan yang ada. Orang yang banyak berbuat kebaikan, menunjukkan ilmunya pun banyak. Demikian seterusnya.

0: itu menguatkan kadar dan sinyal imannya, maka turunlah apa yang disebut dengan ibadah, amal. Amal yang dibenarkan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, guna menguatkan iman. Sesuatu yang dibenarkan, dinilai baik oleh Allah, disebut dengan saleh. Maka amal ketemu saleh menjadi amal saleh. Itu sebabnya seringkali kita temukan kata iman dengan amal saleh. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Nanti bentuknya ada salat misalnya, kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ada puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Jadi antara salat, puasa dan yang lainnya adalah amal yang dihadirkan, menu-menu ibadah yang dihadirkan untuk mengkonfirmasi dan menguatkan iman. Bila iman telah kuat, maka ia menjadi panduan bagi seluruh anggota tubuh kita untuk berperilaku. Sinyalnya semakin kuat, dia menembus dari hati yang paling dalam keluar, masuk ke mata. Maka mata melihat dibimbing oleh iman. Oleh karena itu, standar penglihatan iman bukan budaya lagi. Jika budaya itu masih ukurannya, perspektifnya subjektif. Menurut A baik, menurut B belum tentu baik. Di tempat ini budayanya seperti ini, tempat lain berbeda. Di Indonesia saja, Jawa misalnya, dengan Sumatera, ya, dengan Kalimantan, sampai ke Papua, mungkin punya pakaian yang berbeda-beda. Di tempat budayanya dianggap baik, di Papua dianggap baik, di Jawa belum tentu. Di Jawa dianggap baik, di Sumatera belum tentu. Bisa jadi berbeda-beda. Pun demikian ketika dibawa keluar, di timur dengan barat bisa berbeda. Orang barat berpakaian, bagi mereka budayanya seperti itu. Ketika dia datang ke timur, bagi orang timur itu aneh. Nah, standar iman, dia pun punya standar. Maka belum tentu yang dinilai oleh budaya itu baik, menurut imannya belum tentu baik. Ada standar spiritual, ada standar yang terkoneksi dengan nilai-nilai ketuhanan di dalamnya. Ya, menurut imannya kurang baik, dipalingkan sebagai dasar penghormatan kepada orangnya. Bukan untuk mengecilkan nilainya, tapi untuk menghormati pemilik objek itu. Maka iman mengatakan, palingkan pandanganmu, karena dengan itu diarahkan kepada objek dimaksud, maka imanmu akan menjadi persoalan. Dia terganggu, dia bisa melemah. Pun demikian pada saat yang bersamaan, ketika melemah iman, nafsu aktif. Ketika nafsu aktif bisa merusak kepada objek. Maka seseorang sering memandang, misal lawan jenisnya dengan pakaian yang sangat minim misalnya, imannya dilawan, dilihat dengan nafsunya, maka nafsu hadir pada jiwanya, membuat sebuah imajinasi di kepalanya, terbayang-bayang, ingin melihat lagi, memantau, aktiflah nafsu, ditunggangi oleh setan, maka bisa berbuat hal yang tidak pantas, terjadi perzinahan, terjadi perundungan, terjadi pelecehan dan sebagainya. Nah, ketika iman memandu untuk memalingkan, ini berarti menjaga kehormatan pemilik.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, puluhan ribu warga Kota Malang terdaftar perlindungan sosial. Kepala Dinas Sosial P3AP 2KP Kota Malang, Silendra menyampaikan, capaian pendataan menjelang akhir Agustus sebesar 7% dari total penduduk Kota Malang mencapai 889 ribu jiwa. Artinya, sebanyak 62 ribu warga sudah terdata dalam aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos Digital, yang merupakan aplikasi untuk mempermudah dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Perlinsos ini hampir sama dengan aplikasi Peduli Lindungi yang pernah digunakan saat pandemi beberapa tahun yang lalu, yang akan menyampaikan juga status ekonomi warga berdasarkan golongan atau desil di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Kawan, BI Jatim perkuat kapasitas dan pasar 67 UMKM binaan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim mengatakan, pembinaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pasar, dan pembiayaan hingga percepatan digitalisasi. Sebanyak 67 UMKM berasal dari sektor wastra, kriya, fashion, kopi, serta makanan dan minuman olahan. Ibrahim menambahkan, perluasan pasar juga masih dilakukan melalui Karya Kreatif Indonesia 2026 dengan 17 UMKM binaan tampil secara langsung dan 55 UMKM mengikuti secara daring. Lebih lanjut, Ibrahim menegaskan, langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing, visibilitas produk, serta membuka pasar UMKM Jawa Timur di tingkat nasional maupun global. Kawan, anggaran MBG dipastikan tidak naik meski dapur terus bertambah. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan, anggaran program MBG 2026 tidak akan mengalami peningkatan, meski pelaksanaan program akan diperluas ke sejumlah wilayah yang belum terjangkau. Sudaryono merinci, realisasi anggaran MBG 2026 hingga periode terakhir telah mencapai 56%, dengan total dana yang telah disalurkan mencapai Rp117 triliun. Sementara awalnya, anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp286 triliun untuk 2026, namun BGN kembali menyisir anggaran tersebut dan melakukan efisiensi hingga menjadi Rp229 triliun. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

Selamat pagi kawan, semangat pagi. Pagi hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di jam 5 tadi ya sudah ada beberapa catatan yang masuk di WhatsApp kita. Ini salah satunya soal review dari giat cek sound kemarin malam yang dilaksanakan di wilayah Sekarpuro. Sesuai dengan apa yang kita bahas juga di kemarin kawannya, kemarin sore sampai dengan malam hari, khawatirnya ini cek sound akan sangat menggelegar, kemudian juga untuk waktu pelaksanaannya itu bisa sampai dini hari. Dan ternyata tadi pagi Bu Mulyani berkabar jam 5 lewat 12 menit, kemarin sound horroknya berhenti sekitar jam 11.15. Saya terpaksa lapor ke Polsek Pakis. Oh, langsung dilaporkan nih sama Bu Mulyani. Cuma pada saat laporan katanya pihak Polsek Pakis itu bilangnya terima kasih dan akan segera ditindaklanjuti. Tapi saya lihat gak ada pihak kepolisian yang datang. Truk sound horroknya itu jalan ke depan, ada empat truk besar di Melati, benar-benar mengganggu. Padahal di desa saya, Ambel Dento, itu gak pernah mengadakan karnaval begitu. Lah, cek soundnya kok tidak di sekitaran jalan Sekarpuro, di pemukiman yang padat penduduk, mestinya Pak Kades Sekarpuro itu melarang. Itu kata Bu Mulyani, coba saya cek dulu. Tadi kayaknya Bu Mulyani ini juga sempat kirim dokumentasi kawan ya, saya masih scrolling nih. Tadi bersama dengan Ilham ya, pada saat program This Morning, Bu Mulyani sharing-sharingnya. Oke, sebentar. Oh, ini dia. Kalau di Sekarpuro itu gratis katanya untuk yang nonton karnaval, tapi jalanannya ditutup. Nah, sementara tadi sempat dibahas juga ada beberapa daerah lainnya tuh yang ada HTM-nya. Ini salah satunya yang karnaval Sengguruh itu kawan, untuk cek sound-nya saja HTM-nya 20.000. Kalau untuk hari H itu 10.000. Nah, untuk parkir cek sound kemarin di Sengguruh itu 15.000 untuk motor, lalu untuk mobil 50.000. Luar biasa, sampai 50.000 loh ya. Ada juga nih tambahan Bu Mulyani kirim flyer rute ya. Rute untuk karnaval di area desa Sekarpuro. Saya mau tampilkan di visual radio kami, kembali mengingatkan kawan hari ini akan ada giat karnaval di Sekarpuro, startnya dari Jalan Raya Sekarpuro, berbelok ke Jalan Wijaya Kusuma, lalu ke Kapi Seraba Raya, kemudian bergeser ke Jalan Sugriwo, Hanoman, sampai di Jalan Wisnu Ardana. Sementara itu ya untuk rute yang di-share, tidak ada perubahan dari yang kemarin sempat dibagikan juga. Jadi antisipasi yang melintas nanti di area Sekarpuro. Tapi sementara untuk pagi hari ini aman. Sekitar jam 3 sore nanti baru dimulai untuk giat karnavalnya. Itu kawan untuk beberapa catatan pagi hari ini. Kawan-kawan juga boleh kembali update pantauan di beberapa titik lainnya. Tentunya bisa langsung kabarkan dengan mention kami di @city9911FM. Dan untuk Anda kawan yang sering emosi gara-gara internetnya lemot, kalau lagi scrolling ya media sosial, lagi asik-asik scrolling kok tiba-tiba loadingnya lama. Satu video setelah di scroll itu jalannya cuma beberapa detik, setelah itu berhenti lama. Akhirnya penasaran, rasa penasaran pengen lihat konten-konten jadi berubah sama ini ya, perasaan pengen marah mulu. Nah, saatnya Anda pindah saja ke provider lainnya yaitu Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade maupun downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigay 911 FM Guidance for Your Life kembali melanjutkan pembahasan kawan ke beberapa catatan yang sudah masuk ya melalui WhatsApp kami. Selain info karnaval di Sekarpuro yang di-share oleh Bu Mulyani, juga ada Pak Faruk Nur Halim. Banyak nih info yang di-share juga ya, saya scroll dulu. Yang pertama sama di Sekarpuro juga, Kecamatan Pakis hari ini dilaksanakan nanti sore. Rutenya sudah kita bahas tadi ya. Kemudian ini juga ada rute karnaval RW 4 Kelurahan Tunjung Sekar Kota Malang. Saya mau tampilkan di visual radio kawan. Ini agak saya zoom ya. Startnya dari SDN 2. Oke, kemudian perjalanan dimulai dari gerbang SDN Tunjung Sekar 2 Malang menuju ke arah timur lewat Ikan Tombro. Lalu ikuti jalan Ikan Tombro, belok ke kanan di pertigaan menuju ke area Kosmo. Kemudian di Kosmo itu putar balik. Kemudian ini mengarah lagi ke jalur utama jalan Ikan Tombro. Oh, putar balik terus masuk Ikan Tombro lagi ya. Setelah kembali ke jalan Ikan Tombro, itu ambil jalur lurus ke arah barat melewati pertigaan menuju Puri Kartikasari. Oke, baik. Kemudian mana nih rute melingkar putar balik di kawasan perumahan dan kembali ke Ikan Tombro Barat, finishnya itu di jalan mana, Ikan Tombro Barat ke gerbang Kalila Residence. Itu titik finishnya. Jadi dia muter-muter aja tuh kawan ya, get karnaval di sana. Dari Ikan Tombro putar balik lalu masuk ke Ikan Tombro Barat, kemudian finishnya lagi tadi di Kalila ini, Kalila Residence. Terima kasih banyak Pak Faruk. Kemudian ada tambahan foto lagi. Ini karnaval mana nih? Ini kok gak ada keterangan sebentar. Oh, Arjo Winangun. Di Arjo Winangun hari ini juga startnya dari Balai RW 4, finishnya di kantor Kelurahan Arjo Winangun. Oke, baiklah. Itu dia ya untuk giat karnaval hari ini. Yang Arjo Winangun jam berapa nih? Sebentar, kita cek jam 1 siang nanti. Kalau yang Ikan Tombro tadi jam berapa nih ya? Sebentar, agak kecil nih tulisan di flyernya, saya masih nyari-nyari. Kok kayaknya gak ada keterangan waktu pelaksanaannya jam berapa ya? Mungkin boleh ditambahkan nanti yang di sekitaran Ikan Tombro ini. Di mana saja, jam berapa maksudnya untuk mulainya ya. Gitu dia kawan. Lalu yang berikutnya juga ada, oh ini yang rute Arjo Winangunnya. Lewat di Jalan Madura, Jalan Gunawan, kemudian masuk ke Mejen Sungkono, dan juga di, oh ini yang bisa dilintasi, Jalan Rajasa. Tapi kalau yang digunakan, itu full di Jalan Raya Arjo Winangun. Nah kemudian, di ini, di Stadion Kanjuruhan, juga ada giat malam hari ini, di jam 7 malam ada kajian bersama Gus Ikdam. Ini kayaknya ramai juga nih, di sekitaran Stadion Kanjuruhan ya. Full acara kawan hari ini dan juga besok, dari kemarin sih sebenarnya, kemarin tuh full check sound, hari ini combine. Ada yang check sound, ada yang karnaval, ada yang kajian juga. Besok full karnaval tuh di hari Minggu. Itu untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan melalui WhatsApp. Siti Gai, terima kasih yang sudah berbagi info. Nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Kali ini saya mau geser dulu. Kita akan terhubung bersama dengan reporter Siti Gai FM. Saya akan tersambung bersama reporter Heri Prasetyo yang pagi hari ini membawa kabar kebakaran meluas di kawasan TNBTS, luas area terbakar ini mencapai 170 hektar.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Heri, silahkan laporannya.
2: Kawan, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih berlangsung hingga Jumat 28 Agustus 2026. Kebakaran yang sejak 26 Agustus 2026 terdeteksi di wilayah Kabupaten Lumajang itu kemudian meluas dengan munculnya titik api di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan penghitungan sementara Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, luas kawasan yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 170 170 hektar. Angka tersebut masih dalam proses pemuktahiran melalui penghitungan lapangan yang dipadukan dengan pemetaan. Kepala Bagian Tata Usaha BBTN BTS Bambang Suryono bilang, hingga Jumat terdapat sejumlah lokasi yang masih dalam penanganan, sementara beberapa titik api lainnya telah berhasil dipadamkan.
3: Kebakaran di TNBTS mulai tanggal 26 Agustus 2026 terjadi di Kabupaten Lumajang. Kemudian tanggal 27 Agustus 2026 ada titik api juga yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Tadi pagi ya, tepatnya tanggal 28 Agustus 2026 juga terdapat titik api di Kabupaten Pasuruan. Untuk yang Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Blok Menggongan, itu di sekitar Jembatan Kaca, sudah berhasil dipadamkan pada hari kemarin, tanggal 27 Agustus 2026, sekitar pukul 16.40 menit. Kemudian untuk yang Pasuruan, tepatnya di Ledok Lasima, itu daerah antara pertigaan Dingklik menuju ke Bukit Kedalu, itu juga sudah berhasil dipadamkan. Namun masih ada potensi titik api yang sekarang di areal perhutani, dan tidak menutup kemungkinan itu akan merembet lagi ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Namun petugas kami juga tetap standby untuk memantau semua titik api yang sudah dipadamkan maupun ada potensi untuk menyala kembali. Kemudian untuk yang di Kabupaten Lumajang, ini ada dua titik lokasi. Yang pertama di Blok Jantur, itu tepatnya di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, dan juga di area sekitar Danau Ranggumbolo. Untuk di area danau sekitar Danau Ranggumbolo, itu ada dua titik yang terjadi sampai dengan hari ini, yang dimulai tanggal 26 Agustus 2026, itu tepatnya di area sekitar danau sendiri dan juga di Pangunan Cilik, dan juga di Blok Ayek-Ayek yang ini juga merembet ke Kabupaten Malang, namun tidak terlalu luas untuk yang Kabupaten Malang. Dan sampai hari ini upaya yang dilakukan selain melakukan pemadaman dengan peralatan tangan dengan memukul api, dan juga kami menggunakan selang air khususnya yang di sekitar Ranggumbolo di area danaunya. Hari ini atas bantuan dari Pemprov Jawa Timur sudah dilakukan waterbombing melalui helikopter. Terdapat 13 kali upaya penyiraman melalui waterbombing.
2: Selain itu, kawan, kebakaran tersebut juga berdampak terhadap aktivitas wisata. Untuk sementara, kunjungan menuju Ranggumbolo ditutup sebagai bagian dari upaya pengamanan kawasan dan mendukung proses pemadaman. Penutupan tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata di sekitar kawasan Semeru. BBTN BTS berharap proses pemadaman dapat segera dituntaskan dan seluruh kawasan yang terdampak, khususnya jalur Semeru hingga Ranggumbolo, kembali aman dari ancaman kebakaran. Dari Kabupaten Lumajang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya, selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan di WhatsApp ada beberapa catatan yang kembali dibagikan. Pak Dani, ini kirim informasi melalui voice note.
1: Selamat pagi, Nenonwan.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi semuanya. Selamat hari Sabtu, selamat berweekend, Ria. Selamat berrekreasi, tetap hati-hati di jalan. Yo, ya, satu lagi. Selamat berkarnaval.
0: Nah, itu dia.
1: Acep-acep. Selamat pagi, info lanjutan seputar kayu tangan. Lafayette. Seperti biasa juga ada pengajian ini.
0: Oh, pagi ini ya.
1: Di parkiran motor Wami. Lalu di seputar balai kota juga mulai banyak yang berolahraga.
0: Oke.
1: Hati-hati aja. Hati-hati aja. Kalau kemarin selain Mbak Yola, kalau kemarin selain ramai cek sound, juga ramai antrian di pom bensin.
0: Oh ya, iya.
1: Tapi mengerikan gitu macetnya.
0: Iya, betul-betul. Kemarin itu, waduh, sampai rekayasa lalin, tapi nggak ngatasi gitu ya. Kemarin itu di ini, yang kemarin ada rekayasa lalin tuh kawan. Di Arjosari, itu dialihkan semua ke LA Sucipto ya. Ke Raden Intan, Panji Suroso. Tapi ternyata numpuk juga, karena sama-sama ada antrian SPBU. Adi Putro ngantri, Kantri ngantri, Panji Suroso juga sama. Jadi banyak tuh kemarin ini ya, personil yang bagi-bagi tugas. Ada yang bantu untuk pengaturan imbas dari kepadatan antrian SPBU, ada juga yang kemarin di Kayu Tangan focusing untuk mengamankan massa yang melakukan aksi juga. Kemudian banyak, pokoknya kemarin tuh kemacetan di sejumlah titik persiapan karnaval juga, terutama yang wilayah Kabupaten Malang sih, luar biasa. Itu untuk beberapa catatan, nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Kawan, untuk Anda yang sudah selesai bangun rumah, rumahnya udah jadi, tapi kok rasanya belum nyaman, atau mungkin selain rumah, kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik? Saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semuanya lengkap dalam satu layanan design and build. Desainnya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional.
2: City Guides Inside. Program angkutan gratis untuk pelajar di Kota Malang dipastikan segera beroperasi paling lambat 1 September mendatang. Dengan alokasi anggaran 1,9 miliar rupiah, mampukah layanan ini menjadi solusi kemacetan sekaligus menggairahkan kembali angkutan kota? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleputra menyampaikan, operasional angkut gratis menyasar 15 rute sekolah dengan menyiapkan 90 unit armada setelah penyelarasan peraturan wali kota di tingkat provinsi selesai dituntaskan.
3: Kita target mudah-mudahan di akhir bulan ini, paling lambat 1 September itu sudah launching gitu ya. Di dalam pelaksanaan program angkutan pelajar gratis ini, pemerintah daerah melalui Bapak Wali Kota sesuai dengan visi-misi Bapak Wali Kota itu, di tahun 2026 ini sudah disiapkan anggaran sebesar 1,9 ya. Kalau dihitung kemampuan sesuai dengan biaya operasional kegiatan yang didasari oleh Peraturan Menteri Perhubungan, itu sudah ada BOK-nya ya, biaya operasional kendaraan itu sudah ada, kemampuannya adalah 90 unit ya, kemampuan anggarannya gitu ya. Teman-teman dari paguyuban atau sopir-sopir angkutan yang memenuhi syarat itu sedikit demi sedikit, tapi kami yang berkontrak dengan koperasi kita tahunya adalah kita siapkan anggaran sebesar 1,9 kalau estimasi diperkirakan 90 begitu unit. Manajerialnya ada pada koperasi yang sebagai manajemennya dalam pengaturan memberikan layanan kepada masyarakat begitu. Kita migrasi dari yang anggaran dari sekolah itu tadi ke sekolah, kita migrasikan ke angkutan. Ini yang dimaksud supaya teman-teman dapat manfaat begitu.
2: Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono mengusulkan skema rolling rute mingguan demi pemerataan pendapatan pengemudi serta memastikan pengetatan pengawasan lewat GPS tracker dan kepatuhan standar keselamatan penumpang.
4: Ini kan ada 15 rute, Mbak. Itu yang paling dekat satu kali jalan 8 km. Jadi kalau kali 2 16 km. Kemudian yang paling jauh itu sekitar 40 km. Ada kesenjangan di antara yang kita ambil jarak terendah dan jarak tertinggi kan. Ketika jarak terendah ini diambil oleh satu teman pengemudi, berarti nanti ketemunya kan 16 km kan satu hari dia pulang pergi kali 100 ribuan lah, kita ambil 100 ribuan kemudian dikurangi bensin dan lain sebagainya. Ini kemarin yang sempat menjadi ketika kita ini pengen ada semacam asas pemerataan gitulah, artinya teman-teman ini kan mereka berangkat dan pulang kan mereka melakukan kegiatan jemput, kemudian ada ring yang diambil jarak kesenjangannya terlalu lebar. Ini yang terang-terang menjadi salah satu pekerjaan kami, salah satunya kemarin kita berpikir untuk kita rolling gitu loh, jadi seminggu mungkin dia ambil jarak ini, kemudian seminggu yang lain, sehingga teman-teman ini masih merasakan bahwa pendapatan mereka ini merata seperti itu. Sementara kita juga mendapat informasi masukan dari teman-teman yang jalan ketika mereka menjalankan rute terendah atau hari dapat 100 ribuan itu, ini juga dikurangi bensin dan lain sebagainya juga tipis gitu, sehingga ketika mereka harus tidak menjalankan kegiatan rute ini juga mereka tidak ada tambahan pendapatan. Ini yang terus terang masih kami komunikasikan dengan baik dengan teman-teman yang lain supaya apa ya Mbak, kecemburuan sosial ini bisa kita minimalisir lah Mbak Yola.
2: Kepala Lab Transportasi FTUB Hendy Bauputro menyarankan evaluasi rute berkala berdasarkan tingkat keterisian penumpang serta mendorong pemanfaatan armada sebagai angkutan pasar di luar jam sekolah agar kegunaannya semakin optimal.
5: Dilihat dari okupansinya, juga dilihat dari rute mana saja yang bisa terkurangi penggunaan kendaraan pribadinya. Itu bisa nanti dilihat di situ, nanti dievaluasi apakah perlu ditambah rutenya atau dikurangi atau digimanakan. Nah itu nanti dilihat dari operasional yang sudah ada. Jadi kalau kemarin memang direncanakan dari bangkitan pemukiman dan bangkitan sekolah yang ada, tarikan sekolah itu yang ada, di mana itu dihubungkan. Apalagi sekarang kan kalau zonasi sekolah masih berlaku, jarak antara sekolah dan perumahannya tidak akan jauh-jauh gitu loh. Yang kalau memang masih berlaku. Sekarang kita kan tidak bisa langsung membuat trayek dengan dana atau ketersediaan anggaran yang terbatas ini. Mana trayek yang utama dulu, yang banyak, yang merupakan banyak tarik adakan dulu. Mula-mula hanya sekian trayek. Lalu dengan adanya perkembangan dan setelah dievaluasi ternyata efektif, maka di anggaran juga tahun berikutnya ditambahkan, sehingga juga ditambahkan trayek yang ada untuk lebih akomodir pelajar yang ada di sini. Dievaluasi bagaimana nanti keberlanjutannya dan juga peningkatannya seperti apa. Peningkatan pelayanan, juga peningkatan kondisi fisik kendaraannya. Pemerintah bisanya menyediakan angkutan yang sudah ada, dan itu pun sudah diseleksi oleh Organda, sudah melihat kendaraannya dan juga drivernya seperti apa. Kalaupun nantinya ini programnya berhasil, bisa meningkat ke program yang lain. Apa program itu? Yang sudah saya sampaikan bahwa selain angkutan pelajar, yang perlu lagi itu angkutan pasar. Jadi ibu-ibu yang belanja setelah anaknya sekolah itu bisa terangkut untuk menuju pasar dan kembali ke rumahnya lagi.
2: Peluncuran angkutan pelajar gratis menjadi angin segar bagi penataan transportasi publik di Kota Malang. Sinergi pengawasan, pemerataan rute, dan profesionalisme pengemudi menjadi kunci utama agar program ini berjalan aman, tertib.

0: Kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
1: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
2: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
0: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
2: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain 11 FM Guidance for Your Life. Masuk kawan di segmen akhir nih jam 6 pagi. Beberapa catatan yang sudah dibagikan oleh kawan-kawan pendengar masih seputar info giat hari ini ya. Salah satunya tadi karnaval juga dibagikan dari Bu Afiah. Bu Afiah nih di mana nih? Sekarpuro juga ya. Izin tanya untuk jalan raya Sekarpuro pagi ini sekitar jam 8-an apakah masih aman? Masih. Bu Afiah, soalnya mulai giat karnavalnya itu di jam 3 sore nanti ya. Jadi kalau saat ini masih aman untuk dilintasi. Mungkin kalau lewat di sana kendalanya papasan sama ini aja, sama truk-truk sonhorok. Karena kan juga dia memakai setengah jalur ya, pastinya jadi ada sedikit perlambatan lah mungkin. Kemudian ada Pak William melaporkan di Kesamben Blitar, hari ini ada karnaval. Oke, baik, lewat jalur jalan, bis atau belakang. Oke, baiklah, rutenya dari Pagerwojo sampai Babatan. Itu untuk yang di Kesamben Blitar. Sampai Blitar juga ada info karnaval juga ya, hari ini cukup ramai. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan. Nanti kita sambung lagi kawan di segmen berikutnya. Anda masih boleh kembali kabarkan dengan mention kami di @city_guide911FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk naik sedikit meninggalkan hiruk-pikuk kota menuju perbukitan hijau yang tenang tapi penuh tantangan. Inilah wisata alam Gunung Katu yang berada di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Gunung Katu berada di ketinggian sekitar 705 meter di atas permukaan laut. Cocok banget buat Anda yang ingin merasakan suasana gunung tanpa harus jadi pendaki profesional. Begitu sampai kawan, hamparan perbukitan asri langsung menyambut mata. Udara sejuk, angin pelan, dan pemandangan alam Malang Selatan yang bikin pikiran ikut rileks. Yang bikin Gunung Katu beda, bukan cuma jalur trekkingnya yang ramah pemula, tapi juga pilihan aktivitasnya. Ada ekstrim swinger atau ayunan ekstrim di atas perbukitan terjal yang siap menguji adrenalin. Ada juga para layang dan para motor buat Anda yang ingin melihat Gunung Katu dari sudut pandang langit. Nah, buat Anda yang pengen lebih santai, tersedia spot foto alami seperti teras bambu hingga camping ground dengan panorama sunrise dan sunset yang tenang dan menawan. Sedikit cerita kawan, Gunung Katu bukan sekedar tempat wisata alam. Kawasan ini dipercaya memiliki nilai sejarah sebagai lokasi pendharmaan atau penghormatan leluhur yang dikaitkan dengan era Kerajaan Singosari. Kini, kawasan Gunung Katu terus dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan lingkungan bersama Lembah Ken Arok yang berada tidak jauh dari lokasi ini. Kalau Anda ingin berkunjung ke sini, rutenya cukup mudah kawan. Dari Kota Malang, arahkan perjalanan

Perjalanan Anda langsung menuju Pakisaji. Setelah masuk wilayah Pakisaji, lanjutkan perjalanan ke arah Desa Wadung atau kawasan Lembah Ken Arok. Dari titik tersebut, akses menuju wisata alam Gunung Katu sudah cukup jelas dan bisa dilalui oleh motor maupun mobil. Waktu tempuhnya sekitar 40 menit dari pusat kota Malang, dengan bonus pemandangan perbukitan hijau yang bikin perjalanan terasa lebih santai. Jadi kawan, kalau Anda ingin liburan alam yang segar, menantang adrenalin, tapi tetap ramah untuk pemula, Gunung Katu bisa jadi pilihan yang pas. Alamnya indah, udaranya sejuk, dan pulangnya pikiran ikut lebih ringan.